0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Darira juriyu niduru, urue agripa. Kasa wago mafinye habai lau gayara la, lasara gudininya bungyu hilanya. Auguanaregu, harita guatina meha luago luntila, naibahaninya ha afalaru balin Jesus u Nazaretna. Anieta ralina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hada angelanigu bungyu furisu nugun, lau ubafu lehichugu baihabutigu fadirigu nu. Anidan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hadangi ha abudu ha banyalun itara lubala. Inihen ha da sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma Nuruete, amidirugu, aba narihi aba larugonga sielugin, hereti sigur lau larugonga veyu, aba ladura guga yegua nao hau sun ha uwarabanyanuma. Danti wabruham uwarugun sun wagia, aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreu, lehererun huriu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, kata busa na bureme? Aba lariyangu nu, Jesusu au, lememe baiba habai, saraba rarama ba, ladiga, narufu dagumbai, nungu wabun lun beseribidun nu, lugefemba luagu leyariha bali bai gueto, luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lun, befege chagiduni hagu, Lunhebe la haibugun lida luburigu. Luhaibugun lida larugonga, lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudna walamuga hafigun, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubany. Italalinya lubaiti uruwe agripa, abana digni lelarinya gubay Jesusu nu, lida le, la salira gumbay nu. Furumie aba napurchi ahon ha Damasku banya. Aniega tina hon, lunha sakari ha lida ge hafigon. Lunha giri budun lu bungiu, lunha digun kata ibuiti. Ari huwa lamga luagu asakari hadun la. Lariginya, aba napurchi hani kata imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu. Aba halugun hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu. Itara linya gayara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai, honsun grigio. Dandu ha wairi gubanya, keisi ha una bugubanya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariega Moisesi hama profetago luago la susere dubala. Luago lunti la meha la sufri lubala Kristu, luago larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadangie hilanya lao ibagari magumucha diti. Luagu ginye lichugu baila larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
2: Lida le larinya gubani Pablo kata ile buri lida la dimuri ha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
3: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
2: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
1: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Ani ha uruwe agripa le subudhi ya bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibu gine, furangu. Ladiga choru nani luagu subudhi lani gine sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti ya ramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profeta gu uruwe agripa. Subudhi inumuti luagu afinye ba.
2: Aba larinya gu agripa lu.
4: Samina tibu san. Bafinye na gduba dinan la luagu Jesu Kristu itera ufurese.
1: Furese yebe o darasa yebe amuria tina luma bungyu mamarigu buwagu hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
2: Larige larinye guni Pablo katele aba lasaro uruwe. Saraginye gumadi mati uwa ratuma Berenice hama sunha yubayanyei. Aba hadim runyengia, lu hadim reha

0: Wago katele, haringa ti hamagwa.
1: Wigirile, madigin ti ni katale lunti lafarun hilagu belwegie. Mon lumuti ni ibini lerederu furisunru.
0: Aba lariyagu aguripa lu fesutu.
1: Lun hamuga, mamuri ha la wigirile lun lagusara gudini Augustus Caesar, gayara ti hamuga ligira wagudin.
2: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabolo hamaha hibri adorut ya labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lo hadamre sudara le giri bay. Li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadi nagon tido aba ogune yimbito adramitio gyan lo asion. Yenye gie arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica aba uburugu lani Macedonia. Laruga lige wachiliru sidon. Lida fulasu ligea buiti lausuru ni Julio le gumada pabolo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulu. Lida wafuridu sidongia aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yenla garabale. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giribe mire, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa luwa sigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lowlene guga watilira ligibu ge uburugo le giribe gnidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lo meme lere guga laru laru, aba watilri lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa yaha ni baranaha, Ladiga yarafa le lidani luribo, lige le wiri dubale pabolo lariaga hon.
3: Ariha numuti lagu den chabe la weya sule, ani beferi dirubon ugune, fei di mesuntila, gayara baigine beferi diruni wabagari.
0: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu lowle lariago be pabolo, aba lidi lowle lubei be tabureme ugune luma arine, kaiti mabuidu lubei fulasu lege alo lasagri luriba danye. Aba harita go hibe age luago buidu ti malan yebe lun wafuri dunyengia. Lu warihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danyen. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita go lagu gayara bela hasigiru ni weyasu. Aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaron garabali, aba wigire gwaga de wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubei mere la lafu ha garabali, aba wadi nagaduno tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru do tabu ge ugune lu haguru no, derebu gu tamu. Keiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kei here memege li lubay da, aba hagumesteru achaga hei tila ugune barana ho. Luago liruwa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ha, lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menige luago wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubei sarago da meigiga, aba larara mopabu luwada, aba lariya go.
3: Vugirine, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga bugalua iwasufri ni damichile. Aniferidi wamei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lida ge obetu. Lausun teferidi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungu angeli numu arie buto. launa habun yule nabureme leginye umbe ineseri vida. Lania hari angel legia nu, manufu de daba Pablo, la diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesai wa Augusto. Ani buago ba lesefura nya bungu, suha tida ba yagune, buma luei oweni. Gagura sun kuma lubaiti, la diga hemeni gitina luagu bungu, ani choru numuti luagu itara luban la kei lania guni angeli nu. Lau sun, wadaga rubalan luagu aba ubohu.
0: Bien de más uo luago oeyesun, Parana hayadiwa anduratiko. La bare inhe meme yadu agaraba leligia. Amidi ariabu. Aba hasandiragu madulugu luagu achilreina wanya la luagu muwa. Aba hamisturahani luhulili duna. Darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere. Uwein sedi metru. Leti hanufu de luwe habugushu luagu dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugwa samina reluhe sefurogu hongwa, lo hanura hatida geogune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigirugu gen ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara, hama li sudaru niego, larenga hong.
3: Ahanya merede hatida ugune, sinyabe iwe sefurun.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu, aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga, aba larenga gu pabulu hong sungubay, luhegi, larenga hong.
3: Bien dimas gueto lumage marumugun huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumuraguati na hong luhegi, lichuguba ere hong lung esefurun. Choro numuti hong luagu uabay la niaba eferi diruti libagari.
0: Larige larenga ni pabulu katele, aba lanugu aba fein luhaburugu. Aba lichigwe tenkiru nilu bungi uhagibu ge sungube. Aba te laguba chaguno, aba leigi. Aba harigidu ha hibiri guraso. Aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibili ya tifulasu le nyei habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchulu hanigunu ugune nyehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiruni baranaha. Aba hasilekiruni faga yule esteriwidu bai lun habugurunu ugune. Aba tihawarira gudunni lugububira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubai biangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha guwa tiunage lelere lugudibarana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubay luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubay habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le haritagubay. Aba ti lariyangu lunla hachubara gu ha gafuli hadibaya barana hofrumia lu hachilirin muwarugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wa guburi fulansu luma buritife ugune, itere len hachiliru sungu baimuwa rugo sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
0: Danle sefu hadi wa sungu wa gie laru beya, ligie wa subudiruni luago malita la liri bai ubohu ligia. Buiti hauseru no grige ha agana ubanyen, aba hafurago aba onwe mbu watu keidi liga lubai, ani aniha huya ahuya, Aba hagumbri hanua sunwa gia lua bacharagun. Aba tilabuda hapabu lua watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen lue lara watu. Aba tadawaragu luagu luhabu. Danle harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luagu luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
4: Mosuwa la vugiri gafara hati vugiri le. Na usunle sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lula bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katelun. Agura batianye be sungube lalu duluhabu, o laburi hala hilagube. Lilu wagu hagura baha, dale harihin luagu masusere dula ni katelun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariyaga, luagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabu lida sun ubo ligia. Publi uliribe, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luagu uru wa weyo. Rong liati lugucu pubuli lou sandi. Abiruo luma denesi. Aba le belero pablo arihe. Lasuru la furia idu lu bungio luago. Aba lichugu ni luho buluago. Aba la reidagun. Lari gelira. Aba gien hayabigo hibri sanditia. Halida banya fulaso ligia. Aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge sarago kate won. Lari gien. Da la tilri baidan lu ya wadi na gulu wa sigiru ni wawoyesun. Aba hichugu ni sun lewe megeru bai won lu wawoyesun. Larige irwa hati wo luago bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luago bo huligia. Alihan duriana ugune ituguya. Yenye no hayawa biyang wairwa luago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, poluso. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba weredero irwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuede. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udele giribu iposuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chililumo fulasu le giribu iforo, le luwagu bai uma giriti apio. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le giribe iruwa haba chilidigitia. Dale larihi bale pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dale wachiliri bai Roma, aba lederegerune habuti sudarugu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lulerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliri pabolo, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma baya. Dale adamri guanya aba larinya kuhon.
3: Niduhanyu, lausun madigu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechuda waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halagi dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bai luegi. Kamalumu mahati ya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegi kate ile uagu bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lau gringiri le.
0: Aba haria gulun,
5: wagia, meresi biru gidi wani aba gara da vwagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimire hahon, lwagu larua ihabungyo. Luma gebinafi dari robo weyo. Businya titi, lula finyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibai, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profeta wu. Hibiri, afinyate luago le larinya gubai pabulu, hibiri, mafinyatea. Kaiti mura duha mahamwa gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba te larinya gubai pabulu hon.
3: Lige larinya gubai sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya game hon grigia. Uguya hagambu ba gamalumu uo bai gumfaranda huma. Harigu ba gamalumu ibidye bai hun kala lila bai le harigu bai. Ladiga tidere hanigi. Deghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarigi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulle bai honha mama banya huriyu. Ani hagia haharubalu.
0: Dale larinya gubai pabulu itara, aba hodi gwa hurio, adimure hei na hamagwa luago kate ile. Reide iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apurichi hati luago larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
2: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
3: Anaha au, Pablo, na buru nyo gara da tohun hugu ya lani gubungyo ha aga na ubanya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subuti gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabulem Jesu Kristu. Kaisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungyo la ulueiri milagru le la degube la ulasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungyo lida ge Jesu Kristu la ulona hanina lida liri lun na subdira gdini hongrigia kajara lamu gahafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaybe. Unhei hagana gwa grigia hagia huguya le unbay laguara bungyo lun lani guhuma Jesu Kristu. Na burihen lubay tihun huguya le aga nauba yuburgu Roma, ha hinsinye banya lu bungyo, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumba ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu, ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu lagu tiliru gefeinti lagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bailani bungyo sifirinu, lun tima heredun lida hafinye. Lunginye wichu gun gurasu woni wagwa lau afinye nile wawagubay. Niduhenyo, busetu na hasubu diruni, luagu aluga dina la nidi arihon sarago weyasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyo. Keisi, narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidarago ninya sun grigia, dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginye luna pulichiani uganu laguti wa salbara gile hun, huguya le aga naubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wa salbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungyo grigia ligibugi. La uhafinye ru luma gie lagumeseha, lumu lebeha, itara lenya tania gunilerenu bungyo.
6: La richagua bai, la ulafia ru labaga de duba.
3: Ariha wa muti luagu abriha la narime liganyi bungyo sielugin, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu alinaru bungyo la dega hariba. Subudi ha muti le gajara bai la subu dirunu luagu bungyo buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi bai luagu bungyu gayara ti la subu diruniwa la uburikate le la digubai. Arihu wa lifurangu luma ge lagume serungu bou luagu bungyu la ligie la uginye magumu cha dila lubafu. Gaduru hen lubai ti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu. Metengiru hamai lubara gen lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luagu chun la hau ibidi ya guati hau. Lubarigi hahuduragun lubungyu le wairi gubay, le moweda dibay, hahuduraguare ga hon hayawa grigi ya ha goweda ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu aduru ha regutinya, muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubay bungyu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu luagu ijeni, lau haku duragun lumburi kate le la digubay. Lubarage hamuga lun la le adiguba li kate ligi haku duragua. Le gadina bay inebesei lun suwada itarala. Lige igira lanya lubay bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusunu burinya lun hayusura gun hongwa adagwa tinye wugini ya kata iburi nibusi garidu na tihamagwa abati hasufriruni la fayerwa hafigun hawogu. Kesi timabuse irun hanya la hichuguni lilugaru bungyulun, igira lanya ti lau la gubri hasamina, lung hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, yeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, yere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, yere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongua, pantatinya, adaguatinya kate uribati, mabahudun hamutinya hagubrigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uwati ferudu na hama, magude mehabutinya, subudi hamuti lalariangu baibungi ubuidu buidu, subudi hamuti luagu hala adigati burikata ile, lunti la hawe luegi, lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
7: Romanos capítulo 2.
3: Buguya tinumada, gaduru untibu danle bichugun liduru amu, mebere segunga katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadiga bay lememe ladiga bay, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyu, danle lasie diruninya ha digiba liburikate ile. Buguya tile ichugubay hadurun ha digiba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubay, harito gotibu san luagu besefuru balan luay lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu laularei mi bungyu le magumcha dibay luma lugurasun. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara bay la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubay agawon da gida la fayeha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lu lasie diha lau iricho. Dame le lafaye runi kadaba segun le ladigubay. Lichugubay bagari magumcha di honha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigni le buidubay sun wada ja ubowagu. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu. Ha maha banya lu hafala runi linaru bungyu. Hafala re maricho labaychu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali le vuribabay. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maabay huriyu. Ayenti hon sun ha adigubali le buidubay, lichugubabungi uweiriguni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maabay huriyu, lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sun ha figon habanya ibidi yon galilurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogud ni loe lurudu ligia. Hati ya figo habanya lausun subudi hamani lurudu Moisesi, laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo, anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi ya bubanya lurudu Moises, gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo, laurugu larinyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari, arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyo biruwe tida hanigi, ani larinya gubay harita guhon, ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudani bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay, la uhuriyu ba, afinye buguya lagu le lurudu Moisesi, lum basalbarun, luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay, subudi bumuti lugunda bungyu, ani arufu da hati lilurudun Moisesi bun lun banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihin tinya, luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da han hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lago ibiha bani sun subudi luma inaruni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai ti arufu da habubai hon amu, kage wago marufu da habubai buni wagwa? Anya pulichi habubai lwagu lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Anya rinya gabubai lwagu mon lumuti la ladiguni wa agabara hani, kame ge badige? Anya yere gu habai guwari wa bun, kame ge biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagunfli rubani, tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
7: Kita kiat ini di mana habe, hamau be, huri huri berlaku kini.
3: Gebagi ti saya ni tuag Austaruni, ahin bagun flir lurdu, gamalumu ahin bahal cagua, kai gubai rigu meresi binubani. Ahin lubai ti lagun flir le meresi binubali saya ni lurdu, lanuguba kamahamu garresi binlumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali saya ni tuag Austaruni, gamalumu gunfli tinya luma le lurdu bungyu. Agusera gudubadun, huguja le resibi humali bai seini, tuagu haustanu, animagunfli ruhamuti le renu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le kuriu bai le timati, mama bogu di gneri guti libiti kuriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresibi la seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, kuriu ha timatima bai hagia kuriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hamali saini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
8: Romanos, capítulo 3.
3: Keisi itara linya lubehi, halia nyenti haganya ragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibiruni saini tuagu hostanu? Saragu linya, ani gibeti ginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hadage huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lau sun, maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tarihe lereru bungyu.
7: Wapaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani puitu beibafu ubi, damele bakosira wadudu.
3: Aba ya algedahani, ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kabage warinyega, maricha tila bungyu danle labaychuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani. Lun lari hini wale buidbay. Anihe inkate le harinya gubay saragu grigia luagu ligia la warufu dahabay. Grigia ha, harinya gubali itara, lun ti hamoga hasia diruniwa. Idali nyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hao grigia ha mabay huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyu.
7: Uwot niyaba grigia chagwati. Ni ibini abal, wot ni aba ahoti lugu furandala, wot ni aba alwa hati bungyu, duri kwa nyasungu bay, nyidu ya lido feriti, wot ni aba adugiti le buitu bay, ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umweho le ore umuti, maraswa lugutu hanyeye, aramodeti ya tupaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Frasa si hukudi liu hodi afala. Gringo luma igari kuulida bai hemeri. Ani bidia ti luma lani na tarangi ilangu. Marita kukubi tiyan logu linebe wa bungi.
3: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungi. Hon la ha labu nye banya lurudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Grigia labun lagusera gudun bungyu. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu. Luegin irigi ladigin nile lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunu wa lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din luai lurudu. Arufu dalali bungyu won idalinya la laricara guagudun niwa. Ani gayara ti warihini lidali lurudu Moisesi. Luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richago wanyu. Ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia. Ladiga figo hanya sun grigia. Ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu. Richagu wa diwa. Mafaye haga ni kata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu. Lau lonwe luago wa figo. Ani lidage wa finyiru. Luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu. La rufudu ni won ida linya la laricha raguagu duniwa, la uferudu na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la laricha raguagu duniwa. la diga itara kei richagu ala, richagu agudal lumuti waginye, haa finye ba lagu Jesusu. Kei ti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubui dun ha gabri, gumugu ati. Kage wago, mamo lagu wagunfli ni lurdu, lagu wafinye ru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai ti buidu lagu richagu agudal laninya bungi grigia lau hafinyeru. Mama lau hadigi ni le lubai wei li lurdu Moisesi. Habungi teriginye funagi huri bungi, ma funagi habungi teginye ha mama bai huri, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagudu balinya ha finye bany. Mebele senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubai tu ya finye ni lagu Kristu lungu warufudu ni lagu mebegi la lurdu gweto uwa. Lubaragi lida warufu dunye lwago buidu meme la lurudu ligi.
8: Romanos capítulo 5.
3: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no lwago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidagi wabureme Jesu Kristu. Ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei. Ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emeni gini lwagu gafaran badiwa lan lida lueirigun bungyu. Ani mama rigini lida gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lwagu rula asufirinu gurasu won. Rulu gia gurasu derebugu. Rulu gia derebugu emeni gini. Ani maniga gudun lubadi wa emeni gidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungyu wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungyu won. Kei meha le mabafu wabwe ilu wa salbaragun, wongu wa lida ge figo le gada mbaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le, lanua dirubwe ilu lonwe wawagu, wagie lega figo mbwe. Mama kata imene guti ilu, ligira guagudu haba grigia lungu wa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun, anihe ila grigia gayara tihamunga lonwe, luegi haba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungyu, harufu da lumuti lueni lisi habu wong, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lau sun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choru timati lwagu wesefuru balan lwe iliganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tiye lida me lwe yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadi wa bungyu lumagwa lau lonwe lira gda meha le lagani gidi wa. Choru timati lwagu la salva rubadi wala sun sui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le, gunda ati waginye loma bungyu lidon buridan le, lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bei warandara loma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun, belu ligia oweni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu, anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tiginye duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatine grigia lwagu hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe ikesi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumun mitara te debe se lalichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilagu habai saragu lwagu lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebe se bungyu hon saragu lwagu lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginye lida lidebe se bungyu ke lida likesi nga da. Ladiga inaru ni lwagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oweni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni lwagu aruwe hala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu abanrigu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha laricha raguagu dubanya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricha ragun aba gajara lubai haricha ragun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri gajara tihayabi sungrigi ya lun richagu wa banyala ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo abati malawiri du larei ni bungiu. Itara tikeisi gabafula meha figou, lula nugini oweni, itara linya ginye gabafula larei ni bungiu, lula richara guagu du ninya grigie. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon, lidake wabudeme, Jesu Cristo.
8: Romanos, capítulo 7.
3: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigie, lige labunye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginye figo le giri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labugye ginye lurudu ligie. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyu. Laulonwe Kristu, friha dun labugye ginye laguma diha le lurudu Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamare idun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, e seribi dun lun bungyu sun suri nagubay. La diga dan meha lida gili figo wabagari. Seribi ti meha li luru dun Moisesi lun lagagu dun ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anegu baliwa lidon oweni. Ain ti gweto hiladi wa lun luru dun le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun we seribi dun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugu bay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Wanya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la lawama dirun hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
9: Mawama dira bayi hamege amu.
3: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun balin ibagari lan na figo le nida bayi. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumu kwenye yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nida bayi. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nida bayi luwegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligi. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sun gumadi le lidangwa. Richagwa ti, ani buidu ligia. Ligia funasa akata I buiti le nigu balina lidon oweni. Mama linya. Nifigon afaru balina lau le buidu bai. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lufigou. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe inu, madigu numuti kate ibuiti le nabuse rube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubay inu. Ainti le lubay mabuse ru nubay nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti ya wadigu balikate uribati le na digu bay, igabri lan na figo le nida bay, ligi ya digu balin. Subudi numuti luagu uwa lan mi kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busen na digu ni le buidu bay, sinyano muti ya diga. Ma digu numuti kata buiti le na busayru bay na digu, na sigida diga adiga uribati le mabusayru nubay na digu. Ainti le lubay mabusayru nubay na digu ligi na diga, Lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le, dan le busen na digu ni le buidu bay, uriba tiri gunye la na diga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongyo no, gama lumo arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu, again da guati luma nisamina, kate ligia igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, Kaba sa esefu na lida ge igabri lan na figo le nida bay? Lea negu bali na lidon oweni? Bungyu gubayri ge lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gumfuli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nida bay. Seribiri gutina lun figo, keisi lidamu.
8: Romanos, capítulo 9.
3: Y narni le lube narinia gunigueto, au que si aba fine tu lago Cristo, ani meyeja atina. Ariega tumuti nanigi nu to uera guabon luma siferi sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihin la gari titida nanigi. Busen gubeiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Cristo, ain hamuga gayarati ni deraguninya ni birigu. Hameme hada ginyetinya ni rasa. La dega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulu mutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. La dega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mamati anarinya gunye luago magunfliru la lani bungyu furamasei hon, la dega wagun Israeli. La dega mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun la dega wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyu lun Abrahamu.
10: Lida gyere giba isaku ga dega wagun bama.
3: Mini la lida harg nyanu la agura houbanya lida ge furamase la dega wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ygrig. Lugundu aniha furamase le liche gubay bungyu lun Abrahamu.
10: Niebi ba dame na chulide dalikia. Abale tagaru sara aba irahi.
3: Ani mama regine lira, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi, Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, abalarinya gubungi utun Rebeka.
10: Le damu bai amule nye le ibuganyo.
3: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubi tida lerenu bungi.
10: Hisete meha hakogu nu. Ahi yasa uhu iere kutinu.
3: Itara linya gufirma wala liricha bungi ulun la nuwa daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunage luago muwara la bungi uwa. Lugundu larinya hare lun Moises.
10: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiyame ihirgu laule unt nabusera.
3: Itara linya lubaiti. Mama lidanye wabuserun o wafagun, lugude mehabu bungi won, lidanye lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida larenu bungi.
10: Nadugi balibu uruwe me, lun narufuduni nubafu buwagu, luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
3: Gude mehabu ti lubayti bungi lun le labuserun, gude mehabu la. Dere gda lon lanigi le unti labusera le dera gdunu. Barinya gubay lubayti nun, ain itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abai ladungi kata ibogu diti luai lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basige ni haluma bungyu, larinya gubufunage soudi ru lun lea digu bali.
10: Kame badiga na itara.
3: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun ladigu ni le labusa erun lau lubunye soudi ru. Gayara ti ladigu aba soudi ru le dise guati la yusurun. Luma aba lea yusuruti lun furumi yeguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungi hawa ugrigia, aransi yu linya lun larufuduni luwenri liganyi hawa ugrigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru ugayara la larufuduni luwenri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamawa huriyu, keisi larinya gu bungi tida liliburu oseasi.
10: Hameha mama bayi numutunia, narinya gu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, narinya gu bahon misie kumu.
3: Anilida mime fulasu lenye lubayi larinya wa guwa hon.
10: Mama nani gu hubuya, nyini balari wa guwa hon, lirahi bungi ule miwa bayi.
3: Ainti hawagu Israeli na, hameme huriyu larinya har Isaías.
10: Lausu gibe hama ladika wagu Israeli kai sagu larubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirubay buinyu lararu ligibu wagu sunu bau lau lufuresa.
3: Kaisi meha larinya gu meme Isaías.
10: Luhamuga meha migiru la sunte gbafu hada ge wadika wagu mungu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma gomora.
3: kabati walinya galwagu hala mama ba inkuriyo ha malu ahamba nya haricharagun richagu wanya gueto lau hafinye lulagu Kristu ahanya ti Israelina ha afa gubanya lunheresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiyo meresi birun watinya kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bayi Lagi hachugera gumba iluagu dubule hachugera guagle. Lani haritida lerenu bungyo.
10: Rutina aba dubule hachugera guagle isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masatre hade.
8: Romanos, capítulo 10.
3: Niduhanyo, kate ile tayuma haba inanigi, anile wagu ba inayumu na gualu bungyo hawagu Israelina, lunga salbaru balaha. Aniye gatina luagu hafulesen luagu anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiyo girigia lau igabri le habuse irumbay haluaha harichara gu. Madinga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi anadigati lun harichara gu sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gu lau Hagunfuliruni lurdu larinya hare Moises.
10: Grige ha agunfulitatinya lurdu sunsuna gubai habaga ndaba luago.
3: Lagu ti haricharagun grige ya luago hafinye larinya hare.
10: Maria gaba tita banigi. Kaba amudi ya selu. Kaisi gubairi baleri kitinye la Kristi selu.
3: Maria gaba ginye.
10: Kaba ararira lenyehi habai hilanya.
3: Kaisi gubairi gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nu luagu. Kata iti lari nyingu bai bungi?
10: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Panihi biumul guluma tida banigi.
3: Dimude ile ligia, ugano lani na finye ni lewa purichi habai. Aha buwa rinyega lau biuma luagu Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaru ba. Ladiga lau ba finye lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagu wati. Lau bagufa serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungiyo.
10: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
3: Aba habu huriyu hama hama haba inhuriyu. Wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme haba isungu bay. Ani fulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungiyo.
10: Sunha aguwa rutiliri wabuneme asalbaruba.
3: Ida lubati gayara la haguwa runilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubay luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinya luluago. Ahi magambu ginya lubai luagu? Ida lubati gayara la hagambu luagu, ahi uwa habai apurichi hati uganu hong. Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigia hong ahi uwa kabala aunahanya apurichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungiyo.
10: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
3: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya lau uganu lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larima guni Isaias tida liliburu.
10: Wagurene. Kaa finiru wanya lau hagambu ni uganu lewa polishi habai.
3: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyara, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
10: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidu lagumu hon lariga yubo.
3: Aba narinyago, uwa gilfunasa gumfaranda hamani Israelina, gumfaranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
10: Na meide gudu badun hatiga aba necha ni hama manani. Na kainda gudu badun hatiga aba necha ni hama hatinya gufura dhama.
3: Arinya gatiginya Isaiasi.
10: Dari humatina haa malu wa haba lina. Arufuta wako na nungwa hon haa malu wa haba inu abu.
3: Aba ya larinya guhawagu Israelina.
10: Tulani muti nuha busuwe yuhon grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
8: Romanos, capítulo
3: 11. Ani gatinati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israel na au, hada ginyetnya lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha tihon. Magambu hamuti le tarinya gwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi larinyaga.
11: Nabule me afara ko hama profeta. Gri ko hama ibuli bani latari. Aur gali erede rahata ge bani ko. Ani busiente ya ge hafaru na hila bole.
3: Abala niya go bung yulum.
11: Ano de rata na set mi lu gri anu balwa. Hama udro ku giya ni ku giya lewa hundu le baad.
3: Itara me meginye, lida mburi weyu le, reide ghanya atiri hadange huriyu ha anua dira lanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubayi lareini bungyu lanua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubayiti, madari hamuti sun israeli na le halu habayi, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri, deregda waru hanigi. Kaisi tarinya golerero bungyu.
11: Adega lumuti ya bungyu uru dereta hanigi. Ruti ya gole mani hiti hum. Ariga li gole magamba. Itra liyati chiliru mutale.
3: Ariya gati Davidi.
11: Taraba golamu wa hatina ya rulu sada. Lu haku ya hakidu, lu hasufu. Darulamu wa haku ya marihi hamamala. Sekuku wa lalamu ya kinye hanaga lu sunda.
3: Nalga dahati gweto. Lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsuina gubai? Mama linya, lubaregen lira, lau hamaha runghuriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamaha bain huriyu lu habihu bai la asalbaruni, lu hameidi gidu ninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lung ubou, ani ahin buiti lubai lanegu bai hachugira guhong hamaha bain huriyu buiti mambai lubai tile lung bai lanegu ni hasalbarun sun huriyu. Ani ginya aba kate le naniego bai hun, hoguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya puri ya hon hama bai huriyo, wairi te lisi en wadi gmari nu, buseet na luhe meidi da gudninya nirasa, lugi e hasal banu. Ayen la diga lubai la maha ru bungu ya hon huriyo, hayabi hama bai huriyo lu, haranda ru luma bungu ya, ida tima lubati dame le heresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hada ge hilanya. Ayan derege watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyon wagu watu to ida gine butiabi fain tuguya. Ayan gine derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inanu ni lwagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara lian hiabi lugabara huma lida. Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu ti maa humaa luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa humaa, harita go humaa luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
12: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichu gu lewenye guwame luagu olivu.
3: Hinaru luagu gidawa hamaa gama lumo, Hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubei nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu deregu huma. Lugundu ahin uwa lubai ferudu na lani nyabungi huriyu kai furumi ya tinya limu, uwa baiginya ferudu na lani huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri larei nibungi, gama lumu deregu dati ginye, deregu dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni, Lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lu ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyinge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabai luma panta ahuma luagu chula hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi israeli na murusun daririgu dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira aba mehasalbaru sun israeli na lugundu tarinhar lerenu bungyu.
11: Lebi ba asalbaru gili sionye Apa melekita rumurimba ni hata ye lani muhakowu. Ni haba ni dara tahama, dame lehen lekita rumurimba ni hafiku.
3: Luagu gano le luagu tia salbaru ni, baruwa tinya huriyu keisi laga ni ubungi luagu kufulese, lausun lira, Hisi egiya lo bungyo logundo anua dira lumuti nya hagichagu. Logundo kate la lichu bai bungyo magida lumuti. Grigia ha la nua diru banya lun lani gu hama, lani gu meme banya. Huguya magamba ditung meha lun bungyo gamalu mugueto lau hama hairu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyo hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyo gueto ahen lira.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Habulabun.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sun suino gubay lubungyu, kei si adagara gudini bimati. Sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguni wa ueri guni le lumbay hichuguni. Hebe ha bagari du kei si lirahanyu bau le. Lubaragian lira, sansi gumay ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri ha bagari du. Itara lubahiyabin luhasubu diruni le lugunda bay bungyu hun, le buidu bay le uara guabe. Kei si humaisturun luagul dareini bungyu nu, ani gatina hun sun huguya. Lun uala niaba hidangi arita guti luogwa weiri sigur lao le lubaibe. Lubarage lira, lun tila subdira gun kada aba lungwa segun afieni le rula libai bungyo lun. Lugundu itara kei gibela umege guni luagu aba anrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba anrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amya weina rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungyu amya wener gu bafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungyu bafu won lun ladimuli hawayumulu uginye lun ti wadigini segun afiyeni le wadambe. Ayan ruka li lubai bafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibay lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga di ti digida go hon amu lun ti lichagun lungwa lun ladigini. Le debe hati lun ti magura bula Lago yunlu, leabuti bay lunti laguma diha lau sarago gounigi, leidera guti amu lunti ladigani lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti, yere gu lau ribani hun falahume le buidubay, lunti hise go huma humagua keisi iduhanyu. Hime gua huma hungua inebe gua huguyame huniwagua. Mamagua ligu huma lida luadigimari wabureme, seribi huma itau sun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emenigi ni le huagubay gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini humay ha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda banya, hajahua hama ha yahua banya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama ha kudeme banyi. Marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani lun ni aba. Afa gua huma lun hadigini le buidubay hagibu gine sungubay. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangi li hama sungubay. Niduhanyu hisi ati nyanu. Magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungyu la afaya yuguda luagu. Tarihan lerenu bungyu.
2: Au lu bay mafaira gudu negirige logu hariba linya burime.
1: Arinya gati ginya bungyu.
2: Ahi lama habai bagadun ruba igini hong. Ahi magaragu habai ruba dunahun. Itara loba badudun nulaika agunia busigan.
1: Migira guagida ba bungwa lun laganyi runibu vuribani. Lubaragin lira ganyi be vuribani lau buiri.
3: Romanos capítulo 13.
1: Sun grigia lun tiga gamba di hama hong gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lubai. Griga lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari dun manufode galoi lurudu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru lunti hanufu deba. Ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragu awama luma lilurudun wageira. Mama rigulun mabiruha la sufiruni wawagu lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi. Lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi luagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira.

0: ba di huma hon gumadi matinya ruhu guya me inebe sai hon kaisi lubudubu madu ira huma nikata nika un hisi guari gu huma huma gua le hisi abuti no grige liladi adiga lali sunle lubai be le lurdu bungyu tani har lere no bungyu
1: magamre taba grige mari kya ma farha pa miwe be pa mari ga ba ye le lobu niya ba mo ma dala me ge grige bu
0: gunfli wa mali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma le rudno bungyo le arinya gubai
1: hisse la birige bila di kum kesi hisse ya kwa gungu
0: de le hisse bubai madigun tiburiba te luni aba aha wa lubai ti hisse ya habu gunfli wa mali sun li rudu bungyo kaisi lubudubu lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda danhali lun wa gagu dun lida ge itabagu Lugundu yarafati maali aura lun lagiribudun wasalbara gile upowagu sigur lauda meha le wafinyan ubay lwagu uganu lwagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadun, lige lun ti lubay wigiru ni wadig ni kate guribati lea digubay labugien luburiga, lun wadouru no wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga, eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida pacharwo, luma burilanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, Nilida gaga ni go luma gimugo, lubaragi lira, ruhu mai Kristu guanergu, ubaragi lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: Aendebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei, maria gunga ni kata lun luago kate le uago bay machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin afinye tia frume guadu kate. Anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furumi ya gwari ukate, mon lumuti unabula la negini le maigi bali. Le ginye mahabai legin furumi ya gwari ukate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi bali. Lugundu resibi lali bungi ugrigi ya ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumba ilarihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungi ulun, Leredera gudani buidu. Aniha yaba hempulu. Anyahi grigia weiri guti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahi hibiri afinya tinya lwagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la chowu ni le wagu be laritagwa. Le reidu be somu weyu la degi en lu lichu gui nebe se lu bungyu. Legi be furme gwaru kate. Legi ni lu lichu gui nebe se lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lwagu egi ni ligia. Le megi be ui lun lichu gui nebe se lu bungyu la digai. Rutigin etengi ni lubungi lau kate le gayara bai legin segun la finye. Nania gubali lira lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarega. Ua ligia niaba oweti lungu anarega. Aha wabagari da wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abai labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe, Ahen buguya, ka wagu bichi galidunu bibiri? Ka wagu banuga ikei ni kata? Bungi urigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguserun. Kei hitarinya gulderenu bungi.
1: Finyutu na logu ibaga li, liye la liye gogori. Luago haku droguba la sun rike niligibugye, ani gufese teine sun yeyi bungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogu luma bungi. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun, lun madigun huma ni kata le gayarati, la chugira guagudani hibiri, o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti lagu ua la ni kata le legibai grigia, lun lavie da guduni, ani choro numuti lira, au keisi afinyat lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain haritago lubai aba grigia lagu vie la aba kate, vieti lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnye bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti lugaru la dimere hon uriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinye tiyan luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai, o atu bai, larue ha bongyo. Luagu ti richaguo, Darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu tilu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lau ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sunkate. lugayara la videra con wongu alun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabay luadigi maribungi u lida libagari aba grigia laukate lebeigibe. Inaro ni lau haruma la sun egin niligibwe bungi. Le vuribabay, lun legin kate le abri gdutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati amuga lun meigi ba uvi matu divain. Madigu ni kata le achugira wagudati biduhe. O labri gdun ni la lidon figo. O la debili gdun ni la finye. Afinye ni le buagubay, lun ti buagu guana regla ligibwe bungi. Flese wa tigrigia le masandira gubay lungu wa lau duru, lagu le ladigubay. Ainti le egibay abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigubay, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
2: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura su amaha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lagu le buidubay hon. Mama regulago vichugun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ragduni grigia lila di laule buidube lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamunda gduni la fine. Ni Cristo, michugun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, suserati le aburu hobe ti dalerenu bungi lun.
1: Nugusi, aburu hati hanabaha ha anabubalibu wagua.
0: Sun learia wagube ti dalerenu bungi, luma ge binario. Lun la rufu da hon won la buri howa. Buri wati meha di mune buri ligia lun wanegu gurasu lun ma digi da gul lidange. Gayara lamu ga vemeni gi dun tima luagu bungi. Bungi le ichu gu bai gurasu lun ma digi da gu. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu. Keisi la digi ni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aban lau aban rigu umalali vichu gu ba uweirigu ni lu bungi le luguchi wabure me Jesu Kristu. Resipi gwa huma lubaiti huni wagwa kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyu runiwa liri bungiu. Lenaria gubai, lagu liabi mbai la meha Kristu lun le seribi dun hon kuriyu, lun la gunfuli dun frama se le adigi gubai hon wagichagu. Lun la rufu dun lagu gunfuli lani bungiu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uweiri guni lu bungiu lagu lugude mehabu kei tania guni lereru bungiu.
1: Legia nichibo lubai uweiri guni bumu hakana wanasha lego. Naremu baginye luagu uweiri.
0: Tariha negia lereru bungi.
1: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bungi.
0: Tariha neginye.
1: Sun necha lego sun fulasu alawa hahumai abore uweiri.
0: Lariha neginye isa iya tida lereru bungi.
1: Lepipa apa lapigu wabu hese le lube ilu laguma dirunia necha lego. Ani emeni kibaluaba.
0: Bungi, le ichu kumbali emeni gini wong, bungi da laun lau ugunda ni luma darangi le lida hafinye luluago. Lung bunyo huma lau emeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunago titagara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagi manule rula alibai bungi unu lau lareini. Lunde seri bidun lun Jesu Kristu hagana guha maa bai huriyu. E seri bidun ile nadigi bai, napulichi ani uganu luma gienti bungi u lagu wasalba ragule. Lunde nadigi banya la ha maa bai huriyu lun bungi. Lunde resi biru ninya keisi devese ile auti lagundara bungi. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu natigunda na lida de seri bidun lu bungi. Luago lugunye mburikate le ladigu bai Kristu guwana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hamao bai huriyu, lun hagambu bai la bungiu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagu, lau luweina mburiseini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida. Lun nanigni hamao bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangi Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara linya afa agwad na la lung na pulichia ni uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabuse irunti na nuwadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungi.
1: Ha magambu ni haji yebaya luago hagamba luago. Ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. lausun gibeli la weyasu nabusairu nadigni, gwetoti, kei gumunali la nuadigme luegin obo le, ani kei lumagi la binadu nabusaira nidi arihon, agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun, wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hideragubadna la luagun nuweyasu, ahi gweto, neibuga Jerusalem, barin na kateihon waduhanyo, luegin Jesu Kristo nyen. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona hanihon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidula lun hadigni kateile, ani richatinya, lugundu duwei hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama ha maabany huriyu, Luntigine tihidera guninya afinyati ha maamba inhuriyu, afinyati ha huriyu, luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiruba la buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won. Lunhuara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungu nuago. Amuri ya huma luma bungu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negubai hon waduhu ni ha Jerusalem banyo. Lunligiru bungu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligia lubai lugunda habai bungu. Huma la bungu le ichukubai darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subudira gudunyon febe waduhe luegin Kristu to eseribi dubon wama tida ligilis to sen kreabo hun. Dame le tachildin humo resibi humo buidu lida lidi wabureme keisi lun tila la digun hada iduhanyo lida afinyami. Iderago humome lida furume gari kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hea tideragun iderago taad nagini. Mabuigania tun purisika Luma lun akila ni duhanyo lida neseribidun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga lukasalbaru nini bagari. Tenkinia lubai tihon ani mamarigu au, sungie waduhanyo hatila na haligilisi hamaba inhuriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsi ebainu, lefurumi ebeafinye luti luagu Kristu, Uburugu Akaya. Mabu igania tu Maria to nadagi mengharubu sarago huagu, huguya Romana. Mabu igania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu igania lu ampuliatu numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabu igania lu urubanu Kwa pana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu igania lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu igania ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu igania lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu hafinye rubanya luago wabureme. Mabu igania hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme, lumagine tun waduhe perusida to hinsie bon won, to adiga arubun sarago lida liri Kristu, mabu iga ninya lun rufu wugiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu, mabu iga ninya ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu, mabu iga ninya hon asinkritu fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun ha hamabanya. Mabu igania ginye lun filologu, luma tun Julia, lun Nereu, luma tun Litu, lun Olimpasi, luma honsun waduhanyo luegin Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu igahanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia, ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubai luma le arufu da houbai hun. Disa kuma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntia luma buleme Jesu Kristu. Hongwa guanarigu heseri bida. Heyeden ati grigia ha unabugutinya laubri linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigio lau gagamba di huma, gunda atina luagu houseru, buset naginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubai, mama lun le uribabai, bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, purese, binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, leinu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu, le aburi habaru gara dato, mabu ga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabureme. Mabu ga linya gai hun, nagano ya tida luba, togien la fune derubo hun suntila na ligilisi, mabu ga linya ginye erasu tu hun, le agda bali licensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu. Binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve se ilubungiu, le gayara be la dignu luntima derigdagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva orni le napurici abai, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungiu laguti wa salva un lumagi lubaragi en lagumesun ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungiu le vima abai lun sun da, Subudi gdawali luago wasalbara gile honsun grigia, lugayara laha finye luago gagamba di hageme lubungyu. Uweirigu ni lubungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lunsun dan itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Kapitulu aban.
0: Au Paulu. Wala dina bungyu lau lugunda, lungaba badina la lani Jesu Kristu apostolu, naburu hanyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya haa tila na banya lili iglisi bungyu to uburu gubo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habureme bai, ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huwagu, luago abini runi le rulali baihun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruhali bungyu sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lan le warinyagu baihun, Luago Kristu. Laui Gabri le, uati ubafu lida gela lichi gubai sifiri hemegeiru. Sun unhala agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabureme Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagum hon. Lun uala ni aba ichi guti hidurun, luago nikata dame le liabi wabureme Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu. Le lira le wabureme. Niduhanyu ayumura guatna hun lida liri wabureme Jesu Kristu. Lun huwara dun, lun uala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha hada agiebanyo liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu ya gwenye regulane ge kate ilarine gukada aba hidange, anyahe nege hidange arine gutinya au lani gu Pablo au, hibri arine ga au lani gu Apollos au, hibri arine ga au lani gu Cephas au, hibri arine ga au lani gu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulese, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niyaba hidange loidege, Kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu tila salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lo ilagida nun lida ange la nichi gu lonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu luagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won wagiele lumba iwasalabano lubafu bungi, larinya hanya tidak lari nu bungyu.
4: Nadi ni cakupan ni juga apa cukup nyawa. Nadi tu boleh kafran yang kafran dia dia nuni kata ni.
0: Kati unhula lecu bay aw, oleh arufa dah bay lelur dun Moisesi, oleh la gasik ni hadi balin buri kata lelan nu bole. Adik lali bungyu lecu la ubo lelun libidio niga me aw, lugundu linda lecu la bungyu. Migirun lumut ni agrik dia lung hasubu diruni lau guanari gelicu hau lubare gelira abal laranse oni lung lesefur ninya lau hafinya rulagu ganu buitele wapuri cihabai lele negebe libidioniga hau ladega amuri hatinya huri yu milagru alu ahgi hama abai huri yu licu hau ahi wagiya wapuri cihan lagu Kristu le adara wagube lau guruwa le aban abai dubu acugra guagle hong huri yu Libidio niga ligia au hong ha mawa wa inhuriyu. Ainti hong ha laguwa rubanya bungyu lun lani guhama dandu huriyu kai griego Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wa gubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu here timati sigu lau ere le ubo wa gubai. Niduhanyu. Lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun lausun mibe hama hida ge chuti hao segun ubo ni wairi gutinya o hada ginyetnya la idukanyu inyu gutinya anuwa diralanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo lulichu gumbusigan hon ha chubanya au anuwa diralanya ginye ha debili banya segun ubo lulichu gumbusigan hon ha kabafu banya anuwa diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala Hani kata banya lung lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lung Kristu la lichu wao. Lung ligia la ginye waricha, lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei taniye guni lerenu bungyu.
4: Lebusinye tilanangu lungu,
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Ni duhanyo da meha le nidi bai luna dimule hajun, lo agulinario bungyo, adiga numuti mayusno ga dimure inyo gubriti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napuriche a lo agu amukate loidige lo agu Jesu Kristu, le adara wagubi lo agu guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibugin keisi aba wagiri gudeme guti. Adada gareina lao anufudei. Dan mehalen nadimure habai hun, aba napulicha ni lerenu bungyu hun, malo hatina naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagininya chutao. Lubare gelira, laurugu lubafu lani bungyu sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye, lidan lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justiti wa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye, kama lumu lichu hao ligia, Mama lan na ubo le, mama ginye hani ha aguma diha banya ya ubo wago. Ha madisa ilibai hagumu chagun. Lagu lichu lau bungyu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagie lubara ginye ladigani ubo. Ha tigumadi matinya lan na ubo le, sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani Madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
4: Kata ile marihi wanya hakili, ni ile makambu wanya hakili. Lebo limebelu gili titu nganiki grigia. Likie buri larase ya boi bungyu, onha hisi ya bubu nyalu.
0: Aba la subu diragudani bungyu won lida gelani sifiri. Ladiga aria halumuti sifiri sun kate. Ibini liluli age larita gun bungyu. Kahadange grigi gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba grigi. Loidige sifiri lelida bai grigi aligia. Itara linya ginye. Laniri gunye bungyu sifiri asubu di reisun kate lelida bai bungyu. Wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimuri hatiwa lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama laubri dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni, sinyalu mutiginya gun faranda lugun dukata ila burile lauru gunya lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala ainti griga le gama ti sifiri sandu gabafu ti lugun faranda lani sun kate gama lumu uati gabafu ti lugun faranda lani griga ligi kaisi larinyo wa gutida lerenu bungyo
4: kaa gufranda hamali weli sandu na mwingi kaa kayara abu ilarufu taha lumbuingi
0: gama lumu wagia finyetinya anihi ilisami na Kristo wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi servidu tinya lun Kristo, ha ichugubanya lun harufu dhani linaru bungyu le me haramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu du niluagu gaduna lan lun le menigidu liyubu dini luagu. Ahen luweginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya la hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya ni furumi warga le ubo waguna. Ni awa nadigi, sinyati nariyangu ahin buidu lubai neseri bidun lun. O ahin inihin lubai megi iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lun madunu badina la, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai iti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wagulem Jesu Kristu bo wagu. Lun lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidun larugonga. La subudira gudubai wabureme tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina maikada aba lung. Nibirigu, nadimu ni haba ihun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu waweiginye, lung midi huma jagiru meme luwe ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagia digu balibu, buidu hawai hahibiri. Kakate bunga bay le mama bay lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bay habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wama lida haruweha. Lagana unu lwago igira laadi wala bungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao lwege weseri bidun lu Kristu. Sun harita gunyu huma huogua lwago chun la hau lida kate luagu ti Kristu, wagia debilitiwa, huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon, chililumu weyule, afa gadiwa ilamu, magrabu, luma madagra guni, uribati houseru niwa grigia, mabatiwa, weriti wa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wa wagu, danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya, danle weiba hon aba wawanduni, danle hadimure ha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon lao gurasu, chululumu weyule, ousera hamuti wa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hon nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago Kristu, abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubali uganu hun luagu wa salbara gile luka yara amba ila hafinyero luagu. Amuri hatina lubai tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu nireu hinsi ya tinu legunfuli wa iluma bungyu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagali dun keisi hafinyeti luagu Kristu. Lun haje hani le meme luhujeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hita age apanta hatinya, halita guatinya lago midi badina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme, aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai arinyaga, lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odilu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lana nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu ni la aba hidangi la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwebu ivie lira le mahawa bai luni hada ha mafinye banya lagu Kristu ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun grigia le digbalin lanari me ivie le lunti la bugun hagana gwaginye lausun uwa na huma lenyi hubai anahin huma lida sifiri ani agusera gdana lile adigbalin figole kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, luhonda ragun lida lidi wabudeme Hesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Hesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaro ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Hesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resi gdalanu murusun lebi ni sun fuluwar to ida bon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebi ni hagana gwaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebi ni. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lun ti wefeduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei fein magana tu lebin mama lungwe feduha ni lau uribani luma salufuri le itara bai keifen gagana tu binadu lebin aniega tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lung hondara gun hama ha ahoru habany mama meha nariya gunya hun lung hadise dun sun suina gubai hawaisun liranhu nyubo le ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahudura gutinya honsandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun uboa guginye. Lenabusa iruba inarinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le aninya gutulagu iduha ila luegi Hesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gdanya ha bogu dibanya, Lui Kristu, ma funagi agusera gida humutinya ha muna da banya, bungi uba agusera gidanya ha bogu di banya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihi la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu, kage wagu hidin hamu agusera gidutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odibidia tihun lagu hagusera gidubai la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gidubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera? Ibidesa hun lagu wagusera gidubanya la ginye angeligu? Gubu meti gayara la wagusera giduni burikate lani naibagari le? Ahi inihe lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le? Kama igi haluwa ha agusera gidutinya ha mama tila na ligilisi? Naniya gunya le lung hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Hesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hung agusera gidutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati lung hawandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagen dagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyan lida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hongua. Ni ha agamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi, ni ha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaaduatinya, ni bacharuatinya, ni ha nigubali halaguamu lao ibibuni, sun ha adagu banya libeburi uribani le, sinyabe hebeluru lidon larue ha bungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba li hifigo, harumag dawaadun, richaguadun ladiga le ladigbe wabureme Hesusu huagu, lumasun le ladigbe ilani bungu sifi. Aniye wa guwati gayara tina digu nile nabusa irun inara ni lira gamalumu masun kate lubidu la laneg gayarati nadig ni le nabuseru gamalumu mon lumuti nigira guagdu nungwa lun lamudira gunina nikata lungi egini uragirgu gamalumu lagumu chaguagdu bai bungi ubiangu bai kate le ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani ladigun wagubu lun wabureme wabureme lun wagubu itarakei Lasara gudani bungyu Kristu lidage oveni Lasara gudu badiwa genye lau lubafu. Ibide tisa hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digani libiri metugu waba horu ma digani nubai. Odi ibide ti hon luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungyu.
4: Ayabu ibambiyan kubailu itara hama kai abaru gugrigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogudi lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, Le lichu gubay bungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu, bungi laburia me bay. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama, ligia lunti lubay wichugun uweirigu ni lu bungi lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubay halig dana, tida higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihen lubai saragu ahoru hani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari. Lun ti gie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lun, mayusura gun huma hungwa luagu atiri dan lun, hija gun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigien lira, lun tiya hayusura gun hungwa, luay lasinyarun hagda gun hungwa, afigongo da linyalun mafia. Mama nariyengun luagu lun tila hamari idun, gama lumun gayarati hadigani, ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gun sungrigia hungwa. Lung magamari du hama kai au. Gama lumu subudi numuti luago sinyala litara du. Rukali bungu yaumu ya gwenye gubafu lung kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha hilagu wanya umari. Aninya gatina hon luago buidu lahamuga lung herederu mamari ga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagudagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare du sugu lau hagudun lau ayumahani. Angai ha marie hanya banya, aninga tina hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninga tina kaisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristu, Ani gunda atulu tasigiru agana waluma, mon lumuti ligirunu. Ahi ginye mafinya lubai tumari aba wuri, tuwa finya tulagu Kristu. Ani gunda atilun lasigiru agana watuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai, baruwa tikei sandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu, baruwa tukei sandu luegine taubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lung hamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahunya. Ahi ti gweto, Sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinye bai lwago Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate kage babusai rubai buguya wuri ahindu gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai buguya wuguri Ainde gayara lubai basalba unu bumani, lausun luwujeri, lunti labagari dulkada aba kei lichu ni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le laguar bai bungi lun lani gula. Itera linya narinya guni tida sun ligilisi. Anya guara bungi lun aba grigia le recibilal bai saini tuagu loustanu lun tele rederun itara. Anya aguara lun aba le merece binu lagle saini tuagu loustanu rede laginya itara. Me bere se wati ahen recibi lubali saini tuagu loustanu lumo merece binu lani. Le busen abai lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Cada grigia lunti le redeno lida i gabri le meja gama balini dale laguna rubai bungio lun lani gula. Ahi meja i damuni bubai dan le laguna rubai bungio bun madihe riba lago lira. Ahi rigi lignati gayara lubai bafri do lida ge i damuni ban adiga bai. Le meja i damuni bai lun labure meja uboago dan le laguna rubai lun la fine ru lago Cristo gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Cristo. Itera me meginye. Le meja mao bei damu ni lun aba grigia ubuwagu dan le laguan rubai lun li damu hali Kristu li gia li labureme. Aganyi haladun bungiu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugirnya li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungiu. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Reide huma li gibugnya bungiu li dameme igabri le meja gadan balun dan le laguan rubai hun. Hau grigia ha mamari ginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagineti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadina tilun la finye runi wa nuagu. Luagu lareini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragun. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu ahabu amarida mama figo ahen ginye amarida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira niduhenyu ani hale nabusa irube inariyago murusun gali dan waba luma ge lubaiti gweto ha maria ibanya lunti hesari bitu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole. Lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busentina lu madige ilan haritagun lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri. Lalitagun lagu burikata ile lagu tibungyu. Luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amuti ginye tauserun guri, maria itu toi to mamaria idumbo. To mamaria idumbo, e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu. Lundere guanyuta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to maria ibon. Tarita gun luago buri berese go lanna ibagari le. Luma lun te serbi dun buidu lun tumari. Nariya gunyan le hun luago hufulese. Mama nariya gunyan lun mamari idun huma. Nariya gunyan lun habagari dun lida aba igabri le buiti. E serbi deina lun wapureme. Dere guanyu hungu wa lun marita gunga saragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya luago buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Ani nyahen buiti mati lubai lira. Lunti hadigun ni le wago bai haritagua lwago buidu lan. Gayara tihichugun lunta dari lunta mari idu luma. Mama figo lira. Anya nyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun. Lwago mon lumuti lan lunta mari idu haru. Gayara tihadigun ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lun. Tamarido buiti hadiga, hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agilila. Ahin owe tumari, gayala ti tamarido luma le tabuseru. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabai hamuga lun mamari idunya tan. Ligia narita gumbai, ani afine tina luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimo ni haluago igini le adagara wa guduti hon guario. Inaro ni luago inihin la subudi wada, gama lumon wingi da lumutinya subudi grigi alau ananguni ungu ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri learita gutulagu inihin la subudirun ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu ain lehisia bube lubungi subudi lumuti bungi grigi aligia keisi lanigu lagu ti lubaiti legi egi nile adagara wagduti hon guariwa inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu Mama hama bungi gu la diga subudi wa muti lwagu abarigni la bungi. Gama lumu ibini hamuga anyahi la bungi gu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubuo gu yebe ki anyahi lubai sarago bungi gu hama sarago abure megu. Ahin won abarigni bungi le wagu chibai ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarigni ginye wabure me le Jesu Kristu le ida giebe la digu wa sunkate ibini wagia guanarigi. Gama lumo masutinya subudiruti inarini. Anyahi ha meha hechu banya ahudura guwa hon guariwa. Hau hamagi legi ni legia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigi ni hafinya tinya egi ni legia. Aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibugia bungi. Inarini leharinya guwa iluagu mama la kate lewegibe gajara agudubali leresi biruni wa bungi. Mabuidun tima badiwa ligibuge bungi luegin weigin. Mariba dun tima wagiame luegin meigin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudia bubai luagu gayara la baigi furumio garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyei. La nigu bagurasu wago lunginye leginye lidange egini le adagara wagduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longe Kristu. Dan lubeti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu la nigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere guda niduhe lidon figo la diga kate le negi bai, Buiti mati lu maigi digia na uvi lue na figu agudani.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina digu nile na buseru. Maricha tina funagi keisi aba apostolo. Mafunagi erika nali wabureme Jesusu. Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabureme. Hafuga manugu habadi na hibidi keisi apostolo. Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolo. Aniha nona maglewe ihonha achura gubalina. Marichati wafunagi lun weresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Marichati wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu hafinye tu lagu Kristu. Lunginye wanugunu wama gwa lagu oye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostologu. Hama ginye hala mule no wabureme. Odi harita watun lagu auri ginye la luma Bernabe maricha lume resibiru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara fai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagubai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kagi unigi rubai mudun lume matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania gunye la le keisi gubai rigi harita gungirigia. Lugundu waringa lumuti ginya lurudu, laria haretida liliburu na lurudu.
4: Michi kahuma abusari logu liyumu kulu baga sukanle mwadu maridu ina lefere honu walila nadi.
0: Mama laria gunye bungi ulira hawaguri kubagasu, laria gunye ginye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le, lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi, lunti hadigani lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi ti bunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe ti funagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai lue leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun. Lida gen la le tempulurugu bai hainwa ndaha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luagu bai lataru hainwa ndaha etenirubanya lun lataru. itara linya ginya la linya guni wabure me Jesusu, lung hala apurichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lidangia la uganu ligia hawimanda. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iritarle, mamaginya na buruhanya lehun lung hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lunti na pantaha, lung na purichi ani uganu lagu tia salbaruni hun, lugundu mosu na digni, fugiabu au ahi mapurichi hana uganule. La diga ahin na diga lau nugunda gafaye ruahatina hamuga gamalumu ahin na diga lau sum magundani na gunfli rarigunya lau wadagima no le lichu bai bungi yunu kati na faye ruahabai lugayara la napulichi han luagu wasalbara gule magubura hanga ni kata marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati lau sum mama na lidamu ni aba ya ubo wagu rugu adna nungu wahadamu mesungu bai Luna ganyan irun sarago grigi alo Kristu, dan leha gana guana huriyu, aba na digan kama huriyu au, luna ganyan irun ninyan lo Kristu, dan leha gana guanyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, luna ganyan irun ninyan, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyan irun ninyan ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu gine yadi na la li lurudu bungyu, Kei labu ginyadi na lubai li lurudun Kristu. Dan lei hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninyo. Rugu adina nungwa keisi kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumie guaregu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faran badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni. Ani aba argini hadagi aganyira. Aiba agwa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lung gayara baila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru. Houchatinya lung madigu hama ni kata le gayara bai lasinyara gudini hahureru. Ani hadigu ni lung haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia wafagunya lung wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le Brunyu na inarihin luagu ubuidu ni le lumbay lichugu ni bungi yunu sielu. Mitaranti na keisi agenida guti le agayu habay garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, luay lubay gie, neferi dirubala lari gen buga apulichi haadi na la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10
0: Niduhanyo, Mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labu aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badisa iwatinya ginye uwara luma Moisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida agi aba meme egini lelichugu waibungu yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida agi aba meme duna ladiga lida agi aba meme dubu hata. Le uwara inabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yuma hawa ma burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudura gwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitaniego ni lerenu bungyu.
4: Aba hanyun igrigi eiga luma ata. Lari diye aba hagumi se runga daha guwa maricha raguni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba wey. Molu muti ginye walua ni lebe lugurasun wabureme won lau luriba wagaburi. Kei hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagaragudini hon hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungyu kei hadiga fiu hadagi. Aba lona hani bungyu lani angeli lun lafaragunia hilagu bai. Susere te sun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le miwa bai lida lagumuhon dan le. Lelu bai ti haritago bai lagu deregda guala leibugun luma bungyu, gouni gila aburu hadigu linyen. Masufri rungi du niaba ochabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bai luhi bihin ochabaguni le hasinyarun wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha waguni, larufu dubai gien bungi hun ida luba la hafridu lidage, itara luba gayara la hawanduni. Ligia lubaiti, niduhe nhisi ya tinyanu, anura huma lue lahudura guni wa hong guariu. Nadimure hanya hong, keisi hong grigia gum farandati. Samina huma hungua, ain widu lubai le nariangubai hong, lumo ma widu la. Dan le watun lidage unine le uagubai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le wegi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugu.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Abameme.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Siñati hatu lidange likopu wabure me Jesucristo, uhame ata lidange hakopu mafian. Siñati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesucristo, uhame eiga luago hadabla mafian. Odipusentu hemeidi gudni wabure me? Heretun funagi luei? Inaru nile arinyo wagubai, gayarati nadig nile nabuseron, gamalumu mamasun kate lubuju lala nagun. Gayarati nadig nile nabuseron, gamalumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa, lunti waloha nile buidubai hong amu. Hohu malina gesun uwi le alugura houbei magi durugu. Malag dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulerero bongio.
2: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
1: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Hohu me le ichugu tihun, malag dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ain aninya wagua hun luagu dagag dawali la egin niligia hon guariwa. Maiga humai, loiha digi damichi lunle aninya gubali hun. Luwe ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya gu grigia.
2: Tasa uago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu yeteni luni lugu ingi ulogu le nejibu. Kaba gie uago hatilo ya nuago loige neji ni le uago we nichi ka sereme.
1: Ahon lubaiti eiga owata ohadigun furume gwaru ikatei, adiga humaisungu bai lunhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa dunia luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mawa in huriyu, ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda araguaga duninya sungubay lida sungkate. Mama riginye nuogwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluago Jesu Kristu lun hasalbaru.
3: 1 Corintios capítulo 11.
1: Niduhanyo, gunda tinahao luago sunwa da la harita gunwago, luma luago falahu mani arufu da ni le nichugubay hun. Gweto, ani amu arufu da ni le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bay kada wugiri, wugiri ti chigudina lumari, itara kay bungyu la li chigudina bay Kristu. Nibusi garidina ti lun la doura gun aba wugiri lau li chigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bung yu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira li chugunya minebesei lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengirei bung yu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bung yu tiumru guginye la diga lau lira kei si gubayri gahamuga la sarun tidiburi kei wugari. Ahon madoura gunaba wuri lau tichigu buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichigu lida hadamuri ya finyatinya lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufu da lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arufu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale la digun bali bungyu wugiri mama tidange wuri la digai. Wuri la digubo lidange wugiri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wugiri, mama wugiri tun wuri. Luago lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tunya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lau sun lira, lida wabagari keisi afinya tunya, mege lumutu wugiri wuri, mege tumuti ginye wuri wugiri. Keisi narni la luago lida angela wugiri tadigu wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kate, arufu dhaati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun, lun tadoura gun lau tichugu. Ahin ini

0: ubay busenti la sigene ha lagu kata ile lunti la subdi uni lagu nila wagia ni ha hibi tilana liligli si bungyu masubu dirunti wa amu igaburi lwai lira na burga ya hon gweto lagu aba kata ile sinyabe inarinya gu lagu buidu la hadigni lugundu genege lumuti lagu adiga lamburi hondaragun guribati hon lubaragi hamuga la digun buiti furumi etikate aniwa guwati nun lagu dan la le hondaragun anihin la faringo hida ani afinya tina lagu anihin la inarini lidan le aniwa gubay hafuga lun tinyin la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinya banya hatima timati lauburi faringo le dan le hondaragun lu haigin lagu lidabla wabudeme Jesu Kristu sinyati haigi lau aba igabri le ichugubay inebese lun lugundu dan le la children oura lun haigin maigin tunnege lida aba lubaragin lira kada aban aba lofu dahan egi egi nile la nigubay hasinyabay hanigun gibeti aba heredenun lau halama anyahin hidange aba hatun saragu darin lu habacharu adun mabatun funagin lu haigin lumalun hatun nye lau igabri le baruka mutinya tila na lilegli si bungyu kei nikata ruhu manya ha uwa bay nikata hama lidon busiganu kabage narinya gahun lagu lira lunti sa nagundarun hau uwa sinyati lumage guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun lagu le la aribu le la lugurun bay wabude me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengirun ni lubungyu tuagu aba laguba chagunu lun lafani iragunu hadan lanigu aba lariyagu.
1: Oho, nugugule, lene tere ke lukui luagu kukule se, adika meme humui kate ile, arita guagu le menuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigin nu fein, aba lanugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariyagu.
1: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara le bungi huma, le shouro ruo bai lau nita, sagu me hatu di, adika humui lung arita gunuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tu fein tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subu diragun lungu wa lubarage leigunu fein luma latunu divein. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luagu la nichigu lugubu wa bureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga subu diragu wa wongu wa buidu lubarage weigi luma wa bureme. Mabaichun lumuti wa hamuga wa bureme itara. Ibini dan le labaichuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun, luay meme waferi dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, mabaichun lamuganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maria gadibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
3: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumagi lubai sifiri sandu ladimureha, ani uwa tiginye lunti lariagu.
3: Jesusu wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri ligabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wayusurei ubafu birile rua libai won. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubai. Anyahin hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuneha lau lichu au. anya hen un tiyan li chiga uba fu lun hadhimu riha lau li lulin subudi. Hibiri resibi tiyan aba afinyani luma ginyan meme si firi sandu ligi. Hibiri resibi tiyan uba fu lun harida gwaga de sandi tiyan. Anya hen resibi tiyan uba fu lun hadhigu milagru. Hibiri lun ladhimu riha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti uba fu lun hasubudi runi ahen luma ginyan lubai si firi sandu o luma ginyan la amu si firi ladhimu riha aba angirigi. Hibiri ibiha tiyan uba fu lun hadimure hadimure buri terencha. Anyahe ibiha tiyan uba fu luma ge sifiri sandu lun hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le aba meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu uba fu ligia lun kada grigia keisi labu serun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsum umege guni ligia aba liginye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sunwa gia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sunwa gia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
3: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegia lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
3: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na agu.
0: Mama luegien lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige ugu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu. Aba arigini ugubu. Sinyati larinyagu agu lun uhabu.
3: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinyagu ichigu lun ugudi.
3: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei. Ligia tima wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebai. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu. Lun le la buri libiri umege guni le anagubai keini kata. Ligia tima la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ain asufuri ra aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ain ginye auseruwa aba lidangi buidu, aba lagunda arun le buri libiri lumu. Itara meme linya ginye, lugubu Kristu huguya, anikala aba hidangi lumege gun ugubu ligie. Ruka libungiu nadagime tinya tida liliglisi, furumie tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigin haa daagubaya milagru, larigin haa reida guagudubanya sanditinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostol gufunagye sungubay, profeta gufunagye sungubay, arufu daha tinya sungubay, odi sunha gia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagye sungubay lun hareida guagudu sanditinya, adimure ha tinya sungubay dimure iburi terencha, Gayara hamuti funagi sungu bay lila buri dimure ligi arinyaga? Uwa, afagwa huma lubai ti lun, ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubai ti lun hinsi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun pungi ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malana la dimure ha bungyu hayumlu ugin grigi. Le adimure ha ti dimure buri terencha, lu bungyu la dimure ha mama hon grigi. Lugundu uati gun faranda ti li la dimure le la dimure ha bay. Le larinya gu bay, li da ge sifiri larinya ge. Ahin ti laniche gu aramu da guati loi hasubudin grigi. Ahin ti le iyumlu ugin bay la dimure ha bungyu. Adimure ha ti lau hererun ha gambu balin, lun lawansera gu dininya li da kate lanina bungyu. Lun lichugun dugu da gohon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lungu ariguñen le seribida. ahinti le iyum lugugine be la dimri habungi awan segida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya lu hadimri hadimure iterencha gama lumo busent mati na hamuga lu gayara la dimri habungi iyum lugugine. Lugundu buiti mati lira sigu lau la dimri hondimure iterencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila vay dimure ligia lu gayara la hawan serun tila na ligilis. Lige lubay tiniduhanyo ahana nyandu bisidon na dimuri hame hun lau dimuri terencha meseri bimbe lira hun lu nikata ahana gubayrig ichiga somu arufuduni hun subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufudahani la ruwa me halagu afaru tinyake aba hempul ahin hamuga mamati amu ya gwayna tamuri buri ilagu to lani na afaruni kaiburi fidu arupa ida luba jebegie wasubudiruni kala hafurbe ahin mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu uwebe niaba aranseruti lun lidi agendagwa ligie meme ginye asusere dubai wama ahwa maniya gudimure le gayara tigun faranda wala ida lubagie la subudiruni kala waniya gubai wadimure hanya lun garabali gibeti lubujeri inyenye ubowagu anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le awe la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse erun lun hibihin lidage ubafu le lichu gubay sifiri san hon afinya tinya. Afa gwa huma, hibihin ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimuri iterencha, lun tilamuri ya haluma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimuri iligia. Aha nafuria ida lida dimuri iterencha, inaro ni luagu nafuria idunya la lida nani sifili, gama lumo ibidi ya tilila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayarati wafuria idun lida dimuri iterencha, gama lumo lun tiginye wafuria idun, lida dimure le gunfura andawati. Kajara ti veremuka lida dimure iterencha. Gama lumon lun tiginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo. Luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwa ti gunfara anda kamani le barinya gubai. Gayara ti aban la etengiruni buiti la bichu gubai lubungyo lida dimure iterencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondaragun tila na ligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gunfaranda lani ni abag. Niduhanyu, masamine rakuma ke irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate levuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Laria hane tida liliburu lurudu.
4: Nadimure wa hau lila na fulasule lida amu luwia rikimuri, luma hayumu lugugia terenki, ani ni itara nebele sebanya nao, linya laria gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti ladimure honi wa amu ya guena rikudimure, saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti ladimure ha bungyu hayumru uginye grigia. Seribiti saini mehon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin hadimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya gubo luago lulu halila hau. Gama lumo. Ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyumu luguginye, aba lebeluru aba le mafinyanti. Ladari ragubalungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu dagwati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebesa ilu bungi, aninya galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun haku ragun lu bungiyo, nyimbanya hidange lau uremu o arufu dahani o kate le la subudira gudun bungiyo hun o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guagu duni wa adimuri hani ligie. sun lira adiga humai lumeme hawan serutila na ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terincha, bian rig hama grigia adimuriha, o urua ani aban aban la ginye adimuriha, lun tigin anihin la aban lun la funa guagudni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda, buiti mati luma dimuri hon la lida dimuri terincha, lida adamurini. La dimuri ha kada aba lumagwa luma lumbungi. Ahen gine luaguti lubai la dimuri ha bungu ha yumlugu gine gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia ha dimuri ha. Ha hibiri lum harihin ahen luma gineti lubai bungi le anie wagubai lumu mama la luma gineti. Ahen asubudira gida bungi abakate lum amu gerigia le nyung umuti lum lichuguni lum geririgo lum ti lama nichun le ha dimuri ha bai. Lunichugu danglu, lun ladimoreha. Itara, sunhuguya le iyumlu vinya bay ladimoreha bungyu, gayara bay hadimoreha aba, lun hafurende iru sungube, draguhuguya megurasu. Ha iyumlu vinya banya ladimoreha bungyu, lun tihagdagu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagagu. Kesi hagabri hibiri waduhunu, lida wafinye, dan le hadamori dagun. Mon lumuti hadimuriha urinya, lida hadamuri afinyatia lugundu mahawati lunkata ile. Lunti gagamba di hama keisi lariyaguni lilurudun bongyu. Ayin buseha bai hasubudirun abakate, aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti lariyahun lurta dimuriha abaguri, lida hadamuri afinyatia. Lunti hasubudiruni lagu mama la huma lagumesera lererun bongyu. Ani mama yugidun ginye huguya eresi bire. Le harito go boi lagu gabafu la lun la dimuri ha bungyu li yumulu kuginye. O harito ga lan lagu ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiru ni lagu aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio ni ga lau. Itara linyan lubaiti ni duhanyu. Afa go huma lu gayara la dimuri ha bungyu hi yumulu kuginye. Mamahara huma lun la dimure hon lida dimure terencha, adigare gu humei sun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busentina lu harita gun lagu gano lemeja apurici anale behun, lagu Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafine, leginye ugano le ida ginyebe hasalbara. Ain hafalara le wagobe na purci ahun, ain ginye lau lubei hinari hafinyele, ain mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumi etikatei, arufu daha nali le frende inali bei luago wasalbara gele hun, lau hilala Kristu lagu wafigon, keisi tarinya guni lerenu bungyu, lagu lunti lala soseredun. Larige meha lonwe, aba labunun, aba lasaro lidage oveni, lagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungyu, lagu le lumbe la soseredun. Ligia la rufu da gun lungua, lun sefasi, larigine, hon hibiri apostologu. Aba gine la rufu da gun lungua hon, sigu hau sengu san afinyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa gine chililumo danle, ha hibiri hilagua. Larigine aba la rufu da gun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigine aba gine la rufu da gun lungua nun. Lausun itara niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagi men hadi na sigu hau hibiri apostologu lausun mama na au nadagi men bei bungyu le numa bei lau lareini ligia nadagi men bei nidagi mebene setina ka lantima nadagi men hanya banya hagia la o au la aniha ugano le wapuricha bei luagu lasarun Kristu lidage oveni ananiha ginya le uagu bei hafinya keisi wapuricha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati ya nyahen lubai hitagie aninya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapuriti habai luagu asal baruni. Malati gini afinya ni le huwagube. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungi u Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu nikata, lida gidu hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feri dinyu hanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lunti de gulubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage songubai. Gama lumo le inaro nitibai, sarati Kristu lidage oweni, lige furumiye tibai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidagin la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagin la aba wogiri liabi hasaron hilany. Itara ke howe gusungubay la diga lidagin la adan hayabi, itara luba ginye gabagariya hama sungubay larigin me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kada aba lida lidani, furumye ti meha asaruti Kristu. Larigin damele la giribudun Kristu bo wagun, ligye meha asaron lanigu lidagin oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeruni aruwe hani lubungi ugusile, ladega laruwe haba Kristu darime lichuguninya lagani ulabugion lugodi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate labugion lubafu Kristu, dan letariengu lere lubungi lagu rua lan sun kate, labugion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungiu labugion lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sunkate labun lubafu Kristu. Dame ti le reidei hali sunkate labugion lubafu Kristu. Aba me lerederu Kristu leliro bungiu labugion lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sunkate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu. Kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yerafa wa malung wome. Inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina lwagu wagurem Jesu Kristu. Agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napurichi ya wai hon. Kagi ya naganya irubai lau lira? Ahi hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari larigin oweni richati nya hamuga ha arinya kubanya.
4: Owa ma, gulawa ma, lugundu aruga wowe.
0: Meyeda go huma, arinya waguati.
4: Feri dikida hamuti agubui umada go lubuidu mdabu.
0: Inaro ni lira. Darigo huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong nariya gunyele lung hanaga busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
3: Ite lubasa ligabri hasa arun hilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidyo niga lao alegdahani lira dan le labunu aba ilu gasu lanyaladu labu gye mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luwe ribay. Larigin labu nuniwa hilali gia aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbe lwagu ilo ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilo. Mama aba labu sun ugubu amu luhuyeri hagubu grigia amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weyu hati waruguma keisi gubairigu inihe la ubowaguna. Gama lumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati lasarame aba le weiriguti. Labunua aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. labunu wa aba ugubule ida bay wabagari da ya ubowagu lasara me aba ugubule lumbe ida bala wabagari da ya gtasielu ayin ibihi wabali wagubu lani na ubo ibihi beginye wagubu lani na sielu itera linye taniye gulereru bungi
4: adhan uefrize tibuguri aba me hauguri ima
0: ayin ti kristu leginye giri bay lagumu adhan aba sifiri ligia le ichugu bay ibagari Furumie ibihe wa muti ibagari le ubuwaguna. Lari gine, aba mewibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumie tibugiri le adigube ilau muha. Ubuwaguna meha. Libie mawugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigube ilau muha. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gueto libe lugubu adhan. Le lana ubo, gama lumu la chilir babeyu, lumbi bihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le narinya gubai ni duhanyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubo wagona lidon laruiha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiru ni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasan sira waguba sungube, lida muruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu, dame le lagambuni wa tumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasarun lanigu Kristu ha, hilanya banya lun mowe digriya anya la, aba mehasan sira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie, wagubu lewa wagubu ile gayarabe ilanyaladun, La sansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gonwe da dibai, la sansira guba lidon le mowe da dibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe da dibai lidon le mowe da dibai, aba meti lagunflerun le buruan yubetida lerenu bongiu.
4: Ulula aganye mili lubanfo oweni. Oweni agenye bukofu luba ganye li, agenye lidi lagu.
0: Figo limira gule bai oweni. Ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bungiu luago laganye ragduni wa lida sumburi kate ile la lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo hisinye tinyanu itara meme kuma deregu dagu lida hafinye merede ragunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwe na regu lida luwadigi mari wabude me. Lugundu subudi humuti luago mama la luago ni kata hadigai Wadagmanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: Primera Corintios, capítulo 16.
0: Luago londar un sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me laredu ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubay hon waduhanyu ha nyeinbanya. Ahen ginye lun ti lubay nidin houdiba noma. Lida nuwe yesu, nasigiruba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beju nyein. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigi. Hafuga neredeiragun huma fiu da. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidanoweya sun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabunsa irunti na chiligu erigina arihan. Busent na neredeiragun fiu da huma ahen buse wabureme. Neredeiru baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha kuma lugunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Managa humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, Hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyo arihan. Mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Aga guduwa nyumeme huma, deregu da gulida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai adiga humai lao insinye haboni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobo wakaya, igirutinya binadi hagaburi lun heresi bironi kristo. Luago ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hon waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongwa hon, luma hon sunha ideha banya, nadagime hagia. Gunda tina lao hayabi esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha aundara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letira. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu kristu, reide ila labu gen linyara gumbungyo. Giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi ya habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
5: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungyo, au luma Timoteo, naburha nyugara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, anyaransi nyulinya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukriru, lungine gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichu ngu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabiri la lichu gubay won. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri kristu, itara linya ginye weresi birun aba onwebu digidago lumagi. Ahin luba iti sufri wabay, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digidago luma asal baruni. Ahin ginye ti resibi wabay digidago lunu ginye heresi biruba la digidago lunu gajara la hawando ni asufuri runi le wasigiru bayi. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lau sun weiri la hasufuri run. Heresi biruba ginye digidago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lunu hasubu dirun lagu saragu le renguga le wasufuri rubayi lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lunu mere diwala lunu wawando ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandigua tiwa yebe wongu wa kai girigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyo le gabafuwe lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wa wogu wa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyo ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lao hafuri idun wa wagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi wa wago lubungiyo. Sarago banyichu gutinye tengiru ni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edieve seile viresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu le lichu gubai bungiyo won lao lareini mama lao lichu wao. Lida le waburi habai hun tida wagarada, uote ni kata ramu da guati nyen le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiribu dagle Jesu Kristu ubobum. Kei simeha choru nubalin lira, harita guatina yebenidi arihon furumi, lun heresibiru abiniruni laubisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe nachilagun arihon lida nueyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiribu dun abaya hamuga nachilagun arihon. Itarani hamuga gayara la, itera gunina lun nasikiruni nueyesu judeon. Madigun numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha nariya gubai hun luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha ariya gubanya aba katei ani magunfli rutia lau hereru? Gefenti bungi luago mariya guwama aba katei hun lau bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungi le meme wapuriche abai hun au silubano luma Timoteu Mama aha luma ua larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lina Kristu la gunflire sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige le bubai warinyagu itara la. Dan la le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu e digubai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isi filisando tida wanigi, hei si achoyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waniyagu hun, ani haba hafinyara, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widiragunun luntima lagamondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin yanubai arihon luei niru daguagudunu, lugundu kabasan agundaraguagudana, ahim mama lubai huguya, ha hiru daguaguda nanyabanya. Ligia naburiha baihun itara, ludame lamuga nachilirun, mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha baru garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha baru. Mama meha lun niru daguagudu nu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, Mama rigini nu litiga iruni, rul mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi egwaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childrenu bai uburugu turoadu luna puricha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyen lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni. Ladiga wawai ginye la subu diragudei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini uganu luagu ti Kristu, La diga mita ra tiwa kei se rufu da hatunya je tinha ha asanzi ra gobali lereru bungyu lun harihi kabala ha ganyira lidangi. Lubare ge lira apuri che atiwa lau inaru ni kei si lona glegu bungyu ha lida banya aba luma Kristu.
2: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale bonia gunikate le, genege tifunagi hun luago, bichu gunyala ueri guni uoniwagua. O di gasu warufu du gara da hama gnetu amu grege hun, o gasu wamuri a gara da to arufu du bani, lubui du wagaburi humage, hun amu grege kei hadiga hibiri. Ua, lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luago, lubui dun wawadigi maridun haganagua. Aba gara da to brunwanyutu tida wanigi, to gayara abo haliha nusun grege, asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa, lagu itara hinya la keisi aba gara da to, laburha Kristu guanargu. Aba gara da tuguya to, aburu houbun lau lani bungyu leyu aba isifiri, mama lau tinta. Ani tida hanigi, ladiga isifiri watagi manurigia, mama luagu dubu. Waniyagu bali le, ladiga hemeni gitiwa, Luago bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata la wani wongwa. Sun le wayara abaya diga. Luma ge bungyu liabi. Le meme ichugwe iyara uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti. Luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luago dubu. Dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia. Lumage bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurudu leasia diha bai lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribi dubai lun La rufuduni wadurun ligibuge bungyu won. Weriti maati lueirigun ugano luagu wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibuge bungyu. Ni kata lueirigun lurudu ligibuge uweirigun le guetotibai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai ladurarun murusun rigudan. Weirigu timati lueirigun daradu le lumbai ladurarun lunsundan. Ladiga nihin la emenigini le wawagu ligewa purichihabe lau lufuragu. Madegun tiwa kai meha Moisesi, adoura gwa lau ligibu tau aba belu, lun marihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusu. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lun gumfaranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Dan le halija no libro burito la burja bon Moisesi, darugu atuaba belu la hojasamina loigun faranda jama. Ainti dan le recibir ni aba grigia Cristo, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Cristo, ligue sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani hen esefuruni nyen. Ligue sun lubay wagia, gidawa rubelu loy wagibu, arufu deine lueirigu bungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gumbungi wada. La susere dube itara ladega ladegni wabureme lau lani sifi.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabirha la lubuiti waruna, lugundu rula li bungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, ruwa maliwanaga lagu le, Nibusi garidu na bai ladegun aramu da gwarigi. Mose nutiwa lau iyeni masansir wamei lerenu bungi. Lubara gelira lau lufuna agun warufu da hai inaruni. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia lida linyua aru bungi. Ai mafuna agun lubai werenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni. Hongirigunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai darugwa li lubungi tubo le lau harihi. Luma hasamina lumari hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai lele nege bungi ladega mama wawogwa wapulijiha lagu Jesu Kristu wapulijiha keisi wabureme ananiaga wamuti lagu weseri bidariginya la hun lagu linsi habu Jesusu Lugundu bungiu meme leichu gubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungiu le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungiu li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luweiri lene guga madaru tibena wawe. Anihin da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa gamalumo miginu lumutiwa bungiu hon. Uchuwa tiwa gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti waudi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun ada. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia sun awaha la bagari da jerafa nyuwanya lun. Wonwe furumie guaragu weyu loegin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibuhi. Itara lia lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada. Ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
4: Afinyati, nijia natinu lehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu. Lugundu subudi wa muti luagu bungiu la le asara gudu balin Jesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba melanigni wa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungiu. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu. Murusu, iseri dei nawanya munadage wabiti sagwei. Le wasufri rubailida ibagari le mahiriti anifureseti lasigri. Gamalumu uweiriguni le magumucha diti lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Gamalumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwada.
2: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linha wagubu ke aba munato, muarugu na kei hamuga aba kiamputo, mamatu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la aganichagwa kiamputu guya, luagu anuhin harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba munato ladegun gugiri, aba aba munato luntu taduranu lun suwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagrida la ugubu le wawagubai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irunbai. Lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe ga wagie. Bungu ya ranse rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagubu disenyo waba la luwai wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihini Kristu. Gayara arigiti wafinyeru luagu. Gamalumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lun wigiru ni ugubu le ja ubowagu luwodi agana waluma wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agubai lun wadigini lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararumba ligibu ya Kristu lun laguse ragidaniwa lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe. Da meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungiu. Afa agwati walun wafinyera gudu ninya sungirigia. Subudi lali bungiu kata wala. Aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa. Wichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawu. Lugajara la haunabu ninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gunhungwa. Bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wawu, luagu lufule sen bungiu. Ain ti malu ilun lubai wawu, luagu hufule sen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, la diga chorua muti hilala aba wawago sungu bai, hilagu ati walubaiti sungu bai, hilati kristu wawago sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagarida, lun habagari dun lunle owe bai hawago, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegini ya lirahanyi ubo, segun harihiniwa. Luagu meha abada, barua muti meha kristu kei hanegini lirahanyi ubo, gama lumo mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma kristu, aba hali grigi iseri, gumuha sun kate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, abalunha ni kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gu bungyu guana rigu hun wadagia. Ayumura guati walubaiti hun luegien logo dina Kristu, arandra huma luma bungyu. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawago, lugayera abeila veresi biruni lirita bungyu lidagin.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideha tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani, Larini itara guareg, larihani bungyu tina lererun.
4: Chiluti talo narufutini narini bung, aba nonu bung. Chiluti lue yiru esefuruni, aba nidere guni.
0: Chiluka lilidani bungyu, lun larufutini larini, aniha lue yuri esefuruni. Michuti walebuna, lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadigimari, uriba. Busenri gutiwa, warufutuni lida sun kate, luago eseribidu tinya la lun bungyu wagia. La luwendi wagura sun lungo wanduni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lung heiba haniwa. Hereti wawadigimari lumbungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumo gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luwagu eseribidu tinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyu won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufuduni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti larumate na lubuidun igaburi. Dandu luwodi habaron waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaron. Anihenda ibihati wa inebese. Anihenda anaba waguwa tiwa, anihenda adimere huwa ti buidu wa wagu, anihenda adimere huwa ti uribati. Ouse rahamuti wa kei jietina, lausun anienga wa mani inaruni, ouse rahamuti wa kei ibidine watinya, lausun subudiwa wa ma buidu. Ouse rahamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi ya habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hinsi habu huma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara tifunasa nyin la uarani lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luagu Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu levima aba iwagia kei larinya gubungyu guanarigu.
4: Nakana ubu hakana guwa, eibu gaume hakana guwa. Au bu habugi ute hageme nmutu.
0: Furihuma lubaiti hakana guwa ginye hama afinyabanya.
6: Disse huma hawe linya abure. Magura huma nika tabiye. Aba meneres mirunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
6: Uguya beneranu yu, linya larinya gumo abure visunti kabafa.
2: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Iteralinya lubaiti, nidugenyo hisinya tinyanu. Ani ha buri forama se le la digu bai bungi won. Lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri y...
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Guawani.

0: Era baila ginge harufu duni hisi ya habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Hadita go huma luagu lareini wabude me Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagude medun luagu wafulese. Luka jara baila wayabi lung warisi dun lidage lugude me. Luagu hufulese naniege narita gun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mama rig lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu, lau meme ugundani le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichigaba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda atibungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubai grigie ligie. Mamuri ahan lumuti bungyu le uwati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege irubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege irubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lerero bongyo.
1: Migia gwatu luma le kibe bai abudu malon gwantuguya luma le nebe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na lagu weiri la labuseron lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigu lira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idevese. Wadigunye wadagimanu le lanina ideha ni lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye walufudu ni lagu busen hama afinyatunya lun hita laguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun leseribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichugubala saragu idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiru bia iduhanyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la weiriguni lun Kristu. Italia lubaiti resibi humanya lau aba insieni le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inarni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
2: Segunda Corintios capítulo 9.
0: Luagu londaruniwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani luagu aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedoniana raguhanya ginye gurasu lau hagambu luagu luenri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma, nyandu digu hanyen hadage Macedoniana numa, hadari rong me maranse runga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila saragu wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunun ousteragdei idevesei le farama se hubai. itara aranse nyuluba idebe seile onda rubai lu harufu duni hareini mama kei apa kate le lauti arigreni harita go huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha lunti lichu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi mama lau magundani ni la diga lariwagu hun lun hichugun lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyin la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun nyin ligiyame ginye sarago huma lun hite han lida sun katai buiti tani hare lerenu bungyu
1: edebe hedi sarago hun kuteme tina arei lati lu sun wadan
0: Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugajara baila hedeweha sarago hon gudemeti, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri da guduni bungi umurusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini, ani gajara bai hichugun, lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honaha ni hon wama. Weibai etengiru ni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege rube hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiru ni lubongi lau lira. Hichuguba uweirigu ni lubongi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubai bai Kristu. Hichugu baginye uweirigu ni lubungi luago idara waguni le hichugu bai hon luma hon sungu bai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungi le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungi luago ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimure ha luago.
2: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busentin hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda hume. Lugundu emeiditina hau lau aba emeidini le lumagnieti Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei te yedunu heve eva hanufu de tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heye dun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. O heresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. O heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha, gamalumu mabidi onigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Una buguagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun? Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege rubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihurugu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufu da hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una abalinya jeti hagia, hagana guon, lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolo hagia. Ani mama kata iterencha tile, lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ya ha adigiti nya buiti. Gama lumu, la childiru babeyo lun heresi biru ni le hadina bai, luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba arita goti luago ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lungine gayara la napanta ha murusun. Dan le nadimuri ha buitin uogwa, madimuri ha tina kei ligabri la dimuri ha Kristu, nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lan na ubo le, napanta ha baginye. Kei la narime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibuagun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua. Kayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya. Kei siyaba lilitahu. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lau sun. Nadimuri hanyala kei siyaba lilitahu dan le nariyaguni. Nadagi minhadna sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengi hali weyasu habaitu ni nahuriyo laudarandi nefu baiti. Urua weyasu hicha agun roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunhuriyo dhubu nwagu. Urua weyasu tabulu chungugune ito idhabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadi na saragu luwagu luwadig mari wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia. Darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu. Arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia. Aninya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lene guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua dagu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weyriti nigarigo luagu. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kata ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabude mehesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lawi narini la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, aunigirutinya, luaguburi lubeneri fulasu ligia lun, hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunedere lubarieru uburugu. Itaralinya neseforu hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Maganya iruti grige nikata lau ladimari habuidu luogua. Lausun lira. Nabahe da guahun gueto lagu burikata ile meha larufu dobe Jesusu nu. Katoro sirumu gueto luegi nanuguniwa lidon luru wa sielu. Au le afinye bai lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidi. Lumu mama la lau. Bungu ya subudi rubali. Subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielu. ibitiye tinu ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu bungi rigunye asubu direi. Nyen siyalu le meme girbi para isu arufu dati bungi ukata inu leburi uagubi sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tiamuga napanta luagu narihini burikata ilira gamalumu sinyati napanta ha nuogua na dimoreha nigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga busen na dimone ha buido nuogua mama hamuga libidio niga au lira lugundu inari ni la hamuga le narinye gubai. Gamalumu madigo nubai lungwa la niyaba anigatina wairi sigu lau larikimina o sigu lau la le lagambu bai narinye gu. Buido buriti bugaha kata ileburi larufu dubai bongi yuno sielo dari hamuga lunga jara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lounagle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya luma nabure me kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu.
3: Anani buma la unisi zaka. Ani kuipi witi lira lomba watu nison asufri runi. Witi mati lari hino bafu nuagu dale debile bana.
0: Gunda atina luboiti lau ni debili, lun larufu duni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, lumaburi lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidun lu Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatau, lau nadimuri habuiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huwia yebe lumbe hadimure habuidu nuagu, muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya, lausuni katana. Lida wadagmanu lena digubai lausarago gurasu haganagua, arufu duati lauseini luma milagru weiri tele na digubai luagu aban la apostol tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferud na humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidon luru wa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun mama nalugu nye le humabai huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu. Ani agubirigu lumbanya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numabai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lida anyahe arinyagu tinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutu funagi lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon auna hau aba iduhe luma yego lumutun funage titu ma aba lao wosenu wagia biangu bai ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma gama lumu mama linya lubare gen lida wadimuri hanya ligibu ge bungu keisi lani gu Kristu sunle ariyega wa mali bai niduhenyo hisinya tinyanu. Warinya gunyan lungu hawanserun lida haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumba initchuguni huagu. Nidihe ritina lwe nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagudunina hidukenyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu adimuleha hawagu hidukenyo lau panto luma lida chagaguo. Nidigeritina lue lida alame nidinya bisidon laniga gudunina nobungyute busiga nuhau. Luegunye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru animigiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu luguyeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
2: Segunda Corintios capítulo 13.
0: Aniha me luru aweyasu nidi bisidon sun kesi wakuti habai ahi anyahi lubai biyama ohuru wa gefeintinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo veri dinumuti ya meha ha adago banyaguriba ni lun hasansi raguni hagabri. Lausun dise na huwa igweto nani ya gunyanya honsun ha asigiru banya adago wa uribani. Luago dame la nidi bisidon luago luru aweyasu magude mehabu badina la buseha dun lubai gya narufu duni hun luago adimuri hala Kristu nida gye ani medebiliti Kristu lida ligabri louserunu arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua inaruni luago hila la luago gurua keisi debiliti gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu itera meme ginye gafana wama lida lidebili gama lumu luago lubafu bungyu wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihi la Kristu hida. Ahin gubayri guburiba lidi hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bay waucha gun wongwa. Anayumra gwatna lubungi lun madegu huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luago buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luago lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubay. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bay la nauseru nun segun ubafu lelichi gubay bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwe toti nidu hanyo. Gunda huma. Aluga huma lun habuidu lun sun suina gubay lida higabri. Ragu huma digudagu abagari da kuma lida uwarani luma darangile. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gile. Luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itara la.
4: Ligara da Paulu, Honga Lasien, Capitulu, Aba.
0: Au Paulu, Apostolo le mama hanua di nubugirinya, Kristu guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Hesu Kristu, ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligili sto galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu, luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Hesu Kristu. Rulumuti Hesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalba yun lida ge lubafu vuriba ni lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weirigu ni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu leaguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihi la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyindu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaroni, hun, loele resibi humalibai, reide ila labu ge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibu nge grigie, busentina neredenu buidu ligibu nge bungyu, busentina funage neredenu buidu hagibu nge grigia, lunha muga ligie la nabuse erumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. buset ni hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba uni le wagu ba inapulichiha. Mama la hadange grigi ya liyabi. Mama lumage niyaba grigi ya nibihe. Hesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naiba hania tila na liliglis nibungi. Afago au lu nagumu chagwago duninyo. Lida ligabri hagunfuli ruhuriyu luma bungiyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nopaisa noha madise guati hagura honuma. Ladega deregu datimati na meha lida nagunfuli ruhu. Lau hagabri naguchagu. Gamalumu anua diralad na meha bungiu lubarege nagura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe la buseru. Aba la subdira gudni lirunu lu napurijiani ugano lan na salbaruni hon ha mama bain huriyo. Ani malig dahanti na nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostol lubanya nubaregi. Lubaragin lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye, aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligye nidi Jerusalem, ligye ti nasubudiru ni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru ni la le, Naburu haboi hon. Larigen lira apa nidi lobo agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobo agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afieni, le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigunin lubungiyo nuagu.
2: Gálatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalén, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nun, luagu lunti la nidi, aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maabain kuriyu, lue lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le naubabwe mafosuru hamuti lun le resibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahe ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon. Ladega busen wa ma lun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausu meberese na lau katanya no la ladega masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragen lira subu dirugu hamuti luagu bungi la ichugu balin. Wadagma nule lan na lapuriji yon uganu lagu tia salba uni hon hama banya huri yu nu. Itara keibuga lichugu ni wadagma nulun feduru lun lapuriji ya ni uganu meme ligi ya hon huri yu. Ariha umali lagu bungi meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huri yu. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huri yu. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan. Ha anugu banya kei weiri gutimatinya lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave keisi hanigu lida luwadigi mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate ile no uchubai na digun lau sarago gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antiochia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digu bai. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bai huriyo. Ayeti larigi hachildinu grigia lona Santiago, aba lagumes le nufeduru adise da Hawaii, hama aba in huriyu, aba megi halila hama, la diga la nufu de loe le gayera bay hariyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwara dun luma feduru, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwara dun beru na ve, hama lida kate ligia. Dan le narihin bay, luago maibugu hama uwara luma inari ni le, Larufu daha boy uganu lagu tia salbaruni. Aba nariyagu lu feduru ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyu. Babima andunya kei ha mama bany huriyu. Ida linyati babusa irumba I bafosu runinya ha mama bany huriyu. Lung habagari du kei huri. Aba nasigiru alinya gahon. Huriyu wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikon tia kei ha mama bany huriyu. Ha agura hou banya bogu di loy lurudu. Lausun lira. Subudi wa muti luagu uwa bailani aba arichara guti luagu ladigu nile lubai bailurudu lauru gubai la finyeru luagu Jesu Kristu la richara guwa. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luagu Jesu Kristu lunga yana baila wa richara gun lidangi ya finyeni le. Mama lidangi wadigu nile lubai bailurudu. Lugundu uwa bai niaba arichara guti luagu rugu ladigu nile lubai bailurudu. Itara linya lubaiti ahi walu hanya lubai Verede nun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu? Wa mitarati, ladiga ahana agini chagu aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagarida, Kristu khali abagarida nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu, na bagari dunye lausun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi nye habubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun longwe nuagu. Mabuse irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lunhamuga gayara la, larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu, ligia. Uwati hamuga hula longwe Kristu.
2: Gálatas, capítulo 3.
0: Galaciana y Bidia Gotau. Casa Biñera Gubadu. Lida meja wapurichi hahun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Cristo luago luguru ahun. Furango. Aniega humaikate lenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresifirisandu. Odi luegi hafiñeru luago le hagambu bay luago Cristo. Ida linha sa itera lubay umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifirisandu, gueto busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita gua huma luago Abrahamu.
6: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba huguri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luago hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, luago nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya luago Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano bui ti lun Abrahamu, lubara megiwa, Kaisi buruanyo la tida liliburu.
6: Abini ruwa ba sunecha ni ubowa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya. Biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bongi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu. Bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
6: Inyara wagua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara gu ti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarinha relerenu bungyu.
6: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
6: Le agunfliru ti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarinha relerenu bungyu.
6: Inyara wagua tisun leadara wagua bai luagu guruwa.
0: La suze redu bai lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le frama se lo bungi yo lun Abraham, lida ge Jesu Cristo. Luma lun laula wafinye, veresi veresi filisandu le frama se lali bai bungi yo. Ni duhanyo, ni chiga aba ejemplo lujun lida gineti habagari grigye. Dan le la degun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwati ni aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni katalaun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba frama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba andiga grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungi aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadir sa darandi irumu larigin, aba lichugu ni leluru dun lu Moises, lu lafuna wago dun ni hon grigi, legia daradu le meha, la digu bai bungi luma Abrahamu, sinyati la gulu luduniwa, lau aba luru du le, nyumbu yu bai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi frama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agun fluru ni luma leluru dun Moises le frama se lu bai bungi, mama li hamuga aba frama se. Ahinti le, lichugu bai bungi lun Abrahamu, rulumuti lun la diga frama se la li la meha lun. Kati un le seribida lurdu? Nyumbiti lurdu ligia laligen lun, la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin la diga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua frama se ligia. Rulumuti bungi le lurdu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida, aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungi. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungi farama se luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gayara ti hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagun flirni le lubayu bay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lererun.
6: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu farama se le lichugu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhuni, dari liyabi in Christu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahun ibongi sunhuguya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, la diga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le frama se lubai bungi lun Abrahamu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa irumbai nariyagun. Isani nirugiri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin grigia, ouni giruti irahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chile dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan, abalona ani bungi lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi keikuriyu, labu gen liluru dun Moisesi. Liabin bei itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
7: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu, ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidye gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyugu. Ahin gweto, kai subudi kumali la bungyu o kai subudi ladan la bungyu ida ya lubasa kayara la harita gun lunya hicha gun hungu kai sidamuni labugyun lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun efedu hamuti meha itaga veju itaga hati itaga dan itaga irumu Hanufu da tina luwe meseri bidun la wadagi manule na digi ubay hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura gwati na hun lun itara huma kei au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luwago adiga huma somu uriba ni nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuwago bay gayara lubay neredero huma furumi atidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuwago bay Aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luwagu lira. Lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli, kama hamuga Jesu Kristu guwana rugu au. Kasu sere bailun ugunda ni le meha hasandiru bainu wagu? Gayara ti hamuga anarinya gu luwagu ufulesei, luwagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lunghichu guni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, Luwe girigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigu ya ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubay, lun hadisa da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimure ha hun lau amu luwujeri. Ibiti yeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinha de luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahen le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubay bungi lun abramu. Aniha larinha gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubule sinai, lige agarubbe lida flasule giribe Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
6: Gunta goba wuri maru hitu to maru. Wago aba la ugunda ni buge ele bidi e boyagari duni bun. Lugundu gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao sigu tau wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku. Huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo. Itara kei meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaregu agura houni. Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
6: Bogabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
2: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diwa Cristo, lun libre ba diwa la, dereg da gua huma lubaiti lida libre ligi. Micha gua ya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun, luagu ahan la icha gua hungua, labu gion echuni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba Cristo lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi ya guarga uguri, Le eresi birubali nsei ni luagu ugubu, luagu lumti la lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagu wa huma lau hagunfli runi lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun luei larei ni bungyu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, Hemeni giti wa luago wa richara gubala. Ahen lida anyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwe rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luago resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luago wabureme luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu. Mariba ati hamuga labiri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biruni seini luago ugubu. Gunda ati na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya niduhenyo agua ati bungi hun lung libere badun la. Maniga humayirigu linyati libere ilun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubara gyan lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
6: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi nye guwa bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nani angubay hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadig ni kate le habuse irubay jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubay adun de habalun mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubi ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guati hamagwa mamari idunga, ada guati burikate vijeti, mabusi gariti ya lau hasalufuri, kudu guati ya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa ada, Fari nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichugubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
2: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insinye habuni. Lun ti gine gonigi guwa huma hungua, lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Idera guwa huma huma wagwa, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun, Luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamin ragrigia luogua, luago weiri gula, ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adari rago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua luago le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la fari hani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa ti adigiti bulla lau bungiu, le labuna gubai girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gwa aba girigia kate le la yumaha ugirigu, lichuguba aba alubahani le lan oweni lu. Ahen abuna gwa aba girigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti la bucha dunwa wagwa digai kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chuliru dan lu weresi biruni. Ligia adega wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la hontima waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwai na muletera le aubai na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadegi ya lunrugu herederu buidu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwai gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu, madegu hamuti sule larinya gubai lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyo linya kate le lana ubou, nun ani hilanyo ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibai, lun iseri wa magirigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabudeme Jesu Kristu sunghuguya itara la.
4: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lu bungiu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ebay meha ladiga ni bungiu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumba iladiga ni Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugia, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi inhabu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uwairigun ni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lun. Ligie afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu dubai bungyu won lau lichugun sun luwairi subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramudunyu bai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wei, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung veresibiruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungiu le adigun bali sun katei kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigu lagu Kristu furumie, lunti wichugun uwerigun ni lu bungiu, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichugun ni bungiu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni waliri luago luwerigun. Ligia dan le lubai na gambu bai luagu afinye ni le hidan bai luagu wabureme Jesusu. Lomo luagu insi habuni le huagu bai honsun ha lani gubanya bungiu. Masu tinetengiru ni bungiu huagu dan le naritagun huagun lida nafuri idolun. Amuri atina luma lubungi te wabureme Jesu Kristu, uguchili wairi guti lung lichu gun subudi inyu ginyati hun lung gun faranda kumani le la subudi ra gudubai hun lung ginyi ha subudi runi tima bungyu buidu amuri hatina luma bungyu lung larugun gadagudini hisamina lung ha subudi runi kala emeni gini le idombai laguarun bungyu.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Háganle lecho.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Leguiña Cristo guanar con un liguía para la y cheque de nautú. La dega liguilisi logo bubon Cristo, anitidañe Cristo, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
1: Hilaño hinya meja lida aburiba ni luma figo, le ida bai haganaba. La diga falaha muti meja lani ubo le hempulo. Adiga ilugunda sifir le aguma di hapai garaba lirgu. Le nadagi me bai hada giha magamba di banya lubungi. Itara linya meja ginye wabagari dun sun wagia lua guabada. Afalare lagubri waritago. Agunfira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Kaisi grigia garu warigutina. Ligia lunti lubaye be labri ha lanari me ligani bungiu wawagun. Kaisi ha hibiri. Gama lumu weriti wagude me luma vinsinye lubungiu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa la ladega wafigun. Salbatun lubaiti lagularini bungiu. Saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. La degubali lida lun la rufudni lueni visie lun luma la reini won lida Kristu Jesusu lida medanle luba iliabi. La diga luago la reini bungi wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai a degubali. Bungi edewe habali wa salbaru won, mama lago kate le hamuga la diga grigia lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungi a degubaliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, luma dengu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja lemaa wa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadu meha lui lidaradu bongyu hama lanigo luma farama seile labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinye ga bongyu hun. Ahinti gueto kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bongyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arandero ni. La diga adiga lanya huriyu hama hama mamaba in huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragu balinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama mamaba in huriyu lun aba banya la lida. Itara linya la diga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungiyu. Adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu ti arandaru ni. Dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungiyu lida agen Kristu, sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu. Lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hiju gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababon la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
1: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luay gen luadig mani Kristu, lun housera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Una bugu huma, hinsi nye habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lideha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itarake aba rigla emenigini le idon bai hagu.

0: waruwa aba aburemei aba afinyeni aba badisei aba rigubungu yu haguchi sungubei le hougin bai sungubei nadagmin ligia hau sungubei ani anihei ligia hada sungubei kada ba wadage resibilali buri ubafu le labuse rubei kristu lichugulu ligia larima gubei tida lerenu bungyu
1: mute tinyu baru nala nyadu ruti lumago aba buri lichugu ubafu hongbrigi
0: kati mini la mudeiti mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabe ubowagu le aradi rubai ligie meme ginye le amude rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sunkate ani ligie meme ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama hibir lun profeta gu hama hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama itara linya laranse runinya lani gul nuka yara bela eseri biduni buidu luma lun edere budag duni lugubu kristu darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye luma lida li subudin wa Jesu Kristu lira ubungyu itara luba grigi wama waina muhanya lida waibugun luma kristu ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari kristu mitara hadi wame ke irahunye Lumere gula wasansika lun la duru haniwa ligaraba linfurumye guarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajen girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimwe habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma kristu le ichigdinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha kristu. Karaba wadage gayara ti wideragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugun luma kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ha bubanya lubungi. Ha habagari dubanya uwaragua luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina. Uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungyu hada lugundu ibidi tini kata hon la diga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei la ugundani. Ahin ti huguya mama linya hafurenda iru luma ge kristu. La diga inaru ni luagu agamba adun la luagu kristu. La ulida huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan bai. Ahin ti luagu binadu li gabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumega gu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigun huma. Male dalaveyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiverubai hebe liveruha. Luadigi marida la arumani lun la griya gun lungua lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru dagda humai sifiri sandu Le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kei ferudna lanu bungyo lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5
0: Il yahani hubai bungyu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gwa huma huni bagwa itara kei misnya dulun kristu abaledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu kilani gu huma bungyu molu muti ni lu hadimore haluagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu mavie la hiyuma maniye gu huye me libidio niga au ni dimure malati La diga mabuidu tiburikata ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lunhichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o la diga laburikata iwijeti, o la bagari don lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la rueha Kristu luma bungi. Ua la niaba ayedetun laudimure malati, lugundo la diga burikate iuribati le, labri halanari meligani bungi hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinya ti inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati, leha digu baiha lani gubany luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubay aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sunkate danle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sunkate ligie larinya wagubay.
1: Adakudu ba bukuye le arumu saraba kata giginani. Aba me larugonga dakudu nkrisu gawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hausenu. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau, jusu kumei kidani lida kate ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidi oniga da la hau, haucha kuma gunfaranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lida onferidi, lubarage lira, buinhu malau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wabureme, alawa hakumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi uguchili sun wada luago sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liliglisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsinya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisinya lu Kristu wagia lele liglisi. Aba lichugu ni libagari wawagu. Ladegu bani lida lun lanua diru nu lun bungi. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara gwa tuguyame. Itara linya lun tila, tinsinya du lumari wugiri lun kei linsinya lugu buguana rigu lun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
1: Ligia ligi ubai lubai wuguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba ngayo ilu itara ma kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelun behadigni keisi afinyatinya lun gagamba di huma hon hagubrigo. Lugundu lige richabe, aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungun, lugwiku la tabun ani wejife ligia mebibagari ya go.
0: Huguya agubrigo, magani dagda humanya hisanigo, Agri harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu daheina hon kei labusa iruni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebese. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada, kei eseri vidutinya lun Kristu, adiga ina lugunda abungyu tausun hanigi, adiga humai huadigimari lau ugundani, kamaha muga lun wabureme hadige, mama hong gerige. La diga subudi humali lau kada la aba hidage dandu idamuni kei liberetinya la fairu bai la wabune me segun buitile la diga bai. Huguya iyubu dirigu, buidu la ginya hauseru niya hubuengu masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabune me le sielu bai. Ani aba la lau la nigni ya bungi sun gerigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba lumo wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhu musun daugu uto lichugu bubungi hon, sun lani gulun, deregi dagu huma lwe leye dagu nu mafie. Lugundu mama hama girigi ya ha, lau tinya ugirigu, luma abun wagin dagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha, lani na uribani jagata inyu wagin dagua. Luma hama gumadi, luri dugu, luma ubafu lani na luburiga, lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lan na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni wuriba ni lida me veju le wuriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli te le girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adouragu bai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate barihu mai hafinye kei larigu dani sudara li dandina li gibugin. Lunharara munu sun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mai hemenigi dun lagu hasalbaru kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Barihu mai me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lu bungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri. Aga guduanyu huma, gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun. Nasubu dira gudni uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le, le uweginye bai na dagiru wa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufudai keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun, lun laninya guni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabuleme Hesu Kristu darangila luma insiye ni lau afinye ni hun waduka nyulwege Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsiye bubanya lun wabuleme Hesu Kristu lau aba insiye ni le masansi ragwaditi. Itara la.
3: Ligara da Paulu, hon Filipuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, luma Timoteo, e ser bidutinha wogia lu Jesus Cristo, wabudu hanyo gara da to hun, kuguya iduka nyuha Filipo banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te, Sunga da na yumra gu lun bungi huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luenri hidera gu nina, aburu chaguagu de uganu le lan na salbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungi ulan le agume serubai adige lubuidun luadigi marihida, la sigira meba la adige darime weyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lidan lareini bungyu dandu dan le furinsun rugunyadi na la keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lidan na yumuragu lubungyu huago luntima la weiri du insinye habu lidan subudi lumagun farandu lidan sunkate. Lukajara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairigu ni lubungiyo luagu. ni duhanyo. Busenti na hasubu diruni luagu kate ilangu dile susere bainu, nyumbu ihalilun hilite halidan lapuri chihon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu nado irinya la luegnye napuri chihani ugano luagu Kristu, ragukanya nigi lun hapuri chihani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago nyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga. Buse hagia hanigni nya gerigia hanigume. Ahanya hibiri hapulichiha luago Kristu la lubuidu aritaguni. Gerigia hagia luago nisi habuni hapulichiha. Lugundu subudi hamani luago ruladna la bungiu lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri mama lau hanarin hapulichiha. Lung harihini wa wairi guhadugai. Luma lung hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefuruni bai la sun kate ile nun. Seremi luha yumura gulubungyu nuagu luma ladiga lida ragunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lung madigun na ni kata lung hamuga na negun busiga no luagu. Gayara riglamuga na dimore hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suada. Vivanyu aujebe hilanyu aujebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyi runi ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru nadagime luagu ulufulesei nabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nya linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu, buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikate ile. Subudi numuti luagu neredera meme balab huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugini hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe luagamba riguna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagunga fieni luago Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu gayarati mama rigulun hafinyeru luago. Gayarati ginye hasuferion luwege. Huguya numa lida nyadi wa aba meme afago ni. Arika kumali meha idalinya la nafago. Gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti rujale lubei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu. Ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu. Ahin gafana hubei sungu bei lida aba meme sifiri. Ahin inike lubei gudeme butida hanigi, gunda guagda humana. Lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga huma ni kata hougu warugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni ani buidu la hanuguni amu grigia huwai guanarugu. Mamarigi la kate le buidu bai hun haluha. Alo huma iginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausung meha bungyu irahu lan ligia. Malugunti laragud ni lirincha kai bungyu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba ladigun kai ubuweni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri. Aba luna budagwagu dun tima lungwa. Ani ladiga lagambadi. Aba lonwe lau guruwa. Lausung nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lung. Luma iri le weiri gutimabe lida ge sungu bay. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya. Hamua rugu banya. Hama halabu ginye banya mua liri Jesusu. Lung hakudura gu lung. Gufese tuguya me sun inyanye. luego Jesucristo la guabura me voy, lun luweirigo bungio uguchili. Itara linya lubaiti ni duha nyo hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dinala, agamba tima humana gueto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumainebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi ichu gubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuseiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu ga duru huwago ni megeiti. Liranganyu huma amuga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ugohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. La unasubu diruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu nona habai Timoteo arihon madise. Luga yara bai la nagunda arun dame le lagiri budon la ugano nu huago. Ladiga uoti amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigani haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi ti ligabari hun luma ida linya la le seribidu numa lida la pulici hun ugano le la nasalbaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon lari ginye me nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyo lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kei hasubu dirun lige nauba bai lida luadig mari Kristu luma lida afa aguni. Le hona abai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudemeha bula bungiu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humai lao sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabureme Jesu Kristu. Ani hisi hageme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lu longwe ladiga leseri bidun lu Kristu. Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun. Lun leseri bidun nun kate ile hasi yanubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi ada agubanya uribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lao lubafulani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abai lao wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uoti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lia sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buwagani runi le luagu bai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lunadari lagununguwa lida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibu gebungyu lagu lubuidu na gunfli nun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibu gen lau na finyeru lagu Jesusu. Richagu ligia aba kate ile lida gieti bungyu ani lagu afinyeni lanyura. Sunle nabuse nubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama nariyagu yon luago chiluga dinala lumu lebe ya sunkate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadugubai. Nubaru agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyiru la diga ganyi laad na Kristu. Niduhanyo, mania gutina lago ibiha naali la sun kata ile. Le nadigubay, nabule iduni sun le erederubay arigi lun nafa agon lun narrig duni le nigibugnye bay. Luna childiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbay lichuguni bungyo sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahu wasaminar lida amu luguyeri lida som kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri, lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubay hun, la diga gibetnya eibugutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luago laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia hawama habu habungi utebai apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate guwogo na haritagua. Ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairigubai. Ani la digubai lau meme ubafu le luagubai lun. Litu unisun kate labugia laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tiniduga nyuhisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugu, nugunda luma na fairuaha, itara meme kuma deregi dagu luma wabureme, ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduga nyulwege Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guahama. Lugundu afa aguati ya naubagian lida la puliche ugano lelana salbaruni uwara luma clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada ladiga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yugwagda numuti gunda kuma subudi wa kuma kei grigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madihari da huma lagu ni kata, anyaga de gohuma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuria idun. Amuria huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungyu lidara gilan hun, le weri timaba ilu isun subudi, lu louni giru nun hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imiduganyo, samina huma lagu sun le inaru nibai. Sunle gadina bay inebesei, sunle richabei, sunle haruma bay, sunle gundawa bay lau, sunle uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma luago sunle buidu bay, luma sunle gadina bay uweiriguni. Falahu may sunle rufu danali bay hun, luma sunle resibi humali bay numagia. Gunfli huma lau le nariyagu bay hun, ayega huma inigabri, abame huma la lubungyute darangile. Onwe bunugunda lida wabureme luagu harita guayadun la nuagu. Maria gutina luagu buli ikumadina laiebe. Madari rigohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabuse irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudemei. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumia guargu igabri ilamu yebe o kimulei. Ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwa la ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu le ichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene nguga nu. Keisiginye hasubu diruni huguya Filipuna, lari di meja na puricha ni uganu le lan na salba uni hun, aba nafri du Macedonia ge, huguya rugunyadu ntila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meja anaha guwala uburgu Tesalonika, au na hatunge debe haninu lun le nemegirubai ani mamarigu aba wayasu. Mama hamuga na saminaru lun gubairigu nibihi somu kate, le nabusa irumbai lun ti malagawon du le lunbai hibihi ni lumage bungyu, au, Resibi na li sungu bai luma sigu lau yebe lumba ineresi biruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungi. Aba idebe sei le le resi biru bai lau ugundani. Lichugu bai lubai tinu bungi te sun le hemege iru bai hun kei siburi lueirigu lirisi lidange Kristu Jesusu. Ueirigu ni luwagu chi bungi lun sunda itara la. Ruku mai nu mabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungyu. Mabu iga hanya waduka nyo luegi Jesu Kristu ha jaba nyo numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ha jaba nyo Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu hon Kolosana. Kapitulu aba.
0: Au, Pavlu, le aban bai lani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwara luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo garda tohun, huguya iduha nyu haa Kolosa banya. Haa gunfuli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lwagu hafinye lwagu Kristu Yesusu luma lwagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai lwagu le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lwagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara keila susere don hida luma ge hagambu ni ladimori hon lwagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luago inairu ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si, le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luago le seribi dubala lung Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huago luma luago insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Legia luma ge lubai weyu le wasubu diru bali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huago. Luma wa muri ha luma lun la subudi ra guduni lugunda hun buidu. Ruli gieme sun luwe li subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu deina sun luwe li igabri buiti. Lungi ha subudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi ehe tengiru ni wagu chibungi ulagu aranse ladi wala lun weresi biru ni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Danduburi kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani gumadi luruduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladegu ba. Lubaregen bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia li la, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha buri meha huguya lubungiu. Laga nigu meha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungiu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. madase irunga ani madurunga ligibugi. Gamalumun lunti herederun diregda gulida hafinye, migirunga humei emenigin le huagubai le lichugubai uganu lan nasalberuni le hagambubai. Lige uganu le apurichi hubai lida sungubou, leginye napurichi abai au Pablo. Gueto gundati na laule na sufrirubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayaratin nideragun lau nugubu guanarga lung laustarag duniwa le lungi libe la sufiruni Kristu tuaguli liglisin to meme lugubu. Nyumbu ihadina lung ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagmanu le lichugubai bungyu nun luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyu lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumon gueto subudig dalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudira gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha. Eberi diheina arufu daha wagia hon lun gunfaranda hama buidu buidu. Lungwarufu duninya kei girigia richaguati ya ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugubai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Busetna lubaiti lung hasubu diruni luago weile la nafago huago, luma hawago afinyati ya ha laodisea banya. Luma hawago sun afinyati ya ha marihin hamagid nabe. Wari tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wagwai hafinyir. Gajara alamu ghasubudiru ni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luaguti Kristu guanarigu. Le idan bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi, anigunda atina lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata ikuma ani deregdagu hinya lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni waburime Jesu Kristu lausun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida abaluma. Lun ragunyu la hibagari luagu, direg dagu lida hafinye itara keisi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sunwa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon kaa busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudina boy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubairigu resibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidambai. Lau habadi sairun. Arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya luili lurudu bungyu. Agunflireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugwa gida lehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago duni bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganyi lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala niyaba anyawari hatun luago burikata ile lumbai heigini olela lumbai hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera aguni. Sumburi kata ile liyawa diriguni le lumbai liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya ha ahudura gubanya hon angeligu lunha negni haganyi ruhuei weiri ti hadimuri halwagu nege burikate le ayawa da guti hon aba burihanangu hongua lwagu ligaburi hasamina keisi grigi mama nyanulida aba luma kristu le ichigudina le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulita lubara keisi labuse iruni bungi Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbi kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
4: Magura baile, meiga bailira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani buri kata ilani nasubudi lugundu labuse iruni wa agunfuli iruni luma unabuguni lun lagunfuli iruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buri ligia lun lerederu ninya grigi ya loo ilhadigni le harita gubai hadigin.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai burikata ilalana sielu lenyen lubai Kristu nyun luegi lomvere bungi. Samina huma luagu burikata ilalana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana huma lida lueirigun. Igira humai sun le higabri bai le lani na bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegu huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikata ile labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lu. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sun burikata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniega huma iyeni, humagua, kei igira huma lila binadu higaburi, luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai, kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamuni o liberetinya Kristu ligie sun kata ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lina lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni Una buguni, gagamba di, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudna guahuguya mehuma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangi le Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le, Geten giradi huma ginye. Bwingida lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufuda huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremuka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Jesu Kristu, Etengireine bungu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinya tiyan lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lumbungu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rig danle ariagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi la diga luenri li nebe bungi hun. Furumio gari kate le hadiga, adiga humai la ugundani, kamaha muga hadigin lungwa pureme Kristu, mama hun grigia. Subudi humali luagu, lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. La diga lungwa pureme Kristu le habureme le tima tima ti heseribida. Ahinti le, adigati uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le la digubai, ani aban lau la nignia bungi sun grigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Y yo budirigu, lunti buidu la higaburi, hama hubuengu, ausera humaña la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihe in la guiñe aba habureme yagta cielo. Itar meme huma, afurida saragu, agagu duaño etengire ibungu. Afurida huma guiñe wawagu, lun la daru bungu bena waba lun wapuricha ni uganu lelan na salbaroni. Luma lungwa subu dira gudunye laranse a Kristu le aramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay na da uruwa. Afuri da huma lung na subu dira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lung tigunda wala lau hiyanu sunwa da. Lung tiginye seme la. Lung tiginye hasubu diruni ida luba la haunabu ninyo grigye. Layanu haba waduhe. Tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba idehati buiti, leginye eseribi dubai, lungwa bureme Kristu numa. Ligia nona habalin hun, lung larinye gu hun ida wanya la, lunginye litugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati le hinsinye bai won, le hupaisano, hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisu nugu hun. Mabui galinya ginye marukosu le liduke beru nawe hun. Aniwa guwa le hun luago marukosu ahi nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye hesusu le ginye giribai hustu hun. Hagia rigunyanu hadangi huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba unwe budugidago. Mabui galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la furi dun huago lun derege dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigini lugunda bungyu. Gefentina luagu harita gola epafurasi huagun luma ginye hawagun ha uburgu ban la odisea luma iera polisi. Mabui galinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun. Luma ginye demasi. Mabu iga ninya hon iduha nyo luege Kristu ha uburugu banya la odisea. Ruhu maginye mabu igo tun ninfa. Luma hon sun afinye tine ha ondera gubanya tubie. Lung hahu duragun lung bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua. Hona hon me lung haliga nutila na ligilis la odisea. Aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniga huma lung airu kipu. Lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuka buguanargu au pavulu. Harita go huma luagu na dairunya la binilo ubungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Capitulu aba.
0: Au Pavlo, luma silibanu, labu Timoteo. Waburu nyongara da tohun, huguya, tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika, halani gubanyu wagu chibungyu, luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini, luma darangilu, luma ge bungyu uguchili, luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyu, lunti seremi wamani bungyu sunwa da huwago, keisi laduna tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai hubaru wagwa aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu titamburi liligilisi bongiu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwara gwala bongiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatinya lung hebelurun lidon larueha le uwagu bai hasufrire. La diga richati ginye lun, la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera agunihun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. lida me veyu le lumbo in la chila gun wabure me Jesusu, sielu gen lida watu gen meti, haulani angeli gu ha gabafu banya. Liabi balun la baychu ni ha masubu dirun bali mbungiu, madigun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habay chua gle, habu guba dise loe larihi mbungiu, luweiri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, lari huba luweiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gu bayhun luagu. Lige lebu baysunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigu ni hun luagu lareini wabungyo te luma wabure me Jesu Cristo.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabuneme Jesu Cristo, lun wondaragun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure burile uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinya ga luagu wamaginyetu la. To harinya gubo luagu chiluhali la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira guagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubare gine me la childinu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagu mbungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu. Lenyura gubalungu luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempulu bungiu, icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati, miabi la mga lubara gen lidani. Luadig marinya vulibani kweto, aramudagu. Ani lunti la gidaruni wa le erede habalin, lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuri dun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuri tu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweiri gu dame lagiri budu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luwujari vulibani lun leyehani ha lida ba uma, lun feri digo, kai maha habai lun heresi biruni inarani lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichu gumbalia bungio lidon bolie igo lun heye duniwa luma lun hafinya u lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bai hafinya u lagu inarani, hinsi nyerigu ligia vulibani hon. Ainti wagia, waduhanyu hinsi etinyan lun Kristu, sun wada lun tila sereme wamani bungio huagu, lugundu anuwa da halumutun lun huguya bala furumia tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da gidubalu, luma lau inare ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungyo hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuriti ya bay, lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyo, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, arufu da ni le ruwa malibay hun, lau dimure luma tau garda. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wagu si bungi, le arufu dalali bay linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gu dalong me lun haninya guni luma lun hadigi ni sun le buidu bay.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ni duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu wa lamu ga uganu luagu ti wasalba ragile furese lida sun fulasu. Resibi waligie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye luga jara la wesefurun hawai ugini ya salufuri tinye. Lugundu masu tinye grigye ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuli tibungyu anilichu guba ere ikun arei da lume luwe vuribani. Hemeni gitiba luago wapure me bungi luago adika humani le waninya gubai hun ani luago adika meme baila. Idera gualong bungi lung hinsi habu huma ke ligia. Luma lunga gura su huma luago hasufiri no kei Kristu. Ni duhenyo, aninya gatina hun lita liri wapure me Jesu Kristu. Lung hadisa dun luai furumi aguari gihita gin le mahati luadig maridun. Le mabagari dun ti uara gualuma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi humus.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Dato Hong Sun Waduhun Luege Jesucristo. Vinilo Wabureme Jesucristo.
1: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capítulo, Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesucristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesucristo, le wagu baiwe menigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafine, luago Jesucristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesucristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu, lumbarinha go hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumuchati ti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barudug tisigene le malati. Animidera gun lumutinha grigia, lumheseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finyatinya hagia, lunghisien go hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, abahicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan lurudu le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru duligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa ruga ali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dhani harumati. Arufu da hani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesucristo le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le luagu la nigunina keisiaba wuguri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidun lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesucristo ani bidieti meha nun kala na digubai. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesucristo. Inaru ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyaru sungu bai luagu inaru ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesucristo gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medun bai lumbungiu, lugayara bai la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu lukon ha lumbanya hafinyero luagu. Lung habihi ni ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lumbungiu le waruwa itebai lung sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aban riguti, itarala. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bung lumpagenda guni luwuri bung bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni, kei meha larinya guni bungyu hayumu lugu gien profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri diha muti hafinye ladiga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaralinya la susere dun lung imeneo, Luma Alejandro ha nedere gerubanya lumafia lunha furende irun lun manabagun hamani bungi.
2: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la deguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligie mesereme lubungi hawago sun gerigia hawago gumadi matinya luma hawago sun lurudugu lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. le deregi wati lumpungiu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile, gunda ti ginye bungiu le wasalbara gile lau. Le busembe lun hasalbanu sun grigi, lun ginye hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu, abar ginye ginye gayara la dimureka wawai ginye ligibuge bungiu. Ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumba ilungu wa lun longwe, lun lafaye iruni le begi hasalbanu sun grigia. Aba la subu dirawagudun kata ile lidan lidan. Lun kata ile launa hana bungiu kei apurichi hati, luma kei apostolo lun narufudaha hon hama bain huriyu li bugiri inare ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti lwago Kristu, inare ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbe luha furi idun gugiri lida sun fulasu, inyure nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busenti na luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadauragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha, derege guanya banya hongua lung bungiu. Lunti maniha ma urinya dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya ni lun taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyu. Lugundu adan ladegu bai bungiu furumie. Larigin ladegon eva. Mama gine adan leye dubai mafie. Wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun lago Kristu, arufu da hagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kateile, ahen abusera aba grigi alun alidi hatibai la, aba wadagma nubuiti la busa irumba ila digu. Lung alidi hatiba ila aba grigia, lung ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lung ladimure honi wa uriba luagu. Lung ti tumari la aba anrigo uri. Lung ti ginye la negun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lung ti aranse nyula sun da lung leresi birun bisida lubi. Lung ti aranse nyula lung larufu daha. Mon lumuti gata di la, manigi uribu, mabusa irun ligia mesensu le vijeti laganya iruniwa. Lubarage lira, lunti arei da la, dili ligia me, manigi ligia mesensu. Lunti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu, lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habuhagia me, lugundu ahen maguma dinu lubalinya, ugerinya tila na luba, ida lubage gayara la larihin hau, tila na ligli si bungiu? Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinyati luei lanangu lungua saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti ginye inebe la honha mafinye banya luei ladimure honguriba luagu. Aba me laburiha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Haginye eseri bidubanya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lunti harigudini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba arigu uri. Lunti ginye laguma diru ninya liranginyu buidu. Hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigubali hawadig maribuidu buidu bai ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua na buruhanya bun lun basubudiruni ida lubala lousenu grigia hadan lirahanya bungyu. To ligini sibo bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari to unigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sigeneruni ba luago weirigula inari ni le arufu dubai won libugri wafinye.
3: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawa ti luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu ti larinya guni sifiri. Luagu lida un lame lagumu honda. Anyahe mbanyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eyeha tinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu. Jie tinya hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia aninyaga tinya luagu mabuidu la lun hagama lidun grigia. Aninyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaironi. Lau etengiru ni lo bungyu luago. Sun kate le la digubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luago. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da hakate le kon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali lawe menigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani lun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei ni kata luegia ni bure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chilirun, rugo ba bungu wa lun balihanu lererun bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma laule barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahin badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya vininya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahingarahu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lun ti hafurinda irun irahu inhagia lun heteni irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungyu lao. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. ahun tito edegera gubon tungwa lung ugunda nilan na ubole, hilanyu tinya lung kate iluagu tibungyu la usun iwa agiru la. Aninya gabay buriginye kate ile hon, maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hati maliduhanyu, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigye le mafinyeti. Lung laburi duni watiri wuri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni, toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugi lila meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahanyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loegye kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumi ya gwaru amu kate buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chilir badan lunya habuse irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadaradun lumabungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sunkate adimure akate le mon lumuti. Ligem nabuse enumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garahanyi hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama lugaru honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung ti lidera guninya. Migirun ligia me lung aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi wuninya ha busemba nya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi, ha adigubali hawadig maribuidu, lung ti hafaye runi wa buidu, hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, taninya harilererun bungyu.
4: Michiga huma busali logo li yuma bulu baga sudan le luwati kumaridun lita lefe honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
4: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai diyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagiboge sunga finyetinya lunhanufu dedun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungyu luma wabule me Jesu Kristu, luma hagibugi angel liguha lanua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lung tibaturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba lwey sun le uribabwe. Kay sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divayin. Anyahen girigi ya arihuwa ti hafigon furangu lubarage haguseru. Anyahen ginye marihin ti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate bui ti le hadigwe girigi ya arihuwa ti furangu. Ahin ti le mabui dubay, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinya ha musu banya, lung ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lung madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegye Kristu, lubaregye lira, lung ti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaimi. Ahin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lung. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, gani guo anabahani mafinya ni hawagu grigia luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lu inaruni harita guatinyo lagu lebu na la lagani niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi lu le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu tiwa ni kata wa magua nyahu ubogu. Siyaba iginye wanigu ni kata yagi. Ahen gaigin wabai gadaira gu lunti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba haburu hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gulebai sun luguja rivunibani. Ananyaye sarago grigia ladiga hauchun habihi sensu aba higiru ni hafinye lagu kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobei uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meka le barufu du bali hagibu gine sarago grigia luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gine Hesu Kristu le meha ginye gefembi luago le inari nibai ligibu gine Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi uwa lamu ga kabala uwago la den hoa bun darili yabi wabude me Hesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungiu. Lagiribu duba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwaigu habureme abureme. Ligia rugunye mowedadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu. Sinyati ginye larihiniwa. Ruwa la uwairigu nilun arufu duwa la lubafu lunsunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo ule, anye gaba hon lu manangu hama hongwa luagu. Michugu hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lu hichugu ni hemenigi luagu bungiu. Le viwa ambaye, ani rulei sun kate won gibe lu wagunda arun luagu. Anye gaba hon lu risi hama lida le buidubay, lu buidu la hoserun le tima timat. Lu aranse yu hama lu hichugu luma lu hafani hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongwa sielu le adura rubai lunsundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lanina li subudi ubo. Nisi gene le lanina kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwujeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
1: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Hesu Kristu apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Hesu Kristu. Na birhanyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu, resibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabude me Hesu Kristu. Dan le na yumuragun lu bungi u wago sag na furi idu ari ebu weyu agu. Tenki numuti bungi u le umbe ineseri bida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahu. Busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gua tina lagu afinya ni inairu niti le buwagu bay. Loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinya ni le furumie. Ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenaniya gubaibun lumbayusuru ni meme ubafu le lichi gubaibungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumbapulichi ani le larufu da habai Kristu mabuzi garida ba ginye nau au le adai rubai lua ginye. Lubare ginye lira, aranse nyuba lun basufri nungwama lua gugano lelan na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubare gien ladiga ni ubo lun larufudu ni laeini luma linsi habu won lidangi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le, auna halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligia na sufri rumba li sun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigai na finye, anichoro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligia. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lago Kristu, arufu daina insia ni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichu bai bungiu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihe mfihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu one siforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari laa lao na doi ruinya laa. Lubare gen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalu wa hanina dari la dairi runina. Dari lamu gei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bung buidu idalinya laa lida raguniwa uburigu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lida ge abiniruni le wibihiwe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba baliwe nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bai hongu girinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu daha ni hong amu. Awanda bai lubai tisufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lue le lana asudara hani. Lugundu gaso le rede no sun suina gubai labu ge le rede han labuti. Itara linya ginye, aba grigi ya le adara guti lungua lidon huraru, siyabe ilaganya ilu ahen mahurarun segun liluru dun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gudalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag dalumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uwagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungyu. Ligie na wandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungini habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate le.
3: Ahen hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufri luwe yen, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwalao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu sinyanti, magufulirun la luma wako.
0: Harita gwaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ya hama luagu burikate luagu titimure. Mabuidu mburiti sigene le luni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalido nguribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseri. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, lesinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani, ani sumha aguari bali liri bwingiu lunti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi eguari gujusu. Gamalumu ahin aruma da guagda grigi lungua, ababa iweru lanina uweiri guni, lederege guati lungua lungbungiu, huligi lung, aransenyo lung furumi eguari guadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luei luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungirigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sunla, lunti larufu daha honha mabucha habanya tau anigi una bugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lung kanka nubala lung le inari nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nania gunyabun ligibu nye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apulichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi hagambuni mabuse erun, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati, lubare geme lira, halu habai arufu da ni le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya lung arufu da ni le rig habu serung bai hagambu hon. Hichugu bai hanaga luago inairu ni aba me hadegun gasu lau sun luwe yeri uraga. Ahin buguya buidu la bisami na sun wada. Awanda bai asufuri runi. Rugwa ba bungwa lung bapulichia ni ugano le lal na salbaru ni gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luwayuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsung ha, aguda bahabali liyabi ni lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese. Igira ladi na demasi. Hinsi nye timati kate le lani na ubo le lun. Nyanduha ti uburugun Tesalonika. Nyanduha Kresente lobo wagun Galacia. Nyandu Titu lobo wagun Dalumasia. Luka siriginye numa ya. Alu ahabai Marikosu. Baniga ime bumagua. Gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun Efesu. Dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun uganu le wapuriti abai. Dan le furumia tinadimore hanuai ginye gua ligibu nye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lung mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni, agamba gudanei hon sun grigi ya hamaabain huriyu, itara linya lesefuru nina nabuleme loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani, areida lana me luba larue ha sielu. Rua la uweiriguni lung, lung sunwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu Korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabure me Jesu Kristu, bini laume bungyu sun huguya ha aliha barungara da to, itarala.
1: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, e seribi duti lubungu aba gnielani Jesu Cristo apostolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua dirilanya banya bungu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meyeha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwe toti, ke chiliha li la da, subudi gidala liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, Titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi lumagin waguchi bungu, luma lumagin wabude me Jesu Kristu le, wa salbara gile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagun ibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, ua lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama liranhu ni lagu Kristu, gagamba di, lung ginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye lariya ha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubain labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uo ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula suwa da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aban lavugiri le hisi habuti lun le buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inariniti le arufu da hobe lun, lugajara la lichugun dugu da gu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hada antima harasa kuriju ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gdatinya saragu iduka nyo lau harufu da ni lemon lubay lunhaganya iru sensu lau muwarani anyega timeha aba profeta kuretana le nye mbubay gweto hawago lupay sanu
3: grigi ya kuretan sunga anda je hama machila angunti haliluati magua lihagi
0: ani inayro ni larinya gubay Lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufu da ni le richabai luagu wafinye. Lung ginye meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma ti sun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa ti ni kata haruma ti hon, ladiga viye ti hasamina. Yuye tuginye hanigi, arinye gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinye la hon, lugundu misinye habutinya, magamba ditinya, sinyagwa tinya hongwa lung hadigani le buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabi, arinye gaba hon alidiga tinya luago lunti la deregadagu la houserun, Inebe wa hagieme buidu hachigu, derege da gulida hafinye lagu Kristu, buin lau insi ya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye gulinya haa weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wa dun hagieme, lunti hichugun hempulu buiti lau habagali dun luma hererun. Lun harufu da hahon gulinya nibune ginya lun hisi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lumbuidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya, lumbuidu la hachugu, ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la dariru megeiti. Itara luba hanagun baga ninyo busiganu ani sinyamba ihadimu reha uriba wa wagu. Veri dibanya ubuwe igu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lungu idu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lungu miveru hun hama, lungu haruma lan hagabri legu muti hama hayubu dirigu. Lungu larihini wa lida ligabri habagaridu, lwagu buidu lan arufu dahani le lwagu tibungyu le wasal baragile. Lugundu arufu dalali bungyu lareini won, le ida agniebe igayara la hasal baru sun grigia. Arufu dahaina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubo, lungu bagaridu aba ibagari le buiti lida danle. Ragugwa nyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute. Wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lau sun luweirigu. Derege guatilungwa lung longwe wawagu, lung la salbaru niwa lida ge sun guribani, luma lung la ruma da gudu niwa le gumuti, lung lumutu ni nyawama, aransenyo lung wadigu ni le buidubay. Ani haburi kate ilungbay barufu dahani, itige na gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba lugaru luba nuguni wa kai mi kate.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guagada banya finyatinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aransi nyuhagia me lunha digun furumiye gwaru kata ibuiti. Luma dimriha hama uriba lagu niaba, lun dili la houseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechu tiwa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate ibuiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregudu. Lung hala afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigu ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loi sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loe gen lilurdu Moisesi, sun kata ilira manigunti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tikiku labun, buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubay, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
1: Ligara da Pabulu lo Filimon.
0: Ao Pablo, le na dairunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kum buwagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu, honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luagu wabure me Jesusu. amuria tina luma bungiu lung ha lang afinye banya lagu Kristu la diga bafinye luka yabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma gi Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay lagu binsi habu lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya lagu Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu luna niye guni le lumbay badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarag na bun lagu insinya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawanyu bay luwegi na purisinya lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lung badigin abaflese inu lung onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihali bay, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bay lubayti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibiru bay. Gunda atina hamuga lung leredenu numa ya, lung hamuga leseribidu nu bevenyagua sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigu nikata magundaga buguya lau. Luma mala lauti afosuruni flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru bai onesimu bai luagu atirida. Lun buma bai la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti maati lue idamuni keisi aba idukai hinsinya guti. Wedi titi linsi enu lun ti hinsinya tima la bun. Mamarigu keisi grigia keisi gini aba iduhe lida Kristu. Ayan lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi biru bai. Ayan adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na buru hanyi murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la hamuga narita guagudu nibu lagu duwe guaba ginye bun guanu. Aha, niduhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduha ilida Kristu. Na buri haya bon lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subuditi nu luagu badiga bala sigur laule uagu bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisun rugugin. Laha rubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura si bon. Le nouba furisun rugu luege la puritiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye Marko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
1: Gara da honha adimure habali ebureu, capítulo aba.
3: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu, saragu waiyasu, luma lida saragu luwuyer. Hada gen profetagu. Gwento, lidomburi lagumu hon danle, adimure hali won lida gen liru. Le ida gebei ladugai ubo, anirule luligie bala kalagante isunkati. Arufuda lumuti liru buingi luwerigu luguchi luwugu. Ligia meme buingi ubei. Ligi adigu bali sun kate laulereru le kabafu bai. Lari ge la chibu ni wafigon, aba la nyuru loige longwere la la buingiu le sunti kabafu siyel. Nyubu halilire buingiu lu wairi kubaila Hawaii angeli. Lasibi la li kaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria kuti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
5: Nire ugugui, ugunye, bugu chihada.
3: Maria kuligia logu ni aba angeli.
5: Aba badina uku chilu. Ligie me aba isani ni.
3: Ahi tida meha le launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
5: Kutuko huma sunani angeli gunu.
3: Laniya kahawagu angeli gu.
5: Adugati lu itar hama lani angeli gu kamagaragali. Adugaligie lu itar hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
3: Ahi tilun lira arinya gati etar.
5: Bungiu, magumu cedih tiba ruiha. Eni ama aruiha ni le lani na dijago. Hisi sila bui tu bui pun. Ia le boleh gila bui bui pun. Di jeni ti bui bui. Aw le bui pun yute. Gibe tima ugunda ni bidum. Sudu hau bibiru.
3: Arinya ga tiginye.
5: Bugu ya abore mi. Dida la kume sena. Adaka pumuti bobo. La ubuwa bubadaga isiene. La kumu chupa siyele. Lumo bobo. Ahi bugu ya. Bera ya wadu sundana. La waya tu publike idendo. Babaru cha bubwe. Ke ya babide. La sansi luoba. Ke idendo. Ahi bugu ya. Aba meme badika. Magumu chupa ibibahgane.
3: Maria guti bunji uniaba woyasu, luniaba angeli.
5: Yuruba lege nomere, dari nichugu niye baga ni labu ni umuguti.
3: Sunga angeli gu, sifiri gu ya seri viduti nya lun bunji uhagi. Auna huti nya lun, hidera gu niya halun banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
3: Lun ti luboiti, veteni runtima lun uganu le agamba wa maliboy. Madire iru wama mga luwe imu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichugu ubo ihada agi angelegu lida meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagie gasu lao abiru hati liganyu bu ingi uhawagu lao iriche. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo ahi imuni giru wama onwe basalbaru nile resibi wama aliboy. Wabure imeguana rugu Yesu Kristu adimure heboy logo asalbaru nile furumi. Lari ginye ha agambu balin aba hachouru ni won logo inaru ni la. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligien won. Lau burisaini luma saragu milagro luma lau sifiri sandu le lichugu bain won. Lau amu nyeguenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabu. Le meme wagu boy wadimure ha labu hagumati ha angeli. Lubare gelira Larien heti dan lerero.
6: Kata yang nusa ubir elu basa nerba lahau. Kata yang nusa diri elu beber sebab lahau. Atu gak bumbut ya kan dah buka hawa yang ahli. Gamalum dah gua kata bumbut hilau hawa ini punya luma ini bersih. Rubu bumbut ya lawu dia sun kata.
3: Dan lupa itu le licu guni bunju sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia. Migi rutini kata lum le mama bayilan labu gini. Lau sun lira. Ari hawa muti logo mama gilila sunkate nyundu ti laule luboi boi wuguri. Gamalumo, ari hawa muti Jesus. Le adugu boi unna bugu hawa angeli. Dugu lao weri guni luma inebese ilogo owe nile la sufuri boi. Lau lueri lisi habubungi wong. Aha ti lun lomwe Kristu hawago sungrigi. Sunkate anihe ilu buingyo. Anilida gieti ginye. Ani busien ti buingi ulun gafara hama sun liran hinyu lida luerigu. Ligia lun ti luboy ibuga la sufu irun lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gul legumuti. Ligia dandu luboy le ona haboy kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboy nibusi garilan lira buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
6: Nadimu ya kwa mwagu hundi biyo. Nere mwagu lwagu kweli hundina adamu ni.
3: Arinya gati ginye.
6: Nemeni kituka lwagu kungi.
3: Arinya gati ginye.
6: Anaha ama isani uhalishi kuma ya kungi yuno.
3: Itara, kai aba meme hama hito hasani kwa aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garawu wuguti Jesusu. Lumeha gayara aba ilan longwe. Kayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ida ngebo iliebi owe ni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha aganobo nyakai idamuni. Ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun lidere guninya angeligu. Lun lidere guninya ladiga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala lun aba melan fadri inyutimati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwale mafia. Gwento gayara ati ginye lidere gunua lida le waucha wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
3: Gwento luboiti. Kaya nihe kwa la bena kurenyu uon lu gayara la webeluru, lidon emera aguni le erense lalibi buingyo, lunti kounigi wama. Sinyadu gulienyi mewebeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Logo do apurichu ho alguém eu ganho, logo da salbaruni, wong kaisi kubairigu, hong wagujago. Gamalumo, mesari miti hong hagambuni ladega, mafinha nutinha, luago. Ahi tu wagele afinha liboi, bebelu balidon emera agunile wago bailarinha kabuengi.
5: Ligena finiru.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ani na salbaruni. Mebelu tiyan la diga magamba di leha wagu bai lubu ingyu. Lige la ranse rubu bu ingyu amu dan lunga yara bai lan hebeluru isi grige lidun hemeragu. Lugundu adimur hati bu ingyu lida gen le meha larinya gubai Davidi saragu dan lari gen tidan lere rubu ingyu.
2: Kugunye, ahi hagamba le larinya gubai bu ingyu metara gata homo muhani gilu.
1: La diga lunga muga rulu muti hoswe fulasu lanina hemeragu ni Hong Israelina, madim rehayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubaiti, anihingwa aba emeraguni le gumuti hong lanigu buingiu. Lugundu, le ebelurite emeragwa luma buingiu, emeraguati luwe iluadigumari, itara kai le emeragu meha buingiu luwe iluadigumari. Lunti lubaiti wafagun luwe ebeluru lidung emeraguni ligia, faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinyeru bali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau aba efeinto biyanguati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangwa guda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tidabai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisun kate lunle lumbe laguse ragaduniu. Hesusu le liru buingiu. Le beluha libe sielun, lige wafati eboin le timat. Lige lunti lubae, derega da gumeme wama, lidan ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Jesu Kristo, le wafati ewon, logu wedebili. Lugundu lige guanarugu sufriti, sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu, mafiko unhati. Lige lunti lubae, wayara fadun lao afinye ni lun lalana laruen habuingi ule, inse habube ewon. Lugudeme hebulan won, iderego lawame, laulareini lidan vemegeirun.
3: Hebreos capítulo 5.
1: La diga sun fadiri le inyutimabwe anua da houro giti, wada agen lun ligie balan, wachigiduna ligibuge buingiu. Lun ginye, lichuguni ideve se ilu buingiu loi ginye, houba dinagrigi. Luma atakara giduni loagu figo. Kei debi lilan fadiri guanarigu, kei furumi guarigu grigia. Gayera ati kudeme hebulan hon kafiko utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarugu kaisi furume gwarugu gurigia. Gasu ginye ladaga ragudun luogu lifiko nguanarugu kai gubarigu luogu hafigo hibiri gurigi. Sinyati ladaragun aba gurigia lungu fadirime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia rulei ubaro le lung kaisi meha lasuseredu lung araon. Itara linya lasuseredu luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyu tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubare wairi kuti le lung, kaibuga larinya guni lung.
2: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
1: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
2: Fadiri uguya, lusu ndana, itreke melu kisedeko.
1: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwa ligia meha lau umala lihereti, Luma sarago aguiro lubu ingyo le gabafu bai. Lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo la diga dereke go inyo linya la lungwa lung lugunda buingyo. Lau sun liro la buingyo Kristu. Chiluti dan lung la rufudu ni lagamba di lau lawandu ni asufuri ni. Damba iti uara gwa li sun sui na gubai lau la sufuri ni. Nyumbu iti lung lebu na bai la asalbaru ni le magumu cha di hon sun ha gagamba di banya lung. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariya wagu mfurangu. Lugundu sinya langu furande humani. Sigu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumu mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima meri yangu boi tida ge lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahun yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigin haigin ile dugdati. Afinyati yaha guragin ya banya miligi kai irahun yu uwagili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, haigin ile dugdati haunti haa waina muhayabanya lida hafinye. Hasubuti habubanya lun lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabai.

0: Hebreos capítulo 6.
1: Wabaru ogon wama lubo itilidna wasubu diun tuagulerenu buingi. Igira wama mugai arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingi. Arufu dahani luagu badise lichugu no uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingi yu grigi. Ani ligi yaba wadiga ahi businye buingi yu. Grigi ya haresibi hamali bei larugo uga abaye weyasu, hahaucha hamali bei lubafu wingyo, haresibi hamali bei sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bei la uhali hanu leleru mbwingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabwi. Ahanya abriha, here gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyeni ya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginyi ya lumu ehere ha grigi ya lau. Ladiga muale achuru bali huya le ahu yubailuagu, ruligia aba alubahani buiti honga nedegi mibali resibi iti wabini runi luma gebuingi. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati kula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingi aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi ya tiyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibi hubai sun abiniru ni le nyumbu ibai huwamu logu wa salbaru. Logundu richakwa tibu ingiu. Ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai. Lung lau hidere gunia hiduhenyu logu afinyani. Kata ile ahungu lubai adiga. Businti wa lung itra meme la ka aba hidagen. Arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bubai. Mabuse ruti walun hamagwalidu. Busiana gutu walun haye hani hagaburi ha meha afinya banya logo buingio. Awada hamai sun asufuri ni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingio hon. Da meha le frama selubai buingio lun avran logo labini rubaila. Finyuti luago guana rugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati luai lu lafinyuru luago. Aba lariyango.
2: Nabini rubani bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
1: Agura bahati Abraham la ugurasu abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia logaba le wairi kutimati hawai hafinyuru. Ani choru hen ligie ti aban kate la ufinyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie lubaiti la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago lagufu lirubai la lereru. Masaa siruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru wongu, rule lafi yunu luagu, kayarati wemeni gidun luagu binya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya, sunha nyumbu ibanya lumbuingi ulun hasalbaru, kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libuwe luagu emeni gini le rula libuwe wongu, agda halumuti emeni gini le wawani, deregdagu, kaisi lagda hanuongu rugune ani, emeni gini ligia hinyugu wati jagurung meme tuwei belu tida li tempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngwe to afadiri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
0: Hebreos capítulo 7.
1: Melkisedek le uruwe lida meha fulasu le giri bai Salimu. Lufadiri ginye buingi ule inyu timabe. Dan le lagiri budube Abrahamu uribu rugu ginye. Larige laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubai lida uribu lu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwati. Gama lumu subuti watimeha kei luruwe te Salemu. Mini la lira luruwe te darangilo. Ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya. Ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liye wa liru buingi uligia aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rugule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lun lidage le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi. Fadiri guha ladiga wagun lewe lunti hagubura hani lidisi farenti hama gengri gelida ge sunkate lausun hadu henyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahe ti Melkisedek lausun mama lan ladiga wagun levi. Agubura halumuti lidin sifare ti lue Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali frama seluma gembuingi. Ani siente la sigene luni ni aban luagun weiri kutima lan le abini ya baisige laule abini rube. Jawada Fadri uharesi birubali ka lidi sifare ti wugurin gowe ditin. Ahe ti logo Melkisedek tatimur halere rubuingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubur habali kala lidi sifari inti gwento logu faji hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun ha maguro hongi yabanya lida lugu budan le lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hadage fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidula awadig marikai fadrigu memegeru wali hamuga lachila agun amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu danle la sansi runga fadri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu lida gen la amu tribu Israel na liabin Kristu. Aba adiga wagu nile uwagi libe ni aba hadage afadri hati. Lugundu subudi wati buidu logo hada gela la diga wagu huda liabui wabure me Jesu Kristu. Ani Maria guti Moises ni kata hawagu danle la dimure hambu logo afadiri hani. Ani Furan guti umati danle liabui Jesu Kristu lu la fadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule aria gube gaba la ida gen adiga wagu liabui. Liabui lu la fadiri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le la ria gube buingiu logo Jesu Kristu.
2: Aba fadiri bubuya, lusu wanda, itera imelu kisedeko.
1: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi, leli luru du Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya, grige lidage afigo. Lemengu wati, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe kayara la, wayara fadulu buingiu. Ani, la aba finyu, la chouri buingi wa meni gini le lung Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafi nyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahe ti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lung lari hen ti da lereru buingi wa.
2: Finyu bali buingi le agure me ani masansi rego luboi lalitabu aba fadiri buya lusu wanda.
1: Ligi ya Jesus luboi achoru luboi aba daradu buiti mati lwe lefrumi yeti. Hameha hibiri fadiri gu, chilutinya agibedagwa, lugundu kai aba laburi hawe gu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, masi giriba ilifisu te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya, ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lida angele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari ti sunda, lula yumago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti, fadiri boi inyu timati le wasubuti rubi. Haruma ligia, uwa ti uriba ni lina, ni figo, mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tumaluwa isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya, hagasubwe hadagara gudun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagara guduni, abanagu weyas, lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hatebili banya, hagia lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahe tilari igia lidani lurudu aba lafi nyurubuingi ulogu lire ulu ladigu ni fadri me le uwa bai mege itilogu lu sunada.
0: Hebreos capítulo 8.
1: Le sudi mtima abe lida age sun le warinyo kubai logo nihi laba fadri inyu tumati wama le itarati. Ani nyuruha lilue igia lome relala na larungi habuingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu timabai tida sanduario tima timatu to ladigbun wabure mebuingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichuguniwa lun lichugun idewe sei luma adagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la somkate ilunti ladagara gudini Jesu Kristu lubuingiu. luhamuga nyanyi la Yesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi gua fadiri gu atakara gedutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadugu ni hawadugrumai, lumburi kate liyawariguti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawa ula, lugundu lubaba ila dugunu Moisesi luba buingiu, aba larinya gu buingiu lun.
2: Adaga boitia, sungkatei, kisi iyawa tona rufu gugumbu, lagu vugu.
1: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Yesu Kristu, sigilau ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buiti mati daradu le uogu bai labuye iha luma buingiu, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi eti daradu le sun sun ina gubai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ulau furumi eti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
2: Lania nanyari habule mebungiu, lachile goveyo, lunadudu iseri daraga, amalila na hula luma Israele. Mita abai kai daradu le nadudu bai hama hagichagu, leveyo le nare dudubo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gine, magufuli bukamuti meha ni daradu.
1: Niha daradu le lumbu inaduguni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya larinya gu abureme.
2: Nichu gubu iniluludu litong hasajuna. Aba me naburuga nitita hanigi. Au wati habungi te hagiye menana. Memege nuwa boi lularufu da honi wanuago. Maria mboi bugiri lulituhe. Niluli bini, subudi gui bungi le abule me. Lugundu ha subudi ruba na sungu gui. Lumo vya le jiri tima gidi gui. Dari lumo le wedi tima gui, adagi. Ferudu na nukoi, guriba ni le hadugu gui. Marita kutugi adiname, lwaku hafigo, lusunda.
1: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu. Rura le rugu, linya le furumiati, kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, Yarafa liri gulinya lunlunwe.
0: Hebreos capítulo 10.
1: La duga liluru no Moisesi, liyawa di iriguñe, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanudu ni Kristu on grigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, le dagen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwara gohama sun sui na gubai itara. Luhamuga gayara ala, laruma da gudunia, lurudu ludage hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumu, sariviti adagara guduni burile, lularita kwa gudunia luagu hafigun sagu irumu, kaisinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gubai Kristu lubu ingyu, dale lebelu rubai ubo wagun.
2: Mapusa rutibu adakara gudini ni iberesa. Ruru kutibu awa ungu gunu. Mabuna atibu lawu ni adakara gudini ugudawari wate. Nibu ni lawu adakara gudini lwaku fiko. Aba tindarinya gu, miyubi hajina ubo wagu, luna dugu ni bugunda mbungi yote. Itara kaisi buru ni niya la mwagu titambelenu.
1: Furumie, larinya ga lwagu mabusa erun la bungiyo, magunda aligia lawu adakara gudini ni hao anima alugu ichukuti ya lun. Ni adagara guduni gudawa guti. Logo figo. Lau sun ligie laa burikata ile uogu bai larinya ga buingiu. Lida angia Moisesi hongri ge lung hadugani. Larinya ga Kristu lari ige.
2: Nyubi hajina luna duguni bugunda bungi.
1: Mini laa lira. Nyubi hali lan Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwa guduni igaburi ile lani na adagara guduni wa animal. Lung lichu gu iseri lewenye gu. Ligye lugunda bai buingi yu lun laruma da gudini wa ligibu gen lau lunwe Yesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wa figun. Sun fadiri guhuri yu, saguwe yu hadugini aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Yesu Kristu aban rugunye weyasu lichagun lungwa logo figo u lun sun dan. Abati lagiri budun sielu, aban layunru loige lunwe buingi yu. Ani hinyi ngueto agura bahalichukunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguboi yasun, aba labu idura gudun ya lani gubuingiyo sunsui na guboi lun sunda. choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong danle lariyangu
2: anhi agara to le nuwe na bibini hama lari kepo imeme yu ligi linya lariyangu wapore mechi kubayi niluru kutito hanigi abahe na bure tunelita hasamina
1: lari ginye lariyanga
2: marita kutipi ya dine me loko hafiko ni loko kuri uribati ya hatidu
1: dan lubai le ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu atakara gudini logu figo. Lige lubai tinitu hinu, la ulome Kristu logu guruwa, kayara haliwebelu rulidon flasule santu timaboy. Kwege belu to meme lugu bu Kristu. Darati aba iseri uma wong lumu buingyo, aba uma le anikibaliwa lidon ibagari magumu chadit. Hesusu wafadini eboy inyu tumati tidan luba buingyo. Lige lunti lubai, wayara fadun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo, larige la chibunua lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumuti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, gwentoti malau ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabure mehesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari atakara guduni, lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilu wagura bahani. Lunlaguse ragudini wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama o uruwa gefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, luago lunti la lomwe ingrigia ligi. Waini timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hamai sifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Yesu Kristu, lige achouru balin lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
2: Aulalubu ila baincha bidini yegrigi, aulalubu ila fayere bidini yelabu hafigo.
1: Ariyangatiginye.
2: Naguse rebidu banya numutu nye.
1: Fugiabu grigi ele waguti laburi haliganyu bungi ule vingwabai. Harita go huma logo buriwe yule sigu halibai da meha le heresi birubali larugonga. Wairi ti meha hasufuri run lito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya ouse ruwa hagia uriba ligibu gye gurirugo. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada go hama hama ha uriba banya ouse runiwa. Kuteme habutun meha hon ha furisu ugubany. Igira guagudatun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boy huwe. Subudin yu humoy logo anihin la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboy lagidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoy lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara laamu ga heresi biruni farama sele lumbwe lichuguni buingi huu sielu. Tariya hene leneru buingi logo lagiri bidun Kristu ubo wagun.
2: Maana hali, ahi nyumbi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu tanga. Ahi le nariche wadu kubilagu mlafinye, labaga lidu. Ahi leferi dira mlafinye, magunda abadina lumu.
1: Wagia, mitra anti wakai grige haa agiri budubanya hari gong. Aba heferi dirun. Hada angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
0: Hebreos capítulo 11.
1: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Luma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lau sun marihi wamani. Ladiga afinye waguchagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ula adigubali ubo, laru gulereru, le luboiti ubo ule warihu bai kwento, mama lida angine kata ile meha arihu bai ladigiwa. lau lafinye aveli lichiga ba dagara gduni buiti mati sgalaule la dagara gdu boy kai lubuingyu ligele res biru bali buingyu kaisi richagwat aba le res biruni la dagara gdu lau sun lubaiti hilala aveli aniya gua adimreha lau lafinye lau lafinye enoku lanugu wasielu muwing ani madari wati lugubu lugundu buingyu anugu bali ani tarin he lereru buingyu logo lubara ke boila me halanugu enoku gunda la buingyu lau ya ubo ani siente la gunda ru buingyu wao ahi mafinye wa boi luago lugundu lu wayara fatu lu buingyu gasu wafinye ru logo ani hila ani lichu kubala afaye ruaha ha alu habali lau lafinyo noe na le lavisa rubali buingi ulogu la daga rubala aba onwe bugura la usu marihi gili langura aba la digu ni le lubaibu buingi aba la daragun aba onwe buguni lun la salbaru hausun tila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye la ulafinye abrahamu da le lagua rubai buingi ulun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubai lun aba la digni le lubai bai buingyu aba la fridun la gaire gien ibidi ogalun halion baila aba la gana un lida iseri flaso ligia la usun terecha la nye la diga la finye aba la gana un tida en kiempo ligia meme ginye la diga ba isaku le lire uluma hakovo le libari la diga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingyu Adiga lumuti Abraham sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga bebuingyu. Lauginye tafinye sara, lausumehe waiya ruta, luntagarudun, resibi tuere ilumage buingyu, luntagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye runluagu, lagufli rubai la buingyu le frama se lubai. Lausun lubai ti waiya lila Abraham, lungarudu la. Nyubu itilu gadiga wagumbu ila sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye lagu burisago unle larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu watia sungurige ha meresi birunga hama isunle frama selubu ibuingi hon. Gamalumo ariha hamuti liyabu indisege ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagu unluagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uo. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luogu halu hameme yela aba agairu luhagairame. Luhamuga flasu laanle nyingi luboi hafri da hagairaboi le halu haboi gayarati hamuga hagiri buduhari igu nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse ruboi, agairu ule siya luboi. Ligia uwa luboi nibuse gari la buingyo luhabugi uteboi la. Aba laranseru aba uburugu haba. Na mehale la ucha gubali buingyu Abrahamu, la ularia gulun, lulafaru nilire ule isaku, hila gubailun la dagara guduni lun, afinya memeti luagu buingyu. Rugu watiebe lungwa, luledere geruni, lire ule abanaguti. La usun ania galilabuga, buingyu lun luagu, saragu mayla la diga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingyu, lun la saraguduni ya hilanya lidange uweni, Ani itagaro yebe la duguni buingi la ulichuguni isaku lari igu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye isaku framase lubai abiniruni lu hakowu luma esawu. La ulafinye hakowu da mehale lowe la binilumutika aba hadage lirahunyi hose aba ladimureha luagu luerigu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. La ulafinye hose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri tubala Israeli na hiptugi, arinya galigia lu hanugu ni labu hamagwa damele higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, dale laguri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wahati. Laduga harihi luogu buitu meira ula. Manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wuguri hali, mahati lu lanugu nuwa kaisi tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingyu, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luwegen kristu le lumbu iliabwi. Sigu lau lagano lidasun lirisi Egipto. Lugundu, loga fayeruaho le lumbe lichu ni buingyo lun, lichiga ilaritagu. Laulafinye Moisesi logo buingyo, aba ligiru ni Egipto, manufu deiga lue iliganyurue. Redeiti, derek dagulida laritagu, kama hamuga, ariya gulinya lumbuingyo le marihimbe. Laulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru eseforuni. Aba lona ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, Lau hito ludame la le lasugru angeli le lanin oweni. Mafarun lamga niyaba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbe Egipto na lunginye hasugru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagu. Lau hafinye Israelina logu buingyo, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sag binafu logo sedu veyo. Aba leigwadu loba lubarieru uburu guligi. Logo tafinye rabu tomeha horu mowe tubai uwa rahama haa magamba dibanyo. Laduga taramudinia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak? Logo beidanu lun naburuha logo hedion. Barak, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawaku profetago. La hafinye Ganyi inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe hafara wagun hilagu baitao efeng. Aba here dun hamere banyi. Nyubu itinya lugabafu banyala uriburugu, aba haganyi reguni ya hagani. Nyenya nuurinya saragda watinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri, Hilagwa tinya leda lueri ya sufuri uni maha tinya higira wagudu niwa. Lugayara abaila hagu yugu lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afaga tinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adairu ni furisu. Afara wagua tinya lau dubu asira hoa tinya hamida hamagwa. Afara wagua tinya tau efeng rede itinya ibu ganya hadugu darugu hau wagua. Larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha. Ouseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, luma lidamburi huyule muaruguti. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawagu boy, ligibuge buingiu, Meresi birun hamuti le meha frama sewa liboy, laduga aranse libuga buingyo aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama habuidula sunsuina gube.
0: Hebreos capítulo 13.
1: Hinsi ya guameme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humayi luhebela agudunia achilurutinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia, Ruha nya ubaru hon angelegu lau hadugni kate ile ibidiyon hon. Harita ko huma hawagun adurutia kaisi kubairi gu hamuga ginye hadurunya la hama. Harita ko huma hawagu ha asufri ubanya kama hamuga hasufri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ginye buingyu ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya. Michiga huma hinsi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kubai buingi ule, emege irubai hun. Arinya gali.
2: Naume girubadi gu, migiru nubadi.
1: Kayara ati lubaiti, warinya gu, lau afinya ni.
3: Nabure mabungi litere kubale me, manufu tapadine. Kapati kayara huma giriga diganau.
1: Harita kwa huma, hawagu, ha adunti habalu, Haapuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma alibuguru idalinya la meha habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwagda huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi. Logut egini. Echu niligia miabu iti lun ladigibala buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidu banya tida hatin puluhuriyul lida gien adakara gudu nile ichugu beluagu wa nilataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyo le inyutumabwe hata animalugu lidon fulasu sandu timati. Barilei adakara gudu ni luagu figo. Ahinti hagubu animalu hagia bau guditu ikiampu agai lagudu. Itara linya gine bau gudi loyu burugu lowe hesusu. Lula chibuni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bau gudi tuwe kiampu agai. Asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule uwati niyaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gien ibagari le. Ligi ya lunti lubai wichugu ete inki uni lubu ingi sunga da lida angi Yesu Kristo. Ete inki uni ligia luu yeri bai atakara gudini le labuse rubai buingi wamagi. Ruwa ma lubai ti uweri kuni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti bai. Luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bai. Lugundu ligia burikata ile au bai lagunda ara buingi. Kakamba ti huma honha arufuta habanya hun. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyu logu hauni girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari lugundu mabuyi dubuyi hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lu buingyu wawagu. Choru wamuti logu daragi lanyu linya lan waritagun. Kei busien wabai buidu lan wawuserun lidan sunkate. Amuri hatina huma luhayumara gulu buingyu lunga yara abai la nidi arihang madisa. Ayumura guatina lumbu ingyo, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabureme Yesu Kristo, lidange oweni, hauniri mudun le weri timabwe, le achoru rubali lidara dumbu ingyo laulita. Lun luwadig maridu hida lida sunkate lidange Yesu Kristo. Lungayara abayla hadiguni lugunda, weri guni lun Kristo, lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guatina lun heresi biruni, Dimurele aburha naalibu hun tida murusu nkara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese, nanugubu numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninya hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na hun. Binela ubu ingyo sun huguya itarala.
0: Santiago capítulo 2.
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu le weri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu bea doira gubuidu lunharinya gulun.
5: Nyurubaya lida obare ubuiti.
4: Harinya galule gudeme bay.
5: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gud.
4: Hanugu nya aba gurige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu. Agamba humekatele. Ani wadira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi habubanya lu. Ahiti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risitia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun. Le umbai, hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
6: Hisi ya lagirige bile di bungu, ke bisi yango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu ni figo. Durugu wa humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli ra aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagumfli ru aba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Ariengu gatiginye.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afarahati, midi tilaule lubai belurudu. Hugu ya luti hadimureha. Agaburi da hugu ya mekeisi lunti ya hagusira gudu lau luru dule esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha, magude mehabu banyahon amu, magude mehabu begien bungi hon lida meve yulani na guseruni. Ayin hagude mehabu banya, buidu behafuri du lida me lidani ya guseruni. Niduhenyo, kasa hula laringu grigye logwa finye la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emege ruti dugu lumaigini. Laringa aba hidage lu.
5: Buidu la lidi bu. Darugwa babaugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele mege rubailu. Kage hula lira. Itera lien la susire du luma afinye. Ahin marufu du hama grigye lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra linya ke abakate hilali. Hafu gani hebe rinya guti.
5: Bugu ya afieni. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gati nalui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afieni tibu logu aba rigunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afieni te gie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibu bafienu, ibidio gotau buge le, logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagufu liru le borungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinha timeha Abraham logo bungiu. Aba labahu du keisi gugiri richaguati.
4: Nyarinha waguati logo Abraham lumada bungiu. Ariha humali lubaiti logo richagua la buguri logo buiti le la digbe. Animama regu logo la finya. Ligia meme meha asusere dubai tu rabu. To horu lida dan le siguhalbe. Esibi lumutu bungiu keisi richagua tu logo kate le ta digbe dan meha le tarufu dine ta finye lautaramu dine luna glegu hosue. Aba tidire gunia luha giri budu lida ge amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma laukate buitile hadugbe.
0: Santiago capítulo 3.
4: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tien hongu arufu da tien melereru bungio. Lugundu subudi humali logu deregu da timabe ila wagusiru wagudun. Wagele arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahenihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bai. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayi lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lau sun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyuru tu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu, aneafuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sunha wuyari nima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranhana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale nege benbungiu la dignia. Lida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubaiti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be lumage bungiu. Aba li chua u le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go, anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha, gama bali li chua u le luma gebe bungiu. Furumi anihi aba ibagari haruma tihawagu. Gallu matia arei datia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilo. Bunagwa te ilu lu la luba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
0: Santiago, capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buriluriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logo somukate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisahun luagu ahi laga madago ubwe ilumo bou. Hagani ila bungiu. Harita guatunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsi ya tisifiri le lichu gube bungiu wada lu. Kama lumo, weri timati ide mo ele lichu gube bungiu, la duga tarenhe lereru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banya hongwa. Eni ide la guolumuti ha unabugu banya.
4: Rugo huma lubai ti hongwa la bugion lerere ha bungiu. Kagibugo huma luma mafia. Aba me la nura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humon hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehereha lu ayahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Le adimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu. Hicha gunya hungu wakaisi agusera gudati. Aba rugunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu be lula salbaha. O lula gunichagu. Ahi buguya katanya dibuge lumu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguya le ariyangube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya waharuga. Aba mewereda runyei aba irumu. Wadagu bamaraso lau wasensu unyei lumu wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itera leke ihemere dule salira gubwe luagu murusu dan larige aba lagumushagu. Ariye garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugu nile olir.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
0: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai kate le. Ugie risite havuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri lamisa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dangle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai itiligie ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi metia hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibune dukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya haa madurum banya, afarago humanya hilagube, madugu gahagia ni kata hawege guwa. Nige lubai tiniduhenyu, gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha ni buiti, lunti lagura bani furume ti huya luagu lila linadirigu luma lagumho huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimu rehebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu lwagwa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu lwagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida liya la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Lauge sunkate iniduhenyu. Mafinyira huma ni lwagu liri sielu, ni lwagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni lunga choruru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamga hubungiu. Ahin la sufuri rinye luboy aban hida gie. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guo ronhon tabuti guligili si lunga furi idu lwagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, aba me larei daguagdu ni bungi usanditi inyuro gwaleime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai lifigon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri dahugue me huo gwa lu harei dagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga urwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humui logu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe ilida ge luriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
8: Ao Feduru, Aba lani Jesus Cristo apóstolo, namburga yungara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo guponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungi uguchili, luma guiameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudini Jesu Cristo lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lubi ladura rulusunda. Le sinyabi ladasa iru. Sinyan ligia la feri druni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana baila, Wabihi ni asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufudune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusundan. Adiga itara linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyaribai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi timati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Laulubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. Ladimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gie. Hisi atin Jesu Kristu hun. Lausun humanihi humagi lulang. Eni lau sun lira, afinya di luagu. Eni gundantu lau aba ome mo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinya luagu Kristu. Luagu meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luagu areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudi gida lumuti halani sifiri sandu hongo guri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubara megiu. Luma wairi guni, le lube libihine larigia. Hagia ti, abahou chuha subu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susar da kate ile. Le wagu bilaria nga sifirisandu e hada abaihon. Abala subu diragdu nimbungi hon luagu mama balali dan hadani. Lagu flirua buri kate ile. Lagu lida balava dani. Asalba runi le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hon lidon buri dan le. Aulu bafur sifiri sandu le nyibu be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aransa nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun, lau larei ni dame le lagiribu du Jesu Kristu ubogu. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, Kema haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari de huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungi.
3: Sandu huma, lugundu au, sandu tine.
8: Aha aguare lubungi keisi huguchi, bungi le ababay, labuli gaburi, Lagusere gudini ya sun girigia, lunti huwara du luma lau inebese sun da le lubei habagari duni ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, bui du lagu mama la lau kate gagumu chaditi la fai ruaha lebegi asal barunile. Kei buri golu o plata. Laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa ti mege iti luagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digne ibungi ubo. Aba laranse rulung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu. Aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asara gudubale in Kristu lida gie oveni. Ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lung hafinyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendu, hidunghe nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisinyengu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
9: Itara hanya sun girigi ya ke hibu. Liabi haweri ke lufuliri hibu. Dan le lasan du hibu abalaburi.
8: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda ani dimure le ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu bei larinyo agua hun.
0: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligie lubeiti igira humei sun luwiyeri buribani sun igeni bianguala igibu gimugo. Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahini ufigiginya miligi harumati luga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa huma lubeiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube meberese hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirigu. Ha sandutinya. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Dige gien taniengu bilerenu bungiu.
9: Nichi gaba dubu siung. Dubu le timati. Aba dubu anuwa dahunti lege begiti. Ani haafinye niti yonwagu. Buidu beli liho.
8: Weli ti le begi dubu.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Biti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferi di rawadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia kate I gebegi bei sarago ligi bugebungi. Itara linya meha, ligabri hevendetu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le segihalibai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu abrahamu. Aba tagua rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubai hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamga nikata lula redarunung lida hafori idu. Abagri di hama sun huguya lida uaruni luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya me hungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia me hanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yugu dakuma abini runi. Lugundun, lungheresi biru abini runi lumagye bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
1: Lebuseti, labagarugu abai bagari buiti, lumagye abai bagari lani lankundun, lunti lungiru nungi nyenye, wile dimure abribani, maria galigie me iyeni. Disela loi uribani. Adiga lele budi boy, alu halai terangilu, awam la falu boy. Adiga gongi rumoti awa bore me, budi hari cago boy. Agambala I hafori I dulu, anganya adiga bani buri bati, magunda ti budi ha.
0: Kapagi kanyana adiga buri bati hun, ahang I cago hun gua luha adiga ne bui ti sungada. Gamalumu, flesi watu ahang asufiri la adiga surula hikaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihe religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algu dutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Luhala adumre hebanya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu Nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itara lian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigun buribati. Haritagu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, Aba la sufririn wawagu, wagaya lesa lufuribai. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungiu lueni, Lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladigbun noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna. Duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darag lumuti luagu haruma ruta wanigi Ligibuge bungi lau wafinye no luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasa no Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labu ginye lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
0: igi alubaiti itara ke la sufriru Kristu lita ugubu lun tiginye anan senyu amalu wa sufriru kei ligia adiga le sufri halibe lida ugubu ma bafu halifigo luagu lula bagari dunin libiri li bagari keisi lugunda bungiu mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu buidiri gali dale abakari di hamalibe adige meha luriba kate le hisien beihon ha ibidi habubanya lubungiu lida meha dale sigihalibe hagano ya meha lida ibagari le dibusi garidanet palahmu timeha luriba haritagu abacharuda adagua fedu atagua luma ahudurogua honguariu cuento Vueri tihanigi la uma fala kumanya la lida la gibri ibagari le. Igi hadumane habu ivuriba huwagu. Ahinti hagia. Agu fesaruba ligi bugebungi. Le aransa nyobei. Lula gusar gudini ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Igia apuri choho alubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanyabanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi, la usu hilala hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou, ligie luntilwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginya sun kate, nyei la saragu isi anihida hon hibiriku. Lugundu, Darugua ti isia ni lau sarago figo. Resibigua huma hungua hubinye. Magululu hanga. Kesi onigriu tinya buitinya. Buidu la hoseru nin lubuyerigu idebe si le heresibirvei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungiu. Le esere viduti. Adiga lei lausung ere le lichu bai bungi lu. Sung kate le hadigu bai. Adiga humei lida aba ikabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungi lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling ueri guni luma ubafu lu sundan itarala. Nidunghe yuhise tianu. Maweli de tahaningi lauburi lidere ochawaguni le wegi ya beihasi giragueto. Kama hamunga abakate hanari megeti asusere dutihun. Baragi ya lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani tamele lagiribdu Kristu obowo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatu, ahanganabuwe luegi ya lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le weri gubahida. Ahin ya sufri raba ahida agie. Lumama la luegie la farha. O luegie la liberuha. Ni luegie la dira aguni libiri lurudu. Ni luegie le meteru lido kate le miabi tilu midi. Ahin ti ya sufri ramuti luegie lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanari gulani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubaiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu. Luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungiu.
2: Primera Pedro capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, Ani gefenti na lagu la sufriru Kristu. Ani gafana badina ginye lida ueri gunile lube liabi. Goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha. Keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau ugunanu keisi la buseruni bungiu. Mama la dugu ha fosurunya la. Adugu humei la dugu busen huma heseri bidulu bungiu. Mama la dugu lisi sensu hum. Mouseru huma kama hamuga, haburi ha labuge banya haria ha huguya. Ocherugu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le timati. Ibihu ba aba ridi weri guti. Le lube meferi dunu lubei la limiri. Uguya ni buri itinya. Gagamba di humahon weya nyamutu. Lunti jeseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tarihane lerenu bungiu.
1: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumun, itaragun mutiu ha, una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungju leka bafu bai. Luka nyara la, lichigunin, uweirigunin hung demele la tiliru dan ligia. Madikire humalu agu ni kata. Igir hamaisun kata ilu bungju. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagu duwa nyu huma, ragugu nyu huma hungwa, lugundu, Ebu ga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir kwagu da huma hungu walung, deregu dagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye, hasufri rubai idu henyu lueginye Kristu lida sun fulasu. La rigia me sufri hadu la luagu murusu da, la dugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ishigubali sun abiniru nivon. Leginye aguwaru baivon, lugafara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu baikesi aba iduhe uwara guati. Lunichigu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le timati bai. Derege dagu wa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun, le itara bai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isi nyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
2: Tibia maligara da Feduru, kapitulu aba.
0: Au Simon Feduru, aba servidut lu Jesu Kristu au, aba ginya lani apostolo. Naburu yungara da tohun, Huguya lea finya libe ke waguya. Lugundung, richago ti wabungi uteni wa salba ragule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilu, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubo yvon, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudune Jesu Kristu, lea goro bivon luga fana wa malida lueningu luma lareini. Laubri katele la gufri ribungi usun lea frama se lubivon. Leburi weina mubribe eni weiri likia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lwe la gubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igabri. Ragugu ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugu. Ungwa. Edere gereguni ungwa lubungyu lamon gurasu. Gamadago lamon edere gereguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihin bai burikate lira hida le timati. Mama bai itara gwarugu higaburi. Eni mama bai ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bai kate buri lira lida. Itara linya ke aba marihinti. O aba la chati tarihi, gulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubaiti ni duhenyo, afa guhama lu hendere bugu duntima, lau acoruni luagu bungiu la agua rubalung. Eni anua diralung ani handiga itara mabur handiga badu. Itara luba uala nikata asiana gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wasalbar gul Jesu Kristu. Lema gumucha di bay. Ligia narita guagu da meme badun lubay luagu. Ang susubudi humali la ani heibu nyala lida inaru ni ligia. Au sun lida sun viva gidi na la afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung luagu luwiyari I bagari le lubay ha bagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubayti na dugu bay nuara te lu ibini lame larige hiladi na la Lusun wanda la harita gun luagu burikate ile. Arufu dahani levichi gubay hun luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu lausun lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gu lau waku. Ariha omuti dan lelichi gubay bungi ugu chili nebesei luma uweiri guni lun. Aba larien gu lumala li bungi lu lida gie uweiri guni lani na sielu.
3: Ariha dirui. Le hisi e bainu, le aube ome bulan lugunda.
0: Agambo amuti umala le ligia sielu ki. Ta meha luma ye divalaba bure me luagu vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni haguya. La diga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati. Dari laruga dun. Ali tafri du warugu mato lani na binafi, lu tarugu ngwa dagu dun tau hanigi. Laugi nyasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani yaba ganyara ati, la dari runi lanichugu katei le buruha malibi profetegu lau lani lungua. Lugundun, madumre hati ameha vuguri ya haguya lau hani hongua. Haguya, ke meha vugunia habei derega gotia hongwa lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meha profeta guyeti handa varasa. Itara luba ginye añahi bayala hida. Hadaruba iyeni lagana guarufu danile inaru nibei lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba banya fala rutien lida alivia hemeri. Ani ladumre hoba uriba luagu uma le inaru ni bihaduga. Lau lisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera guduwa bala. Eni siadi vanya lumagi ya binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru ni ya mafio gati. Aba ligiru ni ya adauruwa lida luburi ganyen. Agura ba hei luweiri lagusero guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noere ginyen le purichi ya vayhonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi grigi ya labun asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu livie hagaburi girigia uribati lida flasu ligia. Sagu havei la sufri ruvagiri buiti ligia ti dan lanigi, lularihni luma lagambu ni kate buriburiba tileha digubai. Salba lumuti an lubaiti bungi uha derega ko banya hongu alun, luei au chavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu va lu sunda lidame luei yuri aguseruni. La sufri ragida timaba yan bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, Ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungiu. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya. Barugua tinya hongua. Meberese tinya launikata. Marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu Dau sungheret ti mahama, gabafu hagia, michigu tinya hadurun, ubafu cielu na hagia, ligibu gebungiu, lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha, itraheya kesi animalugu, ua tigunfaran da hama, hagura hon, luhargu dun walu hafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honegu ba kesi, honegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidunatia, tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarg. Sianti hariha baburi, luma mama diru hamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iena gua ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu. Le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai laganyin usensu lula dugunin le vuriba bai. Abati laden haba burigu. Maria gaditilun luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri lela nugun garabali. Siadi maya luka asigirunei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo. Furama setia liberi hon. Eni ibi ni hagia guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalin. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefu hiya lida ge ivie le lanina ubo le. Ahanya abur kalido burikate le, lunya larg duninya, buriba timabe le lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le surubai. Sigu lau larigi en laha subu dirunin, aba higirune gumadi sandutile ichugu bai hon, havagu laguflira linaru dimure le.
4: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le ariña gubay.
4: Agara bo hatubuir huswam prugulari getagu le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen juise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubay. Houcha tinalu narita guagdunun. Luagu arufu dahani inari nit le frende humali bay. Luganyana bela haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya go bai profeta go. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule, le meha warufu daha bai wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le warinya go bai, rutima hume le harita go rugun, luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi bai agrige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya go ne luriba harita go hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedanle la dugubai ubo. Mabuse ruti ha subu dirune luagu la dugune la bungi sun kate lida lidani lun la duguniwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gieduna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielu luma mua le gueton bai. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lian laba veju luwabune mekei milu irumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bai. Kei siharita gun saragu. Gaguna surugu ti haba girigia la diga ma buseru ti lu leferi durniaba hada agie, la buseru lu hasakri hasun girigia. La tiliru babayu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la tiliru hiveru ti ariebu, aba meti lagumu tu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambi. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara, lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la tiliru luwei rubungiu, adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanim. Dida mebeyo ligia, lagini cha waguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura ba iburikate ile. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga, subudi kumetia, logu laguro baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburi habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun, au subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile, lau sun anihi burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Hati bide oga banya au, hama halogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburi ha Pavlu segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi hamali lubai buri kateile, lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loi hea yedu nun girigi ya vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan itarala.
2: Primera Juan Capítulo 2.
5: Niranguñu naburu hañi burikateri lehu luma figo huma gamalumo ahin afigo sombadi labuye ba wabure me Jesucristo luegye wafulesi ligibugye wagu chibungyo ladiga ligiro gunyi richagu lida gunyi Jesucristo ferudu wala wafigo ani mama rigu wafigo ferudu ne watigye afigo sungrigi lida wagufuliruni luguma dibungyo wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingi. Ahenariye gaba agrigia, subudi numuti buingio, ani magufu liruti lao lugumadi, jaya tigrigia ligia, ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigubali le lubaibu buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lida nya di walna aba aluma. Le ariye guti logo lida nya la aba aluma buingio, lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba yuhu. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Ladiga, asigirai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti logo lida nye la larungo ga ani yere guti liduhe lung. Lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo ga. Ani uwa ti ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe itara linya kaisi grige le eibugube lida luburi ga. Ibidia ti lung halion ubo ila lugundu darulu muti luburi ga larihi. Niranguñu, naburu hanya huu lugundu, ferudu na lali buingiu ifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburu hanya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Niburu inginya, naburu hanya huu lugundu, ganyi huma lela uribu logo mafui. Naburu habai hun, nirahinyo, lugundu subudi huma lela buingi, uguchili. Naburu habai hun, agubrigu, lugundu subudi huma lela Jesu Kristu lemeha, ani halibai lumage frumetida. Naburu habai hun, nibure inginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lela reru buingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lela uribu logo mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida ubo. Ahi hinsi ya ubo hun, misi ya tibuingiri ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu ubo. Luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi lumapanta logo irisini. Ani ubo, agumuche na linya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahi tile adugati lugunda buingiyo la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumuhuda. Agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu duru li logo lagumuhuhali laburi danle. Wada agien hafrida, lausun li danla linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wani gu letima timata. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuti ti sun kate hun. Naburu hamboy ilubaiti hun. Lugundu subuti humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subuti humuti logo sinya la liyabu ni murusun yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanya logo mama la Jesusu Kristu bwe. Hage laka ni kubanya Kristu. Mafinye tia ni logo buingi uguchili ni logo buingi irahu. Sunha maha banya lu hasubutiruni irahu ibidi yengili uguchili hon. Harian kubanya logo Jesusu la buingi irahu subuti tiginye buingi uguchili hon. Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara, erede rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchili. Eresibi rubaginye ibagari le magumuchati, kaisi lariyangu ni Jesusu wong. Naburu hanya imburi kateri le hun, habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahin tihuguya, anihin sifri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun la rufuta hun. Lugundu arufuta halumuti sifri sandu sun kata hun. Ani inaruni la rufuta haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufuta halali bai hun. Itara linya lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludami la liabui kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la mwingyu sunha richagwa wany.
6: Primera Juan, capítulo 3.
5: Aria huma luwari visi ya lu mwingyu uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahunyu mwingyu, an inari ni logo lirahunyu wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Jesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tinu, lirahin hadiwa buingi ugueto. Ani lausun marufu dungi ili la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame la le, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu warihu bwe itara kailubwe. Ani sun le agura bahabali, burikatari le, haruma gudalu muti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, dirugu wa lumuti liluru du buingyo, lugundu logu kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lunla la gitaruni Jesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun lubai tile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Jesu Kristu ibidi ya gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kubwe lida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hati mafi ya luma gen furumi ya tidan. abalia buin lira buin gyo, lo lagrin chaguni, lo adig marimafi. Uatinia bale lira buin gyo asigir utilidan figo. Logundo, anihe ibagari le, lichukbe buin gyo lun lida. Siente la sigir ulidan figo, logundo lira la buin gyo. Subudi wati katanya la lira hini banya buin gyo, lumo katanya la lira hini bemafi. Logundo frume gwerugu, le madigin bali le, buidube, o misi abola lun lidu he luigin Jesu Kristo, mama lanigo buingi. Aniha uganu le, hagambu we luma ge frumi etida, luhinsi egua wama wamawu. Mau lumuti itra wama kaikain, le meha lanigo buimafi, abalafaru ni lamule, kage wege lafare, logundo uriba la meha le ladigube kain, ani buiti le ladigube lamule. Niduhe yunu, Mawari data hanigi ahun ayere gu dahun lani gubo. Sigha di walida ge oweni lun lidun ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insiyati ya waduhen yuloyge Jesu Kristu wam. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawago. Lun tiginyeti waharu lun vichugu ni wabagari hawago vibirigu. Laduga anheri risi luboe abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingiu sigita wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari rung wanigi duru wawago, niduhe ino gayarabe wajabu indigibu kiyon buingi ulau vemeni gin luago. Logo lichukbe la sunle wamuri habo iluma wong, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi mbuingi yon, luwafinye no logo Jesu Kristu le lire, luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya guni Jesus wong. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingi yon, agana watinya lida buingiu, agana waligia buingiu hada. Subuti wamuti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wawu.
6: Primera Juan, capítulo 4.
5: Niduhe inu, hinsia tinganu, mafinya rahuma haunsun ha arinya kubanya logo, buingiu la adimuru heboe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboe hada boe, o mama lanligi. Lugundu builinye ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kuti logo kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu igrije liji. Agamba atin logo liabu ibala sifri liji. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sigur lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kata ile harufu dahabwe. Lige lebu boi, hagambu ni haa ginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingiu, hagamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubu lire buingi. Ani subudi tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yegili buingi ulu. lugundu isinyani buingiu. Arufu da lumuti buingiu, visinyan lun lau launahani lirau le abara guti ubo wagun, gabagari wa maa mga lidagi. Aniha isinyani bai. Mama luagu wagia la, hinsi habubu ilu buingiu. Luagu ligia la, hinsi habubu ingon. Aba launahani lirau le abara guti lu longwe, lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi yatinya nu. Ahi hinsi yediwa lubo ilu buingi yitara. Lun tiginye hinsi yego wama wamago. Uwa gili ni aba arihiti buingi. La usunlira, ahi wa hinsi yego wamagwa anihi buingi wada. Ani itara linya warufuduni visi habu sunsui na guboi lumbuingi. Aniha lebu bekayara la wachouru ni logo. Lida yadiwa la aba luma buingiu. Ani lida yila ginye aba wama. Logurula lila la nisifri sadu wong. Wagia gwana rugu ariha wama liliru buingiu. Ariyaga wamoi luagu lula la salbaru nua launa hi buingiu bo wagun. Furume gwa rugu le afinye rubai luagu liru la buingiu hesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabuin asubu direi luma afinyera. Logo, hinsi nye wama alu mbuingiu. Isi yani mbuingiu. Ani le abagari tu lida isi yani, labagari dunya lida mbuingiu. Ani labagari dunya ginye mbuingiu lida. Italalinya wayabu ilu, hinsi nye la mbuingiu uon le gumuti. Aba me manufute dun wama, lida me lueyeru aguseroni. Ladiga wabagari dunya la, ja ubowo kukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi yani, uwate anufutei. Bugalu muti isi yani tima tima ati anufude. Ladega barute anufude aboi chuni. Ligia, ahin hanufude luboi abangrigia, uwa gili rigu linya hinsi yani le tima tima ati lida. Hinsi yati buingi uon, ladega visi yandu lufrumi. Ahin ariyaga abangrigia, hinsi yati buingi unu, ani misi yati libiri lun, jaya tigrigia ligia. Lugundu, ahin misi yandu luboi libiri abangrigia lun, le ariha lumuti siyamba ije hinsi ya la buingi ulun le marini luboi. Rula li Kristu gumadi le wong le hinsi ya buti lu buingi ulun tiginye hinsi ya la libiri lun.
6: Primera Juan, capítulo 5.
5: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu bai age lirahunyu banya buingi. Ani sunha hinsi ya bu banya lun aba uguchi. Hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mwile lubai bai. Hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi uon. Ladigu no le lubai bai buingi u ligi ya hinsi habu ni bai lun. Ani mere yangote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahunyu bai buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logu ubo uon. Le afinya bai logo Jesus la li rau bai buingiu, ligi rau gunyei gayara la ganyiru logo kata ilani na ubo. Jesus Kristu, ligi nyumbu bai lauduna luma hito, mama rigu lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti logo kata ile. Ligi ya rufu tubalini sun inaru ni won, anyahain iru wa gefenti, sifri sandu duna luma hito. Ani lida nye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya kubaygrigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya kubaybuingi ugwana rugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logo lirau buingi u, choru lumuti tida laniji logo inaru nila. Le mafinya boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinya la logo le larinya kubaybuingi u logo lirau. Le larinya kubaybuingi u, logo ruha li la ibagari magumu chatiti won. Ani, lida gien la li rau liyabu ibagari ligi. Le anihi bai li rau buingi uluma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa bai li rau buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon, kukuya le afinya bai luago li rau buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chatiti. Hemeni kiti wa luagu buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingiu wafuri yedun, subuti wa muti kinye logo launa bu badiwa la. Ahin ariha aba grigia logo la dikinye la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lung ti la fure itu lung buingyo. Aba lichuku buingyo ibagari lung grigia ligia. Ani hin figo lani na oveni. Malati lo la fure itu nua lu buingyo logo figo ligi. Sun uribani figo. Gama lumu mama sun figo lung lani na boila oveni. Subuti wa muti logo grigia la le anigi balin buingyo kaisi logo chiri. Maibugu ti lidan figo. Lugun du konugi lumuti liroyu buingyo. Ani siyanti la dugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingyo. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila liroyu buingyo ubo wagun. Ani ruhalila gufuran da wun. Luwa subuti runi buingyo le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lidan aba luma buingyo. Kaisi lidan yendi wala aba luma liroyu. Le Jesu Kristu boy, le ye buingi u boy le tima tima, le gie ginye ibagari boy le magumu chedit. Nirang yunu mafala rahumanya buingi go ha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
5: Aule tabu tiligilisi naburu hinyugara da tobun nitu. Solanoa diribon buingi. Lung lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat, ani mamarug nu, hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga, inaru nile tida bay wanigi, ani le lung bay wama bayla, sun ata. Bini le buingi uguchili, luma wabune me Jesu Kristu le liru uguchili. Ruha maimi, areini, Agute me habu luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma isin habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyu abagarida segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi un lun wabagaridu. Gwetonti nitu, ayumara gwatuna buun lun insi yeguwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buun ligia meme le wamabai luma gefurumi etidan. Mini la isieni lun wabagari du segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, lu wabagari du lida isieni kaisi wagambu ni luma gien furumi eti dan. Anyaha in sarago ege hatia ubo wovo ama finye bo ya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wovo. Le itara bai, ligie le ye bai. Le lagani bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii. Lui heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huadigmari logu Kristu. Resibi humaime afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu. Uati buingi uluma. Ahen ti le eredo ti lau larufu daha Kristu. Anihen buingi uguchili luma. Luma buingi irahu. Ahen achilu raba angrige humo. Mama lau arufu daha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kate lunti nariya guni hu. Gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hu. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun. Toginye lanuadirubu buingyo itarala.
2: Turuwa ligara da Apostol Juan.
5: Aule tabu ti ligilisi, naburu hanyongara da tobu, numada gayo, le hinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kata ibu. Lunginye magadi ya ba, itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru, da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lua igen Jesu Kristu, Ariya ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiyamu kate agundara gwa gudutina. Kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyu uwara gwa luma inaruni. Numada, hinsi ya tinu, bui ti bouserun lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abangu da gwa tinya ligibugien adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu. Idero go banya laule emeke rubai. Luhasigiru ni Hawaii yesu. Lida aba igaburi le auti lagunda rabuingiu. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamake ha ibide abubanya lubuingiu. Lige lunti lubai veteniru. Hong lu videre go niya lida la purichi honiwa inaani. Aburu hatina hameha abagara da hong tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule la digibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya aba labugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Aduga wamoyi le buidubai. Le aduga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le aduga ti uribati ibidi engili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kati ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyangu bai. Gibeti yebe lunti na rinyangu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu, agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jaa nabu. Rubwe, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ilebri la rufu dubai bungiu lu huang. Capítulo aba. Anihabri kata ile la rufu dubai bungiu lu Jesu Kristu. Lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumba ila susere duma dice. Subu diga dalali Jesu Kristu kata ile lu huang le lubui. La uluna hanilani angeli lumun lu la rufu duni lu. Ariega lali huang inarini la usun le larihubui. Anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choru rubai Jesu Kristu. Flesa iwatinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adaga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la daga jarafa lidan lu la susere dun.
7: Au huang, la burha yin hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini lumadarangi le lumage bungiu le viwa bai lumage lubarage lagumiserunda. Viwa ligia gueto ani lelo bai liabi lumagie hamagie sed zifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi luma luma ge Jesu Kristu ge fedi le gumfuli bai le frumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubai hise tu walu Kristu ani chibala adua lida ge wafigo laulita adiga ladua uruigu me luma fadiri gume luwe seri yudulu lubungita le meme lugu chibai ruwala uweirigu ni luma ubafu ulun Lusunda itarala. Anita Kristu duweriru. Harigu bai sungrigi. Ibni gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bo gubaya luagu. Itara luba.
8: Au alfa bai luma omega. La huma se haluma la umu chegule sun kate. Tinia la ino bungi le sun tika bafu. Le mima bai luma ge lubare ge la huma sarunda. Mima ligie guento ani le nube liabi.
7: Au hua hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwa rahuma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu legiribi Patmos. Luege napuri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba aveju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
8: Aburga bai sunle bari hubai. Aba me bonga hanukara da tuguye hong tila na sedu li gili sito lobo bong asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
7: Aba nagara ragulu nanihi kala dimure habainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wugiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Numaba beli ti golu yarafalu laniguogu. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iri chawaguali. Le dawali lidon regi. rain ti lumala li kay li rain lei bugu duna wait nyenya no sedu aruguma li da lohobu le lower nyenya ngaba efen gagiri tu binya gotamana afri du tu limu lugi amir het ligi bu kay weyu da le las du lausun ler danari hibali aba nabun haluba du lugudi kama hilad gamalumu aba.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: ama fala rubali ya ruda nilibia machili ni yagi asubu dilile umbe habuara dilunu yage kate ilani mafi nichu batinagi ama nunguni hawaru goni humele humati dari niabi agani nutia adika mene hamei mele na busa rube ladugun dari lumo lebeha nichu kubafu hon luagu guri nechana itrake lichi muni nungu chibumbi kubafu no apa mehaguma dilu ni nechani guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu apa mehamuri kutaguni kesi saudiru le lau timu nishi kubongi warugu matolani na binafi hon
1: le gariga irugu bailu lagambu agamba laile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 3.
0: Baburi haluang en lechita me ligilisi to saru disipo bania kame hon italia narinya go aule hau bailani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu subudin muti son leha dugu bai Sebut ini mesti lagi lain hanya lah langsung hari yang aku walau lagu ni bah huma. Agak butuh huma, rumah air lupa katile ani yang gua bayi lupa ke longe. Hari kan nali lagu mu walau nali hadir gua bayi lagi bukan mungkin itu. Hari tu gua huma ini lupa itu lagi dah bayi hum. Falah huma asal kerja hubu ya men. Anu agak butuh, ni tu bahu aku kei liat di apa hiu itu lebih dia orang hum. Langsung lira, ani yang fiu kiri dia agak nak gua saru disi. Amada saya gua huma giru hadir gua. Hagaya, ego guba numa tau dagu utharu tu ladiga juuti hong. Agani nutia, adaga guba dagu harutu. Ani magida ro nubai hiri tita ge libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru daruga nubai ya kaisi nani guligibu ge nungu chibungi ya luma hagibu ge lani angheli.
1: Le gariga irugu tilu lagambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
0: Baburi halu angheli le tita me ligilis to Philadelphia bong, bania game hong. Itra lia nania gong. Aule sandu bayi, legi inara ni bayi, lega ma bani ligele uru bayi tabi, le uwa bayi ni apa gaya rati ladoru ni lela daru bayi, ni ladaru ni lela doru bayi. Subudi numuti sun leha daru bayi, roa din apa benda darani hingi bugiye, le lasi eru ni apa ador, datika lau sun lau wala heire, adiga adun gaso lau nungumati, ani gunflit nungum. Nadiga balu hayabi lani bu mafi haye banya, hari ngu banya lagu huri hama, ani mabagari durdiya, keisi lani bugungiye. Apa mena utara kau itu ni hari ibu yang luka sufi turun yang lalu bunyi lalu muti ni banyak isi yang tiada. Aree dah huma le nuruma di luka gura suhuma. Iga narae tu patuh lupai le litani ojo agun le nuru liar bi lalu suf upau le ojo agun masoha upau gubai. Madi sebe ni abi agu dah huma le huma bay. Walamu ga apa itu hari di huai. Agan yang rutinya ni si bunyi kei wakabu ti dah luma nubungi te. Ani maafur tu digi ayam mengiye. Abe manaburu tu ni liri nubungi te hawago. Luma lini nuburu wote nubungi yote, lei seri Jerusalem lei nubi bei sielu ge luma ge nubungi yote. Naburu dobei gie iseri niri hawaku.
1: Le gariga irugu tilu lagambu, agamba lei le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
0: Baburu halu anghe li letita abai ligilis to laodi seabu. Baringa gamehon, itra lia narinya gong au ge feti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bei liabi sum kati le ladugu bi bungi. Subuti muti son le hadugu bai. Sobudi numuti lagu madili huma animasu hukwe. Tili kubai hadu hamuga wasu kubai hadu la. Gamalumo, ibashari kubai madili tu masu hukuya nevera habadundi yumlu kukie. Ariya katun lagu risi huma, lagu itu la dan hum. Lagu mamegiru huma ni kata, animarihi kumuti lagu kugiabu huma, kudeme tu, marihi tu, surusu hukwe. Ige nichi kubai dimuni hun lunga gai hagolu le afinu huwali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma leti mati mati. Lugi hagai hadago harutu numa luhadore gun lau hasuru sana. Luma aya ni luhichi guni lidon hago luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere arvuta hao hum. Nuti lubei ti seri huma asatri haubia me. Ana habena bu nagua hanyo. Le agambu ti numalele abalataro ni bena nuba ne belu rubalumo. Aba menegi luma hau lidia me numa. Agani lutinya nichi kububara hon numa gua lagu lala na narui hanyo. Itra gai naganyo abananyoro luma nungu chi lwagu lala.
1: Le gariga irugu tilu lagambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
3: Larinya sungkate ile, abananihi ababena daragu sielu. Le abi tumala li le itra bai kei tumala li fidu, lebuga adimu ne habai nu, abalarinya gunu.
0: Waliba nyahu, nanaku dali kate lebre lube la susredon, lari gien buri lebo.
3: Lida ora ligia, aba neredenu labu ge lubafu sifirisando. Aba narihi aba lala narui hani, siyelu, ani aniha somu grigi anyu luago. Itra linya kamaba dubu miriti le hasup o koronalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halaligia. Amiri hetuke yaba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uru iligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani. Nyenya nuwei gadri wei yamutu nyun luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uru iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Agia sedi lani bungi usifili. Nyenye gie abakate ligibugi halu kamahamuga aba barana le lauti bidriyo harugongati. Lamida wa gie gualau lala narui hani. Nyenye ungadri gata ya gabagaritia. Bui lau agu. Dandu hagibugi ki hanagagi. Lefrumi eti hadage itaraliye kei aba liyu. Lehabia ma itar kei aba bagasu ugiri. Lehuruwa itra lele gibu kei hagibu grigi. Leha gadru itra linya kei aba agi laha mahat. Gadru gube hagia sisi ngarinu luagu kara aba hada agi. Bui hanya lau agu hawagu. Dandu bogu digie kei muna dage habiti. Weyo gwari abu hau agu waraha.
4: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei lumage lubarage frubi metidan. Vima ligie weto anile lupe liabi.
3: Sagita hichugu kata ya gabagariti haa uweri guni inebesi lumetengi rini lule nyubi luagu lala narui hani le gabagari bai lunsunda. Aba hahu duragu wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari bai lunsunda. Aba hichugu ni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha haringa.
4: Wabure me wabungi ze. Garicha tibu lumperesi biruni uweri guni inebesi lumumabafu. La duga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda badugu. Lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bei.
2: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hoburen yomutu lida luhobu le lonwere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugien luma tigibu agugien. Daruwa tu lau sedu seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti, aligdaha lau umalali reinti larinyaga.
5: Kakatina boilu ladaru nu liburu luma lula teri tu niti seyo?
3: Uwat ni aba garichati lula daru nu liburu tugi. Ni ibini lu larihi tuagu, ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu, ladiga wala ni aba gaduna ti lula daru nu liburu tugi. Ni lula liyanu. Aba tilarinyagu aba hata agen wanya ya mutu nu.
6: Hebeba yahu. La duga ganye ngalilinyu, lelida gieve lani kuda tribu, luganyara la ladaru no liburu lumalun la heiri dunin sedu tiseyo.
3: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaru ali, sedu iligacho, sedu lagu, agu buriligia lani bungi sedu sifiri guha ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigu nuliburu tugu ya luho burugungye le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale lari gudiba nuliburu, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia hama wengi gadri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi wenya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu buin lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
7: Garisha tibuluu banigu nuliburu lu bahari duni tisenyu. Ladega ruwa tibukaisi adagara gudini, aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe dulu wabungiu te, luma lu hagoma di haubowo.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagi. Hama waya ya mutu hagi. Nyenye numiyunu angheli gu. Hani yaga lau umala li hereti.
8: Jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri. Wele wene luma inebese luma tengu rini lumu dule hapa rubu.
3: Agamba numu tiginye hani yagu ni sun kate ili ladugu bai bungi usiel. Le muwa rugu bai, le labuge bai muwa, luma le barana habai. Luma sun kate ili lida bai bai.
8: Ruwa la tengu rini inebese ni wele wene luma ubafu dule nyumbo ilo ulala na rugu ni luma lumu dumu usunda.
3: Aba hari yagu gadri kata ya gabagari ti hagia.
9: Itara lala.
3: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya mutu hagia. Aba hichugu uweiri gu nilu.
2: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Abat narihi dalel la heiri dumani mudum frumieti lidange, sed seyu ligia, abana gambu laniye gu aban hadange katanya, ga bagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
10: Igama.
3: Aba narihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bayluagu. Ruoti aba ridilo, aba lafri duakanya reina luma lu laganya iru. Da la heiri dumani mudum libia maseyu, aba na gambu laniye gu habia ma katanya ga bagri tihagia.
10: Igama.
3: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulule warinyo bayluagu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo wugu. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama gwa hilagu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu, aba nagabu laniyegu hauru wa kata ya gabagri tihagia.
10: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bayluagu. Aba nagabu laniyegu aba umala li hamida guagi ya kata ya gabagri tihagia.
1: Dinyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadagman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibay garaba tuma diwa imbaidu.
3: Da la heiri dumba li mudu, ligadiru seyu, aba nagabu laniyegu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
10: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu amari, owe ni liri bayle warinyo bayluagu. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu luagu ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahawa nima lugu hanari metia hau bogo gumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani ha afara waguma ilwegi hapuri chanile nero mungi. Luma luagu hagumfuli nu luma Hesu Kristu. Labu ginyanu latari, haniega lau mala liheriti.
11: Waburi mesuntiga bafa. Darisa ida ne baguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi dugu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agumeme lagu morusu da dari hostaru habiri gulida eseri widu ni lu Kristu ha lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nidale narihi boi. Aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburi haigo tuwege didi buda lahi kishunu garabali. Aba lakumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusung wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluru ite kubo hulida huyu luma buri labad na wadubu le luago bae wudu. Uwa rahama kumadi matia. Habu di kusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Hariya gati lu wubu, luma lu dubu.
12: Heiku wa huma wa wabu, haramu da hama wa lula ringi ya mubu ilu amu lala. Luma lu ila nari meniganyi mudum. Nadiko chiluhe ni luweni luweyu ni haganyi, kaba tiganyana la manduni.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heiri dumba li mudun li sedu seyu le toaku bay liburu aba nye la manigu o sielu kei buri luagu di miyoguru. Aba narihi ne sedu angeligu harara baya ligibu ge bungi. Aba tichuku ni wa sedu fidu hon. Lari gen aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligibu gen latari nye nye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gu bungi ligibogu latari golu le ligibu ge bay lala bungi. Aba lamuda inu lugumle li kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni abungi luha burugungi angeli lu ligibu gen bungi. Aba tilanuga ni angeli ligia laga ikupali aba labuncha kuduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bay latari. Aba lachuri ni ubo wagu. Aba la gambu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha taubanya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufrumeti angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nufabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwebu ubu durugu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa murusu lidage barana hita. Hilagu wati sung udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Gringu wa tugi ya sung uguna ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwebu warugu mangsiyelu ge. Durugu ke aba tochi. Taburi haluagu luru wa murusu lidage duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugi ya. aba lagifi dun lunu amunu solida ge dun aba hove go saragu grigi ala daga ligifi dun na ligi aba liminunu hagadri anhe lilifidu aba lagri chago lunu amunu solida ge libiriwei lausunghati hamorugum leo bole agri chago bai hawagu aba laburi gadu manugo gadu tiwei wagu ni ariye Lari giaba nari giaba águila hama la vida go cielo. Haría que en el guía lao humana ligerete.
13: Un giabu meja agano baña uboa. Damele la gambu tumala le fidu to lumbum. Hiviru noha hipiri urua angeli.
2: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba libiru noha segu angeli le fidu. Aba nari giaba waruguma eikwodu tu cielo genu muargo. Aba lichigun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafridu gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayu. Ni nuburi nadu. Ni nu tidi buwewe noidi ge hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamalu mong maha wati nu hafara gunia chagagaru hagi gurigia. Noidi ge nu hasanga ni gurigia luagu saingi hati. Itara liati ligari hasanga kai hasanga agu. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalu mong madari habai. Busea hagi yebe howe gun gamalu mong ladise dubo oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arensi nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi gurinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata kama grab. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teiba agumuriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali no hadunga uriba ni hon gurigia luagu sengi hati. Nyenye aba habuti chagagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrichaguti. Sigga frumeti la misel, mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri lariga iletari golu le ligibu ge baibungi. Aba larinya gumala liligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
5: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uru wagrigia hilagube. Ladiga arasa ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarile ligaburi hayawa dagu gabayu hagia hamaha waniyubay hawagu no. Nyeye aba gatai haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyu. Itaralia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile afri dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hadage kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye ingabayu hagia habafu luma luagu hali. Itralia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri grigia haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kata ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni eibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni wa aba maburu nu, lenege aba wewe le, amisura gule. Aba lariye kubungi unu.
11: Seraba amisura mundi templo bungi, luma latara. Abau dobanya me atri ya nula ahu drogu geni gamalumu mamisura abai kuriru le bon udi boi tibiti templu le dega derege wani hongi betu kumbite halugo nya hagoni chaguni uboru gule sana boi lagu biya me biya hati abame nona habiya ge fetia taudogu susutu luhapuri chiani huganu luma ge bungiu lagu nidu biya sa uru wa bembe biya ge fetia hagoya Agenga yawa wali biya tidi bwewe to olihu. Lumo biyan lebu sanude lule ligi mge bai bungi. Lela bude mesumu bo. Ahengi abu seruti la dudu uribo tihon. Higi regituba watu gemeti hayumu loge. Abame hago dunia haga niyo. Sunsui na bwoi. Itara ti lobe wa furumye gwari. Lebu seti la dudu uribo tihon. Gabafu kinye kefeti ya hagia. Luhadolo ni siele. Lumamu yu la huya. Tunda anihana bugi u adimure hayumu luginye. Gabafu kinye ginye. Luha dugu ni duna hitume. Luginye. Asukari regudu ni ubo. La usungu uye ni uribo ni. Sagu habuse un. Damime kumuha mali. Hawadi wali. Lagendo guba anima anule afri dubo ilida gefusu. Le mebe wabihama. Aba meheferi dunu uribu. Aba melafaro ni ya hilagu bwe. Aba meherede uribago. Dida lemeri umbebu uburu ule Jerusalem. Lenyi lumoi ladara wakuo Jesusu lagu kuruwa. Flashu memele kama suluma luma ehiku. Aba mekariye mumie gerikia. Halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani. Lagu kuru omeyu timi. Animigi rubanya luhabu mu. Aba mehagunda ragoha ubo ububanya. Lau hawebe. Darine luhedewe mukata ihamagwa. Lehagunda. Ladiga sufuri guda hamutia. Lehabia profeta guhagi.
3: Kama lumu, lari ya uru wawe yudimi iligia, aba lagu yu guwagu dunia bungi yu, aba ya hasara. Anisunga arihi balia, wairi kihanufu detagun. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule arinya kubayi.
14: Warihi mwayamu.
3: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Arie guhaga ni yuhon. Lida ura ligia, aba ladaga nu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida ngesagu di sito uburu kubu. Aba hawegun sedu nil grigia ladiga haraba ganali ligie. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sikuha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
15: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchunga wen gadri wenye ya mutu hanyumba ya lwagu hala lelala na ruwe hani. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
4: Tenki wanya bu wabure mebungi. Bugu ya le suntiga bafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wamutibu ladiga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu aruwe ha. Ganyi briha neshane, chiluha weyi lung babayha, chiluha gie da lung bagusere gudine hilagwain. Aba me bijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanya bayhon guwabun. Hama sun hawuyeri gugrigi ha ichu banya inebese lung biri. Chiluha ora lung baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba tita daru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara du bungi hama lumutu nyanyi itida di tempulu. Aba nyela labiri hanik arenchuni wayuhuru aba haraba ganali luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis capítulo 12.
3: Aba tilasali regu aba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kama hamuga aba duniku. Lauhati labu nye tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulu. Uri tuguya dagai na yon. Aba taguwa na ha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura. Aba yalasali ragu aba saini sielu. Aba omebu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tirau dame le tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba uguri rahu le lumbi le dera gudu la guma dihalina sun fulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma dihani le laut grab. Aba lagi daru niwa tirau tuwe. Aba lanugu niwa lumbungi uluagu nlala. Aba tanura ha uri tugia lidung fulasu makairo di lenye lubai arase lila bungi ubaru tuba. Lu toni giru niwa. Nye lwagu milu biya saa iru wa wei wei. Lari gye, aba nye la aba uribu sielu. Nye lubai la gendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. agenda guati dragon hau lani angeligo aba haferi dunini uribu aba mabara en la ciel aba lwaiti la saganu onwe bu dragon cieli le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanas le jeha bani sun ubo ligi hau sun lani angeligo aba hachaganu muarugo aba ti nagabu lani ego aba umalili here ti cielu ye
5: shibuha li asal baruni hun grigi ubo wadu Jeruha li laroi hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi bu bai haduru wadun inu leichi gan ya hapai haduru weyo ugu aria bu likibu ge wabungi ute. Gani hamali lau lita mudun, luma lau ugandu li hapuri chi hapai. Manufu de duti enlui leferi di roni habagari, aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi tisil, gunda huma huguya le agano buenye. Gamalu mfugi ya buha agano buenye ubuwa guluma barana. Lugundu yundu ya mafe humo la owe bu igani la duga sukudi ilumuti la umurusu rugali lani dani.
3: Dati larihi bai dragon la ufui wali la ubo wago aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumo aba lichiku biya larina agi la tu uri tuku ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubo itonu giru wa lagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tariki uri tuku ya saraku duna kai duna churunut. Nuye be la duru gudunu ebe ini uri tugu. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tugu ya aba lahore chumu aba la churu ni sundu na le ligera gudu be dragon liumu lugu. Gai timati dragon tumu uri tugu ya aba lidi again the gohama tirahi ha nyudu be laule lubai be bungi. Fala hamai lugano de Jesus Christ aba ti larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis Capítulo 13.
3: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedi en lichigo. Dis ligancho. Nyenye ridi lo ka ligancho. Luma iri burile aubai. La naba goi bungio. Lo ka na lichigo. Monstru ligia le nege gaigus. Itra lia lugudi kei lugudi os. Liabin liuma kama liuma liyu. Aba lichigo ni dragon lubafu luma lala lu. Luma sarago bafu lu la gumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidagen lichigu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilagubi. Gamalumo aba lareida gu liwungu. Wairiti hanegi sungerige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon luagu lichigu gumadi ilu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniyago.
16: Uwati ni aba kei monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
3: Igiru watige monstru ligi ya lu la dimure ha dimure ibuiti luogu wa luma lu la nabagu ni bungi. Lumalu laguma diha lagu biyame biya hati aba ladugu itara adimu rehati uribati lagu bungi anaba lay lili lani sanduariyo hama haa sieluma igiru watigie lo lagendagu hama lani kubungiyo dari laganya iruni aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechani aba mehahu drogu sun haa ganoba yobowa gulu monstru ligi haa uwa banya Hiri buruwa yon luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
13: Le garige iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagun tau efen. Nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari gen, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugugin. Nyenye biya ganchu luagu kama ligancho mudu. Gamalumo italine ladimu reha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma liyuwani. Aba ladigu luhahu dragon sungerige haubowa gubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigie onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugu hagibu ye grige. Aba leyedu ni haubowa gubaya lauburi milagu le ubai. Lichiguwa ubafu lu ladiga ni linyewa rufurume guwarigu monstru. Aba ladiga gudu, aba liyawa monstru lega wagoba ni chanti ani mowen. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichigu ibagari tu liyawa furume ti monstru lu. Tadimuneha lumalu tafaragune ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia wena muhanya, nyubiriginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lu lichigu aba maku luagu hahabu. Le honwere o luagu la herebe. Lugie uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugu ha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luagu. Pusitite kate le lichu au le gufura ndati aturi ya hele linumeno monstru. la daga li numero la ugri ani ani ha numero ligia sisi sa urwa ben sisi.
2: Apocalipsis capítulo 14.
3: Lari gelira abanarihi ni mudu rara labul gubule sion nyenye nu sabia we gadir milu gri gelum ha buri wanyu bai liri mudu luma liri luguchi hereberu lari yaba nagabu aba amuri nyubiti sielu ge kama la muri barana kama gie la dirgu daba wa yuru le heret itralia gie kama hamuga tamuri saragu aripa aba heremu agri ge hagia aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe luma hagibu ge gadir kate ya gabagari te hagia luma hagibu ge waya ya mutu uoti niaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufuna anda hawaidi gea sabiawe gadir milu ha salba rubaya hada ge ha ubowa gubaya hagia ha madara gubaya hongwa hama unia riditi harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi diri watia ani salba wa hagia hada ge girige ha furumi yate idewe se ilu bungi yu luma lu mudu madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligimge bungi abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani honha aganobe ubo wago hon sung necha nigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu lariye gala umala li hereti
5: inebe la bungi umu rubu huye mewele kuyilu chinduza tanu la busa ya zidu utuko huma nule atiku pali sielu luma ubo barana luma lise isintuna
3: abaliabi aba ya angeli larigi abalarinyago
17: heigua heigua babilonia to weiri gubon la dega tabacharo da gudni sum nechani laudiven le lanina livie ligabri toseno
3: abaliabi aba ya haru wa angeli abalarinyago lau umalali hereti
18: le audoraguti lu monstru lu matun liaba igira ligieme lu lagurdin wa liri monstru lu abuluo o le reberugu la tuve diven le lanina la nari me ligani pungio le lesero pe lidon li copo na ligani aba me la sufriru la uatu luma sufru ligibu ge mudum luma hagibu ge ahiligu hasambi bai la wari ruba lugumu le miguatu le asufriru rudu balia lu sultan uwa pe emera guni ni veyo o ni ariebu honha awuduro guba ya lu mostu luma tuliawa
3: ni honha kawagubali liri. Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniye guwaba umalali nyubi tisielu genu.
0: Aburha bile. Fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christ. Ahi itara liya lupai. Hemera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwa rahama. Linya sifi isanga.
3: Abati narihi aba duweri haruti nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kuduweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafri duwaba angeli titage li tempulu bungiyo aba laguwa ragu la umala li hereti lule nyeibi ligibo kuduweri. Laniye galo.
19: Dabu mbaluba gile la diga chiliha daa lua luba hani la diga funali nadi.
3: Aba lasu kuragutu lule nyeibi lagu duweri la luba gile muwa rugugia. Aba la lubaha. Aba yeti lafri duwaba ya angeli tida gali tempulu bungi to sielu muntau gie la luba gali hamanatu. Aba yeti lafri duwaba ya angeli lida gali latari. Angeli ligia gabafuti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba la guwa nunle taubai la luba gali lau umala li heret. Aba la niye gulo.
13: Dabu mba luba gali to hamanaba. Aluba habon tiresi ni baibai to muwar gubon la duga funa.
3: Aba lasukura gudu nu angeli ligia la luba gile muwar gugi. Aba la luba hanu bai bai to muwar gubon. Aba lichu gunu lido aga idina le lani na ligangi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida ge aga idina ligia chelu numo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walau.
2: Apocalipsis capítulo 15.
3: Aba narihi aba ya onwe busei ni sielu. Weri gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariyat nagie kamahamuga aba barana le bidri u lau watu gemeti lida. nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru tuma liyawa luma luagu linumeru liri rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichigu bumbungi hon abaheremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi luma leremu mudu le itarabwe
4: weiriti anibuiti sunle adiga balibbe wakure mebungi suntiga bafu suruyu niya sunle madudubwe uwara uwa
3: Aba hafuri dun sedu angeligu ha hauba ya sedu igei hagi. Templu rugugi, tau yenu hadagragu, tau tu linu to harumatu, ani miri tugui. Leabi lagiru gahara nagwa golu, chilu luagu hanigawa. Aba leabi aba hada ge kate ga bagariti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu, lu kada aba hada ge sedu angeligu hagi. Builia kada kopu lau luweni ligai bungi, le ga bagari bainu sunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bei lida ge luweiri gubungi luma lubafu. Siyati labelu nuniya aba nyihi dari hagumu chu sedu igei ha hama baya sedu angeli guhagia.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
3: Aba tinagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tida ge templu.
13: Heiba aku li sedu kopule lau bei lanari me ligani bungi ubo wago.
3: Aba lidi furumi ya tiangeli, aba laturu nilikopu mbo wagu, aba lasali ya gugumei gari tihawagu sungha gawagu baliliri mausu, hudugu wa hagia lo. Aba laturu ni habia maangeli likopu barana ho, aba lasali ya gubarana kei hata hilanyi, aba howe gu sung kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturu ni huru wa angeli likopu luagu buriduna, lumalise zeiduna, aba lasali ya gu hita una. Aba nagabu lania gu angeli le gabafu bayi luagu duna,
5: Uwara guati bu lau bagusi ragadun ita. Buingi usandut. Buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumi ya tita an mima buguya guento. Ladiga hagia biyugu da hamuti hata profeta bu. Ama bumutu ni hasandu bu. Bueto ati kurabu da adibu hitu hon. Eres birunye le adina bu.
3: Agamba nagia lania wago loige lataru.
1: Aha wabune me bungi le suntiga bafu. Agusi ragadadi blau isuruni. Luma richagu.
3: Aba laturu ni hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausulira masakiri hatia michi guhagia uwerigu nilu bungi. Anaba gorigu hamai bungi ule gabafu bei hawagu igei ha. Aba laturu ni hasengu angeli likopu luagu lala mungu. Aba lelete nunuwerigu labu gen liburi. Aba burihagira gunu grigye hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara Masasi ragut hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubay. Anaba gorugu hamai bungi le sielu bay luagu hagari guluma hagumay. Aba laturu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna Euphrates. Aba lamabaydu lu nyayla uma lu hasgiru uruwe guha nyibi maya luwege obo lenyege lubay labouchewe. Aba tinarihi hafridu uruwa sifri gu uribati liumu luguye drago, liumu luguye monstru, luma liumu luguye profeta le yebe. Itar hanya sifirigu uribati hagia kei uwa. Sifirigu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondara guaya sun uruwe igu haubowa gubanya luba uribu le lani na onwebu lueyu ribungi le suntika bafu.
0: Goni gu humatia, dadiga sorni bay niabi kei liabi hiwerti aria. Ulese wabay le agagu duwa nyubay anuha ladora gu luagu. Lumaibu gu lasu rusu lue larihun libusi gay.
3: Abati hondara gunia uruwe igu lida flasu le giribay Armagedon lida herenu Hebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwei tida templu lariyega. Aba yelaba lapiri haniga. Areichu ni lumu wayuhuru. Aba lahigi chumua lau aba haraba kanali hereti sige lau sun haraba kanali le dagali bai lumu genyin kama grike likibo kupo. Aba lafari naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba puri lagulu du uburu gule ubowa kubai. Aba larita gubungi luagu uburu guweiri tile Babilonia lu lahulu chagudani dimele lani na bay chuni le lona habailu lida ligani. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gye laburha ome buburi lubara huya deire gwat sielu gye hawagu gringe. Hurburiti chile lumu sa libur. Aba hanaba guni gringe bungi ulag. Ladiga aba la abay chuni hanarimit.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
3: Abat liabi abahada ge sed angeligu, halau ben sed kopu, abalanie guno.
19: Higabu narufu dali tapai chu ome buhoru ton nyumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana manyorue guha ubowo gubanya lida ahuru wanituma, bacharu wahagie ha ubowo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
3: Abanaburu halabu lubafu sifirisanda. Abalanigunina, angeli ligia lido aba fulasu makaira wat. Aba nani hiaba uri waninyo, logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun liwe li dimure le anapa kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalu funi luma livie tahoruha. Buri wanyo linya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
20: Babilonia towaidu. Hakuchuhoru masunu wele liye imbogo.
3: Aba nasubu diru ni luagu bacharu wanyo lao wani tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luegi hadimu ni haluagu Jesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilariye guanghe liligia nu.
19: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu diregitali mini tawuri tobun. Lausu mostru le anugi baru le sede be ichivi, disi ligancho. Mostru le bairu be gabaga itimeha, gamalumu kwento uwali. Lausu lira, lamude irubalinda ge fusu le mebe haba ilubara ge lidi ilido unlagumu mulume. Hagano banyobu waguha uo be hiri buri wanyutida liburu tolani na ibagari, luma ge ladugu ubo. Tavweiri dubahani gidame harihi ni mostru le meha gabaga be ani uwali. Gamalumu aba yaliabi. Mege itileli chua uluma gufananda. Sede ichigi ligia mini la sede wubule wagu bainyu tawuri tubuya. Sede meme ichigi ligia mini la gie sede uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia gumuha liharuweha. Aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili. Dameliabi hagumu hon larue habalahu murusu rubidana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa ligwento ligia havidi be uruwegu lausu ligia la aba hadage sede. Anilidi nyalido lagui cha wagu susu inagubai. Disi gancho le barihu bai, disi uruwe guha magume saruki nyebanya ruiha. Gamalumu nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba aura uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monstru. Hagenda gubaluma mudu gamalumu nlagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia, haruwe tegia su uruwe gu. Ani haganyi rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungi ani gufu lihagia luma.
3: Abagie larinye guanghe liligia nu.
19: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasubri. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be urubigu te yere guduba horu hon. Aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heigi bai tigurugu aba mehagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utido uhanigi lunha dugu nile labuse rube. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungi. Vuri to barihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya lurui teku ubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
3: Larinye sun kata ile, aba narihi aba ya angeli larari nusielu gelau saragu bafu. Aba larungu gatu ubou lau limiri. Lagua raguati lau umala liheriti lariniga.
13: Abiri hababi lonia to wili. Gueto hapi ya harumafia ni. Haramu de guange na sun. Hawuye risifri kuburibata. Habi budunuru hiyeti. Ani iere habuti. Ladiga sun la necha nigu. Bacharu ya lau didinle lamina tahoroha. Ani agano wanya iluruwe itegu ubou tuma lida tahoroha. Risi hanya alubur hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tausera gutungu.
3: Abeti nagabu lariegu abai umalali nyubiti sielugi
17: furika ma Babilonia ge hugile nanigo ma fara ha mambo ga lida tifigo luma lida tabai chunigo la tega gibe gwa li tifigo dariru la chunu lusielu ani harita gwa li bungi luago kuriba adega huma tu Babilonia ke ita dega hum amu fai hum hum doble lo ile ta dega gui ruha ma ba umi lehele timati bia uwe ya fitum sugulo le tichi gwa gung ama Sufri luda humong, kaya mene tedelega ngu tungo lu anangu ni umbwa numa lu uende bini, ladega alia gata tida tanigi.
20: Nyu niya ya kayaba nguruwe, mama nungu ya ba hinyaru hilali tumari, masufri numba dinagi.
3: Lige liyabi baluba itaba icho, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. Ladega gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano, hayahu baluruwe itegubo. Haga noba ya tuma lida salufri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba me heredenu dise le hanofu delue tabai chun. Aba me hariengu.
15: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bay. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
3: Ayahu hatiagie alugura hatiye buriha ubogo kubanya. Guteme kwa ligia uburu guligia hon. Ladiga uwa yala kabala aganye hei ebegidina lehana habu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela, kate leburi hemeti kupali, mira, Ibinye diwei garaba huluaru finutu luma turigu. Baruti yagia anima aluguhalonti hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lon halugura hon. Harinya kubalu uburu guligia.
1: Uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye sungirisini luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
3: Hanya halugur habani burikata ile ani risi helida uburugule heredru badise le hanufu delwe habai chun ayahu heina asakri heina apa meharinyagun
1: fugi abu uburugu wairiti itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti tuma daugwa tokoloru guchu luma funati la utuwende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora Gumuha sarago irisini.
3: Sumbri tarine ugune, pasahero, madulugu, hama sung hana dagime ibanya baranaha, aba herede rundise. Dati le harihini, lugumule li lagu du uburugu, aba haguaragu harinyaga.
1: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
3: Aba hichagu, kaliki hablu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
17: Fukiamu Babilongi, lewe weiwe. Risi enyaye besunha gakune bwenye waporu. Barana, lauli risi, anilidara dumusu ora kuriyo huwa. Gunda huma laule suser duboi, du Babiloni, buguye siyebe, umuhunguye apostolu, ama profetebe, ama sunani bubungiu, ladega adiga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
3: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
18: Itara luba la radi da gudini wa Babilonia uburu gule weiwe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriru uwayame gie nadagi metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galampu bida Magambu wa digialime arenchu ni lelani na Maria ibida. Lausu gabafu kutabani ya meha banigu, alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha. Dari wali hata profeta gu, hama haa lani gubungiu, luma hata suha afara wagubanya ubowo. Dari wali hata suha gia lida uburu gulemeha Babilonia.
2: Apocalipsis capítulo 19.
3: Lari yakatele aba nagambu ni hamala lisaragu grigi haguara ha.
15: Aleluya. Lani wa mungi ta salvaruni. Weri guni do bafu. Ladiga abusere kitaki lani wa ni lumai suruni.
6: siadi la ruwe bugorto agadi bali ubo lau kadalu kuri. Hagu ya kedalali, hapa wangun lani gitu aku.
3: Abaya, haguwa na ha.
21: Aleluya.
6: Aleluya. Magumu bei la muda irutukumu leli.
3: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile muwa rugu. Hudugu wate lo bungiyo, le nyu bei luagu lala. Aba harinyavu.
17: Itarala. Aleluya.
3: Aba di lagabu, lariya gwaba umala li yarafa, luige lala bungiyo.
22: Ruku ma uweiri kuni lo bungiyo, sunhu guja le ese jidugani, ani inebe la kum,
3: Wei yang ni beri ini. Agama itu nak kamera muka saragu gerigi. Kamera muri saragu dulu nama wayu guru hereti. Aku ada.
17: Alleluia. Gumesel wabu demi puji oleh sunti berkebaf ruwe. Bunda goma, bui wamalau bunda ni. Ruwe kie me wei di gumi lu. Latuga ciri halidani lamari itu mudu. Aransel uladai. Tau ta daura gon lino to finu haruma ani meri tukuya mini ta lino finu tu ibagare le suruti le habagare lani kubungi
3: abad lani gwang helino
23: baburka fulesi batinya ha misro ako banya lido fedu le lani na la mari du mudu
3: abad lani gonu
23: dimuri buri inar niti le lani kubungi ule
3: abad nahu duragon ligib gyang heli ligia Aba lariya gono
23: Madiga baile Lubu embungi au kei buguya Hama bibiri guha afala rubali Luganu te Jesusu Lun la bungi bahu duragu Uganu lela nirubai Jesusu Lido ularubunga Ligia uganu lelichi kwe sifri hon profeta
3: Aba tinari inisia luhurenyo Aba lasali reguaba gabayu haruti Leti ya wari habali Gumfu litiluma inarani Lagi eliri bay, laduga lau iri cah lagu madi, lau gie iri cah lagain tu. Amiri hati luagu kama lige meri watu, nyenye saragu ridi labulu, nyenye gie apa iri buruanyu luagu, ani lige ergunya asubu direi, fendi otu dogu oto luagu mon lau hita, lerenu mugi eliri bay. Hafala reiti sudaragu, hasielu mayatau hadaragu lino to fino tu. Harutu, haruma, warinyo hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyo waba efein hamana tu, afri yetu liumu lugugie lu, lachu wagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihani le, lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Beruwa yulia iri le, tuwagu lida, luma luwagu liyadi.
24: Haruwa itesun uruwa igu, habure emesun, abure eme igu.
3: Aba narihi aba angeli rara lida weyo. Le agura gubei lau ere hon sundu nuru ha ahama abaya sielo. Larinyega.
25: Higo ugu, ondara kwa kuma lung ome voladina rakitu buingi. Hau kuma amuga hagaru duuruwe gu, kumati matinya ama bugunia ganyetinya. Hagaru du gabayu hau sun ha awari habali. Hagaru du sun hawuye ruku girigia, dandu ha itamuni kai ha amama itamuni. Dandu nyiburiginya kai wainamuni.
3: Abad nari ni mosturu hama lulu ite gubo hau hanigu ondara gwanya lu agenda gu lumale warinyo belu gabayo haruti hama lani. Abad ladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibu nge mosturu. Dauburi milagru ligia eye dalanya meha profeta ligia ha igire kwakida bayi hongo walu laburu du liri mosturu hawagu. Hudugu hagia tun liyawa. Dandu ti mosturu kei Profeta yeti ligia aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti numa sufuru. Ahibiri aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumu lugugien le warihu bai lagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis capítulo 20.
3: Larigien aba narihi aba angeli larayi nusielu gien Lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larigo duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. aba laguru ni lidon fusule mebhebai lenyei lubai la dure aba lichigo aba sei logo bena lumeye dudge la yalla nechanigo dari lasgun miluirum larige me miluirum ligia ligira gdu aba logo murusunda aba nari ni hala buriha ibiwe ba fulu hagusere gdu nyu haya logo ariyenu mutugie hawani ha.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Cheni lerenu bungi.

0: amiri tuburu guligi alau larungu ngabungi. Itarani alami niha kai limini apa dubu buitu merauti. Kai dubule hasupe. Harungu ngati kai biduri. Nyenye apa bari iru wairiti ani inyu ligia. Lau du subena geyagu lau uburu guligia. Apa angheli lagu kaya bena. Lumahiri du stribu ha ladiga wagu israeli buruwa yin lagu buri bena. Irwa yin bena loige ubo ila nyinge lubai la baucha weyo. Irwa loige norte, irwa loige suru, luma irwa loige ubo ila nyinge lubai lali da weyo. Dusu nye dubu lebu bariye ilu ligia. Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buruwa yin lagu. Nyenye apa maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubariye ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Apa la misura ni angeli ligia uburu gulao lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura ni barieru iru wa wei gadri metru luweiri segun ha misura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubule hasupe la diguwa barieru ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo bari iluligia lau sunu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti lau hasipa. Le libiyama lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onisi. Le lisisi lau kornalina. Le lisedu lau krisolitu. Le liwidu lau berilu. Le linefu lau topasiyu. Le lidisi lau crisopurasa, le lionso lau jacinto, le tiliduso lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degua. Le tiburi lemeri uburu guligia, lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburu guligia. La degua wabure me bungiu, le sunti gabafo luma Jesu Cristo templu benye. Memege iruti uburu guligia la irungunga luma gie weyu ni luma gie hati. La diga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la irungunga luma. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasal ba wanyo baya lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luwe itagubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungiyo. Madora waguba ilubena riweyo uwa ba igie aria bunyehi. La nguba hawairi gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebelo baini kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati o geyera gwaditi. Hari guba ya buruwa yubayiri. Tida liburu to lani na ibagari to lumabu mudu hagie riguba ya ibelo.
1: Apocalipsis capítulo 22.
0: Abati larufu du angeli ligia abaduna harumati nuhu. Leishi kupa ibagari. Harungu ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo luma lala mudun lafuni. Nyenye duna ligia la mida kwa lemeri uburu guligia. Ani luago bia aloba duna ligia nyenye lahi chaburitidi buwewe le ishi kupa ibagari. Le agini dubai duus weyasu lida hirumi. Sag hati la gindu. Leti lubana serivi tilu la gara ni hon hon nechani. Ualime ni kata nye ilu labu gen la lenye na kubungyo. Nye ibe ilala bungyo duma lala mudu lida uburu guligio. Aba me haukudu rogo lani gulu. Hagagi budaguba luma bungyo. Nye ibe gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Hagana uti nye memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungo nga dagaduba wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe iha sunda. Lari gie, aba lariye kungangheli ligie nu.
2: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafinye runi waluago. Ani wabune mebungi memele ichi gumbe dimuri hon profeta gu. Ona haladi na luna rufudu nile lumbe ila susere du hon lani gumadise.
3: Ariha huma, anate madise. Polese watile dugu bai kasu lau lugano te pungiu le buru yu beti da liburu to.
0: Au huwa agamba numuti. ari henei buri kata ile ani lari genari hini luma na gambu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angelile arufu dumani nu aba lari yegunu
2: madika paile lupui bungi okei bugui hama bibiri guha profeta gu hama sunha adika panya gasu la ule bolimu nyibaitida liburu to lumla bungi bahu duragua
0: ani ya katigia nu
2: Maramu dapai nuganu te bungi le burimu nyibaiti da liburu to la duga garafa li da nun lagu friru. Igira banya ha wuriba banyalu ha sigiru adago wuribani. Haviye banyalu ha sigiru lida haviye. Anha ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
3: Aha, madisa liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu ninu ka aba segumbu ikati le la dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
4: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago, lunga richa huma lung heigi linda ye limtin veve lanena ibagari. Ganyara lamu ga hebeliru luege lubenari uburugu, anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu, ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, Ha gafara hadibanya, ha ahudurogu banya honguwariwa. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyeragune herederu babougudi.
3: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subteregudu ni sumbri katile hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, au nia warugu mabon tolani na binafi.
0: Ariya gatichifiri sandu, tuma adari.
5: Higabu!
0: Legi ya gabu bai, ani ya gala.
5: Higabu.
0: Le magre bu bai, nyu bai la. Le busi ati gurana lita ge duna le ishi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu, le buru wanyu bai tida liburu to. Veri dinumuti ya loi kate ile. Le ishi gutilamu kate ile, lagawa dagudu banya bungiu, ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru ti somukate ilidage lugano te bungiu le buruyo bai tida liburu to. La gidaru bai gine lufana lidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusandu ti leburi uwagu bai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
3: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Kristu, sun huguya, itarala.
6: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
7: Aniha hiri bai laguchagu Jesus Kristu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Owedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosias, Hosias luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adanra waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babilonia, lumon lagriyahon Kristo. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salatayeli luguchi Zerubbabel, Zerubbabel luguchi Abiyadu, Abiyadu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoru, Asoru luguchi Zadoku, Zadoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasal Baragule. Kotorose yanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, Kotorose lumage Davidi lumo Hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotorose lumage Dan ligia lumo laguri hon Wasal Baragule. Itere lien ligabri laguri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara dunyon luma Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, maha ti la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu gugati duru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ele, Lige la rufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu lun lida luenedi, aba larinya gu lun.
8: Ose la bunga wabun Davidi, manufu de davalu beresu virunu Maria kaisi gumbani, adugai rahu le lubu itagara duni, lumo ni asifi li sangu liaga, agaru di baba irahu, aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida gil hafigo.
7: La susare dubai sun kate ele, lo lagunfuli li dumure ele la rinya gubai wabure me bungi liumu luge profeta.
8: Babagi na duba aba niburu itu toga nyin diri. Aba metagari di aba iraki, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia, bungi umama.
7: Dale lagago dubai Jose lida ge uene di ligia, aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari taguri ani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2.
7: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesusu dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengye lubai labaucha weyo. Aba halige daha hariyaga.
6: Hageisa haru ite huri ulea agura houbai. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyengye lubai labaucha weyo. Wayabi ya luwahu drogulun.
7: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti laguaru hong sun habu ti gufadiru gu lida hafinya huriyo, hamaha arufu daha bale lirudu Moises hong grigya, aba laligu dagunia halia balan lagriya hoa Kristo. Aba harinya gulun.
0: Belen, lelumua arugubai hudea, ladiga italania laburidu ni profeta. Buguya Belen, lumua aruguna hudea, buguya aba lida geoburu guweri gutimati lida amuale, lausun binyiru, La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lubai loni giruninya numutu ni ha Israelina.
7: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu da guarugu. Aba laligu dunia luagu ti ma dan le tarufu da guaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belen, larinya ga hon.
9: Hei ba, aba me halu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, hawisara name. Nyundu namu aginye ahudura gualu.
7: Lari gea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba hodi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba, dari tararamu loge fulasu le nyenge lubai irahile. Dale harihinu, wugiri ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, Aba hawisa runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubai erodesi, aba hagiribudu hari gong luege amu ima. Lari ge hodi chuto hagia, aba larufu dagu aba lani bungyu anhele lungu wa lung hose lida luene di, aba larinya gu lung.
8: Saraba, waruba iraha letau su lugu chu, anula haba hau ehipi, aba meherede lunyengu, Dari menabisa ini, ketika lalu hari Herodes irat dulu, lulafar ini hilang dulu.
7: Aba ti lasaru Jose, aba lanugani irah tau sun lugu cu Arya Boligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyain dari longe Herodes. Lasusare dubai sun le, lulagun fulirun le larinya gubai bungyu liumu lugu ge profeta.
8: Sagala mutimiral Egipto gi.
7: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego hamala chuto aba laganyido aba luna ha afara guanya suiranhi ha biamate irumu haulu unabu ha aganobai belen luma sunfulasu geyegulo segu danle harinya gubai chuto lagri honu wa irahe ligia itere lien lagunfuliru le labure bai profeta Jeremias
8: agabu aki La guara ha aba umala li rama, la ome mu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahu bu hari ki tirahi. Mabuse runtu lutama iku, la duga hilagu wa hama.
7: Lari ye lome erodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen li lu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
8: Saraba. Barubai iragulle tau sunlubuchu. Giribu humaha geiru Israelina. Ladiga hilagwa haa buserube ya meha afarumi iragulle.
7: Aba lasaru Jose, aba lanugani irahu tau sunlubuchu ha geiru Israelina. Danle la subudiruba li Jose luago arkelou la agumadihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun lidinyehen. Aba larinya wagunu walun lida uenedi lu lidi Galilion. La chilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete, le lumu arugubai Galilia. La susere dubai sun kate ile, lu lagunfuliru le harinya gubai profeta guluago Nazareti na la Yesusu.
1: San Mateo, capítulo 3
7: Lida udan ligia, Aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
10: Asakri ha huma, ladiga yarafa li larui ha buingi.
7: Huang le, ligye le wago bai meha laburi ha profeta Isaías itere.
8: Aga huwati lumala li aba kiribia akuwar ha lida fulasu magaira wati itere. Aransa huma huma lubaba bunebe. Karakuma umma suruti lubala.
7: Lautu lura kameyo ladegra kuhuang, liabi lagriga lirana wa guweru. Chagagaru leigi banya luma siru dule arabuna. Abaha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuritiha. Danti ha leha gufesaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Danle larihi bai huang lagu saragu haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite luha badi sairun. Aba larinya guhon.
10: Arasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun duhanura halue laneri me abai chuni logu figau le lumba iliabui. Ausere huma abuidu, arihua la amga furangu logu asakri hadu la. Masami naradugu huma idagwa ladugu wagun abramu wagi. Ladiga nariye he hun lo gayara la ladiga buingi ladiga ogun abramu lida ge dibule aranse harawa lo lachu hun titi buwewe ani sun wewe le mabuidu tili chenwoti aba lagudu au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbu ilia binarigi la badi seru badu lau sifri sandu luma lau watu gemeti gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei ni lau anui haru lichobu li luhaburu Laruma da gudubai tirigu, aba me lanua da hani lida ge sagadi mabai hel. Aba me larai duni tirigu, guda lai me sagadi le mabai heli, lida watu gemeti le menyi kuchadibai.
7: Danle liabi bei Jesus u Galilea gya. Aba la tilere luago duna le giri bei Jordan, le nyen lu bei Juan lu labadi seiruni. Mahati ya bei Juan labadi seiruni. Aba la riego Jesus u.
10: Au lungu bei babadi seirunino. Bugu ya lu bei nyungu inu lungu na badi seiruni.
7: Aba la riego Jesus u lungu.
11: Itara luba guento. La duga lunti wa duga ni le lubai bai bungi.
7: Aba labadi seiru gduni Juan Jesus. Lari ge labadi seiru Jesus. Aba lafuri du duna rugugin. Sodi ni aba lahure chagu cielo. Aba lari ni Jesus sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariengu aba umala li cielo gya.
12: Ani hali re rehinsi ebo inu. Le awi ome gula nugunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
7: Aba la nigo ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachun. Aba ti liabi mafia lubadun aba louchagu ni, larinya galun.
13: Ahen liru bubay bundiu, saligo agitabay dubule feime.
7: Aba launa bu Jesusu.
11: Tari hari leneru bungiu, mama rugby tau fain habagir de gerigia. Habagir tu baginya lausun tumur ele larinya ko bay bungiu.
7: Aba ti lanigo ni mafia Jesus u Jerusalem, uburu gule sandi bay honhurio. Aba lawari ragadoni tabulu gu templo, aba larinya gulun.
13: Ahin virubu bay bungiu, chuba bayaga luhunabu. Ladega tari hari leneru bungiu. Larinya ko bobogi hon lani angeli gulun huni girunibu. Anega bati ko haha buru. Lu macho gera bula bugudi lu agudu.
7: Aba lona buni Jesus larinya galun.
11: Anega tugien lenero pungiu. Mocho ko boy babure me pungiu.
7: Aba lanigo ni mafia Jesus lu agu aba ubu inyuti. Aba larufu duni sun aruwa ihani le ubowo go boy lun luma buri luwairigu. Aba larinya gulun.
13: Niche go bai sun le bon aha bo ahudura wanu
7: aba ti larinya go Jesus lun
11: dise ba noi mafia la daga tarin hare lereno bungiu lun go ba babure me bungiu bahudura go lun go ba ginye be servida
7: aba ti la dise do mafia lue aba hayabi angelo go eserivide dale la gambu bai Jesus lo agani la Juan frisiro go aba lidi lari gon Galileo Meredeti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le larubai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Afetali. La susere dubai sun le, lu lagunfuliru le labriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariyangu bai.
14: La keira Zabulon luma na Afetali, lida luma lupadu barana, luegi ergo le nyengi lubai labong chaveyu libiti Jordana, Galilea, Lenyeni lubai agana watha mama banyak kurini. Kuih hameha lida bilumburi ga, ariha di aba ome bularubu. Kuih alameha lida bai lamunyo ga, lani na obene, arugo ga giga malihau.
7: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
11: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
7: Eibuga inelia Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba lariengu Jesusu hon.
11: Falahumana, aba me meseni hadu la udre, anaharigadu me kuriki ya nu lunani kume.
7: Frese frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igiru haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusi sun Galilea arufu dehena tida aburi haligilisi huri to lida bonkada fulasu. Aba halapuri chihani uganu buiti luagu tilarue habungia. Areida guaga daligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. aba lagam bunu waluago Jesus lida sun Siria, aba hanigni sun ha asufri he banya lo amu ya goina rigo sandi, igairugo, haga wago ben lagubri sifiri, hagon he di banya, hama ha derege danya ugugu aba lare da guagadunya. Sarago hanya grigia afala ruti Galilea gya, ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, Lobo agogia judia luma loige obole yenge lobo la bocha weyo libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
7: Dale la rihi balnia Jesus sungrige hagia, aba laware ri luago wub, aba la nyu ruyen, aba hondara gulani disciplu gugeye gulo, aba lagumesteru arufu da hon itera.
11: Ulese watia ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene go bay hon lu hebelurun lidon la ruin habungi cielo. Ulese watinyo ha ayaho banya. La diga lichi go babungi yu kurasu hon. Ulese watia ha una buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi rubai mua keisi alaga. Ulese watia ha la mabanya ani magra buhagia lu hadugni lugunda bungi. La dega líder go banya bungi lu hadugani. Fulese watin ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubai bungi yo. Fulese watin ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watin ha watik mari do banya luago darangi la. La dega lagu aru banya bungi yo kaisi lirangi. Fulese watin ha sufri ru banya iba ho ni luago hadugani lugunda bungi. La dega hebele ru bali don la ruin ha bungi yo sielo. Ulese watun dale hanabago nugurigia, eipa hahamon, arinha gagia son luyeri yeni huago, luigia, nani guhuma. Gunda nyuhuma, la diga heresi biruba aba ume bufaye ticielo, italalinha mehaginha eipa honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginha.
7: Aba la sigiru Jesusu arinha ga,
11: italahinha keisalo hon lila no bole, gamalomon, ahin leferi dira salo lubasua. Kabagi ya un hula, uwalime hula nika un loidigi ya lun la guruniwa, aba mehadigirago ni gurigia. Itara hiyan kei lampu hon lila na ubo ule, aba uburigo le luaguti aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu tilari hiniwa. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigu nu watabu gini aba agafu, luagu dabula lichigu wa lun lorugo nga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itara huma gini, Durungu wago da humei hi lampo hata gurigia. Londame la harihi ni buiti le hadigo bai, aba megi ni hadimure ha buiti luago wago chibungi le siyelo bai. Marita kwa humati ya luago ni abia la agidere liluru du Moisesi, ni le harufu du bai profeta go. Mama ni abia agidere, ni abia agunvlire. Ninara lubaiti hao luago anihi warga liligia la siyelo lumo ubou, Magidarun wabai ni aba punto, ni aba lectura, lida gien liluru do Moisesi, darime lagunflirun sun katei. Ligia lelu bai ishiku ti me beresenye, luago furume warga gomadi lida gien luru do. Ibi ni le la nyura uti mabai lida gien. Arvu dah ligia hon gurigia lun hadugu ni libe le ladugu bai. Nyura bai lanugunu wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gu madi li dan lu aragon, itara ginye la rufu daha, wairi bai la nungun wa yaga ta sielo. Narinya hare hon luago ahin la mabuidu li gabri houseron sarago wei yaso, hawei ya rufu daha tinya li lurudu Moisesi hama fariseo go, mebel badun li don la ruwe habungi yu sielo. Agamba humali luago arinya waguwa li lame ha hon hagushe go lu mafar ha huma. La diga furume warg lan le afara hati, la siya dariwa ba lan. Kamalomo narinhare hon luago furume warg lan le agayinti ti luma gurigi ya lile di, la gusera guduwa ba. Le anegu ti lun gurigi ya lile di bidio wa tau, luago inyen uma lun mafi ugati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luago lani bungi yu latari, ba unyen, ababarita guni luago anihi lan kati li dan furume warg gurigi buba. Igira bai le lumbai bedebe hani nyin ligibu gen latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligia. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun luagun latar ichi gai bidebe se. Ahia bunse era aba gurigi la nugu nibu ligibu gen lorudu, beluba lidon uwar ni luma luago hei buguni wago loi le derege ru nibu lun agusere guduti. Le derege rabu me agusere guduti lun sudara aba me badarun. Ninaro bau, mafri dupo di gulan yingin dari bafaye ru ni lagu mohon gawana. Agan badun luago arinya wago alilame ha, magabara ha huma, au narin hare hon, luago furumi aguar gulan le awama diruto aba wuri, aga baraha li tuma tidas lanik. Abun lubay ti lafigo gito bago le bongwene. Sagabay, fuy bay buwari wa. Buy ti mati lun beferdi lunin aba lidan ge umege gunil le buwago bay sige lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubay le bongwene afigo gito bati bu. Durubay, fuy bay buwari wa. Buy ti mati lun leferdi lunin aba lidan ge umege gunil le buwago bay sige lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Arinya wagua ti meha ginye luago furume warga lale igiru to lumari lun ti lichi gung gara dalani na igire guniton. Au narinya hane hon luago furume warga lale wuguri igiru to lumari ahimama lubay ladika tagamure don ligibu wagun abatagano luma amu wuguri adika gada lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Le ginye agamari ditu wuri igire warga ladiginye ginye agabara hane. Agan bat nginye luago aninya wagu walame ahon hagucha go lun hagun fleron lau lel haninya gubay lau afin yonu ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago mon lumuti la hafin yonu ni kao wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala na bay laruwen ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bay lugud. Ni luago herosalen ladiga ligia luburu gu tabay waruwe ite bungi yu le weiri gubay. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. Ladiga furunya gwarigu amu kate harinya gu lwe lira lumaginyati mafia. Aga bandun luago arinya wagu walame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narinhane hon. Lum magu yugudu huma uribani luagu uribani. Lubara gen lira, ahin ishi kakurigi ya gufu deni luagu aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosira aba gurigi ya luha nugu aba nuguni luagu aba maili. Baru humi luagu bia maili. Furumi ya gwarigu le amuri hati aba kate huma. Rohumi lun, michi ka huma iginye hanaga luagun le afure dehate huma. Agan batun ginye luago arinya wagu walame ha. Hinsi labu madabun, liyere gudame bagani bun. Au narinya hare hon, hinsi huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalun. Adiga huma buiti hon ha iyere habuban ya hon. Afure dehugia me lubungi yo, awago ha anaba gubalun. Auriba bay auseruno. Itara loba le rahanyi huma hugu chimbungi le siyelu bay. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dando hon muwaratinya kei hon ha uwaratinya. Ahin hari gubanya lubay hinsi habubanya hon insi da hon. Kabak ya faye ti heresi biro luagu lira. Adega hamuti gin salufritin ha gubra bali lisensi na gumadi iter. Ahin honu gin lubai hamada go habusar wa. Ka buiti haruftu bay law lira. Ibi ni ha ibidi habuban yin lun bungi yo adega hamuti gin. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa lan hagu si bungi le siya lubai.
1: San Mateo capítulo 6.
7: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu wa guginya, larinya ga?
11: Goni ge huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hiun. Ahin hadiga itara, nishu bay hagu chi bungyo le sielu bay afaye ruwahe hong. Liga dame lube hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humay lun sum ubao keisi hadiga ha biyangwa banya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigo hadumar hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, luago laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dala hisi com abacate e lungo demete. Mas sobo de lei ni besi bumada. Adega romai labu gen libidinwa. Aguchi bungi le aribalin le adega bai labu gen libidinwa. Lixi com ba hafairua. Tagin le hafuri don lubungi yo. Minta na romai que ha biango bai equipo ha hisi bai hon long hafuri don rara. Tida ha ligilize luma lida legeia don uma long harihini agurigia. Ninara hao, luago lao la hadiga ni lira ibiha hamale hafaye ruaha. Tale hafuridu lu bungio, belohu mahirumu rugon, daruhu muime hubenari, aba me hafuridu lu hagushi bungio le labu gobo ihumanye. Hagushi meti bungio le arihu balin le hadiga bai lida limani, lishu guba hafaye ruaha. Lida le hafuridu, Magyu wagda huma dimure le malati kei hadiga hai biti ha bubanya lu bungi. Harita guatinya ti luagul lagambu banya la bungi ladiga libe ha dumre ha. Mitara huma lubai ti kei ha gaya. Ladiga lubane ke ha furi du lu bungi subuti lali kala ha busen rubai. Itara luba lubai ti ha furi du. Wagushi bungi le siya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la barue ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubo wega feng to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kei ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwan. Migira bawa lu waburha lidan ucha wakuni. Dise gudari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa bai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le weiri gu bai lu sunda itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferudu na huma amo luago uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye haguchi bungi le siya lubai. Ahin uwa ferudu na huma amo, obai ginye ferudu na lani huguchi bungi yu hifigon.
7: Aba larinha gu Jesusu.
11: Uguya, tamele hayunaro, moruda huma liru igibu kei adiga biango tigibu. Agia hadugu bali itara lurugu harihi ni griga lau hayunari ya laa. Ninaru hau, lagu lau laa hadugu ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefeha hamamu kagriga lau hayunari ya laa. Hugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fen luagu hayunari ya laa. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lube gayara laa. Ahishin hamutiri anigagahu da diligi yakate. Legi nyehi lubai gayara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la ahishin hamutiri magahu da diligi ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ahin lubai ti buidi lubai bago. Arugo ga bai ginya lao sumbugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sumbugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linse do ba aba hada gien lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guabai luma aba hada gien lisi ke me beresi ni luago le aba. Sinyati le seri yudunu wa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toago dawgu to lumbo hadoru no. Mafuna ke gebegi timati bagari sugu lau eigini. Gebegi ugubu sugu tau dawgu. Arihe huma hontu nuru haa mabanya garabali rugu. Mabuna guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida alagai. Lausun lira, roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya la lawena mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligia gamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwende gon, mewende ti meha la dagra gon keifulure. Ahinti dogwa gada lubali bungi yuhidru itara leo Uwinye bay lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubu mesa lidera wan logu watafinya hugiele. Madihere da huma lubaiti yariyaga, kabasna waiga o kabasna wata o kabasna wadara. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu shibungi yosielu le subuti habubali kati le hemegi rubai. Alo hahumai larua iha luma lirisha bungi ifurumia. Aba melishi kunisunle hemegi rubai hon. Madihere da huma lubaiti luagu haruga. Latika barulu mutigine haruga lidihere duna luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7.
7: Aba la sigiru Jesusu arienga hungrige ubu wa guginye.
11: Mishika huma haduno amu. Mishiku wa lamu guginye hiduno. Latika keili gabiri hichiku haduno amu. Ita la roba guginye lishikuno wa hiduno. Le au bai ha misra ha, lau baginye la misra ha bungiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife le lida bai lago hibiri, ani masandi humuti durusu le lida bai hago. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife le baguru kwa bai, ani halu aba durusu lida bago. Biyangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, ita la luba ganyara la harihi buidu lo hasagaro ni ilirara ife le lida bai lago hibiri. Mishika humei kate isagarati hongongli. Migru humei meginye hani peru la hakibuge buiruhu. Dukuku wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishikun hong. Halwa ha, aba mehadariru. Danhuma luagu bena, aba meladaruni lhuba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luagu bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angeleishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafen luma. O lichu gon aba onheve lun dale lamuri ha udere luma. Ani lubaiti lau lubai son uriba huma. Gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi elichi ga hugu chi bungu le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Son ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia la niña gobe liluru do Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu ma lida gien bena le burura go bai. La diga bena luma uma le anigo bai gurigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nyei. Ani sarago hanya beluru tiya lida gien. Ahin ti bena luma uma le anigo bai gurigi ya lidon ibagari le magumu chaditi. Burura go linya muruguwa mi betinya adari ruti. Gonigi huma hawe profeta gu jeetien. Hanyubi banyan hun kei mudun bogu digien habiti. Ahimuna degien itra hanya kei animali gu ganyitien. Uguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba houtu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gien buidu lan lin. Sun wevele mabuitu ti lin chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitenu, nabureme lunhe belurubala li donwa ruwe hani le sielubai. Harigubai ya hadigubali lugunda nugu chibungi le sielubai belura. Dame la chilurun weyu lali nagusara guduni, sarago banyarinyo gitenu, wabureme, apurichi hati wa mehati ya luagu biri, Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidi ego boinha do nu. Disse huma noi huia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuan andati. Le adigo bai luba ligibo gu dub. Aba linhabi go huia. Aba linhuru duna. Fugo wagaraba li. Tuago muna tuguia. Mwigwa dutu la diga luagu la dibu tabunua. Ahintile agambu tina gama lumu madungu lumuti le nubaybay. Aba uguri bidi kwa tau ligia. Le abu nagubay ligibwa kusagon. Aba linyabi kwa huya inyura duna fugu wa garaba lituagu muna tuguya maala nari metaburi ha.
7: Dan lasu rubay la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigia laule la rufuda ha bay. La diga laula ubafu la rufuda ha. Mama kei arufu da hatia luluru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
7: Dale la rei rubei Jesus loige ube. Sarago hanya grige a falaruti. Aba liabi aba ugri gawagut lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesus. Aba larinha gulun.
13: Nabureme. Abu busin gayarati barei da guagadinima.
7: Aba ti laguru Jesus loago lo luhobu. Ariengue in ligia.
11: Busentina. Arei da guabá.
7: Kei larinha gu itara. Aba larei da gu sandi ti ligia. Aba larinha gu Jesus lun.
11: Maringa beitia nikaun. Nyudur gu baruvu da guabun gu lu fadri. Rubei me idebe se le guagu bilarinha gu Moisés. Lun harihi ni gurigia luago arei da guadi gulá.
7: Dale lebelo rubei Jesus lido fulaso le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba layumra gu lun itara.
15: Nabureme, anihin nubuin, ron lau sandi le deregde, luma sarago garit luago.
7: Aba larinha gu Jesus lun.
11: Neibuga agara niha lun.
7: Aba lun nabu gumada.
15: Nabureme, madinat nalu bebelu runubio. Anihin gubay dimureya, aba me lareida gu nubuin. Narinha gu bali lira, ladiga au, labuginyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu ginye nagumadiha. Dale nariye gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale nariye gulu aba lu liabi nyibuit. Dale nariye gulu nubuin lu ladugu furme gwe katei adugalumut.
7: Dale lagambu bali Jesusu le nariye gube gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba nariye guhonha afala rubali.
11: Ninaru hao luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lube laluda. Aba mehanyuru eiga luma aburamo isaku luma hakobu. Lida arue hani le siye lube. Ainti haya belumbo nye lida hamarue hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga, aba me hayahu waha, aba me lakiri hahari le lueri hagarigu.
7: Aba larinha gu Jesus lugumada ligia.
11: Baiba bubion, ladaguba le wagu baiba finye rabun.
7: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia fedro, aba ladariru no lima de fedro ron lou abiruwa. Aba laguru luago tuhobu, aba lagidaru abiru otue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanigu sarago grigye ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Areida guaga de lanya sun ha sandibay. La susare dubai sun le do lagunfuli rulemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi dale larinha gubai luago Jesusu.
14: Barulu huki wasandi, gidale wagari.
7: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichugu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati lulurudu Moises lu Jesusu, aba larinha gulun.
0: Maestro. Buset na fala ni bulenye ilu muti bide.
7: Aba lona bu ni Jesus, larinha galun.
11: Daritinha gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinha ginha dunuru. Ahinti aule uguri garau walgoti. Madarit na ni halia bala na bala shagodei nichuga.
7: Larinha ga aba hada gelani disipulu gulun.
0: Nabureme, buset na fala ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na fala ni.
7: Aba luna buni Jesus, larinha galun.
11: Falaba no guento. Igra banha hilagua nha lun habuni nha hegeburi.
7: Aba ladi no Jesus tida ugune. Aba houdi lani discípulo guluma. Sodini aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesus. Aba hagagu dahani lani discípulo gu. Aba harinha gulun.
0: Upureme! Sefu bawa wadibira kwa.
7: Aba lona buni ya larinha gahon.
11: Kasa wagu hanugu deda. Logu watafinya hugi ya le.
7: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. aba tawiri duhanigi aba hariyago.
16: Kata isawu girile, agamba lubalin garabali luma barana?
7: Dale la tilirubay Jesusu lo bafurugu duna, hagiru gadarana, aba hafridu biyama wuguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bay hagia. Hou yanu sifirugu uribatia, ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigia lidage umaligia. Aba ti haguara ha hariyaga.
17: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu liru bungiu. Biyabe sanga sufiri la gidwa, lubare gili dana sufiru ni.
7: Yen yanu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifirugu uribatia hagia lu Jesusu, hariyaga lu.
4: Awa basagara, ikira baalua beluru hadum biruha.
17: Awa bure me fulesai bawa.
7: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
11: Hei ba ti hadum.
7: Aba hafuri du sifri gu uriba ti hagia hadage uguri hagia. Aba he beluru hadum biruhu. Aba hagura gu biruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufude dagun ha onigiru baalia biruhu. Aba hei bagun. Dale hachiluru udubu, aba habahu daguni le asustare dubain hon buiruhu luma hon wuguri ya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagairagia.
1: San Mateo capítulo 9.
7: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya, aba lahin yuragun lo bafurugu duna. Aba latiliri lagayron. Aba hanigu aba wuguri maibugu tilun roun tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
11: Raguba gurasu nirau ferudu na wati bifigon.
7: Yenye nuti hadagi arufudha tele lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
16: Anaba gunyengu wuguri le bungi lo dimure le larinya gube?
7: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
11: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya guniwa, ferudu wa tibifigon o disaraba baibu. Naruhu da liti hun lwagu gabafu na, haule uguri karawurguti lun ferudu na nafigo.
7: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
11: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
7: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichu guweri guni lubungi luwagu lichu guni ubafu le hongu gurinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina au le giribe Mateo. Le aburihaba luon libruto. Agubraha tina meha lisensu na gumadi. Yu niya lida nubara lanina agubraha ni weyu ligia. Dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
11: Falabana.
7: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gina, yulia Jesusu eiga. Saragu haya ginyati ha agubriha bale disensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulugu. Dante le harihi bali fariseo gukate le. Aba harinya guhon lani Jesusu disipulugu.
9: E dali essa alegre bem com maestro Rama Gubra tinha licença gumadi, luma Rama amo gafigon tinha?
7: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha guhon.
11: Amagadinha banha, me megiru tinha surúcia. Asandi banha, agia megiru banha surúcia. Furende humei kala la nichigu beile uagu be larinha go bungi yu tida lereron. Pusente ne lugu deme habu huma, mama lun hadagara gudun anima lugu no. Mama ni abi alu hanya hari chago banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi hilikabri hausero.
7: Aba ti hayabi halani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
16: Asa wagi ya hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
7: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
11: Kayara tifunagi ya hiru nyo hama misur huwa tiyalido amba marie danlea ni hala adari ya hama nyi. Lachiluruba weyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyo ragun to deregiru bon aba meta heiri da gun tonyu luhru bon aba ti ma meti la weiri don heiri ti sian ti gin yate seruno di win toy seri giru li don guero le binad hele ahen ya dugo itara aba me la fon shu guero da me le tinyuru di win feri di waligi meti guero feri di wa di win ligi lunti lubai te seruno di win iseri li don guero iseri itara luba le seri bi don biangu bai
18: Dañeñen Lubey Jesús.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: Liguen liabi

0: ruti dau haligili si hurio. Yenyen aba ugiri hilali aba luhobo. Kaiti busen hama fariseogo hama arufudu hatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu. Aba harinya gulun.
1: Gayara tisa lagara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kahita gen ahin galungu lube aba mudun aba teigo do lido aba fusu lida luweire emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi timati aba ugiri sigutau aba mudun. Gayara ti lube ila dugu bui tilida luweire emera guni.
0: Aba larinya gu lugu giri ligia.
2: Tuleba ibuhabu.
0: Dan le latu le rubali, aba larei dago keile aba. Aba hafri duga fariseogo, aba hagumestero aloha ida luba la hafaro ni Jesusu hilagubay. Dan la subdi rubali Jesusu katele, aba lidi yenge. Aba hafalaro ni saragu gridia, aba larei dago agadunia sun sanditia, aba halerinya guhon, lumarinya guhamani katen yenlan. La sustere dubai sun lira do lagun fuliru leme hellerinha gubai profeta Isaías.
3: Aniha, mi bu en lena lua dirubai, lula seri di dun lu, le hisinha beilu, le au beinagunda, linha bungiu, michi gubai nari siti di lua, aba me larufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huara do nigibuli, magai inda gubai, maguara do Maren chubai umada. Gudeme ha bubai hon grigi ha gudeme banya. Kei siapa maburu le barugu ali. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Kei siapa lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adriga lali laruen ale uara guabe. Aba me hichuguri necha nigu hemeni di luago.
0: Aba tila nguini wa aba ugiri lu Jesusu. Mari hilia madimure ha. Lowe aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lidagia. Aba larihi adimre ligia. Aba taweri du hanigi sun hayenbaya. Aba hariagun.
4: Ania funasa la diga wagu bay Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gu katele. Aba hariagun.
5: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tigu sifiri uribat yen la sagahan.
0: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubai, aba larinya guhon.
2: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha gendo guhama kwa, lagun iche guba. Ahan yakin afani raguwa lila na aba uguru gu, o aba lai duhenyu no ladiga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati, ahan la sagara mafia lila di, ligia kwa naru gafani ragubai, anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, Arinha que tu luago laula lubafu belo sevu o mafia na saga hasifiru guribatinho. Ahin itera linha lubei, katichi gubei ubafu honha hani gulun hasaga hani. Mafia o dibungio, agia guanari aruhu tahamuti luago bulei guahuma. Ao, lau lubafu lani bungi sifiri na saga hasifiru guribatinho. Aruhu da lumuti lira luago chiluha lila laruen habungi homo. Ida lubagi ya gayara la le belu nwa aba gurigi ya lubi nwa aba uguri hereti lun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Itara rugini luga yara la nugu ni lila gu. Le mama bayi numa ginye, naga ni. Le mondara guagudu bayi numa, chagagu guagudati. Kuguya, alinya gotun luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin tu lunha dumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferudna wala figo uligia. Furumi guarga ginya le hariya guti furumi guarga kati uribati nuagu au le uviri garo warguti. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Ua bay ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidu baiginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidu baiginye li. Luagu li idibo la subdiru wa kala luwuye rubai. Hanasa hewe hugie le, siyati hadumri hakati buiti, uribatunga, kati le bui baitida anigi ligia lariye gubai iyumau. Grigia le buidu bai, kati buiti lariye gubai ladiga tida in la lanigi u buidu ni. Grigia le uriba bai, kati uribati lariye gubai ladiga tida in la nigi uriba ni. nari hane hon lagu dame la la chilo no loye yego seruni songri ge ge fe banya lagu sonti mure malati le hariya go bay ndiga lagu bale bariya go bay bago sera go duwa ligi ya barufu de ahin ga dunu bu bay luma maduno ba
0: aba hariya go hada ge fariseo go hama rufu de hotel lur do moises lu jesuso
6: maestro bu senti o warihi badiga ba sein ya rufu de lagu luma ge la bung yu biabi
0: aba lariya go jesuso hon
2: Gurige uri batia ani magun flirutia amuri hatia saini gamalumu michi gubayamu saini hon loidige le suser dobe lu profeta Jonas ladiga kelere deru Jonas urwa weyu urwa ari bulorage rugu ud itara lobagi nere deru aule uguri garu urguti lida numu ha urwa weyu urwa ari bu hami haga no bye nini ve ha sarobalida luweire guseruni dame la gusere guduni ugurike halani ndanle Aba mehishi gong hadunu la duga sansi kwati hagabri niniwena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni damele hagusera gudunu agurike halani na danle. Aba metichi gong haduru. La duga nyubu itu lida gye lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba weiri guti sugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Danle lafri do aba sifiri uri bati lida gen aba gurigi ya. Aba ibu ganyan han laf lida fulasu maba iti alwa ha lemera gun. Damadari lani aba lanyan gu lungu warugu. Nagiribu da tida nuba ton nyengi ya lubay nafri da. Danle lagiribu dun aba ladari ro ni gurigi ya bugaligi ya keisi aba muna ton malato. Abu ita ho waro aran seru. Aba ti lidi Aba liabi hau sedu sifiri guburi batin sigo lau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligi. Uri bati maha liti legada abali sigo lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurige ya uri batin halani na danle.
0: Nyengi li Jesusu adumri ya hon gurige ya, ligeti abi lugushu hula mule enu, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu,
3: anuhan buguchu, Hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
2: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
0: Aba larufu dun hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
2: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. La diga furumi warigu le diga tilugunda nugu chile sielu bay. Lige namule bay, nitu, nugu chu.
1: San Mateo, capítulo 13.
0: Veio ligia, aba lafri do Jesus o muna de guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenha em lubei, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru, aba herederu sun grigia laru duna, aba larufu da hasarago kate hon lo hempulo, aba larinha gum,
2: nhenhe aba abunago te ila, aba lafri do abunago. Ida afur hai na lani lila nade, aba labur han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heginye. Libri, aba labur han labad nagon dubu le nyin lumuti uwa lan saragu mua, aba labo chunfurese laduga mahuli lila mua. Dan le lasit nuweyo, aba lasuran keiti malag le lubay, aba lome. Aba labur han libri ilo, labad nagon hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa luma, aba lafarumi. Nyenye lida gen, abur hati lida umuwa buiti, aluba huwa tibuido, anehi lida gen, ichi kuti saa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen, libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu luhe susu.
4: Kasa wagu badimuni ha, hongirige lau hempulu?
0: Aba larinya gu hon.
2: Huguya. Subudi guda lali bungi yison kate aramu da wati le luagu tilaruwe ya hong. Ahin hong, masubdi ragudu lumuti. Le gamati, lichiguba laun lung, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba loy. Lige nadime habay hong lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay, abahereda nung kama marihi ti. Agamba hamay le narinya gu bay, abahereda nung uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagun flira le meha larinya gubay profeta Isaías dale larinya gubay. Uguya, agambu ba gama lumo ubay kufuranda huma. Harihu ba kama lumu ibidi ya bihun kala lila bile harihu bai ladiga dereru hanige gurigi ha daruha lilau hagambu ane daruha ligine hagu ahi hamuga mita nati arihati ya hamuga lau hagu agamba hagi hamuga lau harige ufana dati ya hamuga tau hanige aba hamuga hayabi no aba hamuga ti nagara ni hahon ahi tihugia le nani gubai uleisi watu ladiga arihatu lau hagu agamba huguya lau harige yugu Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuliti ya lumo bungio abuse erunti ya hamuga harihi ni le harihu bigweto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti ya hamuga meha hagambu ni le hagambu bai, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ila. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, itra hanya kei lila nadile abu ya bilidu uma, Abaliabi mafia, abala sagaro ni uganu buiti le abu nube tida hani. Ile le abu rabi lido ndubu, italenya kei gurigi hagambu bali uganu. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumu kei malagu le la madura tihada. Dati le la chilu ndan lun hausha wagun luma haiba hon luegi er uganu ligia. Aba hachugeregu. Ile le abu rabi lido hiyo, italenya kei gurigi hagambu bali uganu. Gamalumu. Wiri tumati hafudu luagu kati le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata gurigi hagi. Gamalumo, ilo le abri hobi lidu umuwa buiti, itara linya kai gurigi haagambu bali uganu, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahi itara hanya kai ilo le ichugu baisa agu luagu aba. Hibiri kele ichugu bai uruwa weni, hibiri kele ichugu bai darani.
0: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
2: Itara linya ruwa ya nile lani na sielu, ke yaba ugiri le abu na gubai ilo buiti lishari rugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumu ga, aba lebelu ron aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na guaturigo, aba lidi. Dale la wainu mudubu iturigo aba legele weha, aba ginye la chula agon hidu uriba te. Aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahin buiti lubai ilo le babu na gubai bumo anruko. Liya jinsan la sali rahidru uribati le. Aba larinya guyubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gul muso lun. Kusenti bulu wahu lahani hidru uribati le. Aba lina gul hon. Uwa, ladiga dame hahu lahani hidru uribati. Ulahinya ligi ya turigu uwara luma. Igera gubai humai lun lawina mudun uwara darime li dani aluba hani. Aba me narinya guhon na dagi meitinya lo hafu la hani hidu uribati furumi. Aba me hagira gu ni lun lagu duniwa, lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagai.
0: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
2: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubai aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da la bochon, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun, aba bila wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulu le hon.
2: Itara linya arui hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri tida uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
0: Lau hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagunfuliru le larinya gupe meha bungi li umulu ge profeta.
3: Na tindere haba lau hempulu kum, na fura guagu dube kate le buri meha aramuta guaba iku, luma gie la dugu upo.
0: Aba launa hania Jesus gridia habion, aba lebelu rumuna don, Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
6: Furangu agu dabai hempulu le luagu ti hiduru uribati won.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aule uguri garawur guti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligi ubo ubai. Ila ubuiti agia gurigi ya halila na larui habungi. Hiduru uribati agia gurigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uribati mafia meme. Aluba hani. Ligia lagumu chumubai ubau. Haaluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hiduru uribati. Aba laguru wa watu rugunlu lagu dun. Itara lubagi ya lasusira dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garu warugati. nona habanya nani angelego asaga na yason ha afego gudu banya amo ha mahadug banya wuri batili da gya na weha aba me hashara gunya lidon watu ge meti lelani na mafio gato aba me hayahu wahanyi aba me lakuni ha hari ha meti dug balile lubai bai bungiyo aba me hami ridon kewe yu lidan la ruweha wagu si bungiyo agamba humana huguye lega rigo irugu bailu hagambo Itera linha ruiha nile lani na cielo kei irisi nile ramu da guanyu bai labu gien mua. Ladari rei aba ugui irisi niligia, aba ya laramu di ninyei meme, le loiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sun le luma bai, aba laganyi hani fulasu ligia. Itera linha gien ruiha nile lani na cielo kei aba lugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiriti le begi, aba lidi, aba la luru ni son le luma bai aba la ganha ni peru la ligia. Itera linha gien ruiha ni lelani na cielo kei aba seni to agru bom baranaha. Aba tanyugu son ha uyeri udra. Data buin chon, aba hachawa ronu a seni hatinya larun beya. Aba hanyuru nye anua da hanya udra. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaru ni ha uriba banya. Itera luba dame lagumu chun ubao. Ayabi banya ligulu hafani runia habuidu banya hada gen hauriba banya. Aba me hadaru ne hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
0: Aba ti laluga dunia Jesusu larinya gahon.
2: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
0: Aba harinya gu.
7: Aha uabureme.
0: Aba ti larinya gahon.
2: Daniela abaruhu dati liluludu Moisese luku furanda lani luwagu til aruweha nilelani na sielu. Itera linga ke yaba tabure memuna larei dahale anilida gele larei dubai. Asaka hati kate iseri iluma kate ibinado.
0: Da lagumushu ubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairo aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo to lida abonfulasu ligia. Aba laweri duhanigi grigia aba hariyago.
8: Haliasa la furendere ugirile sundichu waule. Ida liasa gayara lubali milagru brile adiga.
9: Diraga sarafa angele. Maria lugu shugon. Libu kanya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Haliyage tila subu dire sunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba lariyago Jesusu hon.
2: Gunda tinha son gurugi e lau ama profeta. Mama regali ligi e lida gien fulasu lenye habai o tila na lahaba.
0: Madugu tisarago milagru nye ladiga mafia hama luago.
1: San Mateo, capítulo 14.
0: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di habai lida fulasu le giri bai Galilea, luago Jesusu. Aba larinha guhon ha luma baya.
10: Hua le abadi sahibai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubai lu ladagun milagur.
0: Lem hesusere libai, deulu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lou gringri tuwege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya galimehe Juan lu Herodes luagu mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo, madiguti Herodes gasi lau. Gusinya ti yebeti Herodes lafore ni huang hilagubai. Gama lumo madiga lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinya te luagu profeta lan huang. Danti le efeduhani luagu lagumfuliru Herodes irumu. Aba mehetiabi tire Herodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi. Aba me larinha gotun lou finho, logo lítico baila frume guarga kate le tamure haluma tun. Aba ti tarinha gotugo chutun, lo tamure hanin labo lo guan le abadi sei habai, lo lítico tun lida aba asiad.
7: Aba tamure hanin luma ita.
0: Aba liru dogu Herodes loige kate le, gama luma kei arinha galali la lou finho. Agamba hamaya misura houtia, aba larinha golu lítico ni watun. Aba larinya go lun ladirirun wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanuga ni lida aba asiyadu. Aba lichuguni watun irahi tuguya. Aba tichuguni tutugushu. Aba ti hayabi lani gu huang. Aba hanuga ni lugugu. Aba habununi. Lari gen aba hodi awisare Yesusu. dalagambu bali hesusu katele aba lidi nyengi hurugulani disciple kutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati aba hasubu diruni grigia aba hafuri do lida geburi udu aba haudi larigi eibu dan larari rubai hesusu tida je ugune aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia aba hagude medagulu aba larai da guaga dunia ha sandi bayahada keiti aguye ndaina lilugwe aba harego lani hesusu disciple gulo
4: dar galtia ani wote grigia gano telida flasule ona baya grigia ha yidha mam galido bulirahi flasu yarafa gaiha eigi ni nu heigi
0: aba larego hesusu ho
2: midi banya ruhu ma eigi ni ho
0: aba harego lo
6: sengiri vinyon fai wa maja ama bia udiro
0: aba larego hesusu ho
2: baru mo nu nyaho
0: aba larego ho grigia lo hanyuro lo agu hido aba lanego no sangue fein ama bia ma udiro hage lo ha burgo aba lari cielo aba la tengiro ni bungu to agu aba ti lagu ba chagunu fein aba lichigo no ho lani discipulo go aba hafaren hanu hada grigia sun hagia hote kimule larigia aba habuncha gado du sufania tau to igrago Sengi ya no milu wuguria egitia bogu di hawe wuria ama iranya aba launa ni Jesus lani disciple go loba tida ogune tugo ya lo hahi rogo lo ba furugo sun ani hala ona he grigia ago yo lasuru launa hania aba lamude ro labu go lo ago wu go afure de lo bungio dale lagunye dubai yenye Jesus labu go sun anugurata ogune lamida duna aba lafara halugudi barana tuwago gune ladiga tubara wenye la garabali aba liabi hesusu hawago lubala ruga eibuga iniligibu waguduna dan harihi bali lani disciple eibuga iniligibu waguduna aba hanufude dagu aba haguara gulo hanufude
4: ufio
0: aba ladimure ha hesusu hon aba larinya gu hon
2: gagura su humawe aule manute tu humawe
0: aba larinya gu fedro lo
11: Abureme, ahi mbugu ya lubai, ebuka kudabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bai.
0: Aba larengu hesusu lun.
2: Igabu ti.
0: Aba larairu fedru tida geogune, aba lagumeseru ebuka lenyehi lubai hesusu ligibu kuduna. Danle lasandi rubali lere garabali aba lanufu dedago, aba lagumeseru abuluche, aba laguaragu larenga.
11: Se, fubana na bureme.
0: Aba larga duni hesusu luhabu, aba larinya gulun.
2: Logwa tiginye bafinye, kawawula logwa dumbi bafinye.
0: Dan hadi nubai tida ugune, aba lagalu madugarabali. Hatibu kwa tida abanya ugune, aba hahudrogu ligibu ge hesusu, aba harinya gu.
6: Inari ni luagu lirau ba bungiu.
0: Aba hahinyu roguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lila na fulasu fe luago hesusu la. Aba haburu chagwaga dini lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru are dagwatia.
12: San Mateo, capítulo 16.
0: Aba haudi fariseugu hamasadu seugu ariahe hesusu. Do habre gudun itida usadara. Aba harinya gulun, lun larufu dun aba saini le sielu geti hon. Afinye hamamu ga luago luma gya la bungi u liabin. Aba larinya guhon, rombo weyo arinya gatun.
2: Buidu baidan ladiga funati sielu. Bina afin arinya gatun, uribu baidan ugunya ladiga funanyu linya sielu ani hamunyu ga. Bian watigibu huguye le, Subudi ti luago ligabri dan hon, ani bindi ti hon luago chuluha lilan lidani asalbaro ni. Gurigi uribatia, muara tia ha, amuri hatia sei ni luha fienro luago awla anugu bay asalbaro ni hon gurigi. Gamalumo, marufu du bay amu sei ni hon luay li sei ni honas.
0: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hahin uragu bay disipulu gu luma Jesusu lo bafuru gu duna, bulei hamuti hanugu fin, aba ti larinya gu Jesusu hon,
2: Goni kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
0: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
4: Ladete manigo mafeng, la rinyaga baitara.
0: Aba la subu di runi Jesus haritago. Aba la riego hon.
2: Kawago hatihere da luago ua tafen huma. Logo atiginha rafinha. Uaga ligo funa da huma. Marita gon huguia tuago sangu feito na fani rebon rata sangu milu uguninha. Luma atrinha la faninha tau igregotu. Le guando funasa toi sedu feito na fani rebon rata gadero milu uguninha. Luma atrinha la faninha tau igregotu. Idelinha que me fenho boi luago mama la tuago feina dumreha. Dalene aninha go boi hon. Lunha unigro gon hongo loi halebi ni fariseu go hamasado seugo.
0: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha ga hon. Luwei la harufu da hafariseu go hamasado seugo laweri diha. Dan le hachilere boi Jesusu uburu go seseria le Felipo. Aba lalga dunia lani disipulu go. Larinha ga hon.
2: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwar guta.
0: Aba harinya gu.
6: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan lale meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galuago Elias ba. Anyahe ginya rinya gutinya luago Jeremias ba o amula profeta.
0: Aba tilarinya gu hon.
2: Ati huguya. Kata na tilida harita gu.
0: Aba larinya gu Simon Pedro lu.
11: Kristu le lirau buguyu le viva bai buguya.
0: Aba larinha go Jesus ulu.
2: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latiga mama la subu dirag du ni aba gurugi ya kati lebon. La subu dirag du nugu chibungi le sielu baibon. Narinha harebon luago Pedro la buguye. Luago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gon ya ubo wago, lagura wago baginya sielu. Le bafara ga dun yao bogo, la fara go du bo sielo.
0: Aba tilerinha go Jesus hon lani discípulo go, lumarinha go hamani ni ka un luago ligia la Cristo go. Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesus arinha go hon lani discípulo go furango, luago lun tilan lidi Jerusalém. Luago guinhe, asufurira go du bo ilan u gurinha weiru go te lida hafinha hurio. Ama habuti go, afadironi go hurio. Ama rufu da tele luru do Moises. Arinha gatigin hon luago la faruba la hilago bai. Gama lumon la saruba la luago luru waweyo. Aba ladinho ro Pedro lo Jesus unyenge murusu. Aba larinha go lun tousun lanigi.
11: Mambusera lei bungi ulira. Nabureme, siati la suser ducate le bu.
0: Aba lagarara go Jesus. Aba larinha go lu Pedro.
2: Disse ba noi mafia. Babu serun ya beredaru ni ladugunu wa lugunda bungi. Masamu naritu bukei bungi, basami naru kei uguru.
0: Aba tilerinha gu Jesus hon lani disipulu gu.
2: Le busenti la falaru ni na, gule ili kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufriru ni le nubi liabi lu nuweginye, keisi lanugu ni aba uguri luguru wa, falalana. Ladiga le abu seruti le sefura gu lungu wa yao ubogu, le feridi rubi ibagiri le magumu chediki. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagari yago bogo nuegi li bihu bai I bagari le magumu jaditi sielo. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lani na ubo le feridiru me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le auti kayara la laganyi ha gurigi li bagari. Nagir buduba au le uguri garo warigoti uwar hama nani angeliku. Niabi ma lau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni gurigi ya segun le hadugu bai. Nyinaru hau luago anyahin la hata ge hayaba nyo wento Mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigutu.
12: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luago aba ubu inyot, hagia riginya nunyei. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagibu gen. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinha gu Pedro lu Jesusu.
11: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega oge me urwa dibasen ya. Aba bu, Aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Pedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lo buragunia, aba lagambuni walaringu aba umala le lida ge huari oligia
13: ani hadi re lehi si benu le aube ome bulanga bunda atu de kumi le lubai we
0: da hagambu bali disipulo go aba habulu shagu lo hagibu muoro go le luweri hanufude aba liabi hesusu hawago aba laguru hawago aba laringu hon
2: sarahuma manuvu de dahuma
0: dale harihi be Marihi haya amu luwaidi ge Hesusu. Dale arere na hamani wubu, aba laringu Hesusu hon.
2: Mambagu da guwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadi na awle wuguri garawarga tilida ge owe ni lunya na bagaridu.
0: Aba ti haringu disipulu gulu Hesusu.
6: Gwento, subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, kaiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubara ge liabin Kristu.
0: Aba laringu Hesusu hon.
2: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inha lila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusya nobe lau, itara luba ginye hasufri raguduni na awle wuguri garuwarguti.
0: Abati hasubu diruni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehe bae, ligie la Elias ibe le wagu bae la dimre Hesusu. Dan le hachiliri bae nyehe habe grigia, aba liabi aba wuguri lumo Hesusu, aba lahkuduro gu ligibudu, aba larien gu lu.
14: Mbure me, gude me la nisade bu, gome dihati, uiri ti la sufriru, ani inda hego ti waturu gu, ani inda dunar gu. Barunu mutinyaho hon bani disipulu gu, sen hamu terida guaguda.
0: Aba launa bu Hesusu larinaga.
2: Gurigia mafinya ti, gurigia uriba ti. Atribai sa dalu nareda rohuma lubaga yara la hafinya ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafinya ni lehinda bai. Baruhu mei irahu ligia nyaho.
0: Aba ti ladenha Hesusu lun sifiri uriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba lareida gu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Hesusu habu gu. Aba hali gu duni haringa lun.
4: Kasa wau siya wabali sifiri uriba tiligia sagara?
0: Aba laringu Hesusu hon.
2: Ladiga li logu hafinye, ni naru hau luaku ahi la ibiha hubai hafinye ni ibi ni yura rau la kei aba atagu mausutasa. Haringu balu wubu le, gidaba ya gen, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligia. Uwabai ni kata hasi eno ahi ibiha ubai afia ni le tima atimaati. Ahi tihibe sifiri guha, lauri gunyen afuri ya duni luma yunaro ni lugungi yu gayara la hasaga roni wa.
0: Dale eibuga ina habai uware lobo wa gugaliliha, aba laringu Hesusu hon luwagu lederege ruwa bala ligia le wugiri gare waguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba mehafaro ni hilagu bai. Gama luma ulasa rubala lidage onwe ni luwagu liru wawie yu. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bai Hesusu kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Herusalembo lumu Fedro. Aba haringa gulu.
8: Mafai hati sa humuisturu tisensu na tempulu?
0: Aba launa bu Fedro, aba laringa gulu.
15: Afai hati.
0: Dante lebeluru Fedro munado. Aba lalugu duni Hesusu Fedro lubara ge gayara la ladimureha. Larinya galun.
2: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubo ule. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinya gu Fedro lun.
15: Haterencha.
0: Aba larinya gu Hesusu lun.
2: Hati lile na fulasu mounlu muti lubeiti hafayeha. Au le lira ubungi yu. Mounlu muti na fayeha tisensio na luba nuguchi. Gamalumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugu, aba mebadigi ni furumi yati udhuru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udhuru ligia, buidhuru gubi lu bafaye ha wa wawuwa, barubai aba mebafaye runi.
12: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Hesusu, Aba hali guduni haria galu.
6: Kata isa wairi gutimaba ilida alarue habungi.
0: Aba lanugu Hesusu aba irahe. Aba lichugu ni hamida agwa, hamagwa. Aba laringu.
2: Ninaru hau, Luagang la mia bilu hitara don keiran hi. Me belbo don li don la ruin ha bungi. Itara lien lubaiti. Le nyura uti la nangu lungua. Nyubu iligi elo itara baila ke yaba irahu. Ligi wiri ti ma bai li dan aruin ha nilesi elubai. Gurugi agin le resi biruti abba irahu li dan niri. Resi bilu muti neginye. Furume warg lefu gudut yaba hada agin hai seri gin yaba nya li dan hafia nuago. Buiti mati amuga lun laguru ni obarana hon lau aba ome budubu le amuli gule guranyu luagu ligi na sige lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbo aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma dan nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu uguri le lebu nabai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la durubai huibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sige lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukuti mafi ugati le nye lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai fuibai disya buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sige lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manunga humani ya bahata ke hauna bukutinya hakei nikata. Nania hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligi bunugu chin le sielo wai son ada. La dega salbari le feri di halibai niabi au le uguri gara uwarguti. Iza liyan hari hi lu. Ahi anyahi lubai samudu luma aba uguri te feri di raba hada gie. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alwa hon to ayuri da gubon. Ahun ti la darira choru ti luago gunda abu ila tau segu hau son ha mayuri da gubanya. Itara linya giyati, mabuse ruti hugu chibungi le sielu bailu le feri duru niyaba hata agi eguna bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragu dini liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madiga gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lu son lalearinya waguti, anyahi hamamoga amuge fenti luagu. Ahi madiga gasu hao, aba me barinya guni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lawa damuri. Aba me badung ni ke aba mafinyati lagu bungi. O ke ila aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau. Lagu lela hagura gun ya ubo wago. Lagura wago baginye sielo. Ani leha faraga dun ya ubo wago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hale ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bay. Lishi gu bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama uruwa ondranyo lida niri anahi nye hamidango.
0: Aba layara fadu fedru lu Jesusu. Aba larinya gu lun.
16: Nabure me. Atri boisa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wayasu.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
2: Marinya gu tina bun dari la sedu wei asu lun ti ferudu nabani. Dari urwa wein disi wei asu sedu. Ligia itara linya lubai aruwi hanile sielu bai ke aba uruwi le nyubi bai lun laranse han luagu sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe adugai, ligia hanuga aba le aduwe rubali saragu minyu nufiada. Ke masensu lubai tun lafaye han. Aba larinya guru we lula lalu guru nuwa idamu ni me ligia tau son lumari, liranghenye, luma son le luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uru we. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gagura su ba nuba, na fayru be son le na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uru we, aba ferud na lani la duwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingie, itera la duna gu luma aba musu liledi le aduwe rubali atri fiadiru. Aba larga du ni luwege ligina, aba lagumeseru achokre, aba la nye gu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun larinya gu lun. Gaguran su ba nuba, na faye rubadi bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisu rugun dari la faye runi la duwe ha. Dan le harinyi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago. Aba hodi, aba habahu dega ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulu. Musu uribati, ferudna numuti sun le baduwe ha ladiga ba yumura gulu. Luti ye beginye gudeme ha bu ban lun lboba, kei gudeme ha bu na bun. Aba laganyi du uruwe sarago. Aba lichi gudu umuri lun ha sufri regudu ni musu ligia, dari la fayru ni sun laduwe ha.
0: Aba lasuru Jesus wariengi ina.
2: Itar lubagi la daga nugu ci bungi le selbu hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri ti da gya lani.
12: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le, aba li di Galilea gya, lun lobo wagun hudia le luwe gya obo le nyenge lubay labo che weyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut, aba larey da guaga dunia sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu habri gaduni tido sadara, aba hal gaduni harian galun.
1: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nu grige lumari luege furume guari gu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larian gahon.
2: Mali hagindu san tida lereru bungiyo, luago luma gen la furume ti da, da lela dugu balinya bungiyo grigia, adiga lani wuguri, adiga wuri, harian gatiginye. Lige ligru bay lubay wuguri luguchi, toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kay aba rigurige. Mama anya lubay ti biyama, aba riganya. Lige mon lubay lafani raguni wuguri le ladona awag dubay bungiyo.
0: Aba ti haliga duni, harinya galun.
1: Kati wagu larenga li luru du Moises ilunti la tichuguno gara dalani na igiraguni tu wuri luntigiru.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: La diga ti dere ha nigi laharu bi bungi lun higre gong hama humari. Kamalumu mama li nyame ha furumi. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari du amo. Mama regali ligia la diga tagamari du ligi buagun. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu wuri to igira waru. La diga ya ginya agabara hane.
0: Aba ti harinya gu lani disipulu gulun.
11: Ahi itara linya lubi luagu tu gugri tuma lumari. Guiti mati lubay luma gamari do hama girigia.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Maso tinya gayara habagari do mamariga. Harginya no umbanya lishika bungi ubafo. Amya gwendari giti lebo na magamari do hama wugunia. Anyahin itar gubanya no luma ge hagara hon. Hibri adugwa riguti hon. Hibri raidi itiya magamani duga lo hedere geregun hon kwa sun suino gubay lo heserivi do lo bungi. Lega bafo bay lo magamari do la. Magamari dala.
0: Aba hanuguni wa iranhi lu Jesus lu lichuguni lu hobu hawago, lu malu la furia idu lu bungi hawago. Aba hagumesteru disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba laria gu Jesus hon.
2: Igre huma lu hayabi iranhi yano. Mamahara huma, la diga ha haruma banya afinya ke iranhi yu, agia lila na banya aruwe hani lesia lubwe.
0: Aba lichuguni lu hobu hawago iranhi yu hagia, Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri nibure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
11: Maestro buit, kasa katei biti lubay na dugni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Kawagu baniga nu buiti, aba riginya buiti, bungiyo. Ahi busen bubay bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba luma gumadi.
0: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
11: Kata iburi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagia me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
0: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
11: Gufuli numuti sunle luma ge jirongina, kagi amu na mege irupay.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Ahin busen bubay buidu ban sun suina gubay, alura bay sun le buma bay, aba me bichu ni le begi hongu demeti, aba me bibihi ni irisi ni sielu, aba me ti biabi, aba me bafalarunina.
0: Da lagambu bali wugri ligia kate le, mahati, la diga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule belurun aba risi ti lidon arui hani le sielu bay. Arinya gaya nomuti hon, luago mene guti mala la sigur aba kameyu lidange luhu yon aba agusa. Sigur lau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bay.
0: Da hagambu bali, disipulu kukate ile, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go harinya ga.
4: Kati tigayara bila salbaro.
0: Aba larinya gu niye Jesusu, aba larinya gu hon.
2: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate ya duga.
0: Aba ti larinya gu Fedro lun.
11: Wabure me, wagia,
16: igira o mali sung le meha waman bay luwa falar nibu. Kaba sami biha?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ninarin hau, luago lida lame dan ligia dame iseri la sung kate dame le na nyuro au le uguri garowar guti luago nala yagata sielu lun narue ha lau sung nuwairikon. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara gudini ha dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba nya haba o hamuleno, o hatuno, o haguburigo, o hasanigo, o hamua nuweginye. Eresi biruba sao wei asulawon, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya ha furumi tinyaba nya weto, hagia bagumo honi. Sarago ha gumo honi banya weto, hagia bafurumiye.
12: San Mateo, capítulo 20.
0: A balerinha com Jesus.
2: Italinha arui hani lelani na cielo, que a balabura meixari le afrito bem binafigua, aluha na dagmentinha, luta luba honu ali nadur. A baladuga dará do rama na dagmentinha, lula fairo ninha luago veio. A balona haninha na dagmin licharurugo. Lariguinha, a baila afrito queiburi ladanru nef binafinha. A baila darinu. Amo uguri ma fista tinha magi durugo. Abalania gohon, hei baginha na dagme ni charirugo. Aba mena fairo ni lebegi huadi marihon. Aba houdin. Aba elafre do amidirugo, furi ligue ladanru urua rabon veio, ligue meme ladega. Kebi ladanru sangue rabon veio, aba elidin parkerugo, aba eladariru uguri ma fista tinha nhen. Abalania gohon, caça o wago yahubei son wei mawadi mariga. Aba harinha golon, uagalini aba alugo tiwa. Aba lania go hon, hei bagi na dagme ni charirugo, aba me na fairu ni lebegi huwadi gmari hon. Dan le lagunya dumbay, aba lania go labure me charirlon habuti na dagme tinya. Waba hon na dagme tinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha atatirubanya agumu honi. Baguma chame hama ha atatirubanya furumi. Aba tihayabi ha atatirubanya na dagme keiburi ladanru sengu rabon weyo, aba hibihi ni faye tiluago aba weyo. Lariginha, dalila chirirupa iha dani ha atatirubanyo furumie, aba harita kon luago gibeti mabe ilan hibihi, aba gian hibihi ni kara aba hafaye ti luago rigo aba weyo. Dali heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba harinya kon, hanyumbi banyagumu honi, aba riginya ura hawadigumari, aba labu bafairu niya kei wagia, wagia lea wandu bani wadagmane luma lisa ga son weyo. Aba luna bun labure meichari, aba larinha gulun aba hada gien. Nomada, mama na dungye ni murusu marisha unhun. Mafu na gye luago faye ti luago weyo hadiga darado numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara liya la nabusenro. Marisha ti nafunagi ye lun nadiga ni le nabusenro bi launi senso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itara liya lubaiti. Sarago hanya ha gumo honi banyagweto hagia bafurumi yetien. Sarago hanya ginye ha furumi banyagweto hagia ba agumo honi. Ladiga gibetien agua rutien gama lumu mibetien anua dirutien.
0: Dan aniha lubai Jesusu luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru hau lani dusu disipulu gu hawei ha hibri grigia ha luago banya uma uarahama. Aba larinha gu hon.
2: Ke lubai harihini. Amu derei nawanya Jerusalem le nyembe lubai na derege ruwa au le uguri garuwar guti hon habuti gu hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinya li luru do Moisesi. Ha lun banya hasia do runina lun nowe. Aba mehe derege runina hon ha mama banya huriyo lun henhera hanao. Afara hamana me. Aba mehadara gunina luago gurua, gama lumo nasa rubalidange oweni luago lurua weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun, tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
2: Kaba buseru bay.
0: Aba tarinya gulun.
9: Riega balu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bom mere, aba loige bubon na yag talidan barue ha.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara ti sa hawandu ni lueri aga igari gu le lubei na wandu ni gayara ligie me huwaru du numa lida na sufuriro.
0: Aba harinha gu.
6: Gayara wa bai.
0: Aba larinha gu hon.
2: Inaru ni, lun ti hawandu ni igari gu le lubei na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriro. Ainti luha nyuru luege nowere luma luege nubauna, mama au lumba inishi uni liishugu bahon haubanya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukate ele, aba haganyi du hama biya mule nuguo hagia, aba laguaru hesusu hon, aba larinya guhon.
2: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati waina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunsi aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi wari hida agen leabunsi aruti lungligia bala furumi yati, lunti idamu ni la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia, au le uguri garawari guti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri dun luma lunishigu ni nibagari lebegi mihasalbaron sarago.
0: Dale afuridena lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu, yenyenu biya marihi tiyanyu laru ima, dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guharinyaga.
17: Wabureme, ladiga wagu David, gudeme wamabuo!
0: Aba hadeni hagrigia hon lu hamanisho, ligia tima haguara gu.
17: Wabureme! La diga wagu Davidi, gudeme wa mabu.
0: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinya gu hon.
2: Kahabusen robe na diga hon.
0: Aba harinya gu lun.
7: Wapureme, buseti wa warihi.
8: Aha wapureme, flese ibawa.
0: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ore ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
12: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
2: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbe, adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba lirere burigu tuma, aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahin yin adumara ti hon luegin hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus, gamalumu lagu yugu duban ya lan.
0: La sustere dunba ilira lu lagun filiru lemeh larinya gubay profeta dale laburi habay itara.
3: Ariya gafuma lun uburu gusiyon, anite buru itabu lau unabuguni, wariyo lanaga wagu aba buriki, wariyo luagu aba lirinda buriki, animalu anahati ilan.
0: Aba hodi disipulu go, aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon, aba haniga nu brigi tugu ya lausun tire, aba hichigu nu hadigra gu hawagun, aba lawariru Jesusu, saragu hanyati gridia, aba habu dunu hadigra gu umadaru, hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru, dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
17: Uweri guni.
18: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyibu bailira liri wabure mebungu.
17: Uweri guni.
18: Uweri guni.
0: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinyagu sarago.
8: Kata isa grigia le.
0: Aba harinyagu grigia.
8: Jesus le Nazaren. Fulasu le lida bwe Galilea, aba profeta ligia.
0: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hatinya hama agayin hatinya hanyembayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyei, luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
2: Larinya hare bungio tida lereno, Luba na fure duni ligia batiri nuba ahin huguya baruhu maru kei haba hiwerutin.
0: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu, aba larei dagwaga dunia. Danle harihi bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai, luma danle hagambu bali haguara hai irahan yi tempulurugu.
19: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganyi dun. Aba harinya gulu Jesusu.
5: Agamba bumuta le harinya gubai ha?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aha, agamba numuta. Malinga humagi lisantida lerenu bungi ulenye lubai larinya wagua lubungi yu. Chiluti buweiri kujaguna umeme loisielo. ani irangi nyuburi ginya hama hama chula roginya ere muhabali.
0: Aba ligiru niya, aba lidi uburugu ginya lu betanyo, aba lasigri ni ari ebunyeyi. Laruga binafi dale lagribu dube Jesus uburugu, aba lalamachu, aba larini aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madari tinikata tuagu luwedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garifu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Guhama wogurinya abuti go lida hafinya hurio, aba harinya golon.
2: Arinya gabay won, kala biriche bay luba dagani kata ile. Kai ichi gubali ubafu lebon.
1: Aba larinya go hesusu hon.
3: Nal gadan dagin aba kate. Ahin hou naba aba menarinya gon hon kala a ubafu na dagay buri kate ile. Kauna aba lin huang abatise. Bungiyo o di wogurinya.
1: Aba hagumester wa dimre en hama go aba harinya gon.
2: Ah, warinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu wong kala wog mafinya bailun. Lagu hona hala wagirinya, hausari gu wadi wagiriga wuri bala daga afinya tinya sun mutu, lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu hesusu.
2: Ibidi ya ti wong.
1: Aba ginya ti larinya gu hong.
3: Marinya gu nubay ginya ti hong kala au bafo na daga burikata ile.
1: Aba larinya gu hesusu hong.
3: Na bagda gua aba akate hong. Harinya ga imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyamu ya nulisane go. Aba larinya go lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya go lisane lo mabuse nroti na nidi. Lari gen aba la sains regularita go aba lidi na dagi mi. Lari gen aba lidi uchi le harinya ile aba. Harinya ga inale ile meme larinya go baibuga lo le furumi ati lo. Aba lona bun le larinya ga. Aha, nidiba, kamalumu miditi. Aniye ko humaiti no, kage hada ge biangu bayadugu balile la busen robe uguchile.
1: Aba hariye go,
4: le furumiet.
1: Aba tilariye go hesusu hon.
3: Ninaru hau, lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon laruwe habungi sugu hau. Ladiga nyumbi ti huang le abati se hebe ya rufuta hon idalubala ligabri habagarito. Mafia no tunlo. Ahanya ti ha guber ha banya lisensi na gumadi ha mahoro afinya ti lo. Huya lausung ariga humani sun lira masansi ragun ti higabiri lo hafinya ro lo. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lau ti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bu bebe ilichari rugu. Aba ladiga bariye ro lao. Adiga ligia aba age lo labiri cha wagun tira bebe lidon lumaba wa yalesi luga yara la lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ishari hona dagi mitinya, aba lidi adiga wei yasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, hari gudu niya na dagi mitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya luna halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa luna habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hani lira, aba larinya gulungwa rugu, inibebe nira hon. Dale harinyi balina dagi mitinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani haba le resi bire alaga, wafara lihi lagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba laliga daha hesusu larinya ga?
3: Dame ti liabi labure mechari, kabage ladiga hauna dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulun.
4: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi mintia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lida da.
1: Aba tilarinya gu hesusu hon.
3: Maliha hanya hamagi rusa leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe au bai mebere sen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu le tima timati. Abure mei adigu balin kate ile, ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe habungi huwei, hugele weiri gube lida hafinye hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi. Ahinti au, le dubu ligia, furumi wargle eigwa duti nuagu la nyora duguba. Leti waguti leigwa daniganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gu fadiru hama fariseo gu hempulu burile lichi gu bai hesusu. Aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ruye behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia. Ladigu

0: fin hama grige luago profeta lan.
1: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumesa de Jesús o adimre hon lo hempulo, aba larinha guhon.
2: Anihaya aba hempulo luago ti aruwi hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya duguti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinha guhon. Aninha kakuma hon amisra hotia luago aransia lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aransia lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu tia amisra hotia gasu. Aba lidi aba hadagiye lisharirugu, nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bayi. Aba tilaganyidu uruwe saragu, aba lona haniya lisudara niyo hafaragwanya gafara hati ya hagea hilagu bayi luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lisun kate ilumariye, ania misra houti ya hagura, maduna matinya luo hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba mehamisra hania son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Buitia hama uribatia, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya misra houtia. Aba larihi aba ugurile masansra guti kei luba aba mariye nyei. Aba larihi gulu, numada, idalinyagi abe belu nubei nyaho masansra guga kei luba aba mariye. Aba larinha gu uruwe hon ha eteni lubanya ludabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu di bai. Le nyemba lubai la yahu waha akini hamelari.
3: Aba larinha gu resusu hon ha agambu bali.
2: Gibetinha agu arutinha luhe beluru lidon laruwe ha bungiyo. Gama lumon, mi betinha anua dirutinha.
0: Aba houdi fariseogo. Aba houaredu ariha kabala gayara la hadiga. Lo haniya ga gaduni Jesusu kate le wago ti gayara la hadari ru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariya ga lu Jesusu.
4: Maestro, subudi wamuti luago inaru ni labariengu be. Luago gin arufu dabani leme ribungi lau inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga nikata la lueri gu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe roma na odima buiduti.
0: Ariya gulinha Jesusu lun luriba haritagun, aba larinha guhon.
2: Biang watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafai hoa le sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawa nulun, dan larihi balin aba laligu dunia.
2: Kayyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
0: Aba harinha gulun.
4: Liava luma liri uruwe roman.
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungiyo.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Arihe here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harihe gulu Jesusu.
5: Maestro, arihe gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari, lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahalibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime mesusere ti lun habiyama, larige lun haruwa, dari lumon hasede. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadagye sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagye tuma.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Bule iguatan, ladiga libidinye togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi yo. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gon hamaya me hasani gu lu marie, Kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinha humagili sanle larinha gu bungi yu wanaru gu hon. Larinha hare. Au lubungi te bai Avramo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo, itera linya lubaiti ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lunsunda marinya guti hamuga bungi luago habungi yote la ladiga mama habungi yote hilago wanya bungi yo habungi yote ya miwa ginya
0: da hagambu bali grigi ya kate ile aba taweri duhanigi lowle larufu dahabai dale hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la hesusu sadi seogu aba hondaragun Yenying aba hada gele rufu da hati ledur do Moisesi, abu seruti lochaguni Jesusu, aba laria gulun.
4: Maestro, kasa gomadi weri gutumaba ilida liluru do bungi?
0: Aba laria gu Jesusu lun.
2: Hinsi ela babure mele bu bungi te bun tau somba nig, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha gomadi le weri gutumaba, urumi tegin elida ge son luguma di bungi. Anile libia malida weri guni le negele. Itra linha. Hinsi hamah bibiri gubun kei binsi gubungua. Biango madi le, ligue ebu belun sun liluru do Moisesi luma harufu da profeta gu.
0: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
2: Kasa harita gu bei libugiri Kristu le lanuma diru bei bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
0: Aba harinha gu lun.
4: La diga wagu Davidi.
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
2: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigu ni abaga ni yu labu gu yu bugudi. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Kristu ahi wa lubali Davidi wanari gu Kristu na bure me.
0: Uwa ti ni aba, launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, Manigi tini aba luliabi algedagwe.
1: San Mateo, capítulo 23.
0: Aba tilarinha gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
2: Gabafu tinha arufu tahatinha liluru do Moisesi hama fariseo gu luhafura wagoduni lila liluru do Moises. Agamba humanya lubaiti, adiga humeme sunle hanyen gu penhon. Gama lumo mafala rahumi le hadugbe la duga aninya gatinya aba kate hadiga amu. Roha mutigu madi hongurigi ya keisha nuguni huruti le sinyabe la nuguniwa. Ain hagiya madugu tiani kata lunhitera guniya gurigi ya luagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gubai hawago. Hadugu nison kate lunharihi niya gurigi ya. Hinseti hon lunhichi guntirahan yi gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gun dawa to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baru li dan egini luma halau le hala weri gutinya ti dan haligilisi. Usente lunha busura gun gurigi hon lau sarago inebe se umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugu. Ain huguya, migre huma lularinya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya abahabu, ane abarginye ginye ha maisturon au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni apa uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga lea nangu tilungu wa weri lunabu da wagudawaba. Ahi lea nangu tilungu wa unabu la weri da gudawaba. Hugiabu huguya ruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu watigibu. La diga daruhu mutibu lubena riarui ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lun hebeluron hapu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu hama uri ya hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia yule migini guti lubungi. Ligia weri ti mabai lubai hasufri yon loi gien. Ugiabu gu huguya arufu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu gahumuti umuwa, afa ya hahumi barana alu hagurigi ya lun hani gume. Dati le ibi hahumali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurigi ya hagi ya lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu huguya adunta ya tinya marinhi tinya. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi guti timuri, ahi afino toagu templu malala lira. Ani ahi la afino luagu tigolo na templu, Ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weri gutimabai, golu o di templu todugu bon lun sagrou bai la golu. Arienga tunginye luagu ahen la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu latari mala la lira. Kamalumo ahi la afiro lagu kati le adagara gudua bo il luagu latar anala lira lunti la lagun fliro. Ibidi o gualinha hau marihi kage weir guti mabai kate le luagu bo il lataro o di lataro le adugu bo linkati ligia lun sagro bo ilan. Le afiro bo il luagu latar mamara gunye luagu latar lafiro lafiro yaginye luagu sun le ligibo bo il latar leginye afiro bo il tuagu templo mamara gunye ginye tuagu templo lafiro. Lafiro yaginye luagu bungyo le agano beitida. Leginye afiro be luagu cielo. Lafiro yaginye luagu lala bungyo. Luma luagu bungyo le nyuru be luagu halaligia. Pugyabugu huwi arufu tahtinya liliru do Moises hama fari sogo. Biangu watigibo. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungyo. Anime beresen tun lau arufu tani le weiri kutema be li dan liliru do bungyo. Keiburi. Richagwo, udeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumba ihadugani, minkinu kahumei mehadugani le libiri. Hugi adonde hatinye marihitin hugi ele, asi hetan aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugi abugu huguya arufu tatinye lilurudu Moises hama fariseogo, biangwa tigibu. Adigatun lun harita gungurigia lagu buidu la higaburi, itarahinye kei uweru luma asie dole hachibu bei bogu digine libiti. Ahi munadagin hibiti, Guinhinha lauburi iveruni luma igaduo, fariseu go marihitinha. Haruma guda humei veru luma sia do loragiru gugin furumie, aba meginha laruma do bogu tigin libiti. Fugiabugu hugi aruvu da tinha liliru do Moises hama fariseu go, piangu atigibu. Itrahinha keio moa ho lea fende ho te lau haruti bogu tigin libiti. Uende te larinhin, ahin loragiru gugin buinlinha lau habu hilanya luma sun luwiri iviei. Itrahinha. Bogu digen hibiti, ma lupuidu hari hinu hakibu gen gurigia, ahi muna degen hibiti, buinhinha lau marasu alugu luma figou. Fugiabugu huguia arufu tahatinha li luru don Moisese hama fariseogo, biangu atigibu. Ruhu mutidubu arita guago li luago hamua ha profeta go, wendego da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Abati harinha go, luhamuga meha wahi hadi wala, le hadani wagusha go, midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subudi watu hongwa, luago haduga wagunya dun la haafara gubali nya profeta guhagia. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachuba nya au, hama rufu tatinye hun. Gamalumu huguya, haafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luago guruwa, Bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida son fulaso. Itara loba labur ha duru huwagun luago son hita le aviru bai hadage son wagunia buitinya ha afara wagua banya. Lumakia meha aweli le richako bai dari lumon sakarias, le lirag berekiasi, le meha hafaru bai tabadna gwa templu luma latar. Ni naru hau luago labur ha bala duru hawagun gurike ha lani na dan le luago buri son kate ile. Huwia Jerusalena. Afara go humanya profeta go. Sigo wa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago wei asu nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahin ya labu ginya taruna. Mahatan. Wetote tere dera huba maluga. Ani narin hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
1: San Mateo Capítulo 25.
0: Aba lariya gu Jesusu.
2: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu lun hadunra gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hadagin uriya ha maranse runtinya. Sengu hadagin aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amogasi luele lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya, barutinya habu din lau gasi baugu din loile lida bai halampu. Keisi ti ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugu. Keibri luagu amidi ariabu, ligalagambu ni wagu waraguni, aniti adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sungu urinya niburi ingin hagia, aba hagume saru aranse hai halampu. Aba haninya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lida ge higasi uon, Laduga lenya guchawa lampu. Abaharinya guharanse banyahon. Sinyati. Laduga logwa bayuwa on. Logwa mehon. Eba gubei lenyenu bela lugra hoa againha homamu gahongwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya againha gasi, lige liabi adari, hati aranse banya, abahebelu ruluma lido marie, abaladorunu abena. Lari gine, lige hachilu no hibri uunia niburi ngine hagia, abaharinyago, wabureme, daraba ibena waba, abalariyago hon, ninarun hao ibidye tono.
3: Abati lariyago Jesusu hon.
2: Agago duanyo homa, ladiga ibidye tin hon kabala weyo, ni kabala aura nagiribuda, awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwehani le lani na siyelo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse han lon ladiga weya sulido amu fulaso, abalaguwa rohon lumusu niya, abalishigo ni lisensu labugiyon haria han. Roti keiburi sengu milu fiadre lon aba hadagye, keiburi bia milu lon aba, keiburi milu lon aba. Lafari hani hon kei ha bafu lon hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itera meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume sero aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabi le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere garuni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gun, I yubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye, ke uwara wabubai lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha, ke mongunda buguye me uwara noma. Lari gen, aba liyambi le resi birubai biyan milu fiadru, aba larinya gulun, ni yubudiri, biyan yin milu fiadru bichi gunu, aniha biyan milu naganyeru ligibogun, aba larinya gun li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Ke I gunfli bubai lidan le murusu ruguti, nichi ga gibeti la bugin bariya ha, ke imon gunda ba uwara noma. Lige liabi le resi birubai milu fiadru, aba larinya gun lun li yubudiri, ni yubudiri, Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guba. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashaga ruba nikata. Ligia nanufu tadumbai aba nidi aramu daibi sensu labugi ya mua. Aniha lubai ti le bani. Aba larinya gun iyubudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subuti gubai binyali luagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta haau lenyi lubai mashaga hana nikata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichiguni ni sensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalariye gon honha nyembanya, gita hume sensu le luma bay lwe, ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wi buiti lau le luma bay, lichugu ba lau un lun, aba me ligira gon lun, ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagida ruwa ba lwe. Musu ti mouni ti le, Fui huma ilidon luburi galel baugi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uguri garo wargati ubo wagon. Ni abi ba kei uruwe ige yegu angheli gunaw. Aba me nanyuno luago nala lau uwe iri guni lu nagusa rago dunia sun gurige. Aba me haunda rago gurige halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani rago niya hawari waguwa kei la fani rago niya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowere. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Nariya ga me hon haluege banya nowere. Igo ugu, uge le binila libe nuguchi, resibi humai arui ha ni le aranse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubou. Ladiga dale nalama chubai, runtun eigini no. Dale magra ugu nubai, runtun duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati, runtun muna no. Dagati madagra goni nuagu, runtun dargu no. Dale nasandi rubai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richagwa tin hagiya no. Wapure me, ida buga giya wariha bu lau ilama, aba vichi ngwa igini bu. Ida buga giya wariha bu lau magra bu, aba vichi ngwa dona bu. Ida buga giya wariha bu keichi ludugu ti, aba vichi ngwa muna bu. O madora kunga, aba vichi ngwa dagwa bu. ida bu agia wariha bu lau sandi o furisirgo aba odi nariha bu. Aba meti nariha go hon, ni naran hau, furime gwarga ka teleha dubi lun aba hada agia namule no, ka lan luna bu bay, no ginye hadugay. Nariha ga meti hon han luegen bayan no bona, dise huma nwey, ugia le lun bay ha sufri no lun sunda, heba lidon watu ga meti le menye gu chati bay, le aran seru bay luba mafi haulani go. Ladega dale nalama shubay, michutun egini no, dale namagra gu nubay, michutun duna no, ebu gatina kechiludu guti michutun muna no, megetina dawgu michutun no, sangitina dawa au midiutun arihana. Aba meharinya gu uribatin hagiyan no, wabure me, ida bugagia wariha bulaw ilawmo o magra bu kechiludu guti, o madoira gunga o low sandi o furisir gu lumidira gu wamani bu. Naniaga mehon, ni nare hao, Lago furumi warga na kate le madugan hubay hongurigia, ka la luna bubay, madugan humuti ginyan no, aba meti houdin ha mafio gatin lun ha sufri runyen lun sundan, ha meti rishago ban ilegibuge bongiyo, aba me houdin sielun lun hagunda runyen lun sundan.
1: San Mateo, capítulo 27.
0: Da laruga dubay. Aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigu ni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sakriha. Aba lagu yagduni drandi mrusu pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon gugriye wairi gutia. Aba larinya gu hon.
6: Afigo uhadini. Lau medere gero aba uguri maduru tilunowe.
0: Aba harinya gu lun.
7: Kamiya gele uama. Bugia lubarihi lau lira.
0: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempu lirugun. Aba lidi atigre gu alungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
7: Fianti vichu gu ni sensu le ti don gafu, to lage ili sensu na bungi. La diga le begi oweni.
0: Aba hawara du, lu lagayen hon lu fula so aba wugiri le adigi bay kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon trencha yen. Ligia lu fula so hita lu bay liri fulaso ligia, chile lu mo dan le. Itara liya lagun fuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
8: Baruga guti darandi mrusu kulata ligia, ebegi lehichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagayi hani lufula sun aba bugiri le adagu bikati lau timuwa lau, inariye nuni nabuhe menu.
0: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati, le aligi dagubali, larinya gahon.
9: Bugunya saharuwe tabai horiyu.
0: Aba larinya go Jesusu lun.
2: Buguya guanarigu arinya gubali.
0: Da buriti hichu gu habuti gu fadiri gu hama wugurinya wairi gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te lerinya gu Pilato lon.
9: Magabu bumuti sale harinya gu bibuagu.
0: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du lanige gumadimati. Kagaburi lumuti meha gumadimati ligira gudu aba dangriti hongurigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyeng ti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sungrigia. Aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
9: Kahabusa erube nigra gudunhi. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
0: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi lali lan luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna ha luma riyariya galun.
10: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guati le. Ladiga gavene du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga grigia le.
0: Aba hadaruni habuti gu fadiri gu hama wugiria wairi gutia hadon grigia lun hamuria ha lun lafri gu barawasi. Lun lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi mati hon sungrige hagia. Aba larinya gu hon.
9: Kahata ge biyangu be hakusar bilo nigira gudu hon.
0: Aba harinya gu.
11: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba larinya gu Pilato hon.
9: Kapati na diga lau Jesus leu be lari wagu Kristo.
0: Aba hona bu sungu be aba hari ago.
11: Dago be lu agu guru.
12: Aha. Dago be. Dago be wagu.
11: Dago be.
0: Aba lari ago Pilato ho.
9: Kati uri pati na diga be.
0: Aba ti ma hagu arago hari ago.
11: Dago be lu agu guru.
12: Aha. Dago be la. Dago be la guru.
0: Dale larihi bali Pilato luago sian lan la dege nikata luwe dige chagago aba lamure haduna aba la chibuni luhobu agibu ge gridia ariye vena
9: mama ulube narihi lau lowe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lau
0: aba hariye gusu gridia
13: wagi hama warahi wanego bafrumi ya rugwari guduru wa wungu luago longwe
0: aba ligire geduni Pilato barawasi Aba luna ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigien, aba hanigini lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sunsudar gu gayegu lo. Aba hadere aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro gu ligibugu. Aba heher halau, aba haria golo.
6: Kabaga ila haruwe te huri.
0: Aba gie hasuwe regoni. Anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie heher halau itara. Aba haraga chunu degu ufunatu luwe. Aba hadere nu ladere guluago. Aba hanige ni lu ladara waguni wa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube. Aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesuso. Itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesuso lulato. Houchori gulumuto, matu lumuto. Dale dago hamali Jesuso luago guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni luha fale inhanu la deure guhadago. Itere linye la gumfile rulemehe la buriha bai profeta.
14: Agure da tinha ubunuruni luha ni kaba la hadagi erede la tau na deure.
0: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loudia lichigu ne nyei lubai larienga kala liduru bai. Itere linye aburihoni ligia.
9: Jesus le haruwa ite huriyo.
0: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
6: Dugie le ganyara bibagu lumu tempu, aba ya barara magudunu li dauruwa weyu, salba goba bungwa, ahen lirubu bai bungyu, lariba luwege guruwa.
0: Itera lia gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao. Aba ha haria gu hama gua.
5: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei harue tebe israelina, rarila loegie gurua, afinyo mamamu galuagu. Ula lila finye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsie lalu, kei ania galali lubei won, luagu lira la bungi.
0: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Aba ti laburi gadu sunfu lasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariega.
15: Eli, Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira nubungyute, nubungyute kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubu ibai agambuti, aba hariyago.
13: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari ge ladidure geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
11: Ingira bai wariha le hanyumbi Elias salbare
12: wariha hanyuwe
0: aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia Aba teheri de guno tibelo tempolo lida bien muruso inugia lo unabo. Aba la dagaro aba haraba ganale aba la bau ha dubu. Aba lahune chagun umuha. Agu yaguati estaragu hadagi afinye te luagu bungi hameha hilagu ayambaya. Aba hafuri duga lida ge hamuha lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe. Lenyei lugoi harihaya sarago grigia. Leti habuti sudarago, hama sudarago, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubai. Aba hanufu de dago sarago, aba harinago.
4: Inare ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yenyenu sarago urinya ariye guadise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guhamwe. Yenyon Maria Magdalena Hada, Maria to Luguchu Jacobo, Luma Jose, Tuma Haguchu Lirahi Zebedeo. Dan le aguye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti gine ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba te larinya go Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lobura go ni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubay lubari waluago dubu. Larige la dauru ni umuha lo aba dubu weri te luago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga. Lari yaranse hani loba lueiru emera agoni. Aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato. Aba harinya gu lumo.
4: Wabuti, arito gu omuti lwagu arinya galameha yeti ligira. Dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wave yulidage oveni. Ouna haguba iba achoro rei umuohu. Darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disiplu gu aryebu, iweru hilugubu, aba meharinya gu hongirigia. Lagu sara lila, wedi timah alimeti, lagu muhun yeni le segelo le frumeti.
0: Aba larinya go Pilato hong.
9: Baruh mafiu sudara, heba coro humai umuah le lubui dua gay huarats.
0: Aba ti haudi, aba ha coro runi dubu le luagu bay umuah. Aba higiruni sudara go lun honigiruni.
1: San Mateo, capítulo 28.
0: Dan le lasu gribe luwe yure mera goni ani aruga de ina linya weyu di maso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga. Teabi ladegrago, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguany. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
14: Anufude da bumana, subuse titum lau ala uyena kesusule, aga lau gubi lau guruwa. Uwa tiga, sarali kei lariago ni. Igo umarihi flasu legini lupai lichugu. Aba mehidi fuese. Aba mehariengu ho lana disiplugu. Lagu sarali la. Lagu anigira la rubakwa Galileo. Nyei batarifi. Aniha abu daugadu le lupai lichugu niku.
0: Aba haudi uriya hagia. Ofu dagwena. Lau anufu de luma sarago ugundani. Aba haudi eipa agwena ariya gain hou disiplugu. Sunti ayaha la luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba ti hayara fadulun, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
15: Manuhu dada huma, heba avisara nyanani gulun houdi gali leon, lagu nyimba la harihana.
0: Dale houdi ya lubai uriya, lige houdi hadage sudara ha onigru balia, aba houdi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugiri ya weirigu telida hafinye hurio lo hebeluru hamu lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba hariangu hon.
4: Hariangu me luagu dan la leunha la arumugariabu, aba la hayabi lani Jesusu disciplugu, aba hibero hanilugu. Ahi la subudira gumadi matikate le, wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugu lani katahau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya hariyango ni huriyo chililumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinyaga Jesusu hon lu haudi, danti le harii bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun ayahe ilan hadagyan, logwa ti hafinya luagu ligie lan, aba leabi Jesusu hawagu, aba lariyango hon,
15: Rula li sun upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubaiti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahu, luma liri sifiri sandu. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei, luaguanahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
16: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
9: Anihaa ugano buiti luagu ti Jesu Kristu. Lelirau buingiu buri wanyulinya ti dan liliribu profeta Isaías.
14: Nona hanyin nona gile bubaragi. Lularan segani uma luba biyabi. Agambuo ti aba umala lirinda fulasu magenda bati lariya da. Aranse uma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
9: Ani itara linya liyambi ibe huan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia. Lun hasakri han luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu in lida age sun hudea luma sun Jerusalem. Agambu I lapurichi han. Anti hale hagufe seruni hafigon. Abahe la badi seruninya huan lida duna legiri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan, lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lida la purichi.
17: Aniti bai aba le gabafati mati nui, darilu madina na ni lun nele mochu afaraga de tagirga legiri. Aw law duna nabad serang ahi ligia labad serbad law sefri sand
9: lidon bugati dan ligia aban lidi Jesusu Nazareti gie fula sule lidan bilimu ha Galilea aban labad seruni wan lidan duna legiri boy Jordan dan le lafri dun boy Jesusu duna ruguginye aban ladara gun cielo aban larihi Lareiru sifiri sandu luagu kei hamuga aba unhu. Aba lagambu unwa larinyegu aba umalali sielugi.
14: Uge nero leke siyebe ni, le aube ome bulanugunda.
9: Larigie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lido mfulasu magaira wati. Aba lerederu Jesusu bia mwei veju nyei hagana kwa anima aluguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. Lari hiye, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari hiye ladarunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariyangu.
2: Siluha lidan, jarafa li larui habungiu. Asakri ka huma, afiye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
9: Logo abanweju, eibuga inalinya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
2: Igo ugu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
9: Aba higirunu haseni furese. Aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusunja. Aba larihini Santiago leliru sevedeu. luma Juan le lamule. Tida nyanu aba ugunen arama dahon haseni. Aba lagua runhon. Aba higiruni. Haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba houdin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le laringu be Jesusu. Hon ladega larufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun laringu.
18: Come sabe mestero amo Jesusu Nazaret. Bia bia san lu bagri chegu niwa. Subudi nu muti kata bula. Luagu bugu ya la lira pungu le sandu bai.
9: Aba la denga Jesus lu sifiri uriba tiligia la rinya galum.
2: Maniba, uriba lida agia gurigi ya le.
9: Aba lowe hajuduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agia wagwaina. Sunha nyimbo nya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamago
5: kate isale kate isai seria rufu danile grigiale gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti
9: aba lagambo honi walogo Jesus ulida sun galilea frese frese danle hafri dumbo itida angeligili stuguya aba lidin Jesus Santiago luma Juan Habien Simon luma Andres Ron tiante lime de Simon tabiru han. Aba harinya gun lun Jesus logo sandinyon la. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lida mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju gunyeli aba hanuguni wasun sanditia. Ama sunha gawago banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu sarago sanditinya halau tinya amu yeguen rigu luo yeri sandi. Saga ligia sarago sifiri gu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifiri guagia. Ladiga Subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
2: Anyahin tesaragu girigi aluwa hagu.
9: Aba larinya gun hon.
2: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurchi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowe gun.
9: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesus sungari lelea. Apurchi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahu duragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
5: Gayarati varei dagoagedna ahabu busen.
9: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
2: Busentina, arei dagoba.
9: Kei larinyagu itara, aba larei dago sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyengien, Lari ginyegua arinye gaina lun.
2: Mabahu da kwa baiti ya nikaun. Nyuduri kwa barufu da kwa bungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi nigurigi ya luagu arita kwa hatibula.
9: Aba regulidi. Aba labahu da guni sunlea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bay lasinyerun lan lerederun Jesusu furango lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sun flasu arihei.
1: San Marcos, capítulo 2.
9: Ati rebeyo larigie, abaya lagiribu don Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigie luago giribu halilan. Aba hondarago saragu grigia, darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyo hon. Aba te hayabu ingadiru ugurinya, baruna hagia aba uguri le dereg dali lugubo, kaiti sinya lubei hachiluru lenyi lubei Jesusu, ladiga hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, Louginye le nye lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nye nginye tidan lubarari. Dan le larinyi bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
2: Ninao, ferud nawali bifigon.
9: Nye nye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyu banya nye aba hasaminaru.
19: Kasa wagu ladimu rehe itara? La nabo guenga le bungio, la diga uoti ni aba gayara ti ferudu na la figo loi diga bungio.
9: Subudi lumuti Jesusu le hasami na ruboi aba larinya gun hon.
2: Kasa wagu hasami na reitera, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sandi ti le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabon bubarari baiba. Naruhu daliti hon lau gabafu na aule uguri garu warigoti lu ferudu na na figo.
9: Aba larinya gulun sandit.
2: Saraba, budabun bubari baiba bubion.
9: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengi. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo ariya gaili.
20: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti kaili.
9: Nye nginye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le, hayarafa dumbo isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni levi, le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye, laguburo hoa lisensu gumadi. Aba larinya gulun.
2: Falabana.
9: Aba lasarun levi aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenyin Jesusu eiga lubinye levi. Nyenyin nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Laduga saragu hanya afalaruti. Dan leharihin bali arufu dhatinya lilurudu Moisesi. Hafari seugo kala umalega aba hariangu hon lani disipuluku.
5: Idalinya sa legu imbe kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
9: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariangu.
2: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
9: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia, alu gide Jesusu harinya galungu.
19: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu, luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
9: Aba launa bunia Jesusu.
2: Kayara tifunage hayuna ruwa misro houti lidon aba mariye dale anihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye, sinyati hayuna ruwa, lunti haygi. La chilu ruba da lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafata houtu daugo ubi nadu haru tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa to iseri girubon, ta heri da gubon to bi nadu harubon, dame le tadin ragon la weri tati maba heirit. Meserunga tuginye diwen to iseri giri lidon aba aga iweru le binada hali, la diga tabousha gubay diwen iseri uweru binada dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di meweru. Lige lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon uero iseri.
20: Logo aba lue yuremera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labad na guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri. Aba harinya gu fariseugu lun Jesusu.
3: Ariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti ladugun walida lue yuremera aguni.
20: Aba larinya gu hong.
2: Malay hagid ng luago leme haladig bay David luago abadan, dale lalama chumbay ligay ahaw son libi yugo, abalebelo no lubi yung bungi yung dale aviatar lang fadir bay leing yung timabay, abalegin no feinto sagrobon, tomaha wabon heig no amugurigi hawidig ya fadir yugo, segun liluro do Moises, aniru ligay yahong gurigi haluma banya.
20: Abaginye larinya gung Jesuso hong.
2: Lungu guri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama uguri adugu bay luwe yu ligie. Ligia, gapafuti naginye awle uguri gara uwarguti luagu luwe yuri emera guni.
1: San Marcos, capítulo 3.
20: Aba yelebeluru Jesusu ti don aban haligili sihuriyo. Nyinyi ti aban uguri hilali aban luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
2: Saraba, rara mabaya hagibu gine sungu bai.
20: Aba laligudu ninya hahibiri lariengu on.
2: Kalumbi ladugun walidan luwe yuri emera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
20: Sun hagia aba hamanichun. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
2: Tuleba ibuhabu.
20: Aba latuleruni aba lariya dagu. Aba ti hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimureha hamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gine, Jerusalem gine, Idumea gine, lobo afurugu gine duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye lun harihini. Ligia lariya guboy Jesusu hon lani disipulugu. Lun aranse nyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye lubay lari dagwa gudun. Sun sanditinya aba haguragu hongu wa luagu lurungu haguruni lun lari dagwa gudun. Danti hale lari harihini. Haga wago banya sifiri guguribatinya aba hahuduragun ligibu ginye aba haguaragun sifiri guhada ginye harinya
21: Liro bungi buguya
20: aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la Lari ginye aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin lubaye Laguara honha umbanya labuse. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banya lan suandan, luma lun launa haninya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harei da guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guribati. Aniha hiri du su wugurinya hagi. Simon le umbe laguaha Jesusu Fedru, Santiago, lao huwa le lamule, ha liranhinyu sebedeo, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, mini lan lira liranhinyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liro alifeo, Tadeo, Simon, aba meha wiguri le afaguati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, Le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri buduhari gun.
7: aba rebelo ron tido un aba muna. Aba ya hondara go sarago grige nyi, dari lu madani hama ni lu haigi. Dan le hasu diru bali lidu nyu hesu sukala hasu sere bai. Aba haya bu lu yebe anuguni. Laduga hariye go grige logo lulu halila lao. Nyen yen warufu da tinya liluru do Moises ha achilur banya Jerusalem gi. Aba hariye go.
19: Uguri le, ani he Belzebule mafia le habuti sifiri uguri batelum.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, galés.

0: ba ilo oruo wen osa
1: aba lariya gun hon
0: beba tifunagi aba lampulun lishi gunu otabugi aba gafu otabugi lagabana wa lagu dabula lishi gunu laru wonga dagudu munada uwa ti lubaiti ni kataleram dagwati luma fura kwa gudu baila uwa ligi ya ni katale bidi wati luma subudiruwa baila agariga iruguba ya luha gambo agamba hama
1: aniya gatiginye hon
0: Teni humati ya lule hagambu bai. Ladiga le auti hamisra haamu, lau bagiye hamisra hoa. Ruwaru ya ligie memuruso lau. Itaralia lubaiti, legamati, lichiku uba lau lu. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba lue.
1: Aria katiginye Jesus.
0: Itaralia lalue habungiyo, ke le susar dube lu aba uugiri le abu nubai lila nadu lida amua. Ligie meme lu aruma gunyo laa, O agago duwanyu la, aria bulayebe, owe yuwewewebe. Ba umeme ti nadu aniweiri ligia, kama lumu, ibidi yeti luo abunaguti idalinya la la susiradu. Muwa kwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyingi aba legeleweha, nyingi aba labuncho ilawe lau ilu, dati lefunali lila nadu, aba latou honi wala duga chiluha lila lidani la luba hon.
1: Arinya katiginye Jesus.
0: Kasa le nega bilaruwa habungiyo, o kaha muga himplu gayara bi wayusurun lun warufu duni. Itaralinya kei aba atila mosutasa le abu nuu tilida amua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Kama lumo, dale labu nuu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida ambon ichari. Weina muti lilimu, dari lun gayara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichigubai.
1: Itaralinya ha, Larufu dhaha Jesusu logu laruwi hapungiyo, hon lau sarago himpulu, libe le dari le nyi lumuti gayara la kufuranda hama. Marufu dhahati ni kata hon logu laruwi hapungiyo mayusuruga himpulu. Aba lafura wagudu ni sun himpulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniyengu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Kemo lo bafuru gu lagunu.
1: Aba ati higiru ni ya sungrigi hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafragun aba garabali hereti, aba lebelunha duna tido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakakutahani, aba harinya gulun.
2: Maestro! Me perece gutu pusa la wati pere kuala.
1: Aba lasarun Jesusu, aba la denja lun garabali, aba la riña gun lun lagun.
0: Maniba, derega de guapa.
1: Aba la galuma dun garabali, aba darangi la la sun kate, aba ti la riña gun hon lani disipul.
0: Kasa wagu lueri bai hanufude, kasa wagu mafinye hubai.
1: Aba herederun, lao onwe bu hanufude, aba Halugi dagun hamagu.
3: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamuti le lubai bai?
4: San Marcos, capítulo 5.
1: Aba hachiliru lo bafu rugun lagunu. Lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridun Jesusu tida ange uguni. Aba liabu ngaba grigia. Kawoguti aba ansifiri uribati luagun. Grigia ligia. Kapu sandu ge lafrit. Ladiga nyi la laga nuwa. Ani uwati ni abanga yarati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nyaha hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni abanga yarati laga lomaruni. Sun anda ha laibugun ariyabu vejuagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri kapu sandu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu dise gine. Aba laiba agun lubarun, aba lahuduru agun ligibu gine. Aba laguwa ragun lung.
5: Kasa wagu pemetera wamo, Jesusu lira ubungyo lenyu timabe.
1: Ayumra guwati nabun luagu liri buingyo, lung masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galung.
0: Sifuri uribati, igre bai guriri ele
1: aba lalig duni Jesus
0: kabir
1: aba lona bun lariñaga
5: le hio niña diga ki betio
1: aba hayumara gun sifi hagia lun Jesus lu mona halani ya bau gudin luai flasu ligi kai tiñai ñenu luboi sarago buirho ai ganyai logo wibu aba hayumara gun sifi guri batnya hagia lu hariñaga lu
5: Una bawado biru hara rubu mau luwe beluru hado
1: aba tilitu Jesus uma hon aba hafuri dun loi gri geligia aba hebeluru hado buiru nie nu hawara bia mi lu buiru aba hagura gun buiru hagia hon gu aloi gen wibu aba haburu ha barana hon aba hanyara ta gu aba ti hanufu de dagu ha oni giru bali an buiru hagi aba haiba gun Aba dagwe le asusere dubai uburugu luma ara aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai dan le hachili rumbai le nyi lubai hesusu aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi tau nyinginye la tahiragu arahi dagwale aba hanufu de dagu hati arihu bali aba habagu daguni le asusere dubai lun grigi ya le buga gawagu bai sifiri uribatia Luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumura gu luga susu, lun lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai, esusu tito uguni. Aba la yumura gu uguri lebuga, kawagu bai sifiri uribatia, lun lidi lun. Mahati esusu, harinyaga raguti lun.
0: Bai babubi un hamon biduhin. Aba me babahu daguni, sun le ladugu bai babure me bungi ubuagu lau lugude me habu bun.
1: Aba lidi, aba lagume serun aba hudagwe sunle la digube Jesusu, logu lida sun fulasu Decapolis, aba tawiri dun hanigi sungube. Dan le lagiri budube Jesusu, tida uguni lo bafuru guginye duna, aba hayabu igwa, durubu nugrigi ya le nyinyi luboi. Aba le rederu nye ilaru duna, aba tiliabu ya aba hadagyen, tabuti haligili sihuriyo, giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu, aba lahu duragun lubadu lugudi, aba layumuragu lun lariyaga.
6: Anuhi nirau towe, kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga, ani gabagiri tukuyeme.
1: Aba lidin Jesusu luma, saragu hanya grigia afaloruti. Aba buriti hamuru daguni Jesusu. Hata anti saragu grigia ha, nyenyu aba wuri sanditu, duzu irumu tau lau, Lese hajito tidagi. Sufri haru saragu hamegen surusiago, ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon gwenerugu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tariangu tunguarugu.
7: Laurugu mehna gurunu la dairagu. Marei daguba.
1: Lida ora ligia aba lerede un lesen ajito tuwe. Aba tasandira gutungwa luogu areido gwa ulan. Aba ti lasandira un Jesusu luogu areido gwa gudali lan grigye la ulubafu. Aba lagara ragun hawagu grigye ha. La naga gienbanya aba laligida ha larinya.
0: Kaguru bituagu na daura gwa.
1: Aba harinya gwa lani disipulu gwa.
8: Aria gupinya te luki be grigia ya alwa kumuru kuhanya la. Algu da hagi di kala aguru biwa.
1: Aba laria gu Jesusu ke yegu lao, alu hakala aguru biwa. Aba tiabu uri tuguya, adada garena lao anufudi. Subudi yun te ile asuse redubay tu. Aba tahu durogun ligibu gen, aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba laria gu Jesusu tu.
0: Nirao. Arida guadi buladuga bafie, baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
1: Nyengil Jesusu adimureha, ligye hayabu inlubi egien, wugiri lebuga nyumbu iboy, augay, logu tisandi lirau. Aba hariangu lun tuguchi, irahu tuguya.
2: Hilati abira, igiragu bebe maestro lungu agwento?
1: Agamba lumuti Jesusu le hariangu bay, aba lariangu lun wugiri ligye.
0: Manufu dedaba, Afinya ruguba.
1: Mahati haudi ngamu luma, luwe idigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. dan la chilirin bai lubiyon wugiri ligiya aba larihini chagagu ama grigiya ha ayahu manya aguara aba lebelurun aba larihingu on
0: kasa wago harencha ayahu aburi hukui ya itara mwen tuti ya irahuto tarumu garugunyi
1: aba hehere halao aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu bai nyingi aba lanuguni tuguchi irahuto matuguchu hama ha nyundu banya luma aba lebelurun le nyinhi tuboy irahu aba larugudni tuhabu aba lariyaguntun
0: talita kumi
1: mini lan lira bunariyaga saraba leda oura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu wairi oharu du siru mutau aba tawairi du anigi grige hanyimba aba lichugu Jesusu dimure hereti hon lun mabahudagu hamani nikaun aba ginye lariyangu hon lun hichugu egini tun.
4: San Marcos capítulo 6
1: aba lidi Jesusu nyengye aba lagiribudu lagairu aba haudin lani disipulu luma da lachilirubay lueyo emera aguni aba larufudan han tidan haligilisi huriyo saragu hanyo grigi ya agamboy aba tawari duhanigi lau larufudan aba hariyangu
9: alia funasan la frendere grigi le sunle kasan luyeri lichua ule luagu bay ida liasa gayara lubay la dagu milagro saran fangay galle tireu maria le libu ganya Santiago Jose Judas iluma Simon ani wama yanu ginya litun
1: aba hichugu mabauduni luagu aba lariyangu Jesusu hon
0: Gunta tinha sunguri que lau aba profeta. Mama regali ligia lita que hageira o hadu hela o tila na haba.
1: Ligia la si anu bai la duga amu milagro nyei. Loi diga li chugun luha bu hawago bian aru sanditi. Aba la rei da guagudani. Wairi tuti la nigi lau mafinye hama. La igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago du sulani gu disipulu. Lun lagume serun ouna hanyan bian bian aban lichugu ubafu hon lugayara la hasaga hansifiri uribati ruti dimure hon lun manugun hama nikata logo haibugun loidige badu maulumuti ginye hanugun ni feng ni sagu ni sensu lun geidig la hasabadu lun mabia matan hasimisi arinyaga tiginye hon
0: namele hebelo ruti don aba muna pusura reide humanyinti da meme muna tuguya dari hafuri don lida ngefulasu ligia Ahun ti meresi blu yohama lida aba fulaso, mahagie me hagambu nu, uri huma nyingien, aba me hafur duni kaliki lueigien hukudi, li seini me magunda ni hau lina na fulaso ligia. Igira humanya kei hadari lagu honwa, nyanaren hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun laguse lagu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kei lila na fulaso le meresi biru balun.
1: Aba ti hafri dun, aba hapuri chingha hongu rigia, Logo lunti la hasan sironi ni gaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagun saragu sanditi. Ama haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru larige rigun uruwe erodesi saragu hanya ariyaguti.
10: Saraya huwale abati sehbae lida geoweni ligia luweni bailubafu.
1: Hibiri arinyaga.
9: Elias ileme ha profeta le.
1: Hibiri arinyaga.
11: Aba profeta kei habinat.
1: Dan le lagambu bali erodisi sun le aba lariyangu.
10: Mwa le meha nadira gudiba ichig le saray alida ge oveni.
1: Le meha susera dubai au nahali meha erodisi adagri huwa. Aba lagiraguni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule erodesi wedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinya gunhua lun erodesi.
10: Moulumuti bagamare dunu lumariba mule.
1: Aba leyere gudun hua tun erodesi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu siyantumuti laduga hanufute tumeha erodesi luei. Laduga aba la wuguri richaguati ani sanduti hua. Abati launi giruni lausu dalan lagambuni erodesi le lariyangu bin hua Aba lerederun ibidi oga lunga balan ladig. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadare luni erodesi tichansi. Dale lagufulirumbo erodesi irumu. Aba ladig fedu hon kumadi matinya. Ama habuti usudaraga. Ama amu grigia wairi guti hagali leba. Aba tebelurun tiro erodesi nyihi luboi fedu le. Aba tabinaha. Unda ti erodesi ama sunha nyibanya aiga luma. Lau tabina ha irahuto, aba larinya guntu.
10: Amuri habai leba busa runuma, nichukubu.
1: Runumu tilere runtu, luagu nichukubu ilan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tu. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuridun aba tarinya gunitu tuguchu.
12: Kabasa namuri ha lum.
1: Aba tarinya guntu.
7: Amuri habai lichigu huale badise habe luma.
1: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwe, aba tariyengu lun.
12: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi se habai nu lida aba siyed gwele gwele.
1: Aba liru tagun uruwe saragu, kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulun. Mahati lun michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese, aba launa ha uruwe aba sudara, Laudimure lu la nikuni lichigu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigu huan. Aba la nikuni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya. Aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani huan. Aba hayabu lu hanikuni lugubu. Aba habununi. Itra linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichi han. Aba haundara guluma. Aba habahu dagu ni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba lariyangu Jesusu hon.
0: Igo ugo, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
1: Lariyangu bali lira ladiga nyinyinu lan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun eigi. Aba luboi ti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali haudi asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwalida gesun lirangu niflasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya lan kaimudun hamuni. Aba lagume serun arufu da saragu kate ihon. Dale taru hali. Aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu.
11: Pari halitia, eni uo tinya agana uti elida flasule. Ouna habanya girigi halu koudi lido buri nirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen. Adiga uwa tinikata ya lu peyi.
1: Aba, larinya gungu Jesusu.
0: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gungu lu.
2: Bayara tifunagi uodi agai hafen hon. Você é o atemuga, lebe que tinha a chave e o adagi mano, luta ganha um feijão sujo.
1: Larinha ga Jesus hum.
0: Atrinhong é feijão hum, ei bari hum.
1: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
13: Sengu feijão hama bia udru.
1: Aba lanyura gudu neguri dia sagadi hum. Aba hanyuru san luma dimi san. Kaisi larinha gul hum. Aba lanyuru ni Jesus sengu feijão to luha burugubon. Ama bia udru ha aba larihu sielu aba latei yuni bwingi utuagu aba lakupa chagunu larige aba lamuru sorunu lulichu unu hon lani disipulu luhafare hanu hadan grigi hagi fare ingu wa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube hauti sun hagi ya kimule larige aba habu incha gudun duusu faninye lau tife fein luma udru igiragu. Sengu ya numilu uguri ya aigitinya baugu din hawai uri ya hama irahanyo. Aba tiladi na gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya aba lidi logu wibu afrida lubu ingyo. Dala gunye dube lamida aruduna uguni au disipulu. Jesus urugali buga labu gomuaru. Aba larihi logo ere guhali la hulu ehe ha la diga abaru nyi la garaba dubala ruga abalidi hesusu awagu aibugaina ngibu gutuna lasugura ye behao dale hari ni bali aibugali gibu gutuna aba harita gun logo ufinyun la aba haguara gu la diga sun hagia ari hamut aba hanusi de dagu aba ladimu re hon aba lariya
0: ganig huma ei manu de da huma aule
1: aba ladinu ibu uguni hamu aba lagalu marungarabali aba tawiri du hanigi lao adiga uwa gilila gufuranda hamani milagoro lela tigu bita ufei logo gabafu la lu sunkate lererugu hanigi aba hanyo uguni duna aba hachilurun ena sareti aba hagurunu uguni larudun kaili aube hareiragu hidage uguni itara asubugiruni lila fulasu logo hesusula aba haiba agulidu usun fulasu arinyaga logo chiluha lila aba hagume serungurigia anaha sanditinya hida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la hesusu nyehi suti fulasu nyehi lumuti lebelura Uburu yebe, liran yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sanditi ya ume. Aba hamuri ya ha, luma, lungu, ligirunia, lurugu, agurunu, sanditi ya hagia, luagu, taru, ladairagu. Sunti ha, aguru banya, luagu, araida guati.
4: San Marcos, capítulo 7.
1: Aba hayabu in fariseu gu, ha mahada agi arufu dati en liluru du Moisesi, ha, Nyubu ibanya Herusalengi logo Jesus. Aba harihi logo anyehi la hada ge disipulu go magufuli ruti lao etu ni lelani na aruma duni ligibu ge bungi. Auti ya machibu ga hamai haha. Falaha mutifari seo go hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchago lumuigi hama magufuli runga hagia lao etu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gie maigi ibanya machibu ga hamai haha. Anihi buriginye sarago luwiyari echuni hafalaru kaiburi lachibuni oweru saudiyoru baulu asie abati haligudu ni fariseo guhama arufu dhati uliludu Moisesi hagia Jesus harinyaga lu
13: kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nibiye hahap
1: aba launa bunia Jesus
0: linaru profeta Isaías talenlarinyo gubui huwago lagu biangu ala higibu Lari hare, Grigi ha, Hayumaru Rugunye Hichiga inebe say no, Ahu to Haniki, Tiseto noi. Malati how to Ragun no, Ladiga, Lenugunye Hakuma de Wuguri and Harufudaha.
14: Aba Larinia Gun Jesus.
0: Igre Homale Luguma de Bungio, Luhafala Runi Binadu Hagaburi, Binadu Grigi. La Sibunu was so dear, Vero Lumakati living a later. Maestro Gugia Buiti Huguia. Igre humuti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri gubo, le anaba guti la gubri gu hilala. Ahi ti huguya, arinya gatu lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu sin oto lugu chon, sinyati nedere gu nipo, latiga son le numa bay, arinya gatina lagu lun la nishiku ni lo bungi. Lagu furumi guare gu la le arinya guti itara, mama le la lunti lidere gu niya la gubri gu. Laulira, Mebege gudda huma li luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
1: Aba ya laguaru Jesusu hon grigi ha nyimbanya aba lariye gu hon.
0: Agamba humana sun hugu ya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kate belu ruti lidon grigi ya lula vya da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dupe itidange la nige grigi ya ligi ya vya da gudubali ligibu gen bungi yo.
1: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia. Aba lebelu rumuna don. Aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gu hon.
0: Uwati sa kufuran da huma. Uwati sa kufuran da humani. Luagu son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia. Sin ala lavia da guduni ligibu gien bungiyo. Ladiga me belu titidon lanige. Luraga irugun lebelu ra. Nyengi aba ya lafri don lidangin.
1: Laulira. Larinya gu nya logu haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Ariya gatiginye
0: anati le afri dobelida gurigia viye da gudalumuti ligibu ge bungiyo ladiga lida gya gurigia otida ge hanigi lafru da lagubri samino agabarahani salufuri afarahani iberuhani igaduo iere habuni iyeni maricharagula ibagari gumugo marasoluko anangu ni ungwo libido niga au sumburi kate uribati le tidange hanige gurige liabi ligete avieta da gudubali
1: abalidu jesusu nyenge lobo agun tiru luma sidon abalebele runtidon abamuna animabuse runti ebelun la subduruni ni aba gama lumu siyente la ramudagu frese frese abatagambu abanguri luagu tuguchu abairahu gawagu to abansifiri uribati abatiabu abatahudragun ligibu ge jesus uri tuguya mama huriyo siru fenicia abatamuri haluma jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuei tiro abalariagu jesus utun
0: No tiene dragonía no muti ha huri furumia. Ma buidi uti no tagida runo wa fein hawa ya isanigo no tichi guno hang only.
1: Aba tona buni tarinya.
15: Aha na bureme. Gama lumo ibini only. Ha labu ge banya dabula gayara tiginye. Ay giti dageti fe feinto. Hagubon isaniko
1: Abatilarinya gun Jesus utun
0: Adimore hadi bubuidu Kayara halibidi Kureha sifiri uriba titi dagin abirag
1: Tale tachini rumbai munada Abatadari runu irahu gabanaru Furi hali sifiri uriba titi dagin Abalafri do Jesus lobo ogin etiru Abalasigun sidongin Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu niluha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesusu nyei gie lau Hawaii brigi. Aba ladaru bia lirahu niluha bu larigiri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba lariño.
0: Efata.
1: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigari gu magamba di kiligia. Aba tangi chulienye, un ladino rehabuido. Aba lariño gu Jesus hulu, mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma lariño gu hulu, mabahuda gu hamani, ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi, tawayi gu haniki saragu, aba hariño gu.
9: Adlita lumuti sungkati buidu. Garilu la gamba gudinia magamba ditinya adimure gudalanya maria gaditinya
4: San Marcos capítulo 8
1: Lida dan ligia abai honda gusaragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi aba lagoru Jesus hon lani discípulo go aba larinya gun hon
0: gudeme tinya grigia hanu La dega urwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahan ya nona haagu yugu meigiga, la daga ruba falalo hawagu umada. La dega anyahi hata agien, lise tinyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
13: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu mageira watile.
1: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
0: Atri yonfei huma.
1: Aba harinye gulun.
0: Sed.
1: Aba la nyura gudunia grigi ya muarugu. Aba la nugu nusedu fein tugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu, aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada grigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari nra guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadri milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseugu. Aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti auchaguni. Aba hamuri ha lunu larufutu aba milaguru hon. Siyeluhi. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
0: Kasa uwagu hamuri hagurigi ya lani ya dale milaguru. Ni naranhau, logo marufu tumba ila milagro hon.
1: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi logo bafu uguni lagunu. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu ti feng hama ti danguri. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
0: Goni gi humati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
1: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
2: Ladate mandu goma feng larinya gu bayitara.
1: Aba lasubu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
0: Kawago harinya galwagu manugu hama feng. Boa que lhe gufona da Roma, me ferro guia. Entra a linha santidere hanigi. Marihi tan salau hago, magamu tan salau harigiruko. Marita gum hamali san, dale na farin habaron sengu fein rada sengu milu uguri. Atrinhon faninha tal tifen rabudon.
1: Aba harinhagu.
13: Duz.
0: Agui dale na farin habaron cedo fein rada gadero milu. Atrinhengi a faninha buin rabudon.
1: Aba harinhagu.
13: Sed.
1: Aba larinha gum hon.
0: Ua meme gilisa gufuna da Roma.
1: Lari gine. Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layurma regulun lulaguru luago. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tilgia. Aba laniguni bau din lui flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luago lagu. Aba lichuguni luha buluago. Aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
13: Ariha no muti ya uguri. Gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
1: Aba ya lichu ni Jesusu luhabu, logu lagu. Aba larihi ngirigi ya ligia, lau, koniki. Aba lareidagu. Aba larihi ni sunkate furamu. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyaga inalumu.
0: Ebelu rabati ya uburu mo, marinyagu bayi meluni abanyi.
1: Lari igie. Aba lidi Jesusu haulani disiplu gu nito mbuyu nirohi inflasu le geyegu bui lao uburu gu Cesarea ne Filipu. Umada, aba lali gudininya lani disiplu gu larinye gahon.
0: Katana sa harinye gu gurige?
1: Aba haunabu harinye ga lu.
13: Anyahi ngarinye gu tinye luagu kuwa nlale abadi sa ihabai buguye. Hibi di harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahi gini harinye gu tinye luagu amula profeta buguye.
1: Aba larinya gun hon.
0: Anti huguya, katana tilida harita gun.
1: Aba larinya gun fedrulun.
16: Buguya Kristu bay.
1: Aba tilarinya gun Jesusu hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya.
0: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garu warugute. Weiri bay hichu gun uguri ya weiri gutin lida hafin huriyo me bereseni nao. Itera lubagi en houseruni na habuti gu fadri gu hama arufu da hatinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bay, gama lumo, nasa aruba lidage owe ni lagu lurun aweyu.
1: Furangu ti larinya gu nilen hon, aba ti lanugu ni feduru Jesus nyingi, aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinya hawagu lani disipulugu. Aba lepe chuni feduru, aba larinya gu lumo.
0: Disse bano in mafia. Buguya, masami na luti bukela sami na rubungi, basami na runkei uguri.
1: Aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu aba larinya gun hon.
0: Le busenti la fala runina, bulia ilai kate nyi la, barule iluguruwa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai ainti le eferi di uti li bagari ya ubo gu nuege luman luege ugano lani na salba runi la salba rubai kagie hula lu kurige la ganyiro ni sumu bau le feri di rome luwani uo te ni kata lani na ubo le le gayara ti lishigu ni kurige luagu te sefron luwani le anego ti busiga na nuagu luma luagu nerero hagibu gen kurige ya muwara tia anikafigo tia ha. Na nego baginya busiga no lao aule uguri garo wergete dame le niya bisielu gen lao luweiri gu nuguchi hao angeli gu ha sandu banya.
4: San Marcos capítulo 9.
1: Ariña gatiginye Jesusu hon.
0: Ninaran hao, la guanyahe la hata ge ha ya banya guen to, maungi banya dari harih ni la chilo no la ruwa inha bungi lao ubafo.
1: Sisi we yulari ginye, aba lanugu ni Jesusu Federu Santiago luma kuwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiri dun ladairagu wairi titiharu darilun uwa hama agrige ubowogu kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisés ayano haluma Jesus. Aba larinha gu Pedro lu Jesus.
11: Maestro, lida da avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moisés, aba lu Elias.
1: Larinha gu bali lira ladiga hanufu de discípulo gu. Ani bidia tilu Pedro kala larinha gu. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
17: Alihangiru le isi ye koine, aduga humuine nuboi bai.
1: Lida ora ligia, da le harihin bai, geyegu unyei, marihin hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le areire ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hamani le harihin bai, ni ka un, darime sara le lida ge uweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata in lafuna asa rubai lidage oveni. Abati halug duni Jesusu harinya galu.
13: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi Elias ifurumie. Lubaragi liabi le Kristu bai.
1: Abalona bunia larinya ga hon.
0: Inari ni le harinya gubi lwagu Elias ibala nyubi furume anilaranse rubi lan son kate. Kagi ya tarinya gubi lerenu bungi nwagu awle wugiri garo warigati. Arinya gatulagu nasufri rubala sarago animabahu dunwa badina lan. Narinya hane hon, lwagu nyubi halila Elias aba hadigu nigirige son le habusen rubi lau kai tarinya gu nilereru bungi lwagu itara lubala la susero dunlo.
1: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disciple gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gudu ninya larinya gahon.
0: Kawagu hasike ne hama.
1: Aba lonabun, aba hadage hanyiba. Aba larinya gu.
6: Maestro. Mihan nero na nugu bu, ani haba sifri uri bat luago mereru gudala. Nyelu mutu lari gude sifri uri bat ligia, lahu churu ni muaru gu, aba lafri ha hakoto limu lugi, aba lakuri ha lari, lede bilu dia tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uri bat leluai, siya hamut.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
0: Gurigi mafiyana ditin, atri bai sada lu nerederu ni huma, Ida melakumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu meirahu ligia nyahu.
1: Aba hanugu ni lu. Dale larini bali sifiri uribati ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leiku watu mua rugun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gu lu.
0: Atiri dan lau itara.
1: Aba larinya gu luguchi.
6: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uribat lige watu rugu oduno rugu la yebelu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubai ti anihe lubai ti gayara lubai batugi sumu kate. Udeme wa mabun idre go bawa.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubai. Son kate gayara te lule afinyo bai.
1: Aba lagua ragu lukuchi irahu ligi.
6: Afinyo tina. Idra go bana lutima lagongu du na finye.
1: Dale larihi be Jesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, aba ledein halu sifri uriba tiligia, aba larinya gu.
0: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati nabulu bafuridon, igre beirahile animebelu radigia ba lidon.
1: Aba lagua ragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafuridon, aba lerederu irahu ligia kama hilali. Saragu hanya ariya kutien logu hilala. Aba lari kuduni Jesusu loe gen lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebeluru Jesusu munadon. Aba hali kuduni lani disiplu gu, danle habo goroga anya luma, aba harinya gulun.
14: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
1: Aba larinya gu, on.
0: Lugundu libe sifri le, lauru ginyin furia igi luma yundaru ni lubungi yuga yara la lafuriton.
1: Dale houdi nyingi, aba hasiguru galilegi.
14: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yenla, la dega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gainaligia luago ledere geruba lan, ligiale vuguri garo warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru baila hilago bai. Aba mela lasarun lidange oveni luagu lirunwa veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon, ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu, muna da, aba laligudani ya Jesus.
0: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buga umada logo, kala hadage wiri kutima wei. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
0: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon nila hadan songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba larinya gu hon.
0: Gurugia le resibiru ti aba irahu kele lida niri, resibi lumutina, ani mamaruginye au le resibiru. Resibi lumuti ginye nungu chile ona habalina.
1: Aba larinya gu huwa alun.
13: Maisturu, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri gu uribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba larinya gu, Jesus.
0: Meweri dira humai, ladigu wati ni aba lea digu ti milagro lida niri lula dimre ha uriba nuago. Le mama bai wagani, wama ginyen ni naru hau lagu furume gwarga na le ishi guti ama werdu na hon lida niri la diga lani go huma Kristo le behu ba afayiru wahu buiti furume gwarga le afigon guti aba hada gen hai seri ginya banya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le muli gule guranyo lwagu ligina sigu lau la dugu ni kate ilira abu lafigo guta buha bu wanargu Buiti mati hamuga lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidi siye lu laurugu aba uhabu, sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelubai mawen hama hewere haigi bali hagubu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga ginye lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lu lau aba ugudi, sigo lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Le nyelubai mawen hama hewere, Menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guda bago, buiti mati lu basagaru ni. Latika buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafia wati lau biangu bai bago, lenye lubai mowi hama hebero menye gusha diligi ya watu. Latika, hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahi leferidira lubaswa kabagi huun la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humago.
4: San Marcos capítulo 10.
1: Aba lafridu Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma logun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya leñin lubei, aba ya larufu da hajon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ge fariseugu, logo Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini ahi mariba lubo ilu ligira gungugiri tuma lumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kameha gi larinya gu bi Moises hon.
1: Aba harinya gu lu.
18: Harinya gati Moises logo gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere haniga. Ahi meha dale ladugu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladugaña. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei abare gugurigi. Mama anya lubai ti biyama, abare ganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundaru bai bungi.
1: Dale muna da hama, aba ya halugu dini disiplu gu lugu kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
1: Aba hana hagrigi irahu nyolu Jesusu, lulaguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalini. Dan le larihini Jesusu magunda atilao, aba larinya gu hon.
0: Igri huma lun hayabi irahu nyonumo, mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahu nyon, Agia lila na banya alaroin habungio. Ninarun hau, luago lela marufu nuti aba igaburi una buguti kaisi aba irahe sinyabile belurun lidon larui habungi
1: aba lanugunia laruna rugu aba labinirunia lau lichuguni luha buhawagu nale lasigiru bali Jesusu luoyesu aba liabi aba uguri aiba gwe na lubaru aba lahudurugun ligibuge aba lalugduni larinya galun
10: maestro buit kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagari magumu chajit
1: aba larinya gun Jesusu lun
0: kawagu barinya gano buit aba rinya buit ungi subudi tigumati bon magabara haba mafar haba miero haba madimre haba yeni luago ni aba meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon
1: aba larinya gun wuguri ligi
10: maestro gufulit na lau sun le luma genyira gidin
1: aba larinya gun Jesusu lau isiani aba larinya gun lun
0: aba kati mege be lumba dugani beba alura bai sun le bumu bai aba me bichu ni le begi hongu demetiyo aba me bibini irisi ni siel lari gen biabine aba me bafala runina
1: dale la gambu bali ugiri ligi kati ile aba liru dam aba lidin lao iruni la duga gibeti buga lirisi aba larini Jesusu hawagu sungu bai aba larinya gun hon lani disipulu
0: la nare me san lene gun rebelu nun risi te lidon lo ruin habungi
1: aba tawiri duhani ki disipulu gun lau le larinya gun bai aba ye larinya gun hon
0: nirahini lene gun sa lebelu runu lidon lo ruin habungi mene gun timati lun aba kamay lun lasu gun lidage luhu yun aba agusa sugu lau lebelu run aba risi te lidon lo ruin habungi
1: la hagambu bali kata ile aba tawiri duti mahanigi aba haluk dagun hamago
18: kabati ya salva
1: aba ti lariya gunia Jesusu lariya ga hon
0: sinyati ya salva rungurigi hongu ahi bungiyo gaera ti la salva runia ladiga uwa ti nikata lansinyero bungiyo
1: aba ti lariya gun feduru
11: babureme wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falarunibu
1: aba lariya gun Jesusu
0: ni naru hau lagu furmi warga nale igru tu loba o la muleno o libu ganyano o lituno o luguchin o lugucho o liranginyo o lufula su nuegien o luegien la ugano le lani na salbaruni le resi biruba sa weyasu sigo la uguen to lidan ubole muna amuleno ibu ganyano ituno uguchuro isanigo luma fulasu lausun leiba honiwa recebe ligia me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinya banya gwento, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi ya tinya.
1: Luwagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa falarubalinya, lao nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awo hibiri grigi aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum aba larinya gun hon
0: ke lao bai hari hei wa moderi ya lon Jerusalem le nyemba lo bai ne dere geruwa aw le wu gur guru wer guti hon habu te go hafadiri un kuri yo luma hon aruda tin le lurdu Moises alu bai hasia dorinina lo nome aba me heder gerunina hon ha mama bai huri yo lon hehera han nau apoi chubadina asura gubadina aba me hafarun na hilago bai lago me luru aveyu aba me nasarun lida gen oveni
1: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinye gulun Jesus
13: maestro busenti walumba digun aba fulese iwon
1: aba ti larinye gun hon
0: kagi habu senu bai luna digun ni hon
1: aba harinye gun lun
13: lun dame la barue ha lausun buweirigun lun banyura gudunibwa aba luegin bombere aba luegin bubona
1: aba lania gu Jesusu hon
0: ibite ti hon kala hamuri habe gayara be funage hatuni uni engifi tere lobe natuni odi habati se iron lau badise le lobe ni bihini
1: aba hauna bun harinya
13: gayara wabe
1: aba larinya gun hon
0: lon ti hatuni uni engifi tere lobe natuni badise wahugie me lau badise le lobe ni bihini ahen luha nyuro aba luege nowere aba luege nubona mama au lube nishuguni nishugu bahon ha ubaba ya laransere bongeyo
1: la le hagambo bali ha hibiri disi disipulu gu aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinye gu hon.
0: Ke jasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya horiyo, aruhu da watin hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasi ligie. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le seribi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agye, le abun seritu luligie bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wuguri garo warguti, lunaseri duni wa, niyabia lunaseri vidun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
1: Aba ati hachilurun heriko, dan le afri deina la Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago gurigia, nye nyaba marinhi tigiri ti bari timeo, lirau timeo, nyun laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa li la Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marinhi tiligia aguara. Lariñak.
19: Jesusu, le dega wagu Davidi, gudemi nabu.
1: Saragu hanya adain hatian lun, lun lamanichu. Ligia tuma laguara gu.
19: Le dega wagu David, gudemi nabu.
1: Aba larara magun Jesusu, aba lariñagu.
0: Wahuma lun, lun liyabi no.
1: Aba haguaru lu marihi tiligia, aba harinya gulu.
2: Raga baguras, saraba, lagua haya bu.
1: Aba lachiru nulido, aba lachubaru, aba layara fadun lu Jesus. Aba lalik dini Jesusu larinya galu.
0: Kaba bu sarube nadugo bu.
1: Aba lona bu marihi tiligia, larinya.
19: Moisturu, agi yogwagi da bai narihi no.
1: Aba larinya gun Jesusu lu.
0: Gayara tibidi, arita wadibu, laduga finya dibu nuagu.
1: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafa nyalubo ilun Jerusalén, aba hachilurun ligibu geflasubori le beti fahe, luma betani, le unabubi libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
0: Eba li dan lirere aldo le wagibu ginye bay. Tamele hachilu runye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara ga deyme, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile, harinya game lwagu busen lani Jesusu. Lwagu lagu jugudube ilan furesa.
1: Aba houdi, aba hadari runi, burig ligia granyu lubadu aba mbena baugdi luoi ima aba hafara gaduni aba harinyagun hada ge hanyi banya ima darugu hon
13: ka hadig bai ka me hafara gadai burigle
1: aba hauna bunia kai larinyagu Jesusu hon aba higiru ni alun houdin lao aba hanugu ni burig lun Jesusu aba hichugunu hadai logu burig ligi aba lawairu ni Jesusu Saragun hanya atuleru tu hada uma darugu, hibiri, aba hacho hantilimu wewe, aba hachaka hani luogu uma luba lasigurun Jesusu ligibo gugini. Haubara ubanya hama haa arigi banya, aba hagume serun aguara.
19: Uwairi gunilu bongiu, biniwati wagiri le nyembibu ili daliri wabule mebongiu, biniwati aruwe henile nyembibu le lumba itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uwairi gunilu bongiu li dalinyu aga isielu.
1: Larigin aba lebelurun Jesusu Jerusalem beluligira templo rugun Larigin larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanio au du su discipulu go ladga taru halila Laruga dale hafri dumbe Betanie gin aba lalama chun Jesus dise ginya aba harihi aba titibu igo gabanat aba lidi ariha ahi gin tubai kamalumo Ubana rigunye la dari ratuago, la duga, mama gililan lidani, tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu, igu, ligi.
0: Maginda digia ba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugun. Aba labuga gu miha lugu habanya hama ha, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hatabula ha asansi ya banya sainsu hungrigia
20: luma halaha alugu habanyo ngu. Migiru tiha lung hasu gurun grigi ya timpulu rugugye lao anugu. Aba larinya gu lida larufu da hahong.
0: Larinya hare bongi utida leneru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutinya.
20: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiyan liluru du moisesi logu le larinya gu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu de tinya luwe. Lugundu sungrigia.
21: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: Dale la

0: hanuduni lun tan le lari hini aba laliguduni
1: kagia iyawa luma iri le lwagu boy
0: aba harinya gulun
2: liyawa luma liri uruwe romana
0: aba larinya gun on
1: ruhu meiti lani uruwe lun uruwe ruhu meme lani bungi lun bungi
0: aba tawari du hanigi la uligabure launa buni aba haudi infiu sadu seu gwari Jesus afinha tianti sadu seu go logo u ala asaru ni lidange oweni aba luboiti arinya gunlu
3: maisturu aburu hati meha Moises iwon lwagu ahin la owe aba wuguri le maria iti masani gata ulumari lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe lun gasani gula libuganya le owe pe nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamari idun aba lowe marahunyuga le habia man aba lamari idu tumawuri to buga lumari libuganya aba ginye lowe marahunyuga ligue me asusera da luma le horua maria itinha sed gubai hagia tuma ua tinha aba garoti tau lagumhu aura aba ginye towe uri tuguya aniha le wagubai walgdaha dang me le hasarun hilanya lidage oweni lunya gabagari hama kabage umari uri tuguya hadange sed ibiri guha larige maria hama sun hagia tuma
0: aba lania gu Jesusu hon
1: Le guato la duga le bini tau te le nanu bungi hon ni luago te lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu con hamanya me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin te luago saraha ma hilanya lunya habagari don, malinga humagi lo san liluru don Moises e luago le dumre habungi lo lidagen aba bubu goti durungu muti, larinha re lun, au lubungi te boya aburamu, Lubungi te Isaku, Lubungi te Jacobo. Animama habungi te hilagwa nyobungi yo. Habungi te mima aginye. Italania lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balie hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu. Aba liabwi lubarun aba laligiduni larinya ga lun.
4: Kate isalinda ge liluru du bungi weiri gutimabwi.
0: Aba larinya gun Jesus ulun.
1: Ani hale weiri gutimabwe. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri gunyin abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabwe. Ani le libia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bun ke bisi nye kwa bungu. Uwa ti amo gumadi weiri guti loe biyama le.
0: Aba larinya gun arufu da hatiligia lun.
4: Buit barinya guni, maestro. Binaren luagu abar gunya ila bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ila bungi umu tau sumu wanigi. Lau sumu wa samina, tau sumu wa wani, lau sumu were. Luginye hisi hama wabiri guwon, keisi wisi ya guwongo. Gebeki tisun lira ligibuge bungi u, sugi lau sumu wadagara gudun, lun, Luma sunkata ile agu duba ilu agu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
1: Madise adibu lwe lila na ba laruwe inhabungi yo.
0: Aba manigi henya la lun halugu daha. Larufu da henyati Jesusu templu gu larinya.
1: Italiya san harinya gubaya rufu tahtinya liluru don Moisese lu agu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme, nyuruba luege nonwere, dari nichi gu niabaga ni ulabu yon bugudi. Ida lubati la dugu wagun la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi guanari gu Kristo na bureme.
0: Aba hagamba hani, biribu nungirigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lidan larufu dan.
1: Goni gi himati ya hawa ya rufu tahtinya liluru don Moisesi. Hinsia ti hon lun haibu gu tau dawa dururu tu, luma lun labuse roguni wa hon uma da lau saragu inebese. Alwa hahamuti halo le hala weirigu tinyatida haligile sin huriyu, luma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, lunti hadaura gu lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Weiri bai hasufiri un lagu sun le hadugu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, Tigibu nga gafu to laga isa insu. Aria gue hicah agri ge sensu tido. Gibe tian risi tia icu kitian saragu sensu. Ije tia bi aba fikia bu uri to hilar umari. Aba ticu gu bian gawa nu tido ga futugui. Aba laguanu Jesus hon lani disipulu gu lubadun aba larinha gu hon.
1: Ninaru hau, lagu gibe ti mala ticu gu uri to sugu hau sun ha icu gu banya sensu tido ga futo. La duga sun ha gia, lidagele iger gu bi hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu de meherutu mutisun le tuma bailu ya betavi mato.
5: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larin ya gun, aba hata agelani disipulu gulun.
3: Maestro, arija batun tubu idu wa templu, luma buri dubu le au ba ita duguwa. Ma la nani me buri.
0: Aba launa buni Jesus.
1: Arija gu hiya san lun tanari me templu to. Merede biti ni aba dubu ligi bo waba, laguni cha wagu ba sun le.
0: Aba ti houdi, logu wubu le giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Danti le nyun linya luboi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinya gulun hagi egu arugu.
6: Businti valu bariengu nivon, ida me la la susre da sun le tu templu to. Kaba sa seni luagu chiluha li la danu lagu firu sumburi kata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Goni ge huma, meyeda gwa lao ni aba, ladega saragu haba nyubi itian harinya game au Kristu bai. Ani saragu haba hegedun, ugu ya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo uganu luagu tiburi, uribu tise huwei. Manu de dagu wa huma, ladega nyembi uribu sunwa da. Gama lumo, mama gilime lagu mucho guba ulira. Lagenda guba aba fulaso luma aba. Awuri guhaligie me aba agairo luma amo. Nyembe haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume se harigo gilime le lobe la sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa, ladega hedere garuwa balun lurdu. Aba mehabule se runo tida burihaligili sinhuriyo. Anugu balun hagusa ragutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe gien. Itara luba gayara la hadimile hanuwagu hagibu gien. Lubana gie lagumu chungubou, lapuri chahua bauganu luagu tia sal baloni hon son nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la hariniaga. Masami nirago bai humei. Aniaga humei le lariniago bai bungi hon lida ore ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko. Hagara baguba isaniko hawagun hagubirigo aba me hafaraguni hilagu bai. Iere guduba lun sun ubo nuwegin. Le hafagu titari lumu lagumu hon ligie ba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti lega guni chagwadi bai. Tamele harini kati ligie le nye lubay mou la lun nye la le aliha bay ufuna dala. Hamet Yahudea banya, lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu da hama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabugu me uriya ha dagayna te lidon wei ligia hama hagaranhin yutinya ha guraginye. Amuri ha huma luma bungi yu, Luma malagu nuburugu la susere da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusere dugi li luma gien la diga ni bungi yu obou. Masusere nududigi ya li megiye, lari giye. Ahi hamuga madura gu lame habure me bungi yu dan ligia. Uwa bai hamuga ni aban esefuruti. Gama lumo, la dira gu bai luagu linsi ya buhon laniko hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o aningi ta, Mafinya na huma, ladiga hayabi imbe yehe ti aninya gaha uwa gwa lagu Kristu lan hagia. Hibiri, aninya gaha gia me luagu profeta gwa hama. Ani haya ni me, hadiga basaini luma milagro lun heye dagu niye ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahi nga yara. Aransi nyi huma, aninya gana li hon lubara me giyu. Lido me weyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadun weyu maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gien. Aba me latada garon son sielo. Aba meti nari hinua. Aule uguri garu warguti. Ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweri guni. Aba menona hania angelugo ondani ya son hana nuwa dirubanya lida nge gadiru la higa yubou. luma que le dice a que ubo dari luma le dice a que cielo. Ufuna ta como ejemplo le toa utiti de bu ego. Dale nyugi le tilimo aba la bocho tubana. Aba ti ha subu diruni lago anite le la li dani lubacho. Itara meme da megi harini sumburi kati le subu di humi la ujarafa le la niabi ni narhau. La ula suse du balan sun le lubana ge home con guriki halani na dan le. La sigri bo cielo luma ubo. Ahi nerero merede bei magun fleronga. Ahi ti veju luma ora len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi eti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasi ya lubanya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukutile asubu direi. Lunti lubai ti aranse nyo huma, akako duanyo, afuri da lun bungi yo. La daga ibidi eti hon ida mela la chilira ora ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bei luagu aba weya sudisiti. Lobara gen lafuri don lubi ngegen, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ruli gie ya hawadi gumari. Ariya galigin lule lagu bi bena lun louni giron. Aga gu duwa nyo huma lubai ti, la daga ibidi eti hon kabalan awra na giri buda. Ahin gunyo ba lubai lumo ari bu balan, o lubalan la ruga o binafi lan. Nyubi idugu niyen sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gu bai hon ariya ga numuti hon sungu bai, aga gu duwa nyo huma.
5: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga liveyo luba lueyiru esefurini. Lidangi efetu le nyi lubai taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
7: Marigda wumai lida fedu loi hafudu girigi.
0: Betania nyin Jesusu lubia Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu linya lubai luagu dabula. Abatia bi aba wori lao aba buden buin lao ibiye le emet le seruti abatadara ni buden abateseru ni ibiye la bulugun Jesus aba haganyo dun hadanye anye banya aba harinyo gun hamago
4: kame sale feri diro ibiye emet le gayara ti hamuga gu la luguru lo agu saragu sinsu lu hidere ogu gu demeti
0: aba hebetun aba larinyo gun Jesus
1: igir homon kawau hanyawari hatun. Aba kati buiti le tadigo bai nu. Sun ada nyemba ya lagu demeti huma lun hidara gunia da le abusero. Ahin au, mama ba sun ada huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida sun bau. Lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye le tadigo bai uri to lun larita wagu tuagun.
0: Abatilidi Judasi Iscariote le abahada agen du sulani Jesusu discípulo adimure hama habuti gufadri gulun la dugu daradu hama lu ledere geruni Jesusu hon dale hagambu bali abahagun daragun abahariyagun lun logu hitu wala sain sulun abalagume seru Judasi aluha idalu bala ledere geruni Jesusu hon efrumiet veyu lida Fedu le nyin lubai teigua feinto magana tu lebini. Lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru esefuruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
6: Halia sabubusara lubau di arensara wabarua. Luegine egini le lanina luey de esefuruni.
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
1: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi melarigi. Lemeti nyihi lumuti lebelura, aba meharinya gono tabure memuna. Darin hare maestro, agon negerumu tolubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togin wamuna to aranse nyutinya. Aba meti haranseroni egini waba nyen.
0: Aba hafuri don disipulu gu, ta hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu Jesusu hon. Aba harain seruni egini lanina lueyiru esefuru ni nyen. Dale lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hau duusu disipulu. Dante le, luagunye nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
1: Ninaru hau, luagula lunguru badina la aba hida agye. Aba le egi bainoma.
0: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu daguwe, Aba aba harinyang.
6: Au funa sa.
0: Aba larinyang Jesus ho.
1: Aba hidagin du sugubay. Le edero tu lega fein numa lida asiedo. Nidi lubay ti. Au le ugur garo urguti. Lau le tenye kubilere rubungi no au. Gamalumon. Fugiabu ti le alugrutina. Buiti mati hamuga lu ugur ligia. Lu magra honi wagubay la.
0: Tale anyaha lubayiga. Aba lanugu nu Jesus fein luha burugu. Aba le tengiruni buingi tuago. Lari gien. La guba chagunu aba lichu gunu hon arinya gai.
1: Au huma. Nugu bule.
0: Lari gien aba lanugu aba veru tau diwen. Luha buru. Lari gien le tengiruni buingi tuago. Aba lichu gunu hon. Aba hatu sunhagia. Tida ge diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
1: Nitale. Le nani na isere darado. Le gen au irua bai hawago sarago. Ni darun hao. Lagu matu digia na la diwen. Darime wei le lube natu no isere tu uyeri diwen li dan la rua in habungi yu sielo.
0: La surun heremu ha uremu lubungi yu. Aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
1: Sun huguya hanura haba. Igre humana me ari ebule. La degatarinha harelerenu bungio. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederu mudun chagago. Larigie me nasaron lidage oveni. Nidi ba Galilea hubaragi.
0: Aba ti larinha gu feduru lun.
6: Kayara ti higiru ni busun ha. Ahen au, migiru nu badibu.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
1: Ninaru bau. Aria bu meme le. Lubarga la yugra hagayu bian wei aso. Uru alime wei aso beyeta gunao.
0: Aba lariangu.
6: Ni ahin lulu bai nome buma. Me ye da gumba dina bau.
0: Ligie meme ginye harinyaga sungu bai. Aba te hachiluru lidon aba flasu giriti. Heto samani. Aba lariangu Jesusu hon lani disipulu.
1: Nuruhu maya. Neibuga afure ita lubongi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladijerudu larita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
1: Sanditi na aba iru ni wairiti lelani no owe ni tida nuwani. Raide ihuma ya anigagagu duwa nyuhuma.
0: Aba tilidin Jesusu luboru ugun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere du lumu lida aura ligi. Aba larinya gu lida la furi edu.
1: Ungi baba, gayara bumuti sun kate. Sefo bano lwe uniye gifiti le. Kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
0: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu harumu. Aba larinha gun lun fedu.
1: Simon, barumu gunyasa. Siati sabuga berederu ni aba oura gagu duanyo. Agagu duanyo huma. Afuri ida huguya me loi heiguwa don lidan ocha waguni. Inari ni luago aransi nyo la sifiri. Ahi ugu po. Debiliti.
0: Aba ya lidin afuri ida lubu ingyo. Arinha gaina meme lei dimure le larinha gubay furumi. Dan ya lagiri budun. Aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gabala hauna bagalelun. Aba lidi liru mawe yasu aba lariye gunhon.
1: Arumugu nye memesa emera wahuguya. Buidirigali shiluhali aura luna deregerunwa aule wugir garu warguti ahaburugun kafigunti. Sarahuma, keimon, anitele le lube ile deregerunina.
0: Nyengili hesisu adimureha. Ligia la chiliru huda sile aba hada agen duusu disipulu gu. Liabu iha usaragu grigia tau efeng luma vewe. Hauna hahabu ti gufadri gu arugu da hatia ni lulu du Moisesi. Hama amu gugurin waidi kutia lida hafinye huria. Arinya galiti buga huda si hon ita.
8: Le uguri le na churu ligia. Awa mehari gu duni aba mehanigini.
0: Itara linya lubayiti dan le la chiliru bayi. Aba la yara fadun huda si lu Jesusu. Aba larinha gulu.
8: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba harigudu ni Jesusu. Aba hanugu ni adoro. Kamalumo, aba lalu kujunu aba hada ge, anye ibo elefente, aba libu guni aba lariga I lumusu fadri le inyu kumabe. Aba tilarinya ku Jesus hon kurigi ya hagi.
1: Ka uwao kuhiyabi tau efen, luma webe, luma nubini na adaura, kama hamuga hiwerutini. Sabi nya haweyu huma na templu ruwarufu da hahon, madau hamutina, kama lumo, la suserdupe ile luta gunflirun lereru bungi.
0: Abati higiruni sun disipulu gu Jesusu labugwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugwa tarugu aba nsidi aba harigudini. Gamalumu aba lesefurun hawoi aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu ligibu giyon fadiri le inyuti mabwe. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa waidi kutia lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu dise gie, chilu tubururugun luba fadiri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadiri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madaritia lidurun. Saragu haya yebe adimur hatia yeni. Luagu, mura dutia laule harinyaku bai. Nyenye nujee tiyo asa rutinya harinyaku.
8: Agamba tuwa larinyaku, nagiri chagumon templu toa, toha digumon ugani. Apa mendarana magudu, apa templu lida iru weyu, to mama hadiga ugani.
0: Ni itara, mura dutia laule harinyaku bai. Aba ati lasa arumfadirele inyu tumabai hada agen sunhagia, aba larinyaku lun Jesus.
9: Mona butibusa ni kata? Idali asa lenharinha ku bibuago.
0: Aba lerederu Jesus o maninho. Mona buga ni kata. Aba elalgo de ni fadire inyu tumati.
9: Bugi esa Cristo bile lere bungiu. De lubo ile salbaro ni agrige ni dage hafigo.
0: Aba larinha gun Jesus o lun.
1: Aha. Au. Ani huguya ari hubadna aule wuguri garo wargoti. Nyu loigen longere sonti kabafo. Ariha humeme ni abilida dueri sielu gini.
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dadiragu, leli ganyo, aba larinyagu.
9: Kamu wabuse rubi, lulichu kufelo agu gweto. Agambo humuti lanabagu nibungiu, laulerenu, idalien harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailu lafarunu ahilagu. Aba aburiti hagume saruhibiri asure guwe. Adoguragu alau ligibu, abule serehi, harinyagati.
10: Ariya ga boye kala ga yo boye buago
0: aba buri ha ga yo ha so dara ligi buago nyenyi federu bururug ligi atia bi aba lu musun fadri le inyu tumabe la letari hi bale aba charo go la rigur go watu aba tariya go ni aba tariya go lu
11: maluma ya de bugien buga Jesus le Nazaretuna
0: aba le ye da gun federu la rinya
9: ibidi ati grigi ligeno Ibide ngu baiti no kalawagu badimera.
0: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye. La bachara wa lun la yara fadu lun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gu on a nyimba.
11: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
0: Aba leye dagun. Murusu ora lari gen. Aba ya harinya gu a nyimba nyalun fedru.
12: Inaru ni, buaya bahada ge, ladiga galilai na buaya, itar niya badimu reh akeh kagia.
0: Aba lagu meserun federu, inya ragua luma afinyur.
9: Ibidi anti giri ge laguago behadimu rehanu.
0: Lida aura ligia, aba li layuguru hagayo logu libia mawiyas. Aba tilarita gu federu logu le larinya gu boi buga Jesus lun.
1: Lobara gien layuguru hagayo bia mawiyaso. Beye da gubana urwa weyas.
6: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
5: San Marcos, capítulo 15.
0: Laruga binafi, aba hondarago, habu tigu fadirigu hama arufu tahatinya liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha weiri kutinya lida hafinya huriyo, lumasun hibiri linyu hangi liluru du, ariha gabalan hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanuguni, Girago aba hetere garuni lun pilato. Aba lalig dini pilato Jesusu larinya galun.
13: Ubuya saharu etabai huriyo.
0: Aba lo na bu Jesus la riña.
1: Buye guana de guariña ku bali.
0: Aba bu relichu gu habu ti fadiri gu sara gu liduru. Aba itilali gu dinu pilatu, aba la riña gu lu.
7: Mona bu ti gu sanikata. Riha ba ti ni la biduru ichu gu ti.
0: Mona bu memete Jesus ni kata, aba tawiri du la niki pilatu la ulira. Hejo ti pilatu igira gu da aba duri ti sa gu fedu le lue yure sefuru. Le hamuri hagri de hada gen adruti yini ti aba adruti giri ti barawas tuara hama amuha afar habanyu giri ye ilagu boy lida inyura guni logu kumadi abati hajabu giri ye aba hariya gulu pila to lu ladug kanya haladu aba landu guduni
7: buset saluni gira guduni haru te huriyu
0: lariya gubali pila to lira ladug subudi lani logu ladug alla gimugo Edere gay habu ti fadri. Kurig da hamanya habu ti fadri gugrigia, harinya ga home. Nu hamuri halu ligira wagutu no barawas. Aba ti larinya gum pilatu.
7: Bati habu serube na tugu laule wagbe harinya ga haru ite huri.
0: Aba haguara gu.
12: Dago bay lo agu guru.
13: Dago bay lo guru. Dago bay lo guru. Dago bay.
0: Aba larinya gum pilatu home.
7: Bati huri bati la dugu.
0: Aba ya agua ragu
12: dago bay lo agu guru
13: dago bay lo guru dago bay lo guru dago bay
0: feiti busin la pilato le rede rompido ama grigia aba ligira que tiene para wasi la rigeti launa ha abolche jesus aba le tere que uni lo latara wagun logo guru aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru lu maurue aba hondaru niwa sun sudara Aba hadir gua gitu nita wa aba dengu funat. Aba hadir dengan aba riki lau kiri. Aba hitu duni labulu. Aba aku meseru agua rahalu harinya.
12: Gapagari lah haru itu huriu.
0: Aba ihaga yo ha labulu gun lau aba wewe. Aba hasu raguni. Aba hahu duragun abu suralu. Lari gini hehe rahalau itara. Aba haraga cunu dengu funat itu. Hadiru bung luago. Aba hadiru nu ladiru gun luago. Aba hasagaruni lun hadaraguni luago guru. Yeni aba uguri sirene na giri tisimon. Lugu chale handuru lumarufu. Yebunya arabu gini. Tanle lasu guru bunyi gini. Aba hafosuruni lun lanuguni luguru wa Jesus. Aba hanuguni Jesus ulidong aba flasu giri ti wolugota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichu gu diwe imigi sinyo lau mira lu. Gama lumu matun lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuru ni luharihin gaba lan hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu in hadara guin Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
7: Haruwe te huriyu.
0: Dago tiengi ya biyan hiveru tiyan logu guruwa uwara luma. Aba luwege lomere, aba luwege ubaguna. Dan leburi tihasu gringrigia, aba hangi hani hachugu lao, aba anabu ni harinya.
2: Bugele harinya gubwe logu fuibongme la templu, aba yalame barara magudunu lida uruwa beyu, sefu guba bungwa, rariba luwege guruwa.
0: Aba ginye heher han habu tikufadri guhama arufu dadunu diduru du moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
3: Sefu tiyamu, Anisinyati la sefura gulungu. Rarila Kristu, aruwe te Israelina, luegye guruwa gweto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
0: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guruwa uwa ralumu. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligye laguwa ragu Jesusu larinyaga.
1: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyenye nuhada agen ha nyenye banya, agambuti aba harinyagu.
14: Agambu huma, lagua helu profeta Elias.
0: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugunu luagu aba wewe, aba lichugunu lun Jesusu, lulachurunu harinyagati.
12: Igira wama ingweto. Waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
0: Abati ladugun Jesusu aba aguara gumi hereti aba longwi aba tahari da gun tu belu templo li da bia murusu inyu gelu unabu da lagambu bali abu ti sudara romana le rara bailigi buke jesusu laguara gun ari halle italian la longwi aba lariya
15: inare ni luago lirau lambungi ugarile
0: Nyenye nuginye urinya aria kutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, tuma Maria to lugu chu Santiago, le rinyiru tuma gilibu. Lugu chu ginye Jose. Urinya haa falamuti Jesusu al itere kwa hamuti tame hale Galilea lubwe. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lali dungweyo abaliyabu Jose abawuguri inepe wati hata gen linyo haga ilurudu. Le agora babali lagume serun la runi hapungi tausun la nigi. Lila na fulasu le giri be ari metea. Kaiti luweyi rulube aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lube pilatu amori ya hilugu bu Jesusu. Uo gani murusu anufu de ilida. Aba tawiri dun la nigi pilatu dan le lagambu be logo hila na Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no laligu duni ahi inaru ni lube logo hila na. Dans les larien gobe lun logo inarini la aba lichu ni pilato lugu bu Jesus lun Jose aba tilaganye Jose aba ngamisa finu tu aba larire gduni he lugu bu Jesus loige gurua aba lobro guni tau aba lichu ni lidon aba umuho achigiti logo dibu aba ladoru ni la aba dibu aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose ari frasule nyi lugu labonua Jesus
5: San Marcos, capítulo 16.
0: Dans le last group, il y a un peu de Abba Hagani, Maria Magdalena, Maria Toluguchu Santiago, Tuma Salome, Ibin Luhodi, Ahuru de Logo, Lugubu Jesus. Veyu Dimaso, Lafna de la Ruga, Abba Hodi, Logo Lumua. Abba de Harinagun, Amagua.
11: Cabasangi de la double lake, Lubenri Mua.
0: Da harini bei uwalila unwe budubu ligia lidan lubara. Aba hebeluro lidon umuho. Aba harini aba wuguri nibure njili. Nyu nye iluwei ginye longwere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinye gun hon.
16: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatra wagube logo gurua. Uwa tia, sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos le nye lube lichugua. Heiba. Hariyang me hulani disciple gu lutima feduru logo anigira la logo uma lugale leon hubaragi hari hube nyi ke lariya guni hu
0: aba hodi buriya hagiya aiba goy na nyi nyi ladiga lebeluro aba hu yebu anufu de hon mariya gutinya ti ni kata ni kaun ladiga anufu de lari gi ya lasaru jesus lida ge oveni dimas binafu aba larufu da gun lungu afurumi etu maria magdalena Tomeha, weibon la sagara sedu sifri guribati. Abatidi, abatavisaru neha, eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya la duga la nerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufuta gu Jesusu lungo hon biya hadagin ha meha eibu gubanya luma. Houdinya arabun. Aba haudi aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gine, ligye larufu da gun Jesusu lungo hon unsu disipulugu hagie dale nyu ama logo dabul. Aba ladenga hon logo lilogwa hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye ama hon ha arigubali lari gie lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
1: Eba lida son ubao apurichi hai uganu luago tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tia luago batise ihagia me ha salbaru ba. Ha mafinya tia hasia dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyanuago. Hasaka haba sifiri guguriba tia hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure iluwei heneru. Aha ya arigata hewe hahaburugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai uriba ti hon. Lawon sun lira, ishi kupi haha bu hawagun sanditia, aba me haraidagun.
0: Lari ige ladimure ahon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layunuru luwege longwene buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uganu luaguti asalbaru ni lida sunfulasu. Jesus meme idara walumutinya ani choru gudale uganule apuri chaboy lau milagro lebure adugbay.
7: Uganu buiti lela buri haboy Lucas luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lo Teófilo le wairigu bay. Giben agarike ocho tinha haburu ha kate lebri la dugbay bungi waganagwa. Afaguatinha haburuha itara kei harufu da aniha arihibali brikate iligia. Lumagela gume seru, apurichiha hagia luago, au alagda hadi naginye buidu buidu, ligbugri sunkate ile asusere dubai, lumagela gume seru, ani afinyatin luago mariba lalu naburuha nugara da tobu kei lubudubu. Subudibamu gei linaru kate ile harufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe i Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bongiu, gunfuli tiyan luma, adaga humai sun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga siyan la tagaru du Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lanigu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bongiu, segun hagaburi, abahanua da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bongiu, abalaburi haluagu Sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bongiu, abatila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan lelarihi bali Sakariasi angeli ligia, abata wairi du lanigi abalanufude dun, abalariagun angeli ligia lun.
17: Manufude daba Sakariasi, ladiga agamba lali kwenji bayumarugun. Tagari duba kumare aba iraha, aba mabichu kuhuwa lirime, tabuinchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu ahu. Ladiga wairi kubi birawi ligibu ge bwenju, matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sikri sandu luma ge mbareka lagu ahu. Ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata ge Israeli na luha bunyote. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elias sikri. Lu larandara gubni ya gubni muhamma sanabu. Lu gini kufune de luha ha mabuchi habanya lukagama di bayala. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni haboreme.
7: Abalaria gu Sakariasi lu angeli ligia.
18: Itala pake na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiu.
7: Abalaria gu angeli ligia lu.
17: Gabriele au lubuin buinu. Ligia unha bolina adimara habungu lu nichibu yugano kuitilebu. Gueto, que me fiero que voy luego a leer nadie voy con. Veré de la merenda, veré me lago a jubileo, la bufle bacate le lida le dana.
7: Sundan le, hanya hati buga grige bongu di agora bahi Sakariasi, wairiti hanigi luago li lusan duari rugu, dan le lafuri du boi, sinyan la dimure hajon, abati hasubu diru ni luago saligu a la somu kate ilun san duari rugu. La dimure hati hon lao seini, la dega marinha gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun Sakariasi templurgu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganye du Isabeli to lumari, abamafri du la tau lubiange luago sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
11: La diganye bungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi gari hagibuge grigi.
7: Sisi hati la rige, abalou nahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyun luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. La diga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
17: Fulase watibu Maria, anehi abore megun.
7: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
17: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagaradu abairahu, abame bichu gu Jesus luagu. Wairi gubai,
16: lere bunyu le inyu bai lupa lagu aruniu ani laru e gud bai wabure me bunyu lita lubara laru e ha David le lagucha lagu ma diru bai Israel lu sunta ani magumo chati bai laru e ha
7: abati tani angu Maria lu angel ligia
11: ida lubai la susere dukate le ma marigi dinagu
7: abati laria gu angeli ligia tun
16: ya di pasifri santo fuego Aba melubu rabuni bulpa pukuin bulai ini utma api. Ligi asanto bayi lubai ini rah lelu bayi pagar dudini. Nira pukuin jul lupa lagu aru. Ya di bidu heto isabeli. Dagai naru di lausu wayarula. Itra linya lubai ti. Tome hawa gugu hari aga lugu sinyala tagar dudini. Ani hei sisi hati dagai lupa aru. Laduga uot ni kata nasi rubungi.
7: Abati tani engu Maria.
11: Lidamu nabura mebungi nugui. Aduga lele baniya go beinao.
7: Larige aba lidi angeli. Lidon dan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, lela badni no guaba iburi wubu hudea, abata beluru lubion sakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuago, abatariengu lo umala lihereti.
11: Binila di bubungi usugu hausung hinyari. Binila liginye irahile bidamboy. Kata nya dina lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahigi chagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubay luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubay wabure mebu.
7: Abatitania gu Maria.
11: Ruto nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya lili damu. Umagi ngewele, harinya gubasungri ige lwa gufulese iwadi na la. Nadigadiga li bungi yu, le sunti gabafu. Kate weina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habube ila honha inebe habubanya lu. Adiga li onwe buburi kate ila ulubafu. Adiga li luni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala nya haga bafu banyalida ge hawairigo. Abala dugu ni ha una bugu banya luwairigo hama. Habu gala ma banya, buingi da lumuti ya lau ilago. Ahin ti harisi banya, michu ti nikata hon. Idra ga lumuti ya Israeli na halu buwengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
7: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi, larige abata giri budu habiyo. Aba la gufli rudan lo tagarudun Isabeli, aba tagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyu lo agu lubuidu kate ilela diga bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma, lo agu lividu veyu, aba le resibiru niseini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu sakaria si lo agu ke liri luguchin. Aba tariangu luguchun.
11: Uwa aba liri.
7: Aba larinya gutun.
19: Kagi ye wagu, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihuwa.
7: Aba halaga dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rubu lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha sakariasi, Aba lichugu uweiri gu nilu bungiu, aba taweiri du hanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
19: Kata ibeifunasa irahule, laduga arufu dolumutu bungiu lubafu lida.
7: Aba labuinchu sakariasi, leluguchi irahu ligia lausifirisandu, Aba lagume seru ariyaga.
18: Alao hawamai wabureme le habungi te Israelina. Laduga nyubi haliwong wagie le lanigo ani salba ladio. Laduga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwong hadage laduga wagun Davidi. Le meha lubuwe. Itra lea meha frama se lani bungi hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Luago la salba rubadi wala hawai waga niyo. Luma hawei sun ha yere habu mayo. Itra linya gudeme habu la bungi hon wagachago. Arufu dalei luago mabuli e dagun la lue lidara dun le sandu bai. Anihale meha larinya gubai
4: lu wagu si Abraham. Lagu le sefuru badi wala hawai wagani. Lu gayara baila weseri vidun lu manufudem. Lau uwerani, derege gonyu wagie wongu lu, sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi le inyu bai profeta luba baguwarunio. Ladiga barase heba uma luba waburem. Subuti kita bamu gai hong lani gu, lagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni hong. La mirigudu bai wabungi ute ni leiti wawagun sielugi. Lau nisi habu luma lugude me habu. Lularugon gadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
7: Awairi daina ligia irahu ligia. Awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida flasu magaire wati. Dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
5: San Lucas, capítulo 2.
7: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto. Luhaburi du sun grigia halabu ge banya luguma di urui Romana. Furumi meha la dugunu wakata ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai Siria. Sunti grigia mosu hidi hageira luni la haburi duwa. Lige la furidubai Jose Nazaretu gine, lobo wagu gine Galilea, aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nilubai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagaina nyon. Dan le anyaha la nyi Belen, aba lachiliri dan lu taguraha Maria. Aba tagaru duni tigira manyi, aba toburu guni tida lagay, aba tarono gudun inyi lida flasu le, hege gule ibinyanigu, ladiga uwa tila ubarun hu tida haba chuludu gutinya. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigirutinya mudun, bowlaruga ho, onigirinya halugani mudun. So dini aba la saliragu, aba lani wabureme bongi u angheli, sielu genhon, aba larungo gadagudun, Lueri gu bungi wau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angheli ligia hon.
20: Manufu de dahuwa, ladiga anihe yoganu buit manugu hon, lepo na basarabu kundani hon su grigi. Luago agro hoa lila aba salbara gule hon unye, ladega Dawidi, Kristu le hapureme. Ke lisegni le larinya gu hon, atari rubayirahu ligia uburo gotida lage, rom lida haiku gile ibiani.
7: Ida ora ligia, Aba hasaliragu saragu angheligu luruga bufurumiati angheli, aba hichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
21: Uwerigu nilu bongiu ida liwa misiyan, darangi lukumarugu hata kirigi ha ibini bali yukulese.
7: Danti lehagiri budubai angheligu harigun sielu, aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
12: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongi uvon.
7: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gale ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habao da gunile arinya gubay hon lubugari. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubay honiri mudun. Ahinti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugari, aba tihagiri budu honiri mudun, Aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon.
22: Luagu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu lousterun, aba lichugun Jesusu luagu iri memele liridu bay angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liluru du Muisesi, Aba hanugu ni irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida liliru dubungiu.
20: Sumu wagiri irahu le, igira malanua diruba luadureme.
7: Aba lubaiti hodi adagara gadei le wagubai larinya ga liliru dubungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wagiri Jerusalem giri tise meom. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani agureba lumuti liabi hesefuru Israelina,
22: nyin si firisando luma Simeon, ani arufu da lali lun, lo agumon webela marihi galei Kristu le lubei luna hani wabure me bongiu. Abala dunde hani si firisando wugiri ligia, luli di templo rugun. Danti le houdi bei lagubrigu Jesusu la u templo rugun, lula rufu dun, abaloyo hani Simeon, abalichu guetenkiru ni lubongiu, arinye gina ligia.
2: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama si bubuin nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bona habay hon sungurigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habumutuni.
22: Abata weri du lanigi Jose tausun Maria laulera lengu bai Simeon luagu irahu len. Abati la bini runia Simeon abalaria gutu Maria tolugu chu Jesusu.
2: Irahule lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina. Lebuna begin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba sein ile lumba gibe hama mahati heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada abatida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento ashurutu tuagu buani.
22: Ninyogie aba wuri profeta giritu ana, wuri tuguye lirau penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, aninibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau lumatumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafri dutu templu ruginye, abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariyebuwe yogu, ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana, Lida meme ora ligia abate tengiru ni bungiu luagu Jesusu adimure hina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu abatagiri budu Maria Jose luma Jesusu Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le ere deina ligia abunche ina ligia lau lichu au ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu houdi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba houdi sungu bai Jerusalem keile hagaburili da fedu ligia, dan ti le hagiribu du bai larigie lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, itralin hadugu aba veju eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari humuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veju luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu daguanya. Sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau luma luagu burilouna bagule. Dan le harihi bali laguburigun, abata weri duhanigi aba tariyagu lugu chulun.
8: Kame sabaduge kate inlemu unirag, lugia luma bugu chivalu hanyadi butia lau idiheri.
22: Abati lariyagu Jesusu hon.
9: Kagi ya wagu halu han, ibiti yeti sa hon, luagu lun tilana teni lulu kate ile lani nuguji.
22: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida samina, anirichati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
5: San Lucas, capítulo 3.
22: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, luma Traconitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lire Sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburiduni profeta Isaiasi larienga.
10: Agambu watiaba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, tarapu ma uma suriti lubaka. La buincha wa gudba sun fulasu wa yate. Sun rubu larari da wa gudba. Uma brile segebe lasu da wa gudba. Uma brile muara guti luara wa guagduba. La rihi bai sunu boa salva runi. Le lona ha bai bungi wono.
22: Dan le hayabi seragu girigi luhu an lula badi seruniya abaha larinye gunhon.
3: Arasan hebe huguyele.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: bani bai songo bai.
1: Abalarinya gu Jesus ulun.
2: Di seba noi mafia, la dega tarinya hare lenero bungio, lunu gu babungio le babure me bahu turagua, ani lunu gu baginya peseri bita.
1: Larigen abala nugani mafia uburu gu Jerusalem, abala waire gudini tablu gu templu abalarinya gu lun.
0: Ahin lirubu bai bungio, chugu babungu yage lungu nabu. La dega tarinya hare lenero bungio. Lona bai bungio lani yanghiligu, lungu nigiru nipu. Anugu bati buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di lagu dubu.
1: Abalarinya gu Jesus ulung.
2: Tarinya hare ginya lerenu bungio, maucha gua bai abure mai lebu bungio ten.
1: Tanti lema dai hali mafia kabala luwe ya di ocho guni la dega lu Jesusu, abaligiru ni lungua lagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati la dimure hon luagu li da son fulasu lege yegu bai lau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu li da kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyin lubai la werida, abalabelu rutidon haligili sihuriu li da lueyu emera aguni keili gaburi, abalarara mulula liha tida lerenu bungiu, abahichuguli libru profeta Isaías lun, dan leladaru barun, abaladari lulenyin lubai lariega itara.
3: Anihi lani bongi yosifiri sandu nuagu. Ladega anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lunafri dagaduni adarutiyo. Lun nichigu arihi ni hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigiye.
1: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habai templu rugu, abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariye gwe, abala gumeseru adimure ha lariyaga.
3: Gumfuli heli dimure le higibu gine ugunye.
1: Adimure hetiyati sungu boi boi du luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lu boi du buri dimure le lariyagu boi, halu gudagu obriti hamagwa.
4: Mama sale lire Jose le.
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
3: Subuse tinu luagu hariyagu balanu, surusia, agari nyugu waba bongua. Harinya gu baginya nu, agamba di ulagu burikate le adika balu bai kafari na umu. Adika baginya ya bagaira.
1: Abala sigiru adimure ya larinya ga.
3: Nyanaren hau, luagu wala niyaba profeta eresi biru wati buidu la gaira. Shoro numuti, luagu anyahin la meha saragu urinya ha hilagu anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bai mahu yu la huya luagu uru wa irumu dimi, aba anye la saragu ilamu fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias itumo ni aba hada agen urinya hilagu anya umarigo hagia haga nobun ya Israelu. Lono hitumo aba to aga nobun sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye saragu uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati ni aba hada agenya, arida wagwagu duti lwedi gena amang le Siriana.
1: Dan leha gambu bali sunha nyibun ya templu rugu kate ile, aba haganyi du saragu, aba hinyura gu luha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana gu ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida luwe yure mera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nyenti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
5: Higira baba, tame sabe mestera wago, Jesusu Nazaretna, niya besa adresha wawa. Subudi numutib, ani subudi numutib lau bukuya la lirau ipungyu le sandu bai.
1: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
2: Maniba, furiba lidagia wagure le.
1: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lida agin mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai, aba harinya gun hama ago.
6: Kaburis adimure ile, adimure tu ugiri le, lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uribatia aba hafuri du.
1: Adimure hoa tibui du lago Jesusu lida sum fulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligili sihuriu, aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajuma nagu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagideru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahun. Sunhagama banye sandi tinye habien, aba hanaganiye luhe susu dan le lali duveyu lularei da guagadinya, aba lichuguni luha bu hawagu kala aba hadagien, aba larei da gufurume guarege sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hao waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
5: Buguya lirabai bungiu.
1: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumuntinya luha dimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hani grigia, aba hachilu lenyin lu bai, busete embe herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
3: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongio hon lila na libiri fulasu. Ladega lun lira non na hawa.
1: Italian leading apurichi heina tida buri haligili si huriu Galilea.
7: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veyu, ni en Jesús su lara laguna legire bei genesaretu, abatija yabi sarago gerigia dari luhamur doguni, ladega buseja maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesús ubian uguni mala tu beyabu, rariguanya esen jetienti dagen, Hachiba hayon heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalaria gulun, luladise du murusu luei la rubeya, abatila nyunu Jesusu tida uguni, abalagumeseru arufu da hon grigia nyingi. Dale lasu rubei la dimureha, abalaria gulu Simon.
3: Heiba meme anagu, abame haguru no hiseni nyingi.
1: Lariega Simon lu.
8: Maestro, nadaga mehadi vasuna ariebo. Eni manyungu tiwa nikata, kama lumu nke buguye lubea riengu bali, wagura.
1: Aba haguru, dale hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi, aba habuncha gudunu biyangu bai uguni, darie belu tadibiragun. Dale larihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
8: Disse banuai, abureme. La diga aba vugriga figo tiau.
1: La niña gubali Simon lira, la diga taweri du la nigi hau sunha uara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigabui. Weri tigien la nigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon, aba la niña gu Jesusu lu Simon.
3: Manuvu de daba, luma ge kwento, gurigi hanyame badiyaha.
1: La rigeti hatiru, aba higiru ni sun katei, aba hodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumunogulun itere.
9: Napureme, gayara ti barei dagwagetna ahapu busen.
1: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
3: Busen tina, arei dagwaba.
1: Kei larinya gu itara, Aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, abati la riengu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, la riengu lun.
3: Yunduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagube la riengu liluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamu gai gurigia luago arita wadi bula.
1: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saraguhanya gurigia onder gutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi, Abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, nyingi Jesusu arufu daha, nyingi nuti fariseugu, hama arufu daha tililuru du Moisesi, nyibitia lidage lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu olago Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu wugurinya, barina aba wuguri, Dereg da guale ti daba ubarari, aluga ti hebela gudini, lenyin lubay Jesusu lularihini. Gamalumun, madari ti haliege bela hebelura, ladiga kibe grigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyin lubay Jesusu, abahareira gudini sanditi, ti da lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha waguboy, abalaria gulu sanditi ligia.
3: Nirao. Ferud nawali bifigon.
1: Abatilarinya gu aruf dati lilur du Moisesi, ama fariseu gu hongo rugu.
10: Kata isa grigye le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo loe dige bungi.
1: Subudi lumuti Jesus sukala hasami na boy, abalarinya gu hong.
3: Kasa wagu hasami na reitera. Kati ma mene kubi larinya wagu. Ferudu na wal bifigon o di saraba baybuga. Narugu taliti hong loagu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garo warugati.
1: Abati larinya gu lun le sandi boy.
3: Saraba. Barubun pubarari, beba bubiyon.
1: Lida ora ligia, aba lasaru sanditi ligia, hagibu gien, aba labudu nulubarari, tobuga idabun larora, aba lidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba taweri du hanigi sunguboy, aba hadimure lagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lautuweni anigi.
11: Ariha adivakate weri gutiugunye.
1: Larige kate ile, Aba lafri du Jesus ulida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larinya gu Jesus ulun.
3: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
1: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseu gu, hama arufda tinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha gu hom.
12: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
1: Larinha ga Jesusu hom.
3: Hama gadi ebanya. Memegi ruti surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigi ya rishagwati. Niabia alu hanya haga figu banya luhasakri ya bala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
13: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
3: Kayara tifunaginya. Hayuna ragu dunia gurike haha misira han lidon aba maria isu ani hala adari hamanyin. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
1: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
3: Uwati ibuguti murusu gamisa tuegin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahi ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijo gun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahia duguwa itara. Taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Lige lunti lubay tijo gun diwen iseri tidon guero iseri. Itara luba le serivi dun guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba la to iseri lariginya. Larinya guba, buitu matu to binadu.
7: San Lucas capítulo 6.
1: Logaba veyu le lueyu remera aguni ebugi na linha Jesusu labad na gonadu hamalani discípulo gu atu heina hagia discípulo gu trigu aba refer heni lau habu aba regini lila aba tiharinha gu hada ge fariseu gu hon
13: kasa uagu hadiga wadagu le maulu muti ladigu lida lueyu remera aguni
1: larinha ga Jesusu hon
3: Mali hagidu sa luagu le la dugu bai Davidu luagu abadna. Dan le la lama chubai hau sun hau waru banyan luma. Aba le belu nu tidon luma bongiyo. Aba la nugu tidagin fen to sa agarau bong. Hau ligia tidagin ru ligia hon hau waru banyan luma. La usun fadiri guru ginya nu laye be lun banyan heigin tidagin fen tuguya.
1: Ariye ga tiginye hon.
3: Ga bafutina. Au le uguri garau waru guti. Ibini luagu luwe yuri emera agoni.
1: Lidan yaba veyu. Le emera guagle, aba le beluru Jesusu tidon haligili si huriu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luhabu le lonwere. Anyahati arufuda atien liluru du Moisesi hama fariseu gu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didaluweyu remera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
3: Saraba, lara maba wakibu ginya.
1: Aba Lazaru, Aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
3: Nal gu dadun luagu aba kate. Kaga yarabila dugun lida luweyre emera guni. Buiti odi uribati, la salva runo y bagari o de la guida ron.
1: Abati la liego ni en Jesús son hage ego buen lao, abalarin ego lu ugri ligia.
3: Tuleba y buhab.
1: Abalatu le runi, abalaregdago, hahibiri, abahagain du sarago, abahagumeseru alig dago hamagua, y daluba la gañana la hagumuchu lao Jesús. Y da dan ligia, abalidi Jesús u loga ba wubu, afuri de lubungiu. Dan le la ruga du boi, abalagua du hon lani discípulo, abalanua da adusu, hada geha umayan lagura apostologu, anya hiribai, Simón le meme Fedru, Andresi le la mule Simón, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simón le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le la mule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesús. Abalarariru Jesusu, hau luege ubu, abalerederugu hau, di daba fulasu wasati, nyinye nugien sarago grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye tiro, luma Sidon, sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lularida guagadi ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye, alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, la diga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abati la rihi Jesús su hawagu lani discípulo abalarinya guhon.
3: Fulese watu hugi ale kudema bay, la diga hani hale la ruin habongi. Fulese watu hugi ale afagu bay ilamo weto, la diga hakimu le duba. Fulese watu hugi ale ayahu bay weto, la diga hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongurige nuigi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kai ni kata, ke uribati nuigi aule uguri garewurguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibi uba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha go gurike ha hon profetago. Fugiabu gu hugia le risi bay. La diga hibihe huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabu gu hugia hakimule banya. La diga halama chuba. Fugiabu gu hugia haeher habanya gwento. La diga hayahu habalau iruni. Fugiabu gu hugia danle hadimur ha sung gurige buidu huago. Itra liyame ha hadimure ha gucha gu buidu hawa gu profeta gu jieti. Ani ha nerenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi ha ma haga ni hon. Adiga ha ma buiti hon ha yere he bubanyi hon. Bini humanya ha inyere gutun. Afrida hugi ame hawa gu anabu gutun. Ahi ya gayu ha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba igin ele abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba ungin ye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la duga bun, liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya nulubi, insi ha bubanya hon, insi da hon, ka buiti ha duga bi lau lira, la duga ibi niga figo utiya, itra linyagin ha duga. O ahun la a duga buiti hon rugu ha duga banya buiti hon, ka buiti ha duga bi lau lira, la duga itra linyagin ha duga ga figo utiya. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama ginya, ka buiti ha duga bi lau lira, afure dihe tinya ginya ga figo utiya hama gwa, agora banyu hagi ya herese biru murusu nro ya lao. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti, afuri te huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo gua. Itara luba wire la hafairu waha luma ge bungi le inyu gubay, ani lirahin yu badungi ya le tima ati mati. La diga ligia, fulesi he buti ginye hon ha metengi ra dibanya luma hon ha uriba banya. Kudeme habu huma, ke kudeme habu la hugu chi bungi yo. Mijiga huma hadunro amu. Michuguwa la muga ginye hiduro. Masia diha huma. Masia diruwa huma muga ginye. Ferudna huma. Ferudna wa huma muga. Ruhuma. Rula muga ginye hon. Lichigu babungi yu sarago hon. La duga ba hon kai guberi gu haduga hon amu.
1: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
3: Gayara ti funagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Ma hegua du babiangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha. Itara rugu bai kai lu maestro. Idalinya ga yara bu ban le lera ra ifi le lida bai lagu bibria riha. Ani masandi bu muti durusu le lida bai bagu. Idalinya ga yara lu bai barinya gu lu bibri. Sagane I lera ra ifi le bagu rugu bai. Ani masandi bu muti durusu le bagu rugu bai. Biangwa tigui bu hugi le. Sagaba I durusu le bagu rugu bai furumi. Ga yara lamu ga barihi ni lera ra ifi le lagu rugu bai bibri buidu lu basagaruni. Uwa titidi buwewe buiti lunguriba lan lin. ua tiginya tidibu wewe uribati lubidu lalin. Sun tidibu wewe subudi wati lagu lin. Matun hau tu igu loigin hiyo ni bebe ituwege guribi yu. Gurigi ele buitu bai kate buiti larinya gubay laduga kate ila buiti titambe lanigi. Gurigi ele uriba bai kate uribati larinya gubay laduga kate ila uribati titambe lanigi. Laduga lagu legi bebe titamba nigi layano habiyuma. Kasa wago harinya galwago au la habure mebe ani madugu humuti lenu bebe. Narinya gali hon ida linya la len nyubu yubay no ani aduga li lenu bebe. Itra linya keyama uugiri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie abalabunu ni wagabu li dan dubu derebu guti. Dan le linyuru beiduna abaliyabi fuludu lau ere ituwago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha laduga luwago nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina ani madunga lumuti le nubaybay. Itra linya keyaba ugiri le abu numarun luba ligibwa gusagon mawago buriga danti le linyuru beiduna abaliyabi fuludu lau ere ituwago. Aba teigwa dun abatagoni chagun sun sui nagubay.
7: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubaila dimure a Jesús hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutinya, ida hafiye huriyu, luhayumu nagu lu Jesusu lu lidi arigda guagada ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumuna gulu tausun hanigi harinya galu.
6: Gaduna ti lu bidara guni ufisile. Laduga hinsi ati walu. Ani ligia guana rugu abuna guagi dubaru waligilisi.
1: Aba ti lidi Jesusu hama dan leja rafali tu luba ufisi ligia. Aba launa ha ufisi ligia hadage lumadagu harinya ga lu Jesusu.
3: Napureme, madrini hina lu bebelu runubiu. Ligia miti nubaya aluga bunungu. Rugu bai dimurei. Aba melarei da gunumusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahati inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narien gulu aba hada ege lulidi nyuduts. Dale narien gulu le aba aliabi nyibuiti. Dale narien gulu numusu lu ladugi furume gwerig katei aduga lumuts.
1: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali aba larien guhon.
3: Ni naruhau, ni ibi ni hada Israel na madari gidina finya ni weiriti keila finya wugurile.
1: Danti leha chilir bai wuguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi arigda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu wugiriti na in. Uwere ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligieru gititira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
3: Mayahu wahaba.
1: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
3: Irahu, bu narihi ga saraba.
1: Aba ti lasaru, lebuga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uweri guni lubungiu alinye gina.
14: Chilugu aba profeta wairi guti wagana guon.
1: Alinye gatinye ginye.
15: Nyumbi hebungi uidera guawo, wagie lelu mutu ni.
1: Aba lagambuni wakate ile, ladugu bai Jesusu lida sunhudea luma geyegu olou. Agamba ti huan lagu sun kate ile, aba uda guhumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligi de wabure me Jesusu, ahin ligia lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
16: Louna he diwa huan le abadi sehabay, aligi de bu ahin bugia lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin lulubay wagura buamu.
1: Dida meme ora ligia, areida guagida ti Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti lania gu hon.
3: Eiba, hariya ga ime le harihu bay luma le hagabu bay lun huang, abahu ta wame lun luagu ariha ya la marihitia, eibu ganya la maibu gutinya, ari da gwanya la lauti lepura agamba nyala amagambo nyahabanya agu gwanya la hilanya loma lwagu lichigo ugano lauti asalbaro ni hongu demeti puleste watiginya gurigele meferi dirobali lafinya nuago
1: larige hodi habu galun habanya huan aba lagume seru jesusu adimuneha lwagu huan hongirigia lariega
3: kasa hindi bayari halida fulaso magaira wati aba sa mabore le lahi hagarabali ai mama lubai itaralinya kati hindi bayari ha aba uguri tau dau wa wende guto subuti humuti lwagu hala wende gu banya dorogo agana wahagi ebuito tira yanu la haba uruwego lina lina kati kahidi bayari ha aba sa profeta aha inaruni ani aba wiri guti sugula u profeta Juan, lagi awak nak lelai lewau betarinya galeran ubungiyo. Nona hanya nona gule bubaragi, lularan si ani uma buba. Kain darinya guni hong, uga gile profeta weri guti luai Juan hada songurige. Ani lau song lira, weri guti mati le una buti ma bay lida laruai ha bungiyo sugulau.
1: Dan leh hagam bubali songurigia, hamaha agu berabali lisensu nagumadi, kata ile, abah harinya gun, lagu richa la bungiyo, lau larinya guli yum luge Juan. Lagu lunti la, Hasan siruni ligabri houserun, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi serunia huan, animeresibiru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, lagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
3: Italiansa hagabri grigi halani natale, kansa le negabe. Itrahanya ke irahanya ha nyuru banya parikaru ko ahurera. Aba hagua raha hama guwa. Inya hati wa fitu hon, mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diwein, aniya gatun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo uergati. Le egi bay anigura ligia, aniya ga luagu gaigati na, kata dinuguya, Ani lwagu hama dalaga figu tinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti lwagu buidu na lela digu pibungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga lwagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uguru gu ligia, Dan leta gambu boy lagu lidi Jesusu ega lubiye fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mula naga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirg duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha araga hei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye lagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu,
10: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta la ugri le, la subudri yin hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigot.
1: Abati laniyegu Jesusu lu farise uligia.
3: Simon, ani aba kate lu naniyegu nipon.
1: Laniyega fariseu.
10: Ariyega bainu maistoro.
1: Laniyega Jesusu lu.
3: Nyenye nubiyan uguri ya, doe tinya sensu lu aba afuri dehete. Aba hata agenya doe ti sengu sante nariyo, le aba dimisa. Kaiti sinyalu bai hafayiru ni aba ferudu nalani afuriti hati ligia hatuwe habiangu bai. Aniya ga bai tino, kabagi ya hata agia hinsi habuti malua afuriti hati ligia.
1: Laniya ga Simon lu.
10: Lida naritagun, legibe ti mabai ladue ha.
1: Laniya ga Jesusu lu.
3: Rishati le barinya gu bai.
1: Aba larihi Jesusu toagu wudi tuguya, aba larinya gu lu Simon.
3: Aniya gu bia santun wuri to, beluti na bubiun, michu tibuduna nu lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu agudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinya gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudna wala tribeti figon. Ahin tigurigele mibeti ferudna wala, mibeti insi ni larufudon.
1: Abati larinya go Jesusu tuwuri tuguya.
3: Ferud nawali bifigon.
1: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
11: Kata isa wuguri le, ibini lubay figo ferud nati.
1: Abalarinya go Jesusu tuwuri tuguya.
3: Salba wadi bulida agenya bifigon laduga bafinyo ronwago, baiba darangilanya.
7: San Lucas, capítulo 8.
1: La rige kata ile, nyindeti Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigay uganu buiti luagu larui habungiu, nyindeti adusu disipulu guluma, hama wariya ha, la reda guagi dubayan handa gasifiri guribatia, luma sandi, ninyo maria, togiribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, ninyo gine juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi, ninyo susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
3: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, tale afuru hei nalani abalabur han lidage luagu umo. Aba hadugura guni asugretin, aba hegini dunuru. Libiri, aba labrun ha labad na gondubu, dante le labouchon, aba lasarun la duga lumabay fulaso. Aba labrun ha libri labad na gong hiyo, aba lafarun hiyo le ahuchu bay uwar luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen abrha ti lidon mua le buiti, tan le lawino mudubay, gen ligia buiti la lubahon, kada ila ruti san ago.
1: Lari gen, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
3: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
1: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, lania gahon.
3: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu tibay larue hahon. Aha ya hama bere sebanya lau lereno, lau hempulu lania wago wakati luagu ti larue ha bungi yuhon, lun ibidia bay lan lila kati le harihi bay hon, lungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambo bay.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
3: Aniha lila hemplu ligia. Lila nadu lereno bungio. Ila uti le abruha belidan uma. Agi agarigi hagambu bali lereno bungio. Aba liabi mafia. Aba lagida runitida gen hanigi luma finron hama. Masalbaron hagiyame. Ila le abruha belagano gondubu. Agi agarigi hagambu bali lereno bungio. Aba heresi biruni laugundani. Gamalumon malagle tihada abuidu. Afinya tiyan luago murunso undan. Gambalumon dale hocha wagon mawandu hamote. Ile nadale abruha bay lidon hiyu. Agi agrigi hagambu bali leren ubungi. Gambalumon muruso muruso ababule idena hamali la daga idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubaule. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ainti lila nadale abruha bay lidon mua buiti. Agi agrigi hagambu bali leren ubungi tawa nigi buit. Adig agi akasu lau lerenu ebuga agi akei lubudubu. Aluba huwa tikate buiti hadagin.
1: Aba lania gu Jesusu.
3: Uwa tigurigi ebe du tilampo, aba ladore gu lau, lau somu kate olishi gu ni la tabu gen gabana. Inyu lichi gi lun larigo gadagu du monada, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda guati luma furan gu nubi la. Uwa ni kata laibidi wati, luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula furan gu dan. Agamba huma lubaiti buidu. Legamati libihu balaun le luma bay. Ahinti le mama bay, ibi ni le wagu bay larita gwa lwagu anihin la luma lagi daruwa balwai.
1: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu le nyin lubay Jesusu siyati hayara fadu lun la daga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
16: Anuhate buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
3: Hagambu balin lenen ubungiyo. Ani adiga hamai lelu baybay, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
1: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidon aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
3: Kemo lobafu rugon laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahi inogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugo, aba lagume seruduna ebelu hatidon aguni, gerafa luha dibirugu. Aba ti hodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
4: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
1: Aba ti Lazaru Jesusu aba la denha lu garabali, luma lulugu di barana, aba la galmu gadun, aba darangi lula sunkate. Aba ti larinya guhon disipulugu.
3: Hagay sa hafinye!
1: Aba halu gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinya ga.
8: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, Lumaduna eni agamba hamei?
1: aba hachiliru lobo wogu gerasa le lobafuru guboi lagunu le gibuge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, aba liabi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, hausifiri guguri batinya, madalti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagua ragu lariyaga.
5: Kawagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati na bulu masufri ragudu banina.
1: Larinya gubai itara, la daga laguma driyoin la Jesusu sifiri ligia, lu lafri du li dage. Saragu hawai yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, lu ledera guagadun. Abaha latu maroguni, aba la nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, aba larinya gu Jesusu lun.
3: Kabir,
1: aba larinya gu.
5: Lehiyo, niribai.
1: Larinya gubai luagu ligia la liri bai, la daga gibi hama sifiri guguribati ya haa ebelu bai lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga luagu aba awubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun, lulona hani ya haa don buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri guguribati ya hagaya lui buguri ligia, aba hebelu ru haa don buiruhu. Aba ti haguro gu buiruhu hagiya hongwa, loegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai. Aba hanufide dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti houdi go gerigia, arihi kata ile asuse dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu. Taula dorugu arei dogwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin. Aba habau doguni luagu tilarei dogu ugiri le gawagu boi sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba la yumunogu ugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
3: Giribu babo bion, aba me babahu daguni son le ladugu bai bungi yubon.
1: Aba lidi, aba labahu daguni le ladugu bai Jesusu lun, lida son fulasu ligia. Dan le lagiribu du bai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia la ugundani, ladugu son haguya, agura banyu hanyali, aba ti liabi aba wagiri giri ti hayro, aba hadage tabu ti guhaligili si huriyu, aba lahu darugun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumunogu lun, lulidi lubiye, la daga aba reguyon lira, kebri duusu irumutau, tonwe. Dan le liabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau, lau lesen hajita tidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyahamutu areida wagda. Aba tayara fadulun Jesusu, la nagagi, aba taguru nuitaru la dauragun, Lidameme ora ligia, abatareidagun, abatilariengu Jesusu.
3: Ka guru benuago.
1: Keisun la hagia, ariengu lagu maguru nuwa la luagun, abalariengu Fedru hama libirigun.
8: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibuago?
1: Abalariengu Jesusu.
3: Guru alinuago, la diga sanditin lafridun ubafu nidanginye.
1: Dan le tasubu dirubari uri tuguya, lagu subudi wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibuge sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia, aba lariagu Jesusu tun.
3: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangilanyo.
1: Nyingili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubiage hairo, aba lariagu lun hairo.
4: Hila abira, Mabereza digie balu maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba larinya gulun.
3: Manufu de daba, afinyari guba, aba metareida gumbira.
1: Dan le lachiliru boi Jesusu lubi unhairo, migiru ti luhe beluru amu luma. Loidige Fedru, Santiago, luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, aba larinya gu Jesusu hon.
3: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
1: Aba hehe reha lau, la diga subudi hamani luagu ilata. abalari ge duni Jesus tuhbu abalarinya gu lau umalali heriti
3: irahu saraba
1: abatagu yugun abatasaru lida meme ora ligia abalarinya gu Jesus lunhichu gu egini tun weriti hanigi tagubrigu abalarinya gu Jesus hon luma bahu dogu hamani Jesus erduboi nikaun.
7: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalón de Runia Jesusu, lanidusu discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luha sagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apurichi ahuganu, luago tilaru e rabungiu, luma arei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
3: Manega humani kata huma gualago huayasa, ni badu, ni saga, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por meu guarigo muno tonyin lumuti hachilura, rei de humani dario hidin lida gen fulasu ligia. Lenin lumuti merece biruni wa huma, damele hafur du lida gen fulasu ligia, abame hafur du niu kalike luegen hugudi, aru da humamo ge luago magunda huma lau hagabri lila na fulasu ligia, igre humania kei hadari regun hongo.
1: Abati hafur du discípulo gu hagaya, aba rei buguni sun lirahin fulasu apurichi reine huganu luago ti asal baroni, arei da guaga da hagia sanditinha lidasun fulasu lenin lumuti houdin. Aba la gambu gumadi mati Herodesi, lagu sun kata ilela digubai Jesusu, ibidia tilu kaba la larita gua, la diga nyinya nuarien gutinha luago sara la huan lidage oveni, hibiri arienga luago profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arinya gatinya, luag aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa rutin lidage oveni. Aba larinya gun Herodesi.
17: Au gonarugu o naha baya dure ili shigu huan. Kati funati le wago bay nagan aba la baha da wago saragu kate?
1: Aba ti louchu Herodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolu gun, aba habau da gulu Jesusu lagu sun le hadugu bay. Abati la nugani lidon fulasu magaire wati, jara falu betu saida, dan le hasubu diruba li grigia, abaha falaruni, abale seri bidunia Jesusu, abala dimure hahon luagu la rui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubi atarida, abaha yabi lani Jesusu dusu discípulo, lumun, abaharinha gun lum.
18: Ona habaya grigia ha, nindu hamamuga aluga habara lu gemenagu. Alua hagiame, egni lidaburi lirahin odu, luma lidamburi flasu jarafati, adiga uati nikataya.
1: Larinhega Jesusu hon,
3: ruho ma egni hon,
1: harinhega lun.
6: Sem grigio fei wama, hama bia udre, hawa gubarigi jida gai egni hon su grigia ha.
1: Hawana yanu sengu milu ugurinha, abalarinhego Jesusu hon lani discípulo gu.
3: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
1: Abaha digni itara, aba hanyuru sungu bai, abatila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugun, hama bian udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubacha gunu feng, luma ui, aba lichugu ni hon lani disiplu gun, luha faren ha hada grigi. Houtinye sungu bai kimule, da le habuda habaru igira gutun, buingida tinha dusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuridin albui Jesusu, labugua, Nyinya nulani disiplu gu, diseru lwe, abalarinya gu hon.
3: Idalinya san harita gu gurugia nuawu, katana san segun hagia.
1: Abaharinya gu lun.
15: Anya hengarinya gutia luagu huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutia luagu abala hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinya gu hon.
3: Agen huguye, katana gia lidan harita gu.
1: Larinha gafeduru lun.
18: Cristo, lelona habibungiu lun la salvaruninha girigia buguia.
1: Aba larinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kata ileni kaun, aba larinha gu hon.
3: Na sufriru basarago, au leu uguri garau erigote. Hanegu bat na uguri ya ueri gu tenlita hafinha huriyo, haputi gu fadrigo, hamaruhu tatinha liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bahilagu bai. Aba menasaron lidange owe ni luago lurun aweyo.
1: Larigye, aba larinya gu hon sungu bai.
3: Le busente la falaruni na, buli ilai kate nye la, barule ilugurua falalana. Ladega le abusen rute le sefru ni libagari, le feridiru bai, ahi le feri diri ti li bagri noigien le sefurubai. Kage hu la lungu riga la ganyiru ni sungu bau, ahi e feri dira o laguni chengu la lungu. Le anigu ti busiga nu nuagu luma luagu nereron au le uguri garu warigati. Ni busiga ribadina ginyan lau dame le niabi kei uruwe lau luwerigu nungu chin hama angheli gu ha sandu banyi. Ni narin hau, luagwanyahin la hata ge ha yabu nye kwento, mawe banya marihiga hamai laruwe ha bongi.
1: Kibri vidu veyu larigin, larinyagu ni Jesusu kata ile, aba la muda iru luagu aba vubu afuri da lu bongiu. Bari lumuti Federu, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu nye dagu ligibu, aba taharudu ladauragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu muisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweli li dabu lagu Federu, hama libirigu, marungu tinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumobain. Dale adise deinanya, biyan wugunia hagia loi Jesusu, abalariengo Federu lum.
18: Maestro, li da dan avahala ya, adiga oma uruwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gama lumon, ibidi eti meha lu Federu, kalalariengo boy, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duweri, oburo guanya, aba hanufu de dagun, la diga hadari ragu hongwa, luragirgu duweri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, ariyaguti lidage duweri ligia.
19: Aniha nilu, lehisye bainu, agamba humei lelu baitu.
1: Larige la dimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu, luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu, mariyagu hamuti kati le harihibai, luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tiyan lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariyaga.
20: Maestro, flesa ya bubano, harihabai nireu le ligia rginyen bai, anin aba sifiri uribati luagu, dan le lariguduni, aba laguara guaguduni, aba loweha, afriha ligia hakuto liyumulu uginya. Anyawari halumuti animahati ligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uribati le luai siahamuti.
1: Aba louna bu Jesusu lariega.
3: Uguya gurigia mafiere di tinha ani uribati. Atribaisa dan nenedero huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafiere ni lehida bay. Barubai bero yaho.
1: Danyebele lidi irahu ligia lun. Aba lahu churuni sifri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini, aba laden ha Jesusu lu sifiri uribati ligia, aba lareida gua gudini, irahu, aba le deregeruni lu luguchi, aba taweri du hanigi sungubai, lau luweni gu bungi. Sunga nya ha la, lau tuweni hanigi, lau le ladegubai Jesusu, aba lania gu hon lani disipulu gu.
3: Agamba humai kate le boidu, na deregeru waba, au le uguri garo warigati, aha burugun nagani.
1: Uwati gom faranda hamani disipulu gu, le lariya gu bai, la diga darunyo liya hasamina lu kata ile, ani hanufu detinya lu harinya gu lun, lu lafuna guagadani le lariya gu bai hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, lu agukala wairigu timaa bai hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, aba la nigu aba irahu lu badun, aba lariya gu hon.
3: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibiru tina, resibi lumuti gine launa habalina. Le lubai ti unu bugutima bai hida, ligi awiri gutima bai.
1: Aba ti larinya gu huwa lu Jesusu.
21: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waweri diru ni ladiga mama la aba wadagi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
3: Meberi diru humai. Ladiga le mama bai wagani wama gienyei.
1: Dan le la yara fa du bai, dan lula nagani wa Jesusu sielu, aba larigi du anigi, lula digani luwa Yesu Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halo ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama samarina heres biruni abaharinya gunlun.
21: Wabureme, buseti busalun wamuria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
3: Mama niyabia awle wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigie. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun ebuge na hama, abalarinya gu aba wuguri lu Jesusu.
18: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
3: Daritinya ga siga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti awle wuguri garu wargote. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
3: Falabana.
1: Larinyaga lun.
16: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba mena falaru nibu.
1: Aba larinyagu Jesusu.
3: Igira ba nyahilagwa nya lun habunu ni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuche uganu lagu ti laruwa inhabungiyo.
1: Aba yati larinyagu aba lun.
13: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumo na ibuga yebea yoro gong honha wabiebe.
1: Larinya ga Jesusu lung.
3: Le ishi guti luha bulago wa wawo hugulei. Larigin aba larihin larigong. Mabui dunti lulila na me laruin habongiyo.
7: San Lucas, capítulo 10.
1: Larige kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu. Aba launa hania lubarun bian bian. Lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinya gahon.
3: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua. Ani logu watinyo na dagmi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona na dagmi itinye hagana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon wa nima lugu ganyitinye. Manegu huma sagu huma gua. Ni sensu, ni gaidi, merederagun huguye meajanu ha ni ka uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Usuhu mafurumi, harinya game, darangila hon tila na muna to. Ahi anyahe lubai gurigia hinsi ya buti ya lu darangila tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahi uwa habai, giribu guda humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyi lubai heresi biruwa. Hou humai me, gurale ishi guti hon uwa gabusigano, daduga garicha ti nadagumi ti lu lafayiruwaha. Masansi ya huma muna. Damele hachilu lulidon aba ageiru le nyilu muti heresi biruwa. Hou humaile ishi kuti hon. Arida guagda humanya sandi tiya hanyinti. Haniya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe habungi hon. Ahun hachilu lulidon aba ageiru le nyilu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Haniya game. Ibi nilikali ki hageire le lagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufu duni hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe habungi yuhon. Nani hane hon, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamogo uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamoga la sansiro wa hagaburi lila na. Aba hamuga harugudu ni lau hadagra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua suga haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
1: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu guhalo na habanya apurishi ya lagu laruwa ihabungi yu.
3: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati gina lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati gina lagambu ni nuguchi le auna habalina.
1: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugundani, aliye gina hagia.
4: Wabureme, ibini sifiri guuribatia, agab hamoto dale wasagaru ni lidabiri.
1: Lariye ga Jesusu hon.
3: Aha. Ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, luagu ruhad nala ubafu hun lunha dugaragun hewe, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma luagu hagambu nusifiri uribatinye. Gunda huma luagu anihin lahiri buruwa nyu sielu.
1: Lidan ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu hesusu la ugundani aba la riengu.
3: Ruti na uweiri guni bonu gushi, bugele la bure mesielu luma mua. Ladiga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna kwagduni honha itarabanya kei irahinye. Aha nuguchi, ladiga itaralinya babu senroni.
0: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Uateniaba

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Niyen aba arufu dati, liluru du muisesi, abuseruti loucho guni jesusu, aba lasaru aba larinha gulun.
2: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini bagari magumuchadit.
1: Larinha ga jesusu lun.
3: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi, idalinyagi abalinha nyen.
1: Aba louna bu larinha ga.
2: Hinsi ela babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu ani, lau sumbere, luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
1: Abati laniye gu Jesusu lun.
3: Buiti bauna bun, ahi badiga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Keiti buse la, arufuda ateligia, larufuda ni lagu buidu la lalig dahan, aba laniye gu lun Jesusu.
2: Kata hage nibiri gubaya?
1: Abati louna bu ni Jesusu laniye gu lun.
3: Nyenye aba uguri araka chuti Jerusalem gen lun uburu gu heriko. Lagu luwaya son, aba harga duni hiver utin aba hiver honi sunle luma bai tuma la dorgo ulese hame aba higiruni hila memel aba lasgrun aba hafadirin huri yulida ge meme umaligia dale larihi bali uguri ligia aba legeye dulwai aba lasigiruni leibugun sugligia aba hada ge laddugo wagun levinyengi dagin le larihi bali aba ge legeye dulwai aba lasigiruni leibugun aba ti lasigrun aba uguri samaria na awo yesu hatilida ge umaligia dale larihi bali aba lagu de medagun lo aba leabi aba lagare ni halun biti burile lagu bai lau garaba tuma diwen aba lagura guni aba lawari de guduni lagu le lugu burigu aba lanuguni ti don haba chilu de gutia aba loni giruni laruga dale leibu gala samaria na ligia aba lalu chu bia sensu le denario aba lichi guni lo tabure mamuna larinya galu Goni gi bai wugure le, aha bu agastar amu loy le nichi gu bai bun luago na fayiru bai bun damele na giri budun.
1: Abati lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
3: Kagi hada gen urwa wuguni ha arufu du balin luago libri lan le uwe bi liwer ho wali dan barita gun.
1: Larinha ga lun.
2: Le gudem he bu bai lun.
1: Larinha ga yati Jesusu lun.
3: Bai ba, ani ligia me mela badiga.
1: Abala sigiru Jesusu luago luwe yesun. Aba la chilere lidon aba lirere flasu, lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta, tubi. Ninyon aba tamule lua Marta, giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinha gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu bere segun, aba tarinha gu Marta lu Jesusu.
4: Nabure me bere se tibu san lau tigiru na namula lua adiga isun bere segun nabuga, arinha gabatun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu larinha gatun.
3: Marta, Marta, ni dihari tibu ani bafudin lagu sarago kate. Gama lumon, aba argiyan kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidon aga kate ilia lubay magida rubay latway.
5: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondera gu sarago garigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon. Lani disipulu furumi.
3: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwati ni kata darugwa ti lau, luma fura agudumba ila. Uwa ligia ni kata, aramu dagwati luma subdirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gubay labu gen luburiga, laga ambuwa ba lida la rugonga. Le harinya gubay darugu bena hao, laguwa rahoa ba tablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, Mon lumuti hanuhu de dun hawai grigi ha gabafu ban yelun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siya ha dugun amu kate hao. Naniya gali hon kala huwai lun bai hanuhu de dun. Hanuhu de huma lwai le gabafu bai lu louna hanu huwani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari. Lwai la hanuhu de dun. Ma lugruwa tiya sengu du nuru lagu biya gawanu. Lausun lira ma buli induti bungi ni aba hada gen. Ahinti huguya ibini idiburi le habulugu bai abahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu de da huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau sarago dunuru. Nariya hare hon, luago sun la ha gufe saruti hagibu ge guriga luago nani gu hama. Nariya gu baginya luago nani gu hama hagibu ge lani bungi yo angeligu. Aha ya harinya gu bain hagibu ge guriga luago mama hama nani gu. Nariya gu baginya hagibu ge lani bungi yo angeligu luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gale harinya gu tikati uribati nuago

0: Aule uguri garu urguti, gayara tiferud novala, ahile anabaguti sifirisando, sinya tiferud novala. Damele hanugun ligibugion lurudu luha gosero, o hagibugion la tabute guha ligilis in hurio. Madihari de huma lagu kabala haunaba, o kabala haring, damele la chiru ora luha dimuraha, la rufdu bay sifirisando le lumbe haringuni hong.
1: Abalaringun, abahanda ge grigi hagia, luhen susu.
2: Maestur. Arinya gabalu nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lida gen alaga.
1: La rienga Jesu sulun.
0: Kagia ichi gubali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
1: Arinya gatigien itara.
0: Goni gigi wahu maa hungu wa loy igadu wa la diga mama loy gen libe luma tigurigi ya la bagarida.
1: Abati lichugu hempulu le hon, la rienga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigun lichari aluba honi buiti. Abati larinya gu risiti le lungu rugu, kaba sanfuna nadugu. Ibidia ti nuha lia bala narede isonle na luba habai. Aba larinya gu, subudi nali kaba la nadugu. Naguni chagwaru son narede gile ilu, aba me nadugu amu weina mutimato. Aba me naredu ni na luba ha luma sonle numa baitida. Aba meti larinya gu nuni gua, buiti da bon, anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba, hob, gurab, gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao, bowe aria buto, anison le buma bayareidanyo, kapa saon le redere. Itera linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gamaluma gudeme tiligibu gya bungi.
1: Abalarinya gu Jesus hon lani disipulu.
0: Arinya gatina lubaiti hon, madihire dohuma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigulao eigini. Gebegi ugubu sugur tau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, mage ligi hegi, lausun lira, ou da lumutia bungi. Mebegi timato funagi sugur haudu nur. Uwati ni aba hidagi e gayara tilishiku ni ibini aba ora, laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wago hadiheri de luago buri libiri kate. Ari huma idelia la lahuchin fulur. Mawadi gemariti, Mahucha kon ligi ala dauraku, ane lausun lira, kei narinya guni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegu, mewende tuti kei aba lidagia. Ahinti itara linya lubai, la daura kwagudani bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo, ane haruga lagudunya, hugia digame samadura kwagudun la, logu watafinye hugia le. Madihiri dahuma lubai ti luagu nikata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata, la diga lirahanyu ubole, Lari gina nuburi kate ile, ahin huguya, anihin aba hugu chin le subuti habubi ilu sun lehe megi rubai. Alwa ha umai lubai tiha la ruwa inha bungi yufurumie, aba me lichi guni sun lehe megi rubai hong. Manufu de da huma lubai ti nirahinyo, lau sumibe huma gunda ti bungi ilu lichi guni la ruwa inha hong. Alugra humai le humati, hiji gai me le begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga isensi toma uya datitu. Luma irisi ni magumu cha diti jagu tasielu. Lenye lube isinya lahe belu nuhibiru tia, uwa hagea hamuti li nye lu haigini. Narinya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi anye huma durungu hilampu, luba nagiribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banya liyabi hayubu dirilida ge aba amariye, luhadaru ni bena luba, leora laguwaru. Ulesi wabanyo musu haa ladari rubanya hayubudiri agagu duwenyu danle la chiluru. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehe rego hon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agagu duwenyu linya hamuga. Mikinu ti hamuga lutadaron luba, Luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagiribudu ubawagun aule wuguri garo warguti.
1: Abati lalig dini Fedru Jesusu larinye galun.
3: Nabure me, wawonu gunye mbichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
1: Larinye ga wabure me Jesusu lun.
0: Nufurumia gwarigo ouni giriti gunfliti. Ufana da ligia, le ligru bay liyubudiri lun larinye hau tila na luba, lulaiga gudunye lida da. Fulese wabi musu le ladari rubai li yubudiri agun flira lau luwadi kumari dan le la chiluru. Ninaren hau, luago lichi gubai lan li yubudiri lun ligia lan ariha lau son lumege. ahin arita kwa musu ligi ya luago lugi lilan liyabi liyubudiri, aba melagume sono austena ya hibiri musu halulabu gine banya lari ya hauriba, lerede rameo eiga ata abacharu wada. Ligeme liyabi liyubudiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi ya tilo, aba melichigu ni luwe riage ya baichu ni luago, lasia direi melu la sufri luni leha sufri rube hama gufli banya. Musu le subudi hebuba ilun kala labusen rube liyubudiri, ani maran seronte ma bahudun lei la bai chuba sarago ahinti musule ibidiyati lo aba la dugu kati leburi lunti la bai chun loigi ma wiri bai la bai chun le unti lichi gu gibeti gibe bai aluguti lumagi le gibeti igruti labu gen lariya ha gibeti ma bai aluguti lumagi niabia adona kwagu ta watu ubowogu ani busen hadina hamuga durun wali la watu ligi lunti nasigun loigi aba onwe bon ocha waguni Memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu niyabi ya la ichi ka darangi la ubo wako. Manugu tina darangi la ufari nguwa unanugu bwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwa igini. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchu. Idinyu tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyu.
1: Ariyenga tigiye Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harihi laburi gadun sielo, abba harihengu lagu lahu ya lahuye, aniligi asusereda. Danti le lafurun suedi, abba harihengu lagu laro gada la, aniligi asusereda. Biangwa tigibu huguye le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansirgu dan sielo lumo muargu, ka wagu ibidinye lubei lagu tiligabri dale gada balun hung. Ka wagu sinyalu bai hasubu diruni kate le uwara wabai hongo. Ahin aguare gida aba gurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu yun agusere guduti, lele dere giru nibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugun, narin hane bun, lagu mafri dumba dibu la nyingin darai bafayiru ni lagu muhon bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abawida golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunua, lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwatusa, luagu ladiga na luweri hafigo en Galilea na hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narin ahne hon, luago ahun la masakri ha, hawe kubaginye son huwe. Agia disi vidu hagir ha awe gubanya, dale labur habi waya lesi lesi loebi hawagon. Harita kwa tun, luago uweri timalan hadunu suku haul hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narin ahne hon, luago ahun la masakri ha, hawe kubaginye son huwe.
1: Aba labau dagunin Jesusu hemplu le hon, larinaga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadriti aba tidibu igu, aba lidin ariha ahin gini tubai, madariti ni kata tuwago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari, ariha basa, uruwali irumu gabuguri wa niyabi aluha igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago teleda nyenye luwago ni kata, aba lounabu nile onigirubali ichari, aba larinya gu, ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uamua luwago ntugudina, awoha au metao. Hafu kata gindun itara, ahuma gindun aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ninyunti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagun, le muharu ladiga sifiri ligie, sinyati tasururun ni murusun, dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Abati lichuku ni luha butuagu lida ora ligia abatasurum. Abatagome serum adimure haboidu lagu bungiu. Abati lagahin du tabuti templu la degalarita guagadu no Jesusu lida luwe yuru emera guni. Abalarinya gu hongrige hanyibanya.
2: Aniye sisi weyu lida dimas lugayara la luwadigi marinua. Nyubi huma lida sisi weyu ligia lulagara ni honhu. Mama lida luwe yuru emera guni.
1: Abalarinya gu wabure me Jesusu lung.
0: Biangwa tigibu huguye le, mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweire meragu ni. Wuri to la dugo wagun Abrahamu, regular mafia lau sandi di sivid irumu tau lau mon lu muti funage ye belu tarida wa gago dun li dan luweir emera guni
1: dan le lani gu bali Jesus gate le abani busi geri gu hamasun laga ni gu ahen sun hi biri giri gia gunda tin lau kate weri gu tilela dugu bai Jesusu abati lani gu Jesusu
0: idalini li Gabriel aru ha bungi kakate umu bai gayara la no shagoi Itera linya kei aba lirere tila mostasa le lagu nube aba wuguri li sharirigu, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabi lun aba bai la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu bai gayara la noushagu ni laruwa inha bungiyo. Itera linya kei lebi ni le tichiku bai aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem, arufu dahei na ligia, lida burisun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel boi lasgira. Aba lariengu aba wagiri lu Jesusu.
5: Nabure me, mibe desan halu bai hasalbaro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu, hausha huma luga yara bela hebelurun lida gien. La diga kainariengu ni hon, saragu haba busenti hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lubena ri, Ugele bogu dupe hadan haba lagu bena haringa me. Wabure me, daraba bena waba. Aba me louna bunu, laringa me hon. Ibitinye tu nu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba me ti hagume seron haringa. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadurgo. Aba me ti louna bunu, laringa me. Haringa nali hon, lagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. Dise huma nui, sun hugele dugu bi uribani. Legia bahayahu ha, akun ha mehari dame harihini Avramu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida laru in ha bungi. Hugia me asagaru a bogudi. Ayabi bagariga luigen obo le nyenge lube la bocha veyu, luma luige le nyenge lube laluda. Luigen norute, luma luigen suru luhanyuru ega lida laru in ha bungi. Nyemba nyati hada gen ha gumo honi banyagueto. Hagia ba furumietia. Hametia furumietia banyagueto. Hagia ba agumo honi.
1: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseu gu, aba harinye gulu Jesusu.
5: Bai bayage, nadiga busenti erodes lafro ni buhilagu bai.
1: Aba larinye gu hon.
0: Hei ba, harinye gamelu uguri bibuti ligia, ugunye luma haruga, nasaga hasifiri guguriba tinha hada agen agarigia, areida guagda aume sandi tinha larigen haruga, lasora nuadigumari. Luti na sigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma larige haruga. Ladega mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba la yahun Jesusu hawagu lile na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu lau uganu buiti hon. Saragu nyi uweya sun nalugu nonigiru nu kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu. Igra lahat ng bungi. Ani nariya ne hun lagu marihin digi ya humadi na lahat tarime la chuluru dan lung hariya gong biniwati le nyibu bay le dan liri wapure me.
4: San Lucas, Kapitulo 14.
1: Lagaba veyu le emera guagale abalidi Jesusu ega lubiye aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya aba hariya guni Jesusu nyiginye aba vugiri sandiye lau ginene Abati lalga daniya Jesusu, arufu datien liluru do Moisesi, ama fariseu gu laniye gahon.
0: Gayara ti larida wagwaga dan aba wuguru lida luweire emera gu ni odisinyati.
1: Aba herederu maniyu, abati lanuga ni Jesusu sandi tiligia, aba larida gwagadani, aba lariya gu lun, lulidi, aba lariya gu hon fariseu gu.
0: Furume gwarga hita gya, ahin egwa de lilugun bagasu, o lilugun la burigu lidan aba fusu lida luweire emera gu ni. La saga ruba nyengiye furese.
1: Aba hasi nyelugu hongwa luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya aba laniye guhon.
0: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie. Malu haboy lubidon agay ubaru nyubu yelien aba ya misuro houti werigu timati boy. Aba meliabi le amisuro habalu laniye gamebon. Ruba ibubara lungu gurile. Aba meti bidi lau busiga nu anyura lidan luna buaga ubaru. Tamele ba misura hon lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga ubaru. Ludame la liabin le, a misura habalibu, larinaga me bon, nomada seguba lidon aba ubaro wiri gutimati itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumbo nye lwagu dabulo le inyubo ilanangu lungwa luna buda wagu dawaba le unabuti lanangu lungwa wiri ba ilanugu
1: ariye gatigine lugu giri le amisu rahabali
0: tame le bichi gwa aba adineru ni ofedo ma misu rahabanya bumadago ni bamulenu ni bibu ganyanu ni hibiri biduhenyu ni bubesi na nigo harisi pia ladega hamisu rahabadi buginye bibi ubati bafayiru waha damele badugu fedu hamisu rahabanya hagudeme banya asinyako banyo unguwa adanima banya hamarihi banya ama megunda ba ladega sinyati hafayiru nibu bibi ubati bafayiru waha damele hasaron harichagwa banya lidage oweni
1: dalela gambu bali aba hadage hanyumba ya lagu dabula katele abalariye gulu hesusu
6: Fulese wa banya grige ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
1: Abati lariyego Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba omwebu adineru ni abalona ha amisura ha sarago grige. Dale shiluhili ore lun adineru ni abalona ha nilumuso ariyega ho amisura ho otia. Keimon aranse li son kate. Son hagia abahariyego lagu sinyala haudi. Dariyega furumieti son liya naganye ha aba fulasu. Mosu nidi arihe. Ferud na bana sinyati nidi. Lariyega aba agayin hadi na sengu feru baga solani na wadagmanu neibuga ochenye adiga bafulese ino ferudu na bana sinyati nidi. Lariyega ya aba sunliye na mari idu ligia sinyalubay nidi na le lagirubu dubay musu aba labahu dagu ni sunkati ile lun liyubudiri. Aba di laganyi dun liyubudiri aba lariyega lun musu baiba lida sun uma le uburu ubay banuga nyame haa gudeme banya asinyako banya ungwa adanima banya hama hamarihi banya lari gen la dugni abalani ko musu lulu yubudiri na bureme adiga nali le bubai beino ani ani ha meme ko ubaru abatilari ko yubudiri lu musu ligia bai balida son umo bogu din loy uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosur ne son ha badari no lu hayabi lido no fedo buintamo ganuba la dega nari hane hun lu agwo bai la niya ba hata ge hana misir ha banya egiti lida na dinere gudun
1: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye guhon.
0: Sinyati nani gubila le hisi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigu sigur nao. Legye manuguti luguruwa ani abalafala runina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagye furumi asaminara, Atribu ila lagasteron lu larihen ahin kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladiga ahin lisiga ebu, lari gieme lasinere iwadagima nagumucha. Heher hapa ha arihu balin lau. Haniega me, gumesiti uguri le ama wadagima no, sinyalumuti agumucha. Ahin lauribu ha lubai ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaron, ahin gayara bai lubai lagende u hau disi milu sudarago luma le hau bai uwein milu. Ahin tiarita kwa luagu sinyaba ila, tamele disegilile aba uruwe, aba melona ha ariyanga lun, luma uri bo hama. Lun hebelu nun lidon darangilo. Itala linye lubaiti, furumi gwara hitagin, le mignuti sun le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gama lumu, ahin leferi dira lubasuwa, kabagia uhun la, mabuidu halime nilu labu na wagun nadu lida, Nelo la buidira gudoni muwa lumbu nagwo. Fuiwa rigali me, hagarige riguba nye luha gambo, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigine Jesusu hon lani disipulugu.
0: Nyenye mehaba iyubu diri risiti. Nyenye gine aba luni rilumege. Aba hayabi ariye galun luagu la shagaru nye la onigru tiligi ya lirisi. Aba tilaguwa nuli yubu diri lun, aba lariye gulun. Idalinya sa kati le ariya wagu bainu buwago. Ariya ga bainu idalinya la leibu gu buwadigumari. Ladiga, masigi hadibu onigire inu mege. Abati le redero onigire tiligi ya asaminara. Lariya ga longwa rigu. Kabati nadiga gwen to laringe gidala lani yubdiri wadagmanu noi. Mereti na luna wadigumari mua. Ani nibusi gariti na luna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyengha ma eresi birutina habinye dame ma wadigumari hadina. Abalona hahawagu hadoe rubali li yubudiri lun hayabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumiyate, larinya galon. Atri nyimba doe runi ni yubudiri. Aba larinya gulon, doe numuti sa barin garaba. apati larinya gon oni guru tiligi elo anu habi gara dan nyuruba forese badega me aba luago rugu dimisa lari gian aba ya lal gudan aba larinya galo agnya buguya atrinya badu eha larinya galo sa sagu turigu larinya galo anu habi gara dan adega ba aba luago rugu gaduru wen aba la sub diruni iyubu diri luago shula lau oni guru tiligi ya lida liga buri ladugu nikate
1: abati la sigiru Jesusu ariega
0: ariega tina lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le oboguna lonha dugu buiti lon dame la lagumo chun irisi ni lunye hama erese biru tonti da muna tolani na sonda le gunflu be lida le mi bebe gunflu be ginya lida le gi bebe le marisha raku be lida le mi bebe marisha raku be ginya lida le gi bebe ahon lubiti magunflu yon lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubo le kabagia afinye rahuwago Lun le deregeron irisi ni le tima tima ti le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunflirun lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guanar guhun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubudirugo. La duga liere gu duba aba lun, linsia de me aba lun. O uvera bai lan lun aba, la nuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lupungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu le dega hinsi en la sensu hon. Aba tilarinye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu dagu manye hongu wakai buiti ha gibuga gurigi. Ahi ti bungiu, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate weiri ti linsi hong. Iere guti lu bungiu. Luma gen li luru don Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huan. La purishi honya uganu buiti le luagu ti larui ha bungiu. Ani son gurigi ya, Houcha tinha lua rebelo no lidon. Menem gunti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun flirun lan, aba letra lida gen liluru do bongio. Anhun ligra aba uguri lumari, lulagamari don amo, ladugi infigou legiri bi agabarahani. Legien agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi nyaginye agabarahani.
1: Arinha gatiginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risiti, Dago ao fino tu tau wendego to la dauro gubon. Sago hau veio la dinera gudun lau sarago wendego. Nyenyinguinhe aba gudeme ti giri ti lázaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muar gutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigua ti tiluega le dabula risiti. Abatea hayabi only ehulu hei lugumei. Logo aba veio, aba longue gudeme ti ligia, aba hanugu ni angeligu lumon abramu. Aba gien longue risiti, Aba labuno. Dan le la sufri rin la risi tiligi ya lida afrulasu le nyeha behi ilanya. Aba li nyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise gien luma lasaru nyu loba gien. Aba ti lagu aragun larinya ga. Nugu si Abrahamu, gudeme na bun, au na bui lasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ni nyenye. La diga na sufri rin ya saragu lida watu kemetile. Aba larinya go Abrahamu lun, nirau, Harita ko ba luagu buidu lame ha da buon li da ibibagare. Ahe lun lasaro, uri bati meha da. Kwento, buiti da lun ya. Gugu ya asufrira. Bogu dingi en lui lira. Anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti en haudi yagi en lun nyehi sinyati. Ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nuguchi abramo. Lo bona hani lasaro lubi en nuguchi. Anyahin sengu na mule nunye. Lula dumre ha hon miabi ha mamu gagin lidon fulaso lani na sufri runi le. Abalarinya gu Abrahamu lo. Anihin le labur ha bai Moisesi hama profeta gu hama nyi. Adika ha maa gasu lau. Abaluna bu risiti larinya ga. Binaru nugu chi Abrahamu. Gamalumo, ahinyudu aba hada ge hilanya dimre ha hon. Hasakri hanya hamuga. Larinya gu Abrahamu lo. Ahin maha ha bai ha duga gasu lau le larinya gu bai Moisesi hama profeta gu. Mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada agen hilanya lon lidin adimure ha hon.
4: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalariengu Jesusu hon lani disipulugu.
0: Sumadan, anihin bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, Sigilaw lafigo gudun aba hada gen nyuburiginye banya ha. Gounigi huma lubayti, ahin adiga ba mule o bibu ganyan uriba ni bun weri di bay. Ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun sedu wey asulida aba weyu sedu wei asu liabi aringa bun luago asakri halila luti ferud nabani.
1: Abahariengo apostologo lu Jesusu.
3: Wabureme, ruba lamun wafinye.
1: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
0: Lohamuga nihi la murunsero afinye nihida, ibidi hamuga nyurere la keisi abatila mostasa. Kayera ti hamuga hariengo tu tidibu webeto, gidaba yagi en lau sun bilagle, beba acha baranaha, ani la susere dunya hamuga. Anihe funagi abahida ge ariengo te lulu muso, dale lagiri budon arabu gien, lari gela woha o loni gironia ibianigo, beluba nyurubo eiga, uwa, ariengo garikubi lun, aranse bay negi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baygi luma bato, serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun, uwa, uya gienti, dame lasu lun hadugu nile uwagu bay lariengo bungi hon lun hadugu ni, lunti hariengo, Musu mauni tia wagaya, ladaga lere gunye lube wadaga ni wadaga.
1: Didala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, danela chuli rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawago tia lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun iter.
7: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
1: Danela lehi balinya, Jesusu abalarinha guhon.
0: Hei ba aruhu da guahon guahon fadirigo.
1: Dan le houdinha lubai abaharei da gu. Yen ti abahada agen, dan le larihi beilago arei da guala, abalagiri budu lenhen lubai Jesusu, adimure reina bui ti lago bongiu, lau umala liherati. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muarugun, lulichugu etengiru ni lun. Anistamari na uguri ligi. Abatilarinha gu Jesusu.
0: Ma disinha no arei da gutinha. Aganya ge hahibiri nefu, aniha gubairi gu lubai terenchele agiribu da etengiri bongi.
1: Abatilaniye gu lu ugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wuladiga pafinye.
1: Abahali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, abalariye gu hon.
0: Damele lagumesero larui habungi yo, marihi bai, marihi wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, Anihi hali larui habungi yu hagana guwa.
1: Abati lariye guhon lani disipulu gu.
0: La chiluru bada, lumemeni hali lame hanigi lu humabadina la. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. Lariye waguba hun, aniha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ki larihi aba labiri haniga luige aba luba sielu. Lun luagun le aba, Itra luba dame le nagirbudun ubo wagon au le waguri garo warigati. Ani lunti na sufri run sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Keime ha la susera dun lida li dani noe, itra lubagi la susera dun lida burime weyu le niabigule, au le waguri garo warigati. Dame ha ligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya harahanye luon hamari idun dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, Aba hanyara da gunsungu bai. Itara luba ginye kei la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburugu ginye Sodoma. Aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafara gunye sungu bai. Itara luba dame le niyabi aule waguri garu warigati. Lidame weyu ligia, le gurige le baugdi bai toi luba. Ahi anihi lubai lumege munada. Me belu rala sagare. Le gurige le arabu be lida aure ligia, magiribu da la lubium. Arita kwa huma luago le susa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefrun li bagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi li bagari jau ubogu, nuwegi li bihubai I bagari magumu chaditi. Narinhane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia uriya amulihe lida aba, tanuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguriya arabu, tanuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni haniye galun.
8: Haliya basa la susede da kate ile wabure me.
1: Lariye gahon.
0: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba haundaragwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
1: Abalabaudago Jesusu abahempul hon, Don la rufu da hon, luago lunti la hafuri dun lu bungiu, su wandan, me feidi ra hamamugay, hagura asun, la niega hon.
0: Yenye meha aba agusere guduti li daba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba uri li dan fulasu ligia, hila meha tumari. Saguayu tidi lumon agusere guduti le, lun lichi guni tiriche tun, luago aba tuuri bun lumaba atagani. Luago saragu da, mahati ebe leteni rutun. Larigia, abalarinha gon longo arigo, lausun minebe la bungi no, minebe hagia garigi no, ke yanuha meme la uri to, asa da gudei nichigo, nichigal tirichaton, hebe lam gatiabi, gumuli nuguraso.
1: Abalarinha gon resusu.
0: Aniha alarinha kubai agusara guditi le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yo haricha lani guhon, ha yumra gutinye lo ari bu veyogo, lalu duba funagi e luba launabunia. Narinha harehon, Lagu lichi gubay la haricha hong ani badara se habay. Gamalumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gong, nadari rubafunasa afiye ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba ahimplu hong, ha arita gubanya lagu richagu o hamale gibge bongiu, anangaya amu garigi ya kei nikata, lariyega.
0: Aba hodi biya uguni ya templu rugo afuri yada lu bongiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu rara linya la furidu la rinyaga pungi seremi no mutu blago mitana na kei hibiri gurigi hiberu tinha salufri tinha gagabara hatinha ni kei agubra hati lisensu na gumadile ayuna ratina bia wei asulida di maso luna gunfliru buma runu mutiginha disi lida ge kada sale belu ritu no bom ahenti agubra hati lisensu na gumadi abalerederu disse ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sinelo le luenu luna bom lanangu lungu Abahar gulai la niwa gulau igarigo, lariyaga, bongiyo, gudeme na bong, aulega figoti. Nariya hare hon, luago giribula agubrati ligia lubiyon, resibi nyulai bongiyo, mama fariseo ligia. Ladagalea nago ti lungwa weiri, unabu baila nago, ahin le unabu baila nago lungwa, weiri baila nago.
1: Ana hawa tingigia irahi indu Jesusu, lulaguru ruhawago, tan leharihi bali disiplu gugate le, Aba hadain ha honha ananha balinha irahinha. Aba larinha gu Jesusu hon, luha segiru ananha ya irahinha lun. Aba larinha gu hon, lanigu.
0: Igra huma lunha yabi irahinha numo, mamahara huma. Ladaka haitara banya kei irahinha, hagia lilenda banya laruinha bungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruinha bungiyo ke aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalaga dani aba hadage abutigu Jesusu, larinha galun.
2: Maestro Buit, ka lungbo ina duguni lunga yara la nibihini ibagari magumucha dit.
1: Lariyaga Jesusu lung.
0: Ka wagu bariyaga no buiti, abari gunyan buiti, bongi. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Lariyaga wugiri ligie lung.
2: Gunfuli tina lao sunle lumage nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariye gulun.
0: Mege gili aba kate ilo badugani. Alugura bai sonle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile, aba liru dagun, ladaga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariye gun.
0: Hene gutilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gutima ati lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelurun aba risi ti lidon laruin ha bongiyo.
1: Aba hariyego, ha agambu bali,
5: kati tigayara bila salbaru.
1: Lariyega Jesusu hon.
0: Le hasin rubay gurigi adiga, gayara lumuti bongiyo.
1: Lariyega feduru lun.
3: Wabureme, igira wa mali sun levama ti luwa falaru nipu.
1: Aba lariyego Jesusu hon.
0: Ninaru hau, Luago furume warga lan le igiru tu loba, o laguburigo, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyo, luago larui habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubou le, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielo.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, habugua, aba larinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, Son le habur habai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru badna hon ha mama banyahuriyu. Ehera banau anaba hamana me suwegua habai chubadina lari gie aba me hafaruni na hilagu bai gamalumon na saru balidange oweni lwagu lurwa weyu luya na bagari don
1: woti gum faranda hamani kata lidage katailem ibidie gubai ti hon kala wagu la dimone ahon darugu ati laniki gu kataile lania gubai hon danle achil reinali hesusu uburgu heriko Nyi amba marihiti nyularu uma amuriha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasi grisaragu grigia aba lalig daha kala suserebe. Aba harie gulun lagwania la hesusu le nasaretna hasi granyige. Aba ti laguwa raha lariega.
2: Hesusu, latika waku Davidi, kuteme nabu.
1: Haluba luba banya, aba haden halun lulama nichu ligia tumalaguwa raha.
2: La duka wa u Davidi, u teme nabu.
1: Aba ti larara magu Hesusu, aba louna ha anigei. Dan le jara fali lun, aba larinye gu lun.
0: Kapa buse rube na duka bu.
1: Aba larinye gu lun.
2: Nabure me, buse ati na narihi.
1: Larinye ga Hesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duka bafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi ti ligia. Aba la falaru ni Hesusu. Ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali katile, abagye hichugo uwerigo ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu heriko, abalagumeseru asugara uburugu ginye, yin abawaguri, disiti giriti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti sakeu larihini Jesusu, Lula subo diruni, siyati larihini la daga nyuru ti lugub, ani gibe tiye grige. Lunti ganyana la larihini, aba la ibagun, lula wanseru haba, aba la wariru tuwaga batidu buwewe, si komuru, jarafa lu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dale lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larihini gulu sakeu.
2: Sakeu, lariba furesei, la daga nuti nereda rububi yungunyei.
1: Abati larari ru sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubie lau ugundani. Danti leharihini hibiri grigia kateile, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara mu sakeu, abalariegu lu Jesusu.
9: Nabureme, nichiga lamida le nuobe hongu demeti, ani ahi ibiru hadna lubei lois somo grigia lau ayera aguni, nagui gudiba gadri waya susigur lau lu.
1: Lariya ga Jesusu lun.
0: Seluhali asal baruni tidong muna to ugunye. Lugundu, la daga wagunginye Abrahamu bukuye. Ligia niyabi bayu bau wagun awle waguri garawarguti. Lunalu hanya luma luna asal baruni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei lariya gunibri Jesusu kata ile. Abala bagdagu aba hempulu hon. La daga, ayara fadai na lila lun, Jerusalem. Ani arita gotinya, Luagu lagume sera la lariwi habungiu dan ligie. Aba ti lariye gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinye lidunhenyo. Leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luruwe temelagaira. Aba ya melagiri budon. Lubarage lafridon aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba. Aba lariye gu hon. Agara baha humei sensu le darina giri budon. Kaiti liyene gubi uwagiri ligia honlile na fulaso, aba hona halariki, luhaniye gulun le lube lichigu ni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme, lausun lira ruwa ti uruwe ime. Aba lagiri budun lagairon, dan le lachulu rube, aba lona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichigi sensu lun la subdiruni atrinye la lagaye no kala aba. Aba liyabi le furumiyate, aba lariye gun, nabure me, Ganyi nti na diisi weya su ligibu wakum bisenso. Larinye ga uruwa ilon, buiti, aba musu buiti bugoye. Kei gunfli bubay lidan le murusu nrugote, nichi ka debu aguma diha lidan diisi fulaso. Aba ya liyabi inhabia ma, aba larinye gun, nabureme. Ganyi nti na sengu weya su ligibu wakum bisenso. Aba ginye larinye gun lon, baguma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti la duga na nufu de boy. La duga aba aba wuguri dereti lagumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba. Abati larinya gu uruwe ilo. Musu uribati. luego guanar go berenro na go sera gudabu ke subuti bu bali luego abana wugiri deretu gumadi luego rede na lau katile mawadi gumariti na luego alupa hau lenyi lumuti mabu na guna kati wago michu bu bali ni sensu banku rugu luhamuga lagamu don dale na giri budu
1: abalarinye go honha nyimbanya
0: gidahu mai sensu lui ruhu mai lule disi bai luma
1: abaharinye go lun
0: wabureme anihi hali disi luma
1: abalarinye go uruwe
0: narinye hane hon luago sunla le gamati lichuku balawun lun le mamati ibi nile luma bai lagida ruba lue ayeti naganiyo haye be mabuse rumba ya lun uruwe na baruhu mai nyanyahun afara wa humanya hilagu bai nigibu ginye
1: larinye lanie go hesusu kate ile abala sigiru ni luweye su Jerusalem haulanigu ligia haba haba dan le chilu meme lili don buri fulasu le betu fahe luma betania jerafa luvubu le giribe olivu abalarinye gu humbian hada ge lani disipulugu
0: heba li dan lirere fulasu le wagibu genbe dame le hechilu runye hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile hafara gadeime abamehanugu ni nyahon ahon alugudu wakala wago hafara gadei aniaga me luago busen lani habureme
1: abahodi abahadari ru itara ke lariengo Jesus hon dantile anyaha lubai afarega de burig abahalag dania laburinha hariega hon
6: ka wagu afarega de burig le
1: abahona bunia hariega hon
10: ladiga mega ilani wabureme
1: abati hanugni lu Jesus abahichugnu hadara gulla naga wagu burig abahawaira gduni Jesus luago ke awain sereina la Jesus Atule heina hamon hadaurugun umadaruguluba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, abahagume serusun ha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluairi gubungiu, luaguburi milagru le harihibe, hariaga.
11: Biniwati uruwe le nyumbi beidida liri wabureme. Niadarangi lusielu luma ueri guli nida liri wage.
1: Abati hariagu fariseugu hanyimboya, Hagana go grige lun.
4: Maestro, ariega bahombani gulu hamanichu.
1: Lariega Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahan yala amaniche ha. Laguara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan le layara fa dubai lun Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Abalayahu ha, hawagulila na fulasu ligia, lariega.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala gayara beliche kundarangi lo hun. Buiti hamuga. Kamalumon, aramu dagulinya huwe anisinyati harihini. Tige lachiluruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute lunsinyala hafuridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Aguni chakubai fulasu sun suwaina kubai. Migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungi yo asalbaron.
1: Abati lebeluru Jesus u templo urugun. Abalasagaronia ha alugura habanya nyi larinya gahon.
0: Larinya haretida lereru bugiu. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiverutinha.
1: Sagaburi veyu. Larufu da Jesus u templo urugun. Hanyahati habutigu hafadirigu huriu. Hama arufu da atinye liluru du muisesi. Hama ginye labutigu fulasu. Aluhe ida luba la hafaru ni hilagubai. Madari tia ida luba la hadigni, la diga wairi la hora bahonu wa sun girigia, luha gambu ni lerenu.
4: San Lucas, capítulo 20.
1: Lo agaba veyu, dan le templo rugulboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi, habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, Hama wagania wairi gutinya lida hafinye huriyu. Aba harinya gulun.
2: Harinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate ile. Ani kala ichi gubani ubafu lebun.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Nala gudadu ginya aba kate. Ouna bahumana. Kauna habali huang abati sehe. Luna habungi yu. O di houna ha wagania.
1: Aba hagume siru harinya ga hama agwa.
2: Kabasa harinya ga. Awa harinya ga luago luna halabungi yu. Larinya wagu waba uon kala wago mafiyanu wabailun. Awa ariyanga lwago houna hala uugurinya. Hachamu ragu badibu wawagu. Ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: abati hariagun, logo ibidia la hon, kalameha ona abali huan abadiseha, abalariego Jesusu hon.
0: Maria gunube ginti hon kala au ubafu na dugi burikataile.
1: Abalagume seru Jesusu adimune hon grigia, abalabaldago aba hempulu, legibe bailaniki gu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye mehaba uguri abu na guti baibe lichari rugu. Larigia, aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu luago sarago dan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni na dagi meitinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulese hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagin habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gula bure meichari longwa rugu, kaba funasa na duga, nona hali nira lehinsi ya timabe inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harinya bali, aba harinya gu hamagua. Ani hale lumbe leresi beruni alaga, wafara alihilagu be, wagi alamu gula buri ya sunkate. Aba tihasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu be.
1: Aba tilalugu daha Jesusu larinya ga.
0: Kaba tiladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara gunia na dagi meitinya hagia hilagu be, aba me lishi guni ishari haung amu.
1: Dale hagambu bali kata ile, aba harinya gun.
5: Masusere dalamu ga itar.
1: Aba lario gunia Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Kati lila be le buru wa nyubaitita lereru bungio, lenye lube larinya ga. Dubu le me au be me bere sen hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timati. Purume wari gule chogari guti luagu dubu ligia la nyori duguba. Leti uwagu ti laburha labure chagubai.
1: Didameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni luagu hawagu ti la hemplu lelarinya gubai. Gamalumum, madiga hamuti ladiga hanufu dehawai girigia. Aba ti hagura baha amudan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gagudani, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, luhedere geruni, lugumadimati. Ligie hali gudubali, haria galu.
4: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinye gubai luma le barufu da habai. Ladiga masuwe si hati bukaba la un barinye gai inaru ni anilu, anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba aba kati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu luriba haritogun aba larinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruta huma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
4: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba ti larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyo, ruhume lu bungiyo.
1: Siyaha muti aburi guda tidong hasadara, lau lebri larinya gubai, hagibu gya girigye, weirigu tiha nyingi lau louna bagule, hon, aba hama nichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
10: Maisturu, larinya hane Moisesi won tida liliburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligir nu lumari marahniga ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebei. Nyenye nu meha ti sedu wuginia gamule nu guatinya, aba lamari dun le furumieti aba lowe marahniga. Aba lamari dun le habiyama tuma buga lumari ibuganya, aba ginye lowe marahniga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma, chilu lumu le hasedun, hilagwa meme hagia marahni gatao, larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniya gaba aba kate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedguboy?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lidan ubole, maria iti uguriya hama urinya. Ahin lida me dale lubi liabi, uwa bay amari duni sielo hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni, lumbalun hebelu nu sielun agana wanyin lun sunda. Mamari iduba nyanyin. Micha hahamanya meharahin yu lumariye. Laduga, mowe digia ya megurigi ya sielu. Itra nyame keyangheligu, lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, arhuda lumuti logo ni la asaro ni lidage oveni ditan le labur habai libugru bubugati durungu umuti. Larin hare nye logo bungi la lubungi tebe Abrahamu Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia arhuda lumuti Moisesi logo vivan aginya la Abrahamu Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguni ya bungi sungurigia.
1: Abati hariengu arufu datien liluru do Moisesi.
4: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larienhare Davidi guanargu tida liburu togiribon Salomo. Larienhare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani arinya gati Davide guanarigo luna Kristo na bureme.
1: Nye nusarago garige agamba Jesusu, aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
0: Gounigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gong tag daugu wa dururu tu, busen hagi ya lula busurun hong lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templurugo, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginya haba awurinya hahilanya banya umari hawai, lunti hadoragun lau luriba hadagu, aba hadangu furia gimigina guburiti. Weiri ti mabai habai chun luagu sunle hadagu bai.
4: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Lememe lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halu aha, hafadiri guhuriu, Ama arufu da tiyan le loru do Moisesi, ida luba la hafaru ni Jesusu hila gubay. Ibidi yo gahon grigia, la daga hanufu de Hawaii. Aba ti la ganyiru ni mafia, la rita guhudo asiskariote, le aba hada ge lani Jesusu disipulugu. Aba lidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudara nigu tempulu, lule dere giru ni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariengu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Abaladug daradu hama, abalagume seru aluha, ida luba la ganyala la ledere geruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tilebini, nyin lubo iginye, la dagara wagduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, abalaringu Jesusu lo feduru lumahuan.
0: Hei baransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Abahalu guduni.
10: Halia gie babusenra, Waran seruni?
1: Larinya gahon.
0: Tamele hebelunu uburugu, haduna gubaluma aba uguri lau aba aga idina lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniya gamelun tabure me muna. Larinya hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai gayara la neigini egini lanina luweire sefruni haunani disipulugu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon taugine guwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
1: Aba houdi, Aba hadare nun sunkatei ki lariengu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lan na fedu nye. Dan le lachiliru bai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti lariengu hon.
0: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragia nove. Ladaga narin hani hon, luagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunfliru lida laruwe habungiyo.
1: Aba ti lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba letengiru ni bongiu lariyaga.
0: Baruhu meile, farin wahume hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiad na la diven darime liabin laruwe ha bongi.
1: Larigye, aba lanugu fein, luha burugu, aba letengiru ni bongiu tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, ariyagina.
0: Nugu bule, le lube le deregerun huagu, lumagenguwe to, Adaga humile, harita wagulame nuagu.
1: Itarameme ginye, larige heigi, abala nugani veru tau diven, abalariengu.
0: Aniha nita, lelubi labirun lidage nugubu huwagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri lelubi lederegerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma leranse ruwa libe inuba, aule uguri garo warigati. Gamalumon, ugiabuti uguri lelubi lalugurunina.
1: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagye, weirigutuma, aba lariengu Jesusu hon.
0: lidan arui hani lani na ubau le, aguma tiha tinya habri lurui tiku fulaso, kama hamuga labure mehagia. Habri labu tiku fulaso, aninya wagua tiha wagu, lagu wagari ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarangi lira, lewiri kutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungu wa kele una butimabai. Le aguma tiha bai, lunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyuru bai ega lua utabula, o dile eseri vidubai.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Oh, itera

0: Oha, ligi bogum. Ari ngai na hagia.
1: Kei buge la Kristu boy, le profeta. Ari ngai boy ke kala gayo boy bogu.
0: Aba bari hanabuni, la uhani ego sarago amukate. Danela ruga du boy, aba honda ragu bugani a wairi gutinya, li da hafinya huriu, habu tigu hafadiri gu huriu, ama arufu da tia le luru du Moises. Aba hanagani Jesusu, ligi bugin hadamuri, le linyu aga il luru du, aba harinya gu lungi.
2: Arinha gabai won, buguia sa Cristo be.
0: Aba larinha gu hon.
3: Aha narinha gu hon rago au la, mafinha badono. Aha nalago da goa, mono bu hubadna, migra gu humana me. Narinha ga aba kate hon. Lumagia gu eto, na nyura au le u guri karo wer gati, luege long wer bungi u le sonti gabafo.
0: Aba ti hala gu duni sungu be.
2: Buguia lubai tilirai bai bungi u.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
3: Uguia guanarigo arinha go humali logo aula.
0: Abati harinha gun.
2: Mabu serunha do gefen hama amu won. Wage guanarigo agambo wa mali liumu lugugi.
4: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungubi. Aba hanugni Jesusu lugibu guion pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinha gun.
2: Dariwa mali ugurile ashagara guagdanya grigia. Larinha here logo mon la lua fai ha senso lu uruwe romana. Arinha gatigie logo ligie la Cristo baile la nua di rubai bungi uru la salba runia grigia. Arinha galigie logo uruwe la.
0: Abati larinha gu Pilato lung.
5: Buguya sa harue tabai huriu.
0: Larinha ga Jesus lung.
3: Buguya guanare gu arinha gu bali.
0: Abati larinha gu Pilato hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
5: Madare tina duru logo ugarile.
0: Abati maharinha gu here.
2: La chagara guago diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufu daha. La gume seragali lea gea, aniha meme gua adiga I chilu yaho.
0: Dane la gambu bali Pilatu kata ile, aba laliga daha ahi gali lea na lubai ugri ligi. Danti le haria gu bailu gali lea na la, aba launa hanilu Herodesi le gumada gali lea. La diga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan le larihini Jesusu. La daga agamba nya hali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la daga milaguru, abalalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumuti hichugu lidunu, abati loseru ni Herodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendagutu kei ladaura gu uruwe. Aba yelona hani Herodes ilu Pilatu, veju ligia, aba gamada gola Herodes iluma Pilatu, la daga gaga niguanya hatia lubara gelira. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinha gu hon.
5: Huku ya nungbali ugrile nu, harinha ga logo chaka ugdala aninya grigi. Alga tagua nali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinha gubay luagu. Madari tiginye Herodesi liduru giribu gada la mong. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaigi. Na baicha gada li lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
6: Afara bai le,
7: ligira gudu bai barawasi.
6: Barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya honguwa, Lagu gumadi, lumanwege lafaraha. Busete ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu waragun.
6: Dagu wabe lauguru, dagu wabe lauguru, dagu wabe lauguru, dagu wabe.
0: Aba lariegu Pilatu hon, lagu luru waweyasun.
5: Katuguriba tiladegu bai, madari tina lepu na lafaru hilagu bai, na baicha gudali, aba menigira gudini.
0: Aba timahagu waraha, lulada raguno lagu guruha. Here ti hagua raha haguya, ama habu tigu fadirigu, aba habihini le habu serubai, aba gubaiti la duguni Pilatu le habu serubai, aba ti ligira guduni ugiri le habu serubai, le ada rubai loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesusu hon, luha duguni hagunda lau. Dan le haudi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba hara gudu aba wuguri sirenena giri ti Simon. Liabi arabu gen, aba hanuka guduni guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu urinya hada, ayahu oheina, aguara heina lau iruni, luago abala dikira go Jesus hawago abala niya go hon
3: urinya Jerusalena ma Yahwa humanuago a Yahwa huogo lo mahawago hirangi la duga li abi to veyu dame le larinya wago fulese watinya asinyabu hagaru amaginya ha barahin hanyabu Sama ha mata gita ha banyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu haba wawago. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugwa ba wawu. Ladiga. Aniga diga habali isunle. Lau tidibu webe le dudu gili. Kabagya madiga hama. Lau le mabwe hali.
0: Baruti ya ginye. Biyan gafara hatinya. Lu hafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubwe. Didon filasu le giribwe. Lubara labu ugubu. Aba hadara guni Jesus logo guruwa, hama ginye biyan gafara hati in hagaya, aba loge lovere, aba loge lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesus logo guruwa, aba larinya gun.
3: Nogu chen, ferud na banya, laduga, ibiti eti hon kala hadugu bai.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesus. Ninye nugrigia ariagua, Nye nuginye gumadi matinya ehereha lao hariyaga.
2: Salba tiamu, salba gola ginye lungwa. Ahi naru ni lubay lagu ligye la Kristu bile la nuwa di rubay bungi lula salba runye grigye.
0: Ehereha tinye ginye sudarago lao. Lao hayara fadu ichi gabini galun lulatunu hariyaga burilun.
5: Ahi haruwete bubay horiyu salba goba bungu.
0: Nye tiaba aburu honi loige lichigu lariya harenye.
1: Aniha aruwete huri.
0: Abala nabuni aba hadage, gafare hati ya hadawa gube lagu guruwa Jesus ulariyega.
6: Ahe mbuge lubai Kristu we, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
0: Abala denha leaba luloba lariyega lun.
8: Manufu de tibusa lwe bungiyo, bugu yele labu gebo ya aba meme sufuri. Luma, uwagia, gadine tuwa lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya lagu le wadigi bay. Ahi ti wugiri le madigi ti ni kata uribate.
0: Abati lariya gun.
8: Jesus, hari tu wabati no agu dame le lagu meseru baru waya.
0: Lariya ga Jesus ulun.
3: Ninaru bau lagu numa bati pula sielu ugunye meme.
0: Amidiri gun abalaburi ga dusungu bau. Dari ladang uru warabang veyu, aba laburi gadun veyu, aba taheri dagu tubelu templu tamida atumagwa, aba tilagu aragu Jesusu.
3: Nugu che, derega numoto, nuwani buha purugu.
0: Kelarinya gu itara, aba longwe. Dan lelarihi bali, abu tisudara gu romana le Jesuser dubai, aba lichu gu uweri gu nilubongiu larinya gu.
9: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
0: Sungirigia ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyigie, afarahaina hamai haniguagun, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikata ile. Nyinyi aba waguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriyu, buiti ligaburi waguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wage ihaluru dun huriyu, Agura banyo liali la ruwi habungiu, magunda ati lubaiti lao kata ile, la dugubai linyo wage lurudu lao Jesus. Abati lidi lumo mpilatu, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Larige larari ragedini luege guruwa, aba loburu gunitau aba gamisa, aba lacharo nilidon aba umuohu, achigiti lo aga aba dubu, lenyi lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse hani luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebe banyi luma Jesusu Galilea gine. Jose, ariha hamai umuwehu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuwehu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubai hawago hilanya, aba ti hemera agun, didaveyu le emera guagale, ke ilariya guni liluru du Moises.
4: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, Aba hagiri budu wurinya luagu umuwehu binafigiu. Barina hamai, ibinye le haranse rubai hamagwa, dan le hachili rubai, mama lilida lubara, dubu le lida umuwehu. Aba hebeluru lidon umuwehu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusu nye. Sunti anya hala nye, arita go hagei lafuna, lige hari hi bia ugriya rara haru gabu tau dagu miritu keiti habuli chogulau hagibu unabu buinla wanu fudei aba harinya gu ugani hagi hon
10: kawa go halo hele gi ma pai hada helai uwa dia sara le vida goe rito go huma logle me halari ami hun dale kan le ami me logle rogo la susa zulu lige le ugri garu wadi lut na le drega ru ha ha bu ga figu dia aba me hada le rogo kurua aba me la saru vida ge roe ni logle ru wa we
0: aba ti harito gu lagu di mure le lania gu bai jesusu Larige hagiri budun lida ge umuhu, aba habau da guni sun kata ile susur du boi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikata ile hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinya tinya hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba gwena lagu umuhu. Dan le larihi bailura gerugu, gamisa rigaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, haudin ya bian hada ge lanigu Jesusu, didon aba lirere fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Herusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile susir dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Abati lania guhon.
3: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibu gai na huma.
0: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kliofasi, aba larinya gun.
8: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Herusalem lido ubriwe yu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
0: Abati lania guhon.
3: Kagi ya susere dubai,
0: harinya galun.
8: Luago ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luago le ladigbe, luma luago lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulu la siye dirunu wa lulome, luma lu ladara wagun luago grua. Rua mutiyebe we menigi luago ligie bala asefure Israel. Uruwa weyu gueto, luwege la susere du kateile. Gama lumo, Wiri gida hamaru, hada ge wiri ya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abagdogo won luagu ariha hama aihele gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kei hariha guni wiri ya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Abati laniegu Jesusu hon.
3: Logo tige kufuran da huma, luti gine luba hafiyan lo lagu le meha haniegu bi profeta gu. Mafu nagi aluti meha la sufri uni Kristu sun kate ile lubara gine le resibir uni luweiri gu.
0: Abati lagume seru afuna wagu de isun le taniegu bi lerene ubungi gu, luagu hon. Lagume seru tumenge buri li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profeta gu. Dane hachili ribo lidon flasu le njihi banya lubai. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederun hama, harinya galun.
8: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
0: Aba tilebeluru Jesusu lulerederu hama, danti lenyuruha li hama luagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugunu hon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diruni luagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
8: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehei na lubwe wong umada. Arinya galei, tila lereru bungi wong.
0: Aba timagura bahaha nyala, aba hare gudini umalu hagiribudu uburugu Herusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
11: Inaru ni luagu sarali lan wabuda me Jesusu lida ge oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba ti habagu daguni, bian wuguri ya haguya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu nofen. Nyegi ya adimureha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
3: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu lagu pantula harihibai. Abalariye gu Jesusu hon.
3: kawau hanuh de dago kawau le lowa bi hafinya ti dahanig ari homai nuha buluma nugudi au memele guru homan magrugati panto mabuligia anati au
0: dan lania gubale lira abalarufu duni luhabun luma lugudi hon keiti mafinya meme ginya la la diga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai abalaria gu hesusu hon
3: anisa egini homaya
0: abahichu gumurusu udiru sutilun luma sirudu abala nugani abalegini hagibugie sun hagi larige abalaria gu hon
3: le asusneru dubai no ligi le mehe wagu bai nariga ga hon dame hale homagi din lagu lagun fleruwa bala sun le burumu bai nuago titan lili buru moisesi titan halibru profeta gu lumatita libru togiri bon salum
0: abatila daru ni hasamina lugun faranda hamani lerenu bongiu abalarinha guhon
3: guru wonyu linha luago lunti la lome cristo abalame lasaron lida ge owe ni luago luruma weyu lunja la bagaridon lunti lagi la purji hon lida liri hon sun gurigi ubogu lun hasakri ha lun ferud na wala hafigon lagu mesterinha apurji hani ligi ya uburu gugi in Jerusalem uguya ge fentun luago burikatele non habai sifirisando le frama se lubai nugu chibungi hon itara linha lubaiti rede humaya uburu Jerusalem dari meheresi biruni ubafu luma gebungi ole siya lubai.
0: Abatila nugini Jesusu bongu di ilo yuburugu chilu betania. Abalinyuru ni luhabu, abalabiniru ni. Sunti ya niya la abiniranya, abaladinyuru hawai, abalanuguni wa siya lu. Larige hahu drogu lu, abahagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suandati templu rugenya nula, ichigo werigu ni lubungi. Hugano buiti le laburi habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
12: Dale, la gume serube sun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yin bungi ule dimure be. Ani bungi umeme dimure. Dida lubaiti la gume serube sun katei. Luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gie la duga bungi sun katei. Uwati ni kata adugiti le mama la duga. Lige ichigu be ibagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag dubai hau gerige. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kush. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungo ga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida hagi. Mama hua le lu bai larungo gandag dun hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lo la dimur hebala luago la nungonga. Le abi nyemeti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung gerigia ubogo. Lida halimeha ubogo ani lau sung lida gela la dage bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagairo yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi tihon ha eresi biru bali afinya hagia luago lulu muti ubafu hon unirahi ya bayala bungi. Nirahi ya bungi yuhagia mama luago agura huu hama kei furumi guari kukirigia o laula lugunda haba ugari. Nirahi haba ibungi yu ladiga ladiga niya nirahi yume. Leti dimura ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari dun wagana gu. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai luma gen bungi ugu chini la daga ligia la nirigu bai le abaru giti le buin bai lau insi ya ni luma inari ni adimure te huwa luagu abalaniya gu
1: aniha alenya ha wagu bai nadimure ya huu dale narinya gu bai logu le la ubaba inaranse huma wairi gutima la sugunau la daga anihin halila meha nubara geginyi.
12: Sun wagia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luweiri lirisi. Ladiga luma gen moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Liru le aba arigubai le yarafa bai tun lanigi ligia rufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algudai kate inyela. Abalaniya guhon fura.
1: Mama au Kristu boy.
12: Aba eti hal gudu ni.
11: Tata buti, profeta Elias ibugu ya.
12: Lania ga hon.
1: Ua mama au.
12: Aba ya harinya gulu.
11: Bugu ya sa profeta ligida le luben liabi.
12: Aba lania gu hon.
1: Mama ginye au.
12: Aba ti harinya gulu.
11: Kata buti, moso ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliba. Kagi e gayara abai baniya gu won guogu.
12: Aba launa bunia lau meme dimuri leme ha. Lania gu bai profeta Isaías.
1: Au umala lile agua rabai lida flas magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu wabure.
12: Hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gullo.
11: Ahin ti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
12: Aba lania gu hong.
1: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi ya tingung paganagu. Liabu iba narigi. Wugiri ligia madina tina ni lung hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
12: Sun kata ile lida kulasu le giri bei Betania la susere. Lwege ubo le nyige lubei la bucha weyu libiti duna horda. Le nye lubei la badisi hua. Laruga, aba larihi hua liabi esuso yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
1: Aniha amudun le launa habei buingiu. Lula kita luni hafika ungrigi. Lua kunyaha nadumureha dan le narinya guboi. Lebi baba wagiri narigi. Le wairi kutisugun hau. Ladiga ni ingalila meha nubaragi. Ni au ibidi yatimeha wagiri ligia nu. Kama lumu, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni israelitin.
12: Ariya gati gie hua.
1: Ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsiye lugin aba larara mugun labulu. Ibidiyati yebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna ha balina abadi say halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu aba me larara mu labu lugu ita ga wugiri ligi le abadi say abai lau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi la lirai buibu ingiu.
12: Laruga nye nye ye huan hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huan. Lasgun Hesusu aba lariyego.
1: Aniha amudun le lanwa dirubai buingio.
12: Aba hagabu nibia lani huwa disipulu gu lariyego hitar. Aba hafalaru ni Hesus. Aba ti ladigira gu Hesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba lariyego hon.
3: Kahariya habai.
12: Aba hariyego lu.
13: Maestro, halia baganao.
12: Aba lania gu Hesusu hon.
3: Higo gu harihei.
12: Aba hodi. Aba harihi ni halia la lagano. Aba hasgiri ni libri weyo ligia luma. Laduga keiburi halila gadri rabame yora ligia. Andresi le lamule Simon Fedulu ligia aba hada ye bia ha gabu boni le lania gu bai hua aba hafalaru ni Hesusu. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedru le libu ganya abalaniya gulo.
13: Dariwa mali Kristu.
12: Aba lanugu ni Andres Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulo.
3: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedru.
12: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lobo gu Galilea. Aba la dura gu luma Felipe. Aba la niya gu lu.
3: Falaban.
12: Felipe ligia bet saidan. Lenye lubay gie la gana wa Andresi la usun Fedor. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba la niya gu lu.
14: Ei, ariha wa mali ugile wago bay laburu ha Moises. Tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bai haburi ha profeta. Jesusu le liru Jose le Nazaretna.
12: Aba lania gu Natanaeli.
15: Ani hen funagi Nazareti na buiti.
12: Aba lania gu Felipe lu.
14: Higabu bariha.
12: Dale lania Jesusu la yara fadu Natanaeli. Aba lania gu.
3: Ani ten aba la duga wago Israeli le tima timat. Uwati yegu au lida.
12: Aba lania gu Natanaeli lu.
16: Ida liangi ya basubu diruni.
12: abalaria go Jesus lu
3: ari hanu muti bulubare ngelo go ron Felipe bon dan le tabu gnyati bulati dibo igo
12: abati laria go Natanael lu
16: maestro buku ya lirau boy bungi buku ya haru ita ba Israelina
12: abalaria go Jesus lu
3: pafino be no la de vergo naria go bon lu agori hanani bu tabu ngeti dibo igo bari ubati kate weine muti mati loile
12: Ariya katigia Jesus
3: ni naranhao lago hariu bela cielo darago anya melani bungi angelego amude haluma arari hanogi aule lira uguri
4: San Juan capítulo 3
12: Nyenye aba uguri lidageti adamu ni fariseugo aba hanage habuti guhurio giriti Nicodemo abalidi Nicodemo ayanu haluma Jesus guño abalanie gulu
16: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladega uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badegne ahi uwa lubai bungi uluma.
12: Abalaria ngu Jesus ulu.
3: Ninari ubao, lagule la magra hoa yate, siyate lebelu ronlidon laruwe habungi yo.
12: Abalaria ngu Nicodemo ulu.
16: Ida lubagi lagu na honwa ya, aba wugiri weyali, Kayara tifunagi elebelu ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani?
12: Abalaria go Jesus lu.
3: Ninari ubao, la ulela magra houti lidagi aduna luma lidagi asifiri sando, sinyati lebelu run lidon laru in habungi, le agura hoube hatagi agubri go hagurigi abanya, itra linya ligaburi keisi hagaburi gurigi, le agura hoube lidagi asifiri sando, itra linya ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maweli data lubaiti banigi lagu nani gubu lagu luti laya hagra houni wa sungurigi. Itara ke lafuno garaba li lenyege lumuti la pusera agamba bai la muri ani ibidi ya tibu halia gen la liabi ni halion la lidi itara hanyagi ya sunha agra houba nye lida gasifiri sando.
12: Aba yati larinya gu Nicodemo lu.
16: Ida lubasa kata ile.
12: Aba larinya gu Jesus lu.
3: Aba omen bu maestro Israel na buguya ibidi ya tikata ile bon. Ninaro bao, laule la wa subu dirube, liga la wa dimure habe, gefema gia luago le ariha wa malibe. Huwia fariseo go, mafinya tun luago le warinya gubay hon, ahi mafinya hupe nu, dan le na dimure ahon luago burikate le lani na ubo, ita lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uwagil niaba amude riti cielo, lari niaba larari no nyenge luga yara la gefen la luago, noiti gia aule lira uwaguri. Itera keme halinyuru no Moises iti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati Luha salboro bala sunha arihit ya tuwago Itera linyagia ni iruwa bala luagu guruwa Lunson lale afinyo iti nuwago Meferi dunu hamamoga Kabagari rigu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi
12: Aba la sigiru Jesus wariyaga
3: Ladiga wairi ti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo Darilun louna hani lirau le aba riguti Lun longwe luago hafigon, lun son la hafinyo luti luago, me ferit nu hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halumuti bungi lirau ubowa gun lulichi gun hadono gurigi, louna hani lun hasalba lun ha ubowa gubanya luago. Le hafinyo ti luago, masia di ruwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago lirau bungi le aba rigoti. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, La duga dambuga le liyabi bay la rukon ka ubowa gun lu narugo gadagudun la ubowu. Hime iti ma hamuti lila na ubowu luburi ga sugulaw la rukon ka. La duga kati la uribati hadagu bay. Son ha duga banya kati uribati iere guti la rukon ka hon. Aba hadisatun loy la rukon ka ligia. Loy la subu dirun wa kati uribati le hadagu bay. Ha duga bale lugunda bungiyo. Inse ti hon lun lita hama la rukon ka lun larihino lagu haruma la le hadagu bay. La ulubafu bungiyo.
12: Lari Jesus katile, abalidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Abaleredenu atirida nyen, abadise. Nyen yegie hua, abadise helida flasule, giribe enon, jarafalunu salim. Natuga nyen yela sarago duna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba, abadise iru. Nubarege la deiru hua, la sustere da sun katile. Abati hagumasenu, Hadangen lani kuhua asigene lumaba huri ulagu igaburi le lani na arumani abati hodi aniega lumhua
13: Ariha basa maestro Ugeri le buga buma bay, luagu obule nyinge lubay la bouche veyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimur hewon. Gweto, la badi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
12: Aba lanie gu huan hon.
14: Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya narinye gu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya narinye gu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo aula haba leo na hobo iluba. Lida amba marie, adari taube iladari. Leti lumada adari le nyeibwe agambwe, wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti, dayari halinigunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma, au lun nuna budunti ma. Esusu, le nyeibwe baisiya lugien, hobo ginyusun gregi. Ahi leubo wogona, Lele gunye lani na ubo ufura ndala ani luago la yano. Ahi le nyubu iba isi yelugye hau genye sunkrigi. Luago ginye le ariha lalibwe luma le agamba lalibwe la dimure. Kama lumo, mibe tinya afinye ruti luago le larinyegu. Ahi tile afinye ruti la choru bwe luago inari ni la le larinyegu bibuingi. Le launa ha bibuingi yo, le reru buingi yo la dimure habwe. La duga, mebe hati lichu kuni buingi yo lani sifiri lumo. Hinsi ya tilirao buingi ulun, ruha liginye ubafu ulun, logu sunkate. Le afinya bwe logu lirao buingi u, kabagari tile magumu chadi. Ahi le maha bwe lafinya ulu logu lirao buingi u, mabagari bwe libe ibagari ligi ani mebelu bwe isielu. Laburu harugu ba liganyo buingi uluagu.
4: San Juan, capítulo 4.
12: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani gu Jesusu, Sigau lani guhuan. Aba gibet mahama grigia nyibu ite lun. Lun, habadi se irun. Lausun mama la, Jesusu, abadi se ihabai. Lani gu abadi se ihabai. Dale, la subu dirun bali, Jesusu, kata ile. Aba lafuri dun, hudea gin, lun, la giri budu Galileo. Lasi gribati lobo ugin Samaria, lida waya suligi. Itra liati, la chilirun. Lido aba flasu Samaria giri ti sikar. Jarafa lu muo le meha. Ligiru bi hakobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe hagu ara lufusu hakobu. Keiti buchala luagu. Jesus waibuga. Aba lanyuru la rufusu ligi. Keiburi ya midiri gu ora ligi. Aba titiabi. Aba uri Samaria na dabura dun na lidage fusu le. Aba lania gu Jesusu tu.
3: Rugo morusu dona no.
12: Anyangra tibuga lani disipulu gu agayi haigi ni uburu. Abati taninya guburi Samari na tolu Jesusu.
17: Ida lage bamuni haba iduna numa lari ya huri yuba. Nuge Samarian. Misi ya wati ya huri yu hongu wa hama Samarian.
12: Aba lariya gu Jesusu tu.
3: Luhamuga subuti bani ya dewa ni le lichu baibungi yu. Subuti bai hamuga kati na le amuri haba iduna buma. Bamuni ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kong aba luhuja riduna le gayara ti lichi kong ibagari bon bon.
12: Aba taniye gulu.
18: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichi kuni luhuja riduna ligie nu. Hako uleme hau wagucha igiru balifusu le won. Gurati meha duna lidage hau sun lirahinye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugi lau hako.
12: Aba lariye gu Jesusu tu.
3: Sonha atu tinha lida agia duna le amagra buda yaba. Ahile atu tinha lida agia duna le nichugu bai. Masandi rin dugi ya lime magra bua. Ladiga duna le lube nichugu ni lun. Gesen sebe lida lu lichugu ibagari magumu chatiti lun.
12: Aba tariye gu lun.
18: Ruba iduna ligye nu. Masandi rin dugi ya namu ga magra bu. Miabi nuguya me ya fusuru ga dabura duna.
12: Aba lariye gu Jesusu tu.
3: Baiba ogei bumari, aba mebiabi.
12: Aba taniye gulu.
18: Mamaritin.
12: Aba tilaniye gu Jesusu tu.
3: Binari ni lagu bariye gu lagu mamariba. Ladiga sengi hanya uguni ya umati ya bagana wu. Ani mama bumari le umabui bagana wu eto. Inari ni le bariye gu bai.
12: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba taniye gulu.
18: Afinye tina lagu profeta ba. Wagicha kuha Samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wubu ligita. Ahe inhugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
12: Aba larinya gu Jesusu tu.
3: Afinye bano, lagu anita bila dalu hahuduragu lumbungi yo, minti ka hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahuduragua. Ahi wagia, subuti wa muti kalaun wahuduragua ladika hata agi huriju liabi ya salbaruni. La chilurba obra, ani aniha obra ligia, lun lahuduragua bala lubungio lau sifiri luma yinarini. Ladika itara linya labuseru ugu chili, lun lahuduragun lun. Sifiri bungi, aniha uduraguba nya lun, lun tihadugini lau sun hani sifiri luma hanara.
12: Aba taniye gulun,
18: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo, dame ti liabi la fura guagu tu bay sun kata iwo.
12: Aba lariye gu Jesus tu.
3: Au Kristo bay, le meme ayano ha bay buma.
12: Ligeti ha chilin lani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimu hetuma aba wuri. Uwa tiniya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bay, o kalna wagu Layanu hatum. Abati tigur ni uri tugi ataga idna abati di uburugu oga ya grigia. Abatari ya guhon.
18: Higo guhari haba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
12: Abati hodi wa uburugu ngelu lenyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulugu ayumurugu lu Jesus lu leigi. Laniya gahon.
3: Anih aba egi ni numale ibidi yati hon.
12: Aba ti hagu baseru disipulu gu, alg dagua hama gua, aba haniya gu.
16: Mafu na sabaru hi egi ni lu.
12: Aba lariya gu Jesusu hon.
3: Na dugu ni lugunda leona habali na, luma nagumu chini luwadi gumari, ligia neigi bai. Hugu ya ariya gatun, mege igi ligadir hati luba luba hane, ahi au nariya hane hon. Ariha humay nad, lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti ke aluba hati gunda agwatinya lida aba ke ilubaybe larinya wagon amule abu nagubay amule aluba habay. Ona hanadun aluba halenye ilubay mabu nagun huma amu nadagi mibanya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimari.
12: Saraguhanya lila na fulasu ligia Lelani Samaria finyeru tiyan luago Jesus lao taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili rubay Samaria na lenye lubay Jesus aba hayumura gulu lu leredenu hama. Aba leredenu biya weyu nye. Aba ya hafinyeru saragu grigia dale hagabu bali le lariye gubay. Aba ti haniye gu tun uri tuguya.
5: Mama rigali logo le bariye gubay mwa finyera. Ladega agamba wa mali ginye luma ginye, ani subuti wa muti luagu ligie la Kristu baile la salba hobo.
12: Biyawe yulari ginye, aba lafridu Jesusu Samaria ginye, aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira, kailaniye gu ni Jesusu guanari, luagu meberese uwa tila la waba profeta lagaira guanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buidu. Ladega nyidu hamagie lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle ladega bai lida fedu ligie. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida mfulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga daduna ludimeime. Nyei yeti aba wuguri weiri guti. Nadagi meiti luma uruwe. Aniha aba lira sanditi lida mfulasu le giri bai kafaru nao. Da lagambu bai ugiri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo aba lidi arihe aba layumra gun lu lu lidi lubie lu larei da guagdu ni lira ladega madise lila lu lowe aba lariye go Jesus lu
3: hugu ya hau marihi seine luma milagro mafinyato
12: lariye ga ugiri ligia lu
16: keima ufurese lu bara gen lowe nira
12: aba lariye go Jesus lu
3: Giribu babu ubiyon, areta kwa libiru.
12: Aba lafinyenu ugiri ligia luagu le, lariye gube Jesusu lu, abalidi da la yara fa dun bai tun luba aba hayabi lumusu ni lubano aba hariye gulu
16: arai da gwali bira
12: aba lal gudunia kala ora la gome sere lira arai do aba hariye gulu
5: gunyar la dan ra bara bu mayu la gidara bire wolwai
12: aba lai ta gunni lwagu ligia la ora la niye gu Jesus lu lwagu arai da gwali la lira aba la finyeru lwagu Jesus hausun tila na luba ligia libia masai ni le la dugba Jesusu dale la giri budu bai hude agien lu Galileo.
4: San Juan capítulo 6
12: la rigien abalidi Jesusu lo bua furugun duna le Galilea le meme gine duna le giri bai Tiberias sara guhaya grigia afala ruti la duga hari hini buri milagru le la dugba lau la rei da guag dunia sandu dia abati lawari nu Jesus lu agu aba wub aba la nyuru nye ama lani disipulu dal gia jara pali lue yuri esefunu le hafedu huri da la rei be Jesus lu agu saragu haya la grigia pala biti aba la niego lu Felipe
3: ale basan wagani haigi ni hon son gori ha
12: la riego bali lira lurgu la gambu kabala la riega Felipe Jesus subudi lali buga kabala la dig abat laniye go Felipe lo
14: ni bien san fiadil fein logo bon le tafani honiwa murusu murusu hada sun grigia ha
12: abat laniye go Andres abagi hada ge discipulo le lemo le Simon Pedro no
13: ani haba ira hya anu hiseng fein luma ama bia udre gama lumo logo belira hon sarago grigia ha
12: abat laniye go Jesus
3: Ainha com uma ronçongo belo ranhuro.
12: E aí, no Havana, 100.000 ugonia, bogo de hawe unia, hamairahun. Keiti, e aí, lá sarago sagadi, de da flasso ligia, aba ranhuro. Abat lanugo no Jesus o fein, luha burugo. Lari, e aí, lichugo, tem que ir no bongi, aba lichugo no hon, lani discípulo. Aba hafani hano discípulo, guhada, sum ranhuro. Ligia meme la diga hao udira. Ruin the lay soon le abu serube hon dan le kimule ya aba la niego Jesus hon lani disciple go
3: abota humai soon le iger go bay me feri dinu lamu ga ni kata
12: aba habuda hani aba habu chag dinu du su fani e la ti fe fe le iger go bay ti da ge seng fe dati le hari hi bali grige milagro le la dug bay Jesus aba hani ya
5: inaru ni logo ni hala profeta le me halu be le bi go go
12: Kaiti la subdiruni Jesus luagu buse hama hanuguni lau eri luhaduguni uru ime abalidi labu gua luagu wubu. Tale lagunye dubai abaharaga chulani disipulu gula arundunu. Abahadi nagutido aba ugunei abahagume seru ahiyorogua lu achilinu kafaru naumu. Buri galiti machiliti Jesus hama. Abalagume seru garabali Afuro go here abalero gadu dale awasi luara sengu o 6 kilometro lige hari helia bi Jesusu tuagungune eibu gena lige bogudun aba hanufu de dagu aba lani go home
3: manufu de dahuma aule
12: aba ti heres biru ni lau gunda niti da ugune aba hachuluru lidon flasule nyihi lubai hodin lida murusuor Laruga aba hari higiri ge ha ere dere be lo ba furugo lo gu nyu de hala buga disipulu go ti da go ne to nyimbo ani tugu er gu nyu nyi ani mi din la Jesus hama su ti da ligia aba ti abi go gu ne uburu ge ti veri esi lo ni do aba flaso yara falu le nyi lu bai hei go fein lari ge le tengi ru Jesus to da ti hari higiri ge lo gu uala Jesus nyi ni la ni disipulu go aba hadi na gutido ugone ipuritugu aba houdi kafar naumu aluhai ale la chilir bai lo bafru guduna aba hadari nu Jesus aba hania gulu
16: maestro ida buga sambi abi
12: aba lariya go Jesus ho
3: inar hau la ula diga la heigi dari hakim le do halu hanu mama la diga kufana da humani la nichi go buri milagro madihere da humma lo ago egi ni lega go mucha dite Alo a homo eigi ni lelani na ibagri magumu chariti. Liga egi ni le lobe nichigo ni hon aule lero wugure. La de garur ali bungi ugu chile upafu no lo nichigo ni ibagare lige.
12: Aba ti haniye gollo.
5: Ida lubasa wa diga luo di laule lubei be bungi.
12: Aba laniye go Jesus hon.
3: De la busa robe bungi yo lu hafia no nuago aule lo na habai.
12: Haniye gati no.
11: Kabagi esei ni gayara barufu do hon lu hafia no wagu. Kage kata ibadigwe. Oha mutu meha wagucha gu feinto gilbo mana lida flasu mageira wati. Keitania gu nilerenu bungyu. Ogu dalumoti ya feinto sielu guineto.
12: Abalaria gu Jesus hon.
3: Ninaran hao. Lago mama la Moises ichi gubaron fein sielu getu tuguya hon. Nuguchi ichi gubaron fein sielu getu totima tima tu hon. Laduga feinto lichi gu bungyu. Tuguya to arari lubon sielu gen. Ani rutu gine ibagari hon lila no ubo.
12: Aba ti harinya go lu
5: rubo fein tu kunya won suada
12: aba laniya go Jesus hon
3: au fein to ichi go bon ibagari le nyubu itinu mon malama de go yalime le afinyo itinu ago mamagra bu de go yalime gien kayle no bay bay hon ugo ya mafinya to lawson ari humadi na la songuri gi halichi go bon nugo chinu nyubu itinu hati nyubu itinu mon mabugo no banya Mama ni abi ya sielu gelu na dugu ni nugunda. Ni abi ya lu na dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa yruba inugu chin leona habalina. Lumeferi diru na ni aba hata ge halichi kubanyanu. Lumsaragu darugu na ni elida ge owe ni lida melagumu hon uweyu. Le labusa yruba in leona habalina. Lumsun laha nugu tina kesi li rau bungio afin hagia nuago. Lumkabagari hama le magumu chadite. Ani na saragu duba nya lida ge owe ni lida lagumu hon uweyu.
12: Aba hakume seru huriyo agili liha luwago Jesus laduga larinye gu luwago ligie la feinto arari monsielu ya. Aba harinye gu.
13: Mafunage Jesus le lire hose le. Subudi wa muti lugu shi tumalugu shu. Ida liati larinye gu bay luwago sielu ge la lararira.
12: Aba ti larinye gu Jesus hon.
3: Magili liha humanu wago. Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubay lanugu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lidage oweni lidan lagumu hon uweyu. Larinya haretita libru tohereru profeta go. Larufu tahapa bungi hon songu bay. Son lupay ti hakambu pali bungi ugu chile. Furende hagia luma gien nyubu itia nomo. Mama hamuga tia luago anihin la ariheti bungi ugu chile. Aule nyubu ibe luma ge bungi yu. Auru gini arihe. Ninaru hao. Luago lela afinye tinuago. Kabagari ti le magumu chadite. Au feni to ichi gubon ibagari. Houtin hagucha go fein to mana lida fulaso magaira wate ane lao son luwu yari hilago wate. Gamalumon, anu ha fein to arari rubon sielu gien, mawe gong hamamo ga ha eigit nye tita gien. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gien, le eigit tita gien fein tuguya, la bagari duba son adan. Fein to lumbu nichigu nu, nugu bugu anarigu, nichigu be lunga yara be lan ha bagari dun gurigia.
12: Abati herederu huri odimure ha hamagwa abaharinyago
2: ida lubasa leiga gdenile lugri gwan rgwon
12: lariega Jesus hon
3: ninaru hau lagu ahon la maigi lina ge nugubo aule liro wuguri matu humei menita mabagari dobadan le eigi ti nugrugo gora le nita kabagari tele makumu chatite ani nasara gdu be lida ge oweni lida lagu mo hovei lugundo eigi ni le timati mati nugubo Uni leti mati mati nita. Le egi ti nugrigu, gora le nita, lita nyi aba numa, lita nuguya aba luma. Itra kei louna hanina ugu chili vimati ani kapagari nuguya lita gine. Itra meme gine le egi ti nida gine, kapagari bai nida gine. Anuha feinto arari rubon sielu gine. Houtin haguche ku feinto mana, lausun luwuyeri, hilaguotin. Le egi ti tida gine feinto la bagari duba lun sunda.
12: Lita adamri daguni, Tida haligli sihuri to kafar na umbon larufu de Jesusu kate ile. Saragu haya hada gen hafala rubali Jesusu dale hagambu bali arufu da hanile. Aba haniye gu.
19: Ere gu te arufu da hanile. Kaba sa ahara lu?
12: Aba la subdiruni Jesusu luago hagulu lehela luago kate ile gen. Aba laniye gu hon.
3: Choke gu wago dalu mutu san lira. Kaba hamuga funati Jesus serada ahana hamuga hariha au uguri garo wargati amudere nare gon sielun lemehe nyinu bai furumi. Ruti sifiri ibagari ahin ugrugu mebegiti ni kata ani sombri kata ile naringu bihon lani nasifri luma ibagare ananyahi wahina ge mafinyeti
12: laduga luma ge frumeti da subudi lanya hesusu kata nyala mafinye maya luma kabala lugure abalaniyego
3: Ligan nani ngu bai hon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu ti bungi aguwa rupai lu.
12: Lumege dan ligia, saragu hanya hada ge ha, afala rubali hesusu, aba hijiru, aba maibu hanya la luma. Aba ti lani ngu hesusu hon duusu disipuli go.
3: Agi huguya, busentu gina hidi nori.
12: Aba lona busimu, lani ngu.
16: Kaba gia umo wodi, dimuri burile bari ngu bai. Lani na ibagari magumu chaditi. Wagia, afinye diva. Ani subudi wa muti, luago buguya la Kristu pelele raubungiu vivati.
12: Aba lariye go Jesusu hon.
3: Masa au anua dirubadu dusu gubai huguya, lausun lira, ani abahita agien, lani mafi.
12: Da lariye go bali Jesusu lira, luago inhudasi, lele rau Simon Iscariota. Ladiga ligia bala buga lugure. Lausu aba la hada ge dusu disipulu.
4: San Juan capítulo 7.
12: Lari Jesu katile aba ebu ge hala Jesus lo bogu Galilea. Babu seru tilere de nu Judea laduga habu seru huri u hafaru ni hilagube. Kei ti yara falila aba lida ge hafedu huri u le giribe tufedu dibasen. Aba hariye gu lamule nulu.
16: Mere de revaya, baiba judeo, arija hamamu ge guiñe bani guja ñei baña, kati lebri badigbe. Dan le busen laba girigi a la subu diruniva. Madigin lumuti buri kati aramu do guargi. Keiti adiga ba, kati libe na le, adiga bai ligibu guiñasun ubo.
12: Ni ibini lamuleno, mafinya tia luago. Abat laniego Jesusu hon.
3: Masir gili dan lu nidi Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume warg aura. Sinyati hiereg du hon halani no ubo le, anati au hiereg utina hon, ladiga ruvuda numuti luago uriba laburi kati leha diga bai. Hei ba li dan fedu, au, midi badina kwento, masir gili nidani lu nidi.
12: Larige laniago nisun le hon, abalerete no Galilea. Larige houdi lamuleno, ligia lidi Jesus li dan fedu ligia. Mafura guru gulinya kama hamuga mabuse eruti larihiniwa. Itra linya halu hanihuri ulida fedu ligi. Aba haniya gu.
16: Hagaifu nasavu girile.
12: Saragu hanyati aligu dahati ya luagu hada girigi. Nyinge nwaniya guti ya luagu. Aba ala ugiri buiti ligi. Hibiri aniya ga.
16: Mabui dunti. Eye halumuti ya girigi.
12: Uwatinia ba adimuri hati ifunagu luagu. Latuga hanufu dihawai huri. La mida un hali fedu luma gua. Ligia lebelu no Jesus templo rugu. Aba la gume seru arufuda. Aba ta weiri du hanigi huri. Aba haniya gua.
11: Ida linya sala subu dinuba ile saragu kate. Matuni ya haga ligia.
12: Aba la niya gua Jesus hon.
3: Le narugu da habai mama numa ginyati. Luma ginyati leuna habalini. Ahi anihi nubai aba le ransa te lula dugu ni le la buse rubi bungiu. La subu di rubai ahi lumba ginyati lubai bungi le naruhu da habai luma luagu la nani nungua na dimure. Le adimure habai luagu lani lungua la digu ni lun luweirigu guanarigu. Le alu habai weirigu ni lun leuna habali lege aringa gubali inarini ani uwati maricha ulida. Ma inarini luagu ru lani Moisesi lurudu hung. La usun lira uwati niaba hida ge uwara zuti luma lurudu ligia. Ka wagu habunse ra hafaru nehilagu bai.
12: Aba haringa gulu.
11: Anihe nsifiri uriba tibida, kabu sembe ilafaro nibu hilagu bai?
12: Aba larinye gu Jesusu hon.
3: Luaguri ga ama kate lena digu bilida luweire mera guni taweire da hanigi sun huguya. Aruhu da halumuti Moisesi luagu ti hagaburi huriyu, le sei ni tuagu austaru ni. Lau sun mama lan ligia aguma serubali igaburi ligia, aguma serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu biliresi birun aba irahu sei ni tuagu laustaru ibi nilida luweire emera guni. Ahin adiga hubali lira ibini lida luweiri emerago ni luweiri gahadura gunu lilurudu Moisesi. Kati wagu hagayinda numa luwege narida wagdan aba uguguri dayaru gubi lida luweiri emerago ni. Magusaraguta huma lau leharihubai. Laula irishu hagusaraguta.
12: abati hagume seru hada ge haga no bai Jerusalem algu da ha hariye
13: masa ani hale halu habai lu hafaru ni hilagu bai ani haga adim ri hali gibu ge guriri wo ani wati niya ba ariye guti ni katalu lefna sa afiye hama gumadi mantelo agu guri la le Kristu bai subudi timo halie ge la liabin le ahi ti deme liabi Kristu ibidia bainikau halie ge la liabi.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: अगे साबु गहाई चिकु बन्या बिदुरु उत सानिया बासिया दिरुतिबु
1: अबा तनिया गोलो
2: वा उत निया बन्ना पुरे में
1: अबा तिलनिया गो हेसु सुतु
0: नियाउ मासिया दिरुनु बादिबु बैबा माफी गो हदिगी अबा
1: अबया लद्दी मुरे हेसु सुहो गरी गया अबा लनिया गो
0: आउली लांपु बै उबौ ले अफाला रुतिना मैबु गो बै लिदा लुबुरिगो ibihar gulubai larugon gale ichugubai ibagari
1: abati hariya go farise gulu
3: buguya badim rahe buiti bogo me begiti lira
1: abalariya go hesus ho
0: lausun aula dum rahe buiti nuogwa ge begiti lendariya go bai au subudi numuti halinya ge laniya bi lo mahaliyo balanidi ahe huguya ibini ti hon halinya ge laniya bi ni halinyo badina la huguya agosara gudun kai hasamin rubo waguna आओ मगुसर गुदु तिन नियाबा आहन हमुगा गुसर गुदा नदुगिन हमुगा लौ उवरने लदग ममरु बा आओ गुसर गुदु नुगुचि लौन हबाले ना लगुसर गुदु बगिन यनुम बुरुवति लिदा हिलुरु दु लगु दाला ले गेफे हमा बिया गरि ग लगु आबा मेमे काते गेबे गिला ले हरि यगु बे इतर लियाति आओ अति मुर हबे लगु नुफुले से नुगुचि लौन हबाले ना अदुमर हतिगिन ये लगु नुफुले से
1: अबाति हरि यगु लो
4: Hage ye buguchi
1: aba laniya go hon
0: ibidi ti na hon ni nuguchi ibidi ti ge hon lo hamuga subudi humani na subudi ti hamuga ginya nuguchi hon
1: lida laniya go bani Jesus katile la ruf de templo go lida flasu le nye tubo e briga foto laga i senso madagre lo muti ni aba la de machil gilila lida aba laniya go Jesus hon
0: आउ नई बुगा अनि हालु हबादिन गमलुम होय गुबलिदा हिफिगों सियाति हिदि लेने हि बलुबै निदि
1: अबाति हरिया गु होरियो
3: लाफरा गुआफु न सालुंगुआ लरिया गुबै सियाति हिदि लेने हि बलुबै निदि
1: अबाति लनिया गु हेसुस हो
0: उनो बुन हुगुया आइ आउ यागतन इन्यो आउ लानी उबौले हुगुया आइ आउ मामा लानी उबौले आउ लिगे ननिया गुबै हो लुआगु होवे गुबला लिदा हिफिगों लदग आही माफिया हुबै लग आउला आओ होवे गुबलिदा हिफिगों
1: अबति हनिया गोलो
3: काता बुती
1: अबा लनिया गो हो
0: लनिया गो बहु लुमा गे बिनार गिबेति काते लोति ननिया गो नि हो लुमा लुना गो सर गुदु हिदा लेउन हबालिना अनिया गो लुमुति इनारुनी अनि काते रिगो बिले नगाम बुबे लुमा गे लेउन हबालिना ननिया गो हो लिले न उबो
1: गमलुमो वत गुफुरा धमाने लगला उगु छिले लदिमुने हो लिगिया लरिया गुबई हो
0: तामेले हिन्यूरु निना आउले लिरो उगुरी लिगिया में हसुबु दिरु निलागु आउला आउ आनि मदुगुना नि काताली दा निर वेदिगे ले लरुफ दुबई नुगु चिन्नो लदगा नुमयिले आउना हबाले ना मिग्रु लागि ना नुगु चिन्ना बुगु लदगा दगा ना निले आउ बे लगुं दा रसों आदा
1: दाले लरिया गुबा नि हेसु सुकाते इबुरिले अबा हफिये नु सरागुला अबा लरिया गु हेसु सुहों हुरियो हाफिया बे लागो
0: आहु अगुफलिर लाउ नेरेरु याबी बल्लो नानी हुमा डिसिपुल गुलेति माति माति अबा मे हसुब दिरुनी इनारनी अबा मे लेसेफ्रुनु इनारनी
1: अबा हनिया गुल्लो
5: लदिग वगु अबुरामु वगिया अनि मेरे दिगितिवा इदामु ने मे निकाउन इदा लिया ति बरिया गु बैलोगु वेसेफ्रु बला
1: अबा लरे गो हेसुस हो
0: निनारु हाउ लागो सुनला हा दिगु बन्या फिगो लिदामु फिगो हगिया अबा इदामुनी मामा हाता आगे तितिला नमुन आई ती आबा इसानी आता आगे तितिला नमुन न सों आदा आहु लुबई ती नेसेफुरा आउले बुंगियो इराह एसेफुर बले ती माती माती सुबुदिन नाले लागु लदुको वगुं हुमा आब्राम लाउसों लीरा उसे तो हाफरु निना लदुका महा हुमा लूले नुबई बे हुं आउ न दुमर हैं लागु ले लरुफ तु बे नुगु ची नो हुगुया अदु येले हाफरें देरु बे लुमा गे हुगु ची
1: अबा हरिया गोलो
4: अबुर आमु वागु ची बे
1: अबा लनिया गु हेसुस हो
0: लु हमुगे इनार निला लुआगु लिराह हुमा अब्रामो अदुगि हमुगे ले लदुगु बे लाउ सों अरिया गा नाले ला इनार निले ला रुफ दुबे बुंग क्यों नो हो बोसे तो हाफरो ने ना मदुगु ति मे अब्राम नि काता लिबे लेर ले मे मे लदुगु बे हुगुची लिगे हदुगु बे
1: अबा ति हरिया गु लो
6: मामा ते वगे बास्ता दि अबा रगु ये वागुशी बुंगे
1: अबा लनिया गु हेसुस हो
0: आही हमोग बुंगी लुबे हुगुची बे पीस जितने हमोग हों लदगा लुमगे बुंगी नियाबे आनी अनाहा या Mama lau nani nungu ni abi, bungi au na habalina. Kawagu lasi ya rubi kufuana da humani le nariye gubai. Ladiga mabuse nuhu maha gabu ni nerero. Mafi ya hugu shibai, lani guhuguya, ani busentu hadigu ni lugunda. Kafar hati gubai ni mafi ya luma gefurumi ya tida. Mari gudunti luwege inarini, mariye gutiginya inarini. Lidna le lariye gu iyeni la dumirhin ya keli gabri. Ladiga jete ani ligia lugu shibai iyeni. Ahiti au, ke inaro ni lubai nariye gubai, mafinye tunu. Kahida agenya gayara bai larufu duni lau gafiga una. Ahiti inaro ni lubai nariye gubai, kati wagu mafinye hubai nu. Lelani bai bungiyo, agamba lumuti lereru bungiyo. Ahiti huguya, ke mama hubai lani bungiyo, ligia maha hubai hagambu ni.
1: Abati hariye gulu.
4: Wanari lau wariye gulau samariye naba, lau ginya nihi laba sifiri uriba tibida.
1: Aba lariye gu Jesus uho.
0: Huwa ti sifiri uriba tinida. Lena digu bai, nichu gine inebe se ilu nuguchi, hugu ya ishi gami nebe ni no. Malu hati ne inebe se inungwa. Lauson nihi ila aba aluga lumuti ni nebe se, aniligia le agusere gudu bai. Ninaru hao, lagu lela adigu tikasu lau lenu bai bai, mawi bai la.
1: Aba tihariye gu huri ulu.
4: Anati gueto, choru wa mali lagu anihi la sifiri uriba tibida. Ilati Abrahamu, ilagu wa profeta gu. Ani ariya ga gidibu laulela adugu tigas laule buboy be mowe beila weri gu tipfnage loi wauchi Abraham hilati Abraham hilago profeta gu kata nya dibugi
1: aba lariya gu Jesus ho
0: ana ichi ga weri gu ni nuogwa malabai ahi ti nugu chi le meme wau be hariya ga lwagu ligi la hbungi te bai ligi ichi gu bai weri gu ni nuago ugu ya ibidya ti ho anati au subudi ti no Ani aha na hamuga aniga lwagu ibidi la nu jeti na hamuga ginya kai hubuye gamalumu subudi ti nu leti mati mati ani adiga nu muti le lupoi be Abrahamu le me ha gucha gunda ti me ha laula subuduru ni lwagu lari be la nu weyure ani ari ha lumuti aba la gunda aro
1: aba ti hani go huri lu hesusu
3: wagu bai ni dimisa irumo bau ani ari nga tipu lwagu ari ha bani Abraham
1: aba lari go hesusu ho
0: ni naru hau Lagu lubara gen la nye la Abrahamo anahin ha dinameha.
1: Aba habuda ha dhubu lo achamro guni lwagu. Aba laramu dugu. Aba lafuri du templu gugi.
7: San Juan, capítulo 9.
1: Lidale, lasu gnube Jesus lida gen aba flasu. Aba larihin aba uguri marihin tilumage lagu raho. Aba haniye gulani disipulu gulo.
3: Maestro, kasa wagu lagura hombe ugiri le marihinga, ladiga sa hafigon lagubrigo, o di ladiga lifigon guanarigo.
1: Aba lariego Jesus uhon.
0: Mama ladiga lifigon, mama gen ladiga hafigon lagubrigo. Lasun serdube itara, lularihun wale liyara bibungi adiga. Nuti wadiga ni luadiga marileon habali na lagu wejo kogili la. Gunya liligieme, siyame wadiga ni. Son anahala ligibogu ubaule, aule lampu bay ubau.
1: Larige lariye gune Jesus ukate ile aba lasu en umorugo aba ladugu munusu bari barabu lau larire aba lahuru duni lagu lagu le mani hibe aba laniye gunu
0: bai ba ashe bai bigi buli na duna le giri bai siloe mile la lira ona hot
1: aba lidi mani hiti ligia aba la chibu ni ligi bunye dale la giri budu bai arihan hati lubes na nigo hamagri gya hanya Ariha ya bali amuria ha aba haniya go
8: masa ni ha lenya ha anyuru bai amuria ha sensu
1: nyenya no ariya gutia
9: aha ligia
1: haria ga hibiri
4: mama ligia lenege
1: aba lariya go ugri ligia
9: aha au
1: aba ti haniya go lu
8: idalia ti ariha di bulu bai
1: aba lariya go ho
10: ugri lagiri bai Jesusu ligia dugu bai musu bari bari mu aba lahuru duni logu nagu Aba lariye gunu. Bai bali ta duna le giri bai siloe. Aba me bachi guni bigi bunyi. Aba tini di lasuro na chibu ni nigibu aba narihi.
1: Aba ti hariye gulu.
8: Hakegi ya vugiri ligia.
1: Lariye ga hon.
10: Ibidi ya tinu haga ila.
1: Aba ti hanungu ni ugiri le meha manihi bai hakibu yon fariseu. Kai ti lida la lue yuri amera kuni la dege Jesus. Bari bari bule au bai lari da guagdi manihi ti ligia. Aba gie halgu duni fariseo gu ugiri ligia idalia la gayara halilubai larihi. Aba laniye gu hon.
10: Aba lichu gu baribara mu logu nagu aba na chibu ni nigibu gwento arihadin.
1: Aba tihaniye gu hada nge fariseo gu.
3: Le wuguri le adigu balikata ile, sinyati louna glela bungi yu ladiga minebenti luwe yuri emera agun ilu.
1: Hariye gati hibiri.
11: Ida le ati ladagu niburi milaguru le ahen kafigu ulube.
1: Aba lube itinye ila fani gu hada. Aba ya haligu duni le meha mani hibi.
6: Agye buguya, kabariye gu biluagu buguri le kaisi buguya lube ilariha gudube.
1: Aba lariye gu.
10: Au, narinya hanye, logo aba lan profet.
1: Mati ebe fariseo gu hafiye lu logo manihi ila meha uguri ligia, ani ariha li lagu eto. Darilu haguwa nu hong laguburi. Aba haniye gu hong.
12: Ani asa hire le wagu bai harinye gu lagu marihi gu bai ila luma gya laguri ya hong. Ida liati ariha lu bai gu eto.
1: Aba haniye gu laguburi gu.
4: Subudi wa muti, logo waru ila le. Ani marihi ila dale lagu la hobi. Ibide tuwon idalien la ariha li lubayi. Nika la ariha gdibali. Ale gda hamoy. Wairi ali ganyala ti lona bulwege egon.
1: Anufu da iti ariha gdibani lira. Hon la gubri gu ugri ligye. Laduga ariha ganyala farisew. Logo sun la ha finro bay. Logo Jesusun la Kristu bay. Habugu bala tida ngay haligi li singuri. Ligye hariha gubay la gubri gu.
4: Ale gda hamoy. Wairi ali.
1: Aba iti haguwa ruhuri ulu ugri lemeha manihi bay. Aba haniya gulu.
12: Ariga bay inari ni wong ligibu ge bungyo. Subudi ti wong lwago kafigo la uguri lire.
1: Aba ti laniya gu hong.
10: Ibini ya tinu ahi kafigo lubay lumu mafigo la. Lena subudi rubay logu marinye na meha ani gwento arihadi.
1: Aba ya haniya gulu.
11: Kasa ladig bay bao. Ida lesa ladig alu lariha gadunibu.
1: Aba laniya gu hong.
10: Ariga ganali hong. Membere seguntu nau. Kati ogo habuse nariya guniya hun. Odi busiye tuke hafalaruni.
1: Aba ti hanabuni. Aba hariya gulu.
6: Bugu ya falabu muti larufu daha wugiri ligia. Ahi wagia larufu daha Moisesi wafalarubai. Subudi ti won lua guadimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidi ya gubwai ti won halia genti la.
1: Aba ti lariya gu wugiri ligia hon.
10: Niha kata ile buidi tumabai. Ibidi ya tilanu halia genti la. Ani ariya gdaladin subuti tuwon logo magambulania bungiyo kafikoti harugiya nu ahudra gubanya lu hamaha adigbali ligunda lagamba magambunya hagili logo niaba ariya gduti aba grigele agura hoti marihi lu hamuga mama la lumage bungiyo liabi wugrile siyati hamuga ladig ni kat
1: abati haniya gollo
3: buguya sanle agura hobi bunyi law figo busenti bubarufu da hawon.
1: Aba habugu nitida agi haligilisi. Aba lagambu Jesusu, logu buga hamani marihi itileme halare ita guagdube. Tatile, ladura guba iluma, aba lariya gu lung.
0: Afinye tibulago lira ubuguri.
1: Aba lariya gu buguri ligia lung.
10: Ariya gu bainu kata ila, afinye naamu galuago.
1: Aba lariya gu Jesusu lung.
0: Ariya bali, aule uma bai badimureha.
1: Aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba lariya gu.
10: Afinya tina naburemi.
1: Aba lariya gu Jesusu.
0: Ni abi binyahu ubo wagun. Lunadugun iricho. Lunharihi ha marihi banya. Lumalumarihi gudanani ya ha ariha banya.
1: Dale lagabu bali. Hada ge fariseugu ha. Nyembe ye kate ile. Aba haniye gu lu.
12: Bariye gu nyetie luagu marihi wama.
1: Lariya gu Jesusu hon.
0: Lunhamuga marihi huma. Mafigo tun hamuga. Gamalumo kei harinya gu luagu ariha huma. Kafigon hatun.
7: San Juan, capítulo 11.
1: Nyeye apa uguri sanditi giri di Lázaro. Lila na fulasu le giri bei Betania. Le tagaira Maria tuma Marta to tibugay. Maria tuguya to litu Lázaro le sandibay. Tuguya to eser buibiyin luagun lugu di Jesus. Aba tamabi dagudani lautidibay. Aba di honaha biya itu nuha aniga nu Jesusu.
13: Jesusu, sandi inti abu mada.
1: Da lagambu bali Jesusu kate ile, aba laniego.
0: Mama bai owe ni lebe ha sandi ile. Nuti bai larihinu alweri gubungio, lumba ginya lu larihinu alweri gulira ubungio li dagini.
1: Lausu nweri lahisye, Marta, Maria, luma Lázaro lu Jesusu. Da le, laniego waguba ilu luagu sandi ila Lázaro. Rede gili biya veyo lida flasu lenye ilube. Lari gye, aba lariya gu hon lani disipulugu.
0: Kei mo Yahudea,
1: abati harinya gulung.
8: Maestro, malagi li luma gi halu gu huri hua chamur gu dubu wagu nyeng. Usenya dibu bidi nyeng.
1: Aba larinya gu Jesusu hong.
0: Matu sinyi aura lida aba weyo. Ahin lupaite ebu ka aba gurigi o weyo ako. Machugera gube. Ladiga lari hubi la larugonga le yabi ubogo. Ahin ebu ka ariabu la chugera guba. Ladiga luburiga.
1: Lari nye aba larinya gu Jesusu hong.
0: Arumu ka wamada Lazaro. Nebuka agagu dahi.
1: Aba ti harinya gu disipulu gulu.
3: Maestro, ahin arumu ga lubai larei da guare gulinya.
1: Minilati Jesusu laulira lagu hila la Lazaro. Harita guti disipulu gu lagu la furume guare arumu gu niladimure. Aba ti larinya gu Jesusu hon furago.
0: Hila Lazaro. Anigunda atina lau uwa nanyei. Latika buiti mati itara hon afinye humamuga. Kaimon warihei.
1: Abati larinya gu Tomasi leo baihaniya gamado hon hibiri disipulu gu.
10: Kaimon uginye hila wa mamu ga uwara luma.
1: Kale la chiliri bai Jesusu gadri lewe iluma ge labunu Lazaro. Lidise Betania lo Jerusalem kei bia kilometru dimi. Saragu hayati hada ge huri unyudu tia Jerusalem ge bisidon Marta tuma Maria lun hamali haninyo luago lome hamule. Da tagabu bai Marta luago anite la Jesusu o chuli reina aba tafuri dun lubano. Ahu Maria aba tere de rumunat. Aba tania gu Marta lun Jesusu.
14: Lu hamuga ya yanti puti. Mau yanti hamuga namule. Ani subuh itu no luago lishu bai labungi sule pamuri ahaluma bu.
1: Lariaga Jesusu tu.
0: Lagu yugo bapa mule.
1: Tariaga Marta lu.
14: Aha, subuh ditino. Lagu yugo bala. Lida me hasar wilai. Lida me lagu muwe.
1: Aba ti lariaga gu Jesusu tu.
0: Au agu yugo nibe. Au ibagari. Le afinya tinuago ibini lome la bagari dayabu. Ani son levima agilbe ani afinya ligia nuago. Mawe be lon son da. Afinya bomuti san lira.
1: Tarinya galu.
14: Ah na bureme. Afia na logo bugia la Cristo bai lelira ubungio. Le me halu bai le abi ubo wagun.
1: Lari ye tarinya guni Marta le. Aba ti di ogo Maria. Aba tarinya go tuma.
15: Ani hen maestro ya. Lune ge bidi lu.
1: Ke tagam ni Maria kate le. Aba tasaru. Aba ti di frese ri Jesus. Me belu giliti Jesus uburugo. Lida agili flasu le nyei lubai tadari rei Marta. Nyei nyanu grigi ya muna da ama liho Maria. Dali harihi bai tasaru aba tafuri dun frese gwen aba houdi tariki.
8: Harita guyebe lagu teibu gala ayaho ha lagu umua ha.
1: Dati le tachini rei Maria le nyei lubai Jesusu aba tahu duragun ligibugi aba taninya gu.
2: Naburebe. Hamuga yanya tibu mohete hamuga namule
1: dale larije be Jesusu tayahu Maria hamagrija hanyibu betuma aba liru da guti da lani aba lariye guho
0: alia sahabu nai
1: aba haniye gulu
13: higabu bali hei
1: aba layahu Jesusu aba ti haniye gugrija
8: alika kuma Nueiri meha lisi en lu.
1: Nyenye nuhada ge ariye gutia.
3: Aniha le ariha gudu bali wuguri le marihimbay. Sinyati hamuga funasan la digun lu mowe la Lazaro.
1: Aba ye tiru da gula nigi Jesus. Aba layara fadu lu umoha. Umoha ligia aba huyu luago dubu. Nyenye aba dubu lidame. Aba lariye gu Jesusu.
0: Gidahu mai dubu.
1: Aba tariye gu Marta lu.
15: Moste hingi alila, la duga gadri wei gwele luma gelongi.
1: Aba lariye gu Jesusu tu.
0: Masa aniye gatina bon, lwago ahabula afia nuago, barihibi la luwehi kumbungiyo.
1: Aba ti hagidaru ni dubu, aba lariye Jesusu cielo, aba lariye gu.
0: Nugu chen, tenki numutu bu lwago bagambu nina. Subudi numuti lwago agamba bani na sunwa da. Nariye gu yinlira hawagu girige hajabanya. Luha finya no luago bugia la au na habalina.
1: Lari ilariye gu nikate ile. Aba lagua rego.
16: Lázaro, furi banyengi.
1: Aba lafuri don hilali la uluha buluma lugudi gira gurtau gamis. Gira guligi butau aba gafamel. Aba lariego Jesus hon.
16: Farara humei, igre humei lun lidi.
1: La ula susere don lira, sara guhada ge grigi ha. Nyudu bayi arihon Maria. Aria hamai lela digu bayi Jesusu aba hafinya nulau. Nyenya nun hada ge aba haudi hamu fariseu. Aba habag da guni lela digu bayi Jesusu hon. Aba tehea bi fariseu gu hama habu tigu fadiri gu. Aba honda nun hama hinyu agai aguma dihatinya aba haniya gu.
17: Kaba sa wadiga? La da gu yate wugiri le saragu milaguru. Ahi te wigra itera. Afinya nubate sun grigya luagu aba meti hea bi gumadi mati Roma na. Aba mehagumu cha guaga dino watempulo lau sunguarasa.
1: Nyenye aba hadage, giri te gaifasi. Ligie habu te befadiri gulida irumu ligie. Aba lania go hon.
17: Ibide ti nikata hon. Marihi humo ilago buidu tumala won. Lulonwe aba rege wugiri hawagu hibidi. Mama lula gini cha wagu sunguarasa.
1: Mama lau lani gaifasi lungwa lania gailira. Laduga kai ligia la fadiri le. Inyu tima belida irumu ligia. Aba lania ko kuduni bongi ulo. Lagu lowe bala Jesusu hawagu huriyo. Ani mamarik hawagu huriyo. Lugiye londoro niye sun lirahi bongi uha disa gobayin hawari wago. Lumage tiwe iligia aba hagume seru hagume dihatinya aranse lung hafaru ni Jesusu hilago bay. Ligia aba lubay maibugu ha lila Jesusu furaya guhada huriyo. Aba lafri dun hude age aba lidi lido aba flasu giri ti efurayin. Jara falun flasu magayre wati. Aba ledete nunyei hama lani disipuli. Jara faliti hafedu huri ule giri bai lue yuri esefuru ni. Saragu haya grigi anyudu Jerusalem. Luhatugu ni igaburi le lani na haruma du lubarage fedu ligi. Halu wahanyei ti Jesus. Dati le tempulu rugunya nula. Aba hali kudaha hama kwa.
16: Kaharinya kubai. Liabi balida fedu odimia bibai.
1: Ruhe ti fariseu gu hama habu ti gufadiri gu dimurei lule la subudiruti halia ila Jesusu lula lania guni baruha mamu gai adair.
7: San Juan, capítulo 12.
1: Sisiwe ilubara gen lue yuri esefuru ni abalidi Jesusu betani lenye ilubai lagana wa Lazaru le Lazara gudubai hadage hilaj. Aba hadugu aba adineru ninye iluagu ulufuleisa. Marta tugehe ragubo. Lázaro abahada ge hanyumba ya logo dabu la luma Jesusu. Abati tanugu Maria ababudei ibinye ile seruti. Abatahuru dogune lugudi Jesusu lao. Abataraga hani la utidibule. Abalehemo gadu ibinye iligia nye imunadu. Abalaria guhudas iskariote leliro isimo. Abahada ge lani Jesusu disipulu. Le meme luba ila luguruni.
18: Kasa wago maluguru luba ibinye ile logo hiru wa sanfiyadiri lun lihidira wago ngudemetinya.
16: Lariyangu bai hudasi itara. Mama lagu berese la hau gudemetinya. Lariyangu bai itara. Ladiga hiveru la. Ani keiti ligia la gama barun lage isensu. Aba halibero halida ngele ichigu baitido. Aba tilariyangu Jesusu lu.
19: Igre bon. Taranse no yadina lo bala chilo no weyo na bununiwa. Son ada nyemba ya lagu demeti hagano go. Ahinti au, mama badina huma son ada.
1: Aba, hasubu diru ni saragu hada ge huri ulago. Ani ila Jesusu betani. Aba hodi nye. Mama regulu harihini. Luye harihini Lazaru le Lazara gidube Jesusu hada ge hila. Aba geti, huwa redu habu tigu fadirigo. Lida aba lunginye. Hafaru ni Lazaru. Lada gibeti ya la huri yu adise duti hawei. Lu hafinya no luagu Jesusu. Lida geti Lazaru. Saragu haya grigi ajidu di Jerusalem. Luba fedu le luwe yuri esefuru ni. Laruga. Aba hasubu diruni luagu la chile rubala Jesusu. Nyehi uburugu. Aba ti hatu ha tubana faluma aba. Aba hafri du lubaru Jesusu aguwa rahengi.
20: Wiri guni lupu kio. Ini wat lenyi mi beli daliri lupure. Ini wat ini wat ini. Ini wat
1: eh. Aba ladari nu Jesusu aba burigu. Aba lawari nu. kai lari ya gudu da lari ya gudu
5: manufa da ba uburu kusiyon anita buru ite morin lagu aba lirin guri
1: kuwa te bugu fara da hamani lani disipulu kata ilewe iligi lari gen da lebelo le su sulido laru en hayak ta cielo abaharita go lagu buru wala sun kata ile lagu anita la niela da su seret Giri ya tibu ga hanya ibanya dale lagwa rube Jesus lun Lazaro lida ga lumuha lun lagu yu wagu tini Abal dogo hamuti le harihu bai Ligia lebu bai hafri do giri ya eresi birei Jesus Laduga hagabu lagu milagro le laduga bai Abati haniya gu fariseo gu ama bai
21: Ariya humali lagu siyala laduga ni wanikata Hafala runye sun giri ya
1: Nyeya nu giri ya gu hada giri ya ha Nyedo bai Jerusalem lu ahuduragun lu bungi lida fedu ligia abahaya bi griego hagia lumo felipe le bet saidana nye galile abahariye golu
22: buseti wa warihi ni jesusu
1: abalidi felipe abalaniye golu andresi abahodi biago bi hagia abahda goi lu jesus abati laniye go jesusu hon
19: silu aura lu lichi kuna oiri kunino aulele rau bugure ninaru hau Lago angin la mabrhan aba lago terigo muar gulun longwe aba meme bay ago angin owe la luba ho basarago lidangin le hinsin habuti lon libagare le ferit rubay angin le me beresieti lau libagare lidang ubole la rey dubay luba ibagare le magumu chaditi le busenti le serevi dunina lonte la fala runina angin le nyen numuti nyen begin le eserevi dubalina le eserevi dutina la dugba nuguchen lu inebe wala Ani abala narime idihari nwagu kwento. Kaba sa nariyega. Nariyego bafunasa nukuchi. Salba ba nalidagia idihari le kwento. Kwa. Lun lira ni abi. Nukuchi. Ruwala oirigo ni lumbiri ni dagi.
1: Abati lagambu ni wala niyego haba umala li sielu ki.
5: Ruwali oirigo ni lumbiri ni dagi. Ani nichuguwa yego.
1: Abati hanya gu gerige hanya ibanya agam bah, lagu wayhurula. Hi biryani aga.
5: Aba angheli, adi mirah bayilu.
1: Abati laniya gu Jesus hau.
19: Mama te lagu nufulen sen lagambu umala lile, lagu nufulen sen. Ani hadan ligi yalun lagu serawagudun ubau. Ani gu toba le ferdri mafia, le gu mati habelita ubau le lubafu. Dame ti le niyurunu amuar gu ginye. Na nugu banya sungu bayi numa guwong.
1: Laulira, lariye guyen ida luba labu galongwe. Aba hariye gu gurige lung.
12: Agamba diwa lali hong tida waliburu to lani na laluru du Moises luago labagari duba laya Kristi lu sungudan. Ida liyati bariye gu bayi luago liinru wa balan lire wugiri. Kate igi lire wugiri ligye.
1: Abat lariye gu Jesus hong.
19: Aniha meme gu walarugon ga hagana gwa. Lausun luago rigali la murun sungudan. Ebu ga homa lupaiti son aniha gwa la larugon ga hagana gwa. Margudun lamu gong luburiga. Ladagale ebu gutilidna luburiga. Ibidinya ti lun halinyo nye la. Afinya huma lubaiti luagun larugonga. Son aniha wala huma lolirangin huma larugonga.
1: Lariga lariga guni Jesus usumburi kate ile. Aba lidi. Aba laramu dogun hawe. Lao sun. Adigala Jesus usaragu milagro hagibu gie. Mafinya ti luagun. Lao lira hagunflire le lariga gubay profeta Isaías.
5: Napure me. Kasa finye rui lwago uganu le bichi buwe. Ka un la dufude wakure me kungyu lupafu.
1: Lige mafinye no habayi la diga aburi hatikinye isa iya si itar.
5: Dalunu mutibungi uharigi. Deregi dalun hanigi. Lumarihi hama la uhaku. Uo me gufara nda hama. Miabi hagia me nu. Lunarei da guadu tini.
1: Lariye gubali isa iya sile luago Jesusu ladiga arihe la lila luweirigo. Lausun lira saraguanye hadage huri yu afinrite luago Jesusu ibini hadage abutigo. Ani mariye guhamuti bogudi. Le hanufu de hawa ifariseo. Luei habugu ni atidage haligilisi. Ladiga gunda atimati ya lau uweirigo nile hichi gubai girigia sigil lau le nichi gubai bungi. Aba laniye gu Jesusu lau malali heriti.
19: Le afinya ti nuago, mama ruginye nuago la afinyera. a fin de que luego nunca se le haga una habalina. Le haga arietina, la rígida que le haga una habalina. A un lampo bay, ni a bimbe o bogón, no son la jafinha tenuago, no merece jamás lida lubúriga. Le agambo tinerero, animaduga tigasu lao, mama au asia de rubalin. La diga mama niabia luna sia de runia gurigia o bogo, niabia a salbaranha. Le me benesieti nao, madugan liga gasu lao nerero, anihin lunti la sia de runi. Demore burilearia ganalibe, ligia basia de relida melagumo honweyu. La diga matumere hatina lago le nani nungu. Nungu chileuna habalina, ligiarinha gubalin le lube in nariago ninu, luma le lube in narufu dahani. Ani subudi numuti, lago barun la luguma di ibagari magumu chatiti. Le lube in nariago bay, ke lariago ninugu chinu nariagai.
7: San Juan, capítulo 13.
1: Abarigali bay, luba luayri, esefruni. Subudi lali Jesus, lago, chilihala aura lu, ligir ni ubo. Lelo lidi lumu luguchi. Suwa dame ha hisi hama lani gu hao bo gubaya lu. Ani itara liye hisi ye lu dagala gumu hon. Dala libuga mafia samino lido unhudas iskariote lu letere geru ni Jesusu hon lagani. La usu subudi lani Jesusu luagu luma gen la bungyo liabi. Ani lumu balagi ye bungyo lagiri buda. Subudi lumuti meha kiye luagu rula lila uguchi li sunkat iluha burugon. Dalu baiti hadineru yen la. Aba lasa rulegi dabula, aba la raga chuno lidu, aba la guru aba tuaya liranago. Aba lichi gunduna lidu aba dabarasi, aba la gome serun achibe hagudi disipulu. Aba la raga hanitao tuaya to liranago abu. Daebele la chiba alilubai, lugudi simo feduru, aba la riengo feduru lo.
16: Napureme, pa chiba lisano gudi.
1: Aba la riengo Jesusu lo.
19: Mueto. Uwati kufana da bani lena dugubay. Kufana da bubay lari ginya.
1: Aba laringo feduru lo.
16: Machibu bubay nugudi.
1: Laringa Jesusu lo.
19: Ahi machibu na bugudi. Sinyabe gafara banuma.
1: Aba laringo Simon feduru lo.
16: Mamar gula nugudi bachiba. Chibabe ginya nuha buluma ni chigu.
1: Laringa Jesusu lo.
19: Le aga walibay. Lugudi rugunye abusin rala chibuniwa. Ladiga haruma ti libiri lugubu. Huguya haruma tu, loi dingin aba hidangin.
1: Le lariya gubai, logo mama la suhagi haruma tiya, ladugo subudi lani kabala edergeri. Lasuru la shibuni Jesus hagudi, abai la dunu nulida, abai la nyunu logo dablu, abai la niya guhon.
19: Ufona ta humuti sansun le nadugo bai hong. Huguya, agowa hatu no maestro, luma nabureme, ani rishatun ladugo itara linya. Ahi tishubanu bali hugudi, la usun ha maestro na ani habure me lun tigin ha chubuni hugudi humagu ruha dina aba himplu hun lun ha duguni libe meme lena dugubai ni narin hau lagu minyo gula ni aba musu loy li yubudiri ni aba le ona hoti loy le ona habali ahi ngufuran da humaburi kati le ani aduga humime kunda abadun mama tiana dumwe henya huwagu sun huwe subudin muti akata ya lana nuwa dirubanya lo nani gumele tema tema te ani luti lagun flirun le tida beleren ubungio. Garaba wale egyo bay numa nuago. Nanayo gingin le hon lubarege la suseredun. Ludame la suseredun. Afinye humamo go lago aula Kristu bay. Ni narin hau. Lago le lan eresibiruti le nounaha. Resibi lumuti na ginyen. Ani le resibiruti na. Resibi lumuti ginyen le auna habalina.
1: Lasuru laniego ni Jesus usun kate ile. Aba la sandiru saragu iru ni tida alaniki. Aba la niyegu furago.
19: Ni naru hao. La uledere gerubadna la aba hita aginye.
1: Aba tihagume seru disipulugu ariyegu hawa ugon. Ibide gohon kalna hada agen wago beladimu reha Jesus. Au huwa leburi habanu gara dato. Aba hada agi disipulugu. Le wairi bayisi elu Jesus. Loba genyadi nalida adineru ni. Aba la dugu Simon Feduru sayin no. No nalgu duni Jesusu kala wada nge wagu beladimure. Abati na yara faduti malu Jesusu abandaniye gulu.
16: Napure me, kati salu beladere gerunip.
1: Abalaniye gu Jesusu no.
19: Nadudra gada amurusun fein. Le onti nishigon lege baedere gerana.
1: Abati la dudra gada amurusun fein. Abalichigun nulun hodas iskariot. Le liru Simon. Itar kay largo dunu huda si fein tuguya. Itar niya kay lebelo no mafia ti don lanito. Abati la niya ko Jesus ulo.
19: Lelo bay badugo ni. Adaga bay furesa.
1: Gamalo mo, uwat ikufuna dalani ni abahada igi ha. Egi may luago dabula kala wago la niya kay Jesus lira lo. Kay huda si lubay tau bay lagay sa isu. Según hagia la niña con la Jesús no la gaña y hani le abu seru bay luba fet o no la lichi con seis hon gudemete la rige legi no juda si fein aba lafrido guña li ora ligi la rige lafrido juda si aba la niña con Jesús
19: la rihua no iri con aule liro uguri con esto a rihua me lo iri con ugu chile no hago ahiti arruda no bali lo iri con bungio La rufu tu baigin ya bongi yo nuwairi gong awle lira wugure. Ani la dugu bai madisa. Nirahanyi, mereda badina huma sarago da. Halwa hapadina, la meme nariya gu bai hong huri yo nariya gali hong gong eto. Sinya bai hidi le nyihi ba lubai nidi. Nisi gali iseri gu madi le hong, lo hinsia gu huma huma gu. Itraka hinsia no, lontikin hinsia gu huma huma gu. Aha hinsia gu huma gu wa. Asobu di rubai songgerigi ya luago nani huma disipulu.
1: Aba la niego Simón Pedro lun Jesusu.
16: Hali un badi busana bureme.
1: Aba la niego Jesusu lun.
19: Senyati bafala runina lenyehi badina lubai guento. Gamalumo bafala rubadina lari nye.
1: La niego Pedro lun.
16: Nabureme. Kawagu sinya lubai na fala runibu guento. Aranse tina lunichi unini bagari buago.
1: La niña que Jesús no.
19: Benar saluago aranse balu bichi uni bibagari noago. Nenaro bao, lago bayede gubalan na urwa weyasu lubaraga la yugur hagayu.
7: San Juan, capítulo 14.
19: Madijere de Juma, afin Juma luago bungio, afin juguiemen noago. Anihin sarago ubaro tida luba nuguchi, nebuga lubeti aranse ha aban ubaro huba. Luhamuga mitarati, aniega nali hamuga hong. Larigieme nidi aranse neime ubaru ligia, aba menagiri buduya, luna nugu no numagu. Lunyein badun lagi le meme nyeno muti, ani subudi humuti umalidon fulaso le nyein badina lubai.
1: Lariega tomasi lu.
4: Labureme, ibidia tivon halium badibula, ida lubati wasubudiruni uma.
1: Lariega Jesus lu.
19: Au umabai, au inaruni, au ibagari. Ani uwati achiluri ti lumo mbungi uguchili, ahi mama lubai nuwegi, ahi subudi hubalina, asubudi rubegi ya nuguchi, ani subudi humali lumagi ya kwento, ladiga hariha humali.
1: Lariye gati Felipe lu.
9: Nabureme, arufu dabai uguchili won, buiduri gali me won.
1: Lariye gati Jesus lu.
19: Felipe, luha dina huo maibidi ya gidi na bon, le arihi tina, larihi ya ginya mbungi uguchili, Kati wagu baringa no lu naruhu dini bungu ugu chile hong. Mafinya ti bunsa lagu anahin la lida bungu ugu chile, anahin lagi ya bungu ugu chile nida. Lebri kati li nariya gubi hong, mama lan lau nani nungwa nariya gai. Bungu ugu chile le aga nobe nida, ligia digu balini luadiga mari wanariga. Afinya huma no lagu anahin la lida bungu ugu chile, anahin lagi ya bungu ugu chile nida. Ibine luagu rugu kati lebri na digu bai. Inari hao, Laulela afinya tinuago, la digu bai la kati leburi na digu bai. Ani la digu baburi kati wena utumati, la digu au neibu ka lenyihi lubai nuguchi. Sunle hamuri halida nir na digu bai, arvuda namu gai luweiri gu nuguchi, na digu ba furume kwarga kati le hamuri halida nir. Ahin hinsia nubai hun, gunfli huma laule nubai bai. Aba mena yumbro gu lun nuguchi, lulona ha amu amali hati hun. Lohuma baila sifiri lani na inari ni lo sunwa da. Halani gubole, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. Ladiga sinyala harihini ni hasubu diruni. Ahi huguya, subudi humali. Ladiga nihi huma ani lereda rubahida. Migru nubadu habugu, nagiribu da yabalu humana. Malu hatina ahana marihi hamagurigie. Ahi huguya, harihu badna. Ani gabagari badu ladiga gabagari tinala. La regia me liabi sifiri sando, luhuma la lunsunta. Asubdi rubai luago anahin la lida nuguchi, uguya nida, augia hida. asobudu he butinya lunu gumadi ani uwara wa hagia luma aruda hamuti lwago hinsi na hon le timati mati ani hinsi ya bube nungu chi hon ha hinsi ya butinya no hinsi ya banyagi ya no aruda wa au menungu wa hon
1: abalaria guhuda si mama tiele iskariote
6: apureme tasa wago barufu da gubalubai bungu wa mo mama hon grige ha lani gubaule
1: laria ga Jesus lo
19: A hinsinha butinha no, a diga de acaso lá olha no baby, a hinsinha do bailo nuguchi, aba me wayabi ao luma nuguchi, a gana wahama. A missinha butinha no, madiga de acaso lá olha no baby, a demora ele narinha o bay, mama nan, lani nuguchi leona balin. Narinha o yen son lehon, lau anahuala huma, se frisando le lubelona ni nuguchi lida niri lulitera gonu, la rufuta habahon. Larita kwagu tu patungi ya lwagu sunle ariya ganali bin hon. Nigra li nitana gila hon. Runu muti darangilo hon. Mita nati nichigu ni kaisi le lichigu bay ubo. Madihere da huma, manu da da huwiyame. Agamba humale nariya gun lwagu naibu gala. Ani nagire buda ya bala, lun huma na. Lun hamuga hinsia na hon lau hinare. Gunda hatu hamuga lau hasubu diruni lwagu naibu gala lumu nuguchi. Dadega ligia inyu kutimaba inwe. Ligi aringa kakia no bali hun, no dame la la susredo afinya humamoga. Madimu ya hadi na sarago huma, la diga nita lile gumati abelidna ubaule. La suma bafu la nuagu, luti itaraluba la lula subudiruni ubao, la uhinsia la nuguchi no, ane diga nani le lubaibi no. Sarahuma, keimo yagi.
7: San Juan, capítulo 15.
1: La riega Jesusu,
19: Ao tide bubei bei bei le tema ti mati bei. Nugu si ti abu nu baron nada. Sanlu muti son limu le miti. Gamalumo atiru mo halumuti le gin bei. Haruma gada lei lunti ma la gindu. Uguya haruma don lari gena ruhu da hahon. Le da meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu. Ahi mama yen lubei luago idibu. Itra hinyagi. Sinyati ha gindu ahi mama lubei badula nyuhinya nuago. Au idi bubei, huwia limu. Habadula nyiti anuago, badunya lau hawago, agidu bagibe. Ladiga sinyati hadigo ni kata ahi dire nyuhinye lubei noe. Hamerete tinyo badula nyuhinuago, haguruba baugu din, aba mehamaba idu keiburi limu le abuda hobe ilu lagu dunyo. Ahan asigira badula nyuhinuago, mabwili idu humeime le naruhuta habei, gayara bai hamuri hani le habunse ron ani hibihu bai. Ibiha ti nuguchi uairigu ni dale gibe lahi. Ani lau lira, aruhuda humuti lwagu nani guhuma disipulu hatima hatima ati. Hinsia tunu itara kei nisi ya lu nuguchi. Itara meme huma lubei ti lida nisi habu. Ahu nyudu lau le nubeibei, hinsia meme badunu itara kei nidi lau le lubeibe nuguchi. Aba hinsia meme nalu. Nadimre habi hun itara, luhagunda runuma, dayaro lamu guhugunda. Ani hanu gumba dimbei. Lohinsia guahuma hongu wa kenhinsia no. Loiriaga insia ni lega yara begani lani gurigia. Lolichi guni libagari hawago lumadago. Numadago huguya, ahi hadiga lenu baybay. Manugu nadu kai ubuengu. Ladiga ibidia tile ladiga bay liyugu diri ubuengu lo. Nanugu nu kai numadago. Ladiga subuti guda nali son le lariya gubay nuguchi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina. Awa nuwa di habalu. Ani ruhati na diumuri hon lunga gindu gibe. Lungi la dura no hi, itara luba lichi guni nuguchi son le hamuri ha luma lida niri hun. Itara linya lubeiti nuguma di hun, lo hinsia gua huma hungua. Ahun iere guda lo ubou, subuti humui lagu iere gu hati na la lo hubaragia. Lo hamuga lani gu huma ubou, hinsia tun hamuga hon gurigi ha lani gu ubou ke hinsia hani gu hon. Anua da hanumutun hata agen ha lani gu ubou. Ligia hiere gube lo ubou ladiga mama adun la ubou waguna. Harita kwa huma lagu le na ingu bai hon. Uwa ti musu inye guti loe li yugu diri. Ahen eiba ahamani na lubai. Eiba ahabadu ginye. Ahen ginye ti gagamba di habai loo naruhu taha. Gagamba di banyaginye hon. Adugu bai sun le hon noe ginye. Ladiga ibidia la le au na habali na hon. Luhamuga meha miyambi na adimura ya hon. Madunu ti hamuga lagu hafigon. Ahen kwa etoga duro hanya lagu hafigon. Hayere habuba nyanu. Iere gutigia nuguchi hon. Maduro banya yebe luha moga maduga na ni katele uwa gile duga ti haganagwa. Mweto, Ariya hamal burikati ligia anilau sun lira iere gugid na hon iere gugin nuguchi hon kamalumo la susena do bile la de galunti la lagun fliru ti mul le buru wan yubeli dan halurudu aban iere gudu hon meburu dameliya bi si firisando le lube lider gonu si fir le lani na inarni le lube no na ni luago lobed na nuguchi ligia batume le lagu nufulese uguya hatume le bagin lagu nufulese La diga no manya dun la luma ge furumi atita.
7: San Juan, capítulo 16.
19: Nariye guñun burikati lehon lumon en la hafinya no ago. Abuga gubadun tida agin haligilisi. Uriba beida hon, darime lun ahon la lafara gua furumi aguar gurigi ahilago bay. La rita gubal luago le seri vidunya la lubungi lau lira. Adiga bay lira la diga ibidi agili la nuguchin hon, ibidi anuguya hon. Nania guñe lehun, lo dame la la chiluru dan ligia, lo harita gon lago aria ganali la meja hon. Maria gu numuti meja lehun lumagin binaru, la diga meja humanya dinala. Ahinti gu eto, nebu a lumu leuna habalina, animal gu du lumuti na nia bahita agin halion badinala. Hiru rugu ton lago nania gu ni kate leburi hon. Enaru ni nania gu bin hon. Buiti mati hon lun nidi, la diga hana midi, Miami bay si firisando humo lu litera gunu. Ani aha na nyudu, no na habay. Dame liabi, la rufu tu bay kala aga figon banya. Kala maduru banya, luma kala lagusa ragudu banya bungi. La rufu tu bay hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu tu bay hon, lagu maduru hama. La rufu du ni hon, lagu nidi bala le nyihi lu bay nugu chi dame le nigiru no. Liju guba fe hon lagu lagusa ragudu bungi. La diga siadi wali la mafia, le aguma di abeli dan ubole. Gibe gili luti narigo ni hon gama lumo, hansi rubi kufona da gueto. Gama lumo dame lia bisi firisando le lani na inarini. La ruta habai son inarini hon. La diga matimo e habai luago lani lungua, le lagambu bai ligia balariga. La sub di ragu du bai kati lebri lumbi la susara don hon. Lichi gubo weiri guni no. La diga le resi virubalita angele nani. Abame la sub di ragu ni hon. Son le luma bay nuguchi nani guiñe. Liga naiñe go bay luago le resi birubala si firisando lida gele nani abame la subu diragu de nihon. Murusu dan lari gien le marihin humadi na me. Murusu yame dan lari gien abayame harinina. La diga neibu gale njihin lubay nuguchi.
1: Aba ti hal gida gong hada gela ni Jesus disipulu guhama gwa. Aba harinye gong.
16: Kasa mini lanle. La ularinye guvon. Murusu dan lari ge le marihin humadi na me. Murusu yame dan lari ge aba yame ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau, murusu dan lari ge le. Uo ti gufaranda wa manin ka la wagu la dimreha.
1: Aba la subudiruni Jesusu luago buse hama haligu daguni. Aba la niya go hon.
19: Aya get na hon. Luago murusu la dan lari ge le marihin humadi na me. Murusu ya lame dan lari gien, aba ya lame harihinina. Ligele wagu bay halugu dagua humagua. Ninaru hau, lau hayahu wa bala. Hiru wa hugia me, ahaya tigurigi ya ha lani na ubole, hagunda aruba. Lau sun lira, ibi ni hiru huma, la sansira guba hiru lu ugunda ni me. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tu ladiga chiluga la torate. Lari gien lagra hon irahu, Marita gon haro lagu gariti, la diko gunda ni le tasandro bai lagu agra haro la aba irahu ubowo. Itra linya gien, ugu ya hiru tun weto, nariha ya badun, aba me tabuinchi uhanigi lau ugunda ni. Aba ha ugunda ni le ubi gayara ti lagidaru ni huwe. Lida me weju ligia, malugu dun humadi na me lagu nikata. Ninaran hau, lagu lichi gome la nuguchin sun le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu dan le, Mamuri hagi dun ni katalida niri. Hamuri ha. Aba mehibihi. Bui ha mamuga lau ugundani. Aniye ga nali burikati lehun lau hemplu. Aninta bai dan lo madimbre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me nadimbre ha furango hun luago bungi uguchili. Ita me wei ligia. Hamuri ha balida niri. Baniye gu tina luago na yumura gu bala lu nuguchi huago. La diga ligia gu anari gu hinsi eton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinya dungi lago luma gen la bungi u niabi. Luma gen bungi ugu chile nafrida aba niabi ya uboa gun. Uento nigra li ubole neboa ya lumu nungu chile.
1: aba hariye gulani disipulu go
16: anati nguento badumana haya frango mayusununga hemplu ariha amali nguento luago subudi lasun kata ibu mon la balgdu luago ni kata la diga subudi banin harita gongirikia luago lira wafinyera luago lumange la bungi ubiabi
1: aba lariye gu Jesusu hon
19: afinya dunti nguento anite le ora ani nguento nguento Dame leha chagara gun sun huguye, kala aba luege loubadina. Aba mehigru nina nabugua. La usun mama la nabugua nyadina, la diga nihi nugu chenoma. Tania gubani isun lehun, lunhadari non darangilo lida hafinya ronuago. Hasufri rubo ubawogu. Kama lumo nganigi huma, ganya inali ubawu.
7: San Juan, capítulo 17.
1: Larige lania guni Jesus usun kate ile, aba larige cielo, Aba la niego.
19: Nuguchi. Siluha ni dani. Rubo weirigu ni lubira. Rulamu gaginya bira weirigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubira hawagu sungurigia. Lulichi gu ibagari magumu chaditi honha bichi gubanya lun. Aniha lebu na bay ibagari le magumu chaditi. Luha subdiruni bubugia le bungi amarigute. Le inari uniti. Luma luha subdirunina au Jesu Kristo le bona habay. Ruhati na uwerigu ni bu ya ubogo. Kumuna ginye le wagu bebona hana. Wetoti nuguchi. Rube uwerigu ni le meme meha nani bebuma lubarege meha nyi la ubogo. Subuti kita nali honha basaga rubanya. Litage ubogo lubichigu ni anu katabula. Bane gu meha ababichigu ni anu. Ani nyudu tia la ule bubaybay. Weto. Subudi hamali lago son la le bichu ube inu bumagin la liabi. Runa li uganu le bichu ube inu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali lago inari ni la lago bumagin la niabi. Afinya nyaginya lago bubia la au na habalina. Ajumra watu na bun hawago. Majumra guti na hawago lani gu ubau. Na yumra gu hawago ha bichu uba yanu. La diga bani hama. Son le nani bani. Le bani nani. Ani ari huwati nuwiri gong hadan. Au merede di na ubogo. Ani hagiya herede ruba. Au naibuga bumong. Nugu chin sanduti. Goni gibanya ha bichi ubanya nu lau bubafu. Lulida hama aban le tima timati kei au buma. Dame hale hama na ubogo. Goni gu numuti ya mea ha bichi ubanya nu lau bubafu. Meferi di ruti na niyaba hadagia. Luedi gen leme ha feri di halibay. Non la gonfle non le buru an yubayti da berero. Weto, neibu ga liyehin bubay. La wanaha wala ubawago ariyaga nomuti burikati le lon habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa libereron hon, abahayere gudun lo ubaw. Ladega mama hama lanigu ubaw itera keisi mama na lanigu ubaw. Mamori hati na bumba lo basagaro niya ubawago gine. Mamori habumba lo bawnigiro niya lo iguribani. Itra kay mama na lani ubole mama gi lani ubou hagi derebe waguta banya hongu bon la ulupafu bereno le inaro nipe kay bona hani na hadon lani gu ubou la ugano lani na asalbaruni itra gi ya nona hani hadon lani gu ubou ani derege wati na nungu bon hawagu lungi he derege ragon hongu bon le timati mati mama regunyi hawagu na muri habuma Amoni atinagi hawago halumba ya hafinya ronuago dame leha gambu ni uganu hamagia. Amoni atinabuma lulida hama aba sunha gia. Lun aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulida hama aba buidu buidu. Lun lafinya ron ubo luago bona hana. Runa li uweri unile meme biju beinu hon. Lun aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada. Buguya nida, luhayabi lu aba meme banya la buidu buidu, subudi lamuge ubou la ubona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Pusenti na lu numa banya la le nye inumuti. Luharihi ni uwerigu ni le bichu uba ino. Ladega hisi ya kubanya di nabuan lubarege ladeguno ubou. Nuguchi yorishago ati. Ibini ya tibahon lila na ubou. Kamalumu, subudi tibunu. Subudi hamali gine uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabula. Ani asogu diraguda meme badibu. Lunye la insi ya ni lebu wagu beinu hada. Luginye nyaina hada.
7: San Juan, capítulo 18.
1: Larigue la riengo ni Jesús, cateile, abalafri du haulani discípulo gulun hodin, lo bafru guduna le, cedron. Nyen yaba flasu lebu ni nyen lubei, titibu olivu. Nyen lubei lebelu de Jesús.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,